suki oleh hawa nafsu, ya, sebagaimana ya virus anjing gila masuk dalam tubuh seseorang. Ya, ini beritahu pemberitahuan dari An-Nabi alaihi salat wasalam. Beliau menyebutkan ahwa. Ahwa itu tidak satu, tidak mufrad. Ya, tapi dia dalam bentuk jamak. Ya, ketika Nabi SAW menyebutkan bahwa zikrul ahwa dalam bentuk jamak ini tambihan ala ikhtilaf anwa'il hawa. Ini merupakan peringatan dari beliau. Isyarat dari Nabi alaihi salatu wasalam akan betapa banyaknya hawa nafsu, ya, yang masuk dalam firqa-firqa itu. Dalam kelompok-kelompok yang menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah. Wa asnaf al-bida'. Ya, demikian pula akan munculnya, ya, berbagai macam bid'ah dalam agama Allah. Berbagai macam bid'ah dalam agama Allah. Tidak fid din. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kelompok-kelompok itu banyak. Dan itu betul menjadi tak. Jadi firqo-firqo dalam Islam ini banyak. Masing-masing ikut hawa nafsunya. Dia berpegang teguh kepada sunnah. Pegang teguh kepada manhaj salih dan baik. Tapi mereka mengikuti hawa nafsu. Nah, ketika Nabi SAW menyebutkan tentang al-ahwa, banyaknya atau hawa nafsu dalam bentuk jamak, ini sebetulnya yang mirip dengan hadis ini adalah apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim surat Al-An'am ayat 153. Allah menyebutkan wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang satu yang lurus, maka ikutilah dia. Jadi ketika Allah menyebutkan jalan yang lurus, yang satu jalan Allah, Allah menyebut dengan kata tunggal. Satu. Wa anna hadha sirati mustaqiman. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu. Maka ikutilah kalian. Ikutilah jalan yang satu ini. Jalan yang lurus ini. Lalu kata Allah Ta'ala, wala tattabi'us subul. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Fataftariqu fatafarraqu bikum an sabilihi. Ya, niscaya kalau kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak itu, kalian akan bercerai-berai dari jalan Allah yang lurus. Dari jalan Allah yang lurus yang satu. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kamu sekalian agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa. Ya, ini disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 153. Nah, ayat ini menunjukkan kewajiban untuk berpegang teguh kepada manhaj salafus saleh. Ya. Manhaj Allah dan Rasul-Nya yang diikuti oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Jadi hadis ini sebagai dalil kewajiban untuk mengikuti jalannya para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Dan larangan mengikuti jalan-jalan yang banyak. Firqo-firqo telah menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah. Dan itu banyak. Ya. Menyimpang mereka. Dari jalannya para sahabat. Tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa berpegang teguh kepada manhaj salafus saleh adalah bagian dari takwa yang Allah wasiatkan kepada kita. Ya, bagian dari ketakwaan. Yaitu seorang berpegang teguh kepada manhaj salafus saleh. Metode beragama para salaf. Ini bagian dari takwa pada Allah Azza wa Jalla. Karena pada akhir ayat ini Allah mengatakan, "Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun."
Setelah Allah menyebutkan tentang sirat, jalan-jalan yang banyak, ya, dan kita diperintahkan mengikuti jalan yang satu, lalu Allah mengatakan yang demikian itu, demikian itulah wasiat Allah pada kamu sekalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalian ingin selamat, ya, ikuti jalan satu ini. Ya. Kalian ingin selamat dari azab Allah, selamat dari api neraka, selamat dari penyimpangan-penyimpangan, maka ikuti jalannya salafus saleh. Jalannya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan keselamatan yang lain kecuali dengan itu. Jadi ini bagian dari ketakwaan. Kemudian tentu hadis ini juga mengingatkan kepada kita atau sebagai peringatan dari Nabi alaihi salatu wasallam kepada umat ini akan ya munculnya firqah-firqah sesat. Kelompok-kelompok yang menyimpang. Jadi kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah dan pemahaman para salaf. Ya, akan muncul firqah-firqah itu. Supaya kita lebih hati-hati. Waspada. Jangan sampai kita masuk dalam lubang naudzubillah. Ya. Nah, di sini pentingnya mengetahui ciri-ciri dari al-firqatun najiyah. Ciri-ciri dari kelompok yang selamat. Ya, jadi kelompok al-sunnah wal jamaah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tashbihul bid'ah bi da'il kalab. An-Nabi alaihissalam memberikan perumpamaan tentang bid'ah-bid'ah, kelompok-kelompok yang sesat itu yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, diumpamakan oleh Nabi SAW ibarat virus. Virus anjing gila. Ya. Itu diserupakan oleh Nabi SAW. Ya. Karena bid'ah itu kalau udah masuk dalam diri seseorang, ya dia meracuni orang itu. Ya. Makanya ahlul bid'ah itu sulit untuk bertobat pada Allah Ta'ala. Karena mereka menganggap agama mereka, bid'ah mereka itu yang terbaik. Mereka menganggap bid'ah itu adalah bagian dari agama. Padahal jauh dari agama. Ya. Lain dengan orang berbuat maksiat. Seorang kalau berbuat maksiat, dia lebih mudah bertobat. Kenapa dia lebih mudah bertobat? Ini bagi pelaku maksiat. Karena dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu dosa. Seorang minum minuman keras, seorang berzina, ya, seorang berbuat maksiat-maksiat, dia tahu bahwa itu maksiat, ya. Maka dia lebih mudah untuk bertobat pada Allah Ta'ala, karena dia tahu kesalahannya, dia tahu dosanya. Lain halnya dengan ahlul bid'ah tidak, ya, karena bid'ah itu dikemasi dan agama, sehingga dikira bahwa ini adalah agama Allah. Padahal Allah berlepas diri dari bid'ah-bid'ah itu. Ya, maka sulit orang-orang yang ahlul bid'ah itu untuk taubat pada Allah Ta'ala. Ya, karena mereka, karena bid'ahnya dikemasi dengan agama. Dikemasi oleh agama. Maka mereka sulit untuk bertobat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah penyakit atau bid'ah disebutkan dalam hadis ini ibarat virus anjing gila. Ya, seorang itu disebutkan kalau tersengat ya, atau kalau digigit oleh anjing gila itu virusnya akan merasuk dalam seluruh tubuh. Tidak ada persendian, tidak ada urat, melainkan akan dimasuki oleh virus itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan para ulama menyebutkan ciri anjing gila itu adalah kalau dia mulai muncul gilanya, ya, itu matanya merah. Ya. Matanya merah dan dia meletakkan dua ekornya ekornya di antara dua kakinya. Ya. Itu salah satu tanda. Jadi matanya merah, ya, sehingga sangat berbahaya. Kalau sampai digigit oleh anjing gila itu yang terkena al-kalab, kalab itu nama virus anjing gila. Itu akan
merasuk dalam diri seseorang, na'udzubillah,

Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban untuk al-i'tisam wa tamassuk bi kitabillah wa sunnati Nabi SAW. Hadis ini mengandung perintah agar kita berpegang teguh kepada tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Alamannya salafus saleh. Sesuai dengan metode beragama mereka, orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para sahabat. Sahabat itu sudah diridhai oleh Allah. Kita ingin dapat ridha Allah, ikuti jalannya orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. والسابقون الأولون, orang-orang terdahulu yang pertama-tama memeluk Islam. من المهاجرين والأنصار, dari golongan muhajirin dan ansar. والذين تبعوهم, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radiyallahu anhum wa radu anhum. Allah ridho pada mereka. Dan mereka ridho pada Allah. Maka seorang hamba yang ingin mendapatkan ridho Allah, ikutilah jalannya muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. InsyaAllah selamat. Ini pedoman, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhi firqah-firqah, kelompok-kelompok. Antatu khawarij, mu'tazilah, rafidah, apalagi murji'ah, dan yang lainnya. Yang semua itu menyimpang dari jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Al-Albani Al-Muhaddits rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, "Inna at-tamassuk bima kanu 'alaihi as-sahabah هو الضمان الوحيد للمسلم أن لا يضل يمينا وشمالا." كذا الإمام المحدث الشيخ الألباني رحمة الله عليه كتب له إن التمسك bahwasanya berpegang teguh kepada بما كانوا عليه, berpegang teguh kepada apa yang menjadi pegangan, menjadi pijakan mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Huwa dhaman al-wahid lil muslim. Itulah jaminan satu-satunya bagi seorang muslim. Alla yadilla, agar dia tidak tersesat. Yaminan wa shimalan. Tidak tersesat, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Karena agama para sahabat, metode beragama mereka jelas. Ya. Metode beragama mereka itu jelas. Dan kita diperintahkan mengikuti mereka. Kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala beliau berkata, "Rahimallahu abdad hadhir hadhil firaq." Semoga Allah merahmati seorang hamba yang dia waspada dari kelompok-kelompok sesat ini. Wajana bal bid'ah, dan dia menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah. Ya. Wa ma yattadi. Ya. Wa lam yattadi, dan dia tidak melakukan perbuatan bid'ah itu. Wa lazima al-athar. Dan Allah merahmati seorang hamba yang dia selalu mengikuti al-athar, mengikuti jalannya para sahabat, jalannya Allah dan Rasulnya dan para sahabat radhiyallahu anhum. فطلب الطريق المستقيم, maka dia kemudian mengikuti, mencari jalan yang lurus. واستعان بمولاه الكريم, dan dia selalu mohon pertolongan kepada Allah, maulahu, kepada Allah taala yang Maha Pengasih penyayang. Ini perkataan pesan dari Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala. Salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

berpegang teguh pada Quran dan Sunnah dan pemahaman para salafus saleh. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis ini ya, bahwa wa wahidatun fil jannati, dari 73 golongan itu yang satu di surga, wahiyal jama'atu, dan dia adalah jama'ah kaum muslimin. Kata para ulama, yang dimaksud dengan al-jama'ah dalam hadis ini ay ahlul ilmi wal fiqh, mereka adalah ulama ahlul ilmi yang punya ilmu dan paham dalam agama. Alladzina ijtama'u ala ittiba'i athari Nabi SAW, yang mana mereka sepakat untuk mengikuti ya jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fin naqir wal qitmir, baik dalam hal yang kecil maupun hal yang besar. Walam yabtadi'u bit tahrif wat taghyir, ya, dan mereka tidak mengadakan bid'ah dalam agama ini. Ya, dengan tahrif, mentahrif kalam Allah, bertaghyir, merubah kalam Allah, kalam Rasulnya, untuk mengikuti hawa nafsu mereka, tidak. Mereka tetap berpegang teguh kepada sunnah, athar, jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal kecil maupun yang besar, besar maupun yang kecil. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, wujubur ruju' fi fahmi ad-din ila salafis salih, kewajiban untuk rujuk kepada pemahaman salafus salih dalam memahami agama Allah ini. Ya. Salafus salih dari sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mengapa demikian? Fa'innahum afdalu hadhil ummah, karena mereka adalah umat ini yang terbaik adalah mereka, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wa khairuha wa a'lamuha, dan mereka adalah orang umat yang terbaik dari umat ini, dan yang paling berilmu adalah mereka tentang agama Allah ini. Ya, sebagaimana telah diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menyuruh kita, ya alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang datang sesudah aku. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Kemudian juga hadis ini di antara pelajaran yang diambil, hadis tentang firqah, banyaknya kelompok-kelompok yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah, mengandung anjuran, ya, al-hathu ala dawam su'alillahi thabat ala al-haqqi wa sunnah. Hadis ini mengandung perintah, anjuran kepada kita untuk selalu mohon kepada Allah Azza wa Jalla al-thabat, agar kita tetap berpegang teguh, ya, terhadap al-haq, kebenaran, dan kepada sunnah Nabi alaihissalam, ya, sampai kita mati bertemu Allah Ta'ala. Karena hati ini berbolak-balik. Maka minta pada Allah Ta'ala sabat, keteguhan iman, keteguhan di atas sunnah Nabi SAW, keteguhan di atas manhaj salafus saleh di zaman yang penuh dengan fitnah dan ujian ini. Selalu mohon pada Allah Azza wa Jalla, ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala din, atau thabbit qalbi ala din. Ya, minta pada Allah Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, an Abi Barzah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Barzah radhiyallahu an, beliau ini Abu Barzah Al-Aslami, namanya adalah Nadlah bin Ubaid. Abu Barzah ini namanya Nadlah bin Ubaid.
Sahibun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang paling kuat bahwa Abu Barzah ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aslama qadiman wa syahida Makkah, fath Makkah. Beliau adalah orang yang sejak lama masuk Islam. Dan beliau termasuk yang hadir pada waktu penaklukan kota Mekah. Kata Imam Adz-Dzahabi, Abu Barzah ini termasuk yang syahida Khaybar, yang ikut perang Khaybar, penaklukan benteng Khaybar punya Yahudi. Abu Barzah salah seorang yang mengikutinya. Penaklukan kota Khaybar. Dan beliau wahadur harbal haruriyah ma'ali. Ketika melawan orang-orang Khawarij, Abu Barzah ini bersama Ali bin Abi Thalib. Abu Barzah bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika memerangi orang-orang Khawarij. Di antara sifatnya Abu Barzah ini, karena yaqumu ila salatil lail. Beliau adalah orang yang salat di malam hari. Fayatawaddo wa yukid ahlahu. Kemudian berwudu, lalu beliau bangunkan keluarganya untuk ikut salat. Beliau kalau salat malam, Abu Barzah ini baca ayat 60 ayat sampai 100 ayat. Berdiri salat. Ya, beribadah pada Allah Ta'ala di malam hari. Di saat manusia tidur. Ya. Radhiyallahu ta'ala anhu wardah. Semoga Allah ridho kepada beliau. Beliau meninggal di Al-Basrah. Sebagian mengatakan di Khurasan. Ya. Ini tentang Abu Barzah. Riwayat hadis ini. An Abi Barzah radhiyallahu anhu, dari Abu Barzah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innama akhsha alaikum shahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudhillatil hawa." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya yang aku takut pada kalian tiada lain kecuali syahwat al-ghay. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan syahwat al-ghay. Syahwat al-ghay fi butunikum. Syahwat al-ghay dalam perut-perut kalian. Wa furujikum, dan dalam faraj-faraj kalian. Kemaluan-kemaluan kalian. Wa mudillatil hawa. Dan yang paling aku takut menimpa kalian adalah hawa nafsu yang menyesatkan. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Al-Bazzar, dan Imam At-Tabrani. Hadis ini hadis sahih. Nabi alaihissalam menyebutkan, "Inna ma akhsha alaikum syahwatil ghayy." Syahwatul ghayy artinya dhalal. Sungguh yang aku paling takut pada kalian, kalian mengikuti syahwat. Syahwat yang menyesatkan. Ya. Syahwat yang menjadikan kalian terjerumus dalam keburukan. Nah, ini aku khawatirkan pada kalian. Syahwat fi butunikum wa furujikum. Yang berkaitan dengan perut-perut kalian. Dan kemaluan-kemaluan kalian. Ya, syahwat itu mencakup yaitu makan, minum, termasuk kaitan dengan syahwat kemaluan. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Kemudian mudhillat al-hawa. Ya, mudhillat al-hawa kullu ma yub'idun nas anil haq. Segala sesuatu yang menjauhkan manusia dari kebenaran, ya, itu namanya mudhillatul hawa. Segala sesuatu yang menjadikan manusia, ya, jauh dari kebenaran, ya,
dan condong kepada kebatilan, ini namanya mudhillatul hawa. Apa saja. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpa umat ini. Syahwatul ghayy. Banyak orang tidak mengenal halal haram dalam hartanya. Makan minum dari yang haram. Ya, kemudian mengikuti hawa nafsu. Mengikuti syahwat. Ini telah dikhawatirkan. Telah diingatkan oleh Nabi SAW. Demikian pula semua hal-hal yang mengundang syubhat. Maka hadis ini menyebutkan dua hal. Ya. Yaitu fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Ini dua macam fitnah yang menimpa seorang hamba. Fitnah syubhat itu tentang agamanya. Misalnya ragu pada agamanya. Dia tidak menerima ayat atau hadis karena syubhat di kepalanya. Dan ini berbahaya. Untuk menghilangkan syubhat harus dengan ilmu. Harus belajar. Harus dengan ilmu. Kemudian yang kedua, fitnah syahwat. Fitnah syahwat. Mencakup makan, minum, kedudukan. Ya. Ini berkaitan dengan syahwat. Ini yang dilarang atau diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini memberikan pelajaran kepada kita di antaranya. Ya, di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Khasyyatuhu sallallahu alaihi wasallam ala ummati min al-wuquf fil muharramat. Kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Ya. Dari apa? Terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Diharamkan oleh Nabi SAW. Jadi beliau itu khawatir. Ya, sungguhnya aku takut pada kalian, ya ini. Terjerumus dalam syahwat dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini menunjukkan rahmat beliau. Kasih sayang beliau kepada umat ini. Dan Nabi SAW telah disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Orang yang sangat cinta pada umatnya. Beliau menginginkan mereka selamat dari azab Allah. Disebutkan dalam surah Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang pada kalian. Seorang rasul. Dari diri-diri kalian sendiri. Dari golongan kalian sendiri. Azizun alaihi ma'anittum. Di antara sifatnya Nabi ini. Azizun alaihi ma'anittum. Amat berat terasa olehnya

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Mengajak umat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Liya'budu
1: Allah
2: mukhlishin
1: lahu
2: dinahu wa yuqimus shalata wa
1: yu'tuz zakata.
2: Wadhalika
1: dinul qayyim.
3: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah
1: yang
3: dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan demikian itulah agama yang lurus.
1: Maka tidak ada satu kebaikan
0: Radio yang Roja menebar cahaya sunnah.
1: Beliau menyuruh mereka kepadanya. Dan tidak ada satu keburukan yang menjerumuskan kepada azab Allah melainkan beliau telah ingatkan mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan balasan yang berlipat ganda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang sangat mencintai umatnya. Makanya beliau beri peringatan kepada umatnya dari

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Adalah salah satu dari arkanul iman, salah satu dari rukun-rukun iman, ya, yang enam. Salah satunya beriman kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam, ya.
3: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Yasiru wala tuqautu asiru. Mudahkan. Jangan dibuat sulit. Apalagi berhadapan dengan remaja yang mungkin logikanya masih simpel dan sederhana, ya. Jangan dibuat rumit.
3: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Ilmu itu adalah yang diucapkan padanya haddatsana. Apa itu haddatsana, Pak? Haddatsana itu dalam ilmu hadis simbol kebersambungan sanad sampai kepada Rasulullah SAW.
3: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
6: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
7: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dari ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu,
1: tetapi harus dimulai dengan ilmu.
2: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

Kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang Islam adalah agama yang besar di sisi Allah. Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu. Beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Lanjutkan disebabkan karena ada gangguan teknis dan kami mohon maaf atas hal tersebut. Nanti akan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Selasa yang akan datang untuk kita ikuti pembahasan yang akan beliau sampaikan di pertemuan berikutnya. Akhir kalam kami sampaikan kepada Anda semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semua mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan dan tetap jaga kesehatan. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Roja TV, Radio Roja Bandung, 104.3 FM, menebar cahaya sunnah.
3: Demikian Ikhwah Al-Islam, kajian ilmiah kita.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
6: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
5: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
7: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
8: Ilmu yang terpuji.
9: Ilmu yang dimuliakan. Ilmu Al-Kitab
7: dan Sunnah.
5: Yang dikatakan bermanfaat, yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
4: Radio Roja Bandung, 104.3 FM, menebar cahaya sunnah.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alai.
4: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama ini. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
5: Hayatul dunia illa lahu wa la'ib. الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
4: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? وَلَا يُؤْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبْ. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
0: 104.3 FM, Roja Bandung. Menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Radio Roja
1: Assalamualaikum Bandung 104,3 FM sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini di hari Selasa, seperti biasa kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan buku mengenai pembahasan parenting anak, yaitu pendidikan seksual untuk anak dan remaja dalam Islam, yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Medani hafizullah sebagai penulisnya. Alhamdulillah beliau sudah berada di studio kembali untuk memberikan faedah-faedah insya Allah bermanfaat dari buku tersebut. Masih lanjutan dalam bab ajarkan adab bergaul dengan lawan jenis. Kemarin telah sampai di poin yang kedua dan sekarang di poin yang ketiga. Dan seperti biasa setelah materi yang akan disampaikan, bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan oleh Ustaz. Kepada Ustaz kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, sahabat Roja yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita masih di bab adab bergaul dengan lawan jenis. Kita sudah membahas dua poin berkaitan dengan apa yang harus dilakukan, ya, dan pencegahan yang ditetapkan atau disyariatkan dalam Islam untuk mencegah, ya, jatuhnya seorang kepada perbuatan keji. Ya, ada dua poin yang sudah kita bahas dan kita sampai pada poin yang ketiga, yaitu Allah melarang, ya, wanita keluar rumah dengan memakai parfum, minyak wangi. Ya, Nabi SAW bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat biqaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Seorang wanita yang keluar dengan memakai parfum lalu melewati kaum lelaki, kaum pria, hingga mereka dapat mencium aromanya ataupun bau harumnya, maka sungguhnya ia telah berzina. Ini adalah satu larangan bagi kaum wanita khususnya, ya, untuk tidak menyisakan aroma parfumnya ketika dia keluar dari rumah. Ya, kalau dia telah memakai parfum di rumah untuk suaminya, maka kalau dia ingin keluar, dia hilangkan aromanya itu dengan misalnya mandi atau membersihkan diri. Ya, sehingga tidak menyisakan aromanya, sehingga

diatur sedemikian rupa sehingga ya seorang wanita bisa menjaga kehormatan dirinya dan kaum lelaki bisa terhindar dari fitnahnya ataupun godaannya. Nah, maka salah satunya adalah Allah melarang seorang wanita keluar rumah dengan memakai parfum. Tentunya ini tidak berarti ya, tidak bermakna wanita dilarang memakai parfum. Dia boleh pakai parfum, ada parfum untuk kaum wanita. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah dia menggunakan parfum itu di mana dan untuk siapa. Ya, dia boleh pakai parfum itu di rumah dan untuk suaminya, ya, dan tidak dibenarkan dia memakainya untuk keluar rumah atau untuk selain suaminya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjaga kehormatan wanita sehingga nilainya itu tinggi ya di hadapan manusia. Ya, Allah memuliakan, Islam memuliakan wanita. Walaupun dalam pandangan orang-orang yang tidak memahami kenyataan ini, mereka memandang itu adalah pengekangan terhadap kaum wanita. Padahal sebenarnya itu adalah bentuk ya penghormatan dan pemuliaan kepada kaum wanita, bahwa mereka adalah sesuatu yang sangat berharga, tidak boleh ya, sembarangan untuk diperlakukan, dan Allah mengaturnya sehingga mereka ya tetap menjadi sesuatu yang terhormat di tengah-tengah manusia, karena mereka adalah calon ibu, calon apa namanya, kita katakan yang melahirkan generasi. Ya, generasi penerus ada di tangan mereka, ya, baik buruknya. Maka Islam menjaga ya ibu, ya, wanita supaya ya mereka bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya karena mereka adalah guru madrasah ya bagi anak-anaknya. Nah, demikian. Jadi Islam melarang wanita keluar rumah dengan memakai parfum, ya. Nah, maka bagaimana kalau dia ada aroma parfum pada tubuhnya, dia menghilangkannya dengan mandi, ya, dengan mandi bebersih diri sehingga tidak menyisakan aroma yang bisa dicium oleh orang-orang di luar sana, ya, karena kita nggak tahu hati manusia, ya, bagaimana, ya, apa bagaimana dia bisa terfitnah, tergoda dengan aroma itu, dan ini bisa berpotensi ya menimbulkan kejahatan. Maka dalam kaidah ya bahwa mencegah itu lebih utama, lebih didahulukan daripada ya memperbaiki ya ataupun mengobati. Ya, mencegah itu lebih baik ya. Ada kaidah saddud dharai, ya, mencegah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, maka ya ini harus diperhatikan oleh kaum wanita ya. Jangan mereka beralasan wah saya pakai parfum aman-aman saja. Ya, namanya celaka itu tidak ada di dalam ya hitungan hari manusia ya. Nah, jadi kita tidak boleh membuka pintu-pintu keburukan ya, pintu-pintu kejahatan, karena kejahatan itu biasanya terjadi karena ada peluang, karena ada kesempatan ya, terbuka kesempatan, karena ada jalannya, maka tutuplah jalannya. Nah, Islam memperhatikan hal seperti itu, apalagi terhadap kaum wanita yang sering menjadi objek kejahatan ya. Nah, karena mereka identik dengan ya kaum yang lemah, walau bagaimanapun ya pria lebih kuat daripada wanita ya, maka mereka kerap kali menjadi objek kejahatan ya. Nah, maka begitulah Islam mengaturnya ya. Nah, maka bagi kaum muslimat mereka harus memperhatikan hal ini ya, jangan saya biasanya pakai juga aman-aman saja ya. Nah, ya jelas itu melanggar ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, seolah-olah kita menantang bahaya. Ya, bahaya bisa terjadi kapan saja, bahkan di saat di kondisi orang itu merasa paling aman sekalipun, ya. Nah, demikian. Ya, kalau orang misalnya seorang wanita ada yang beralasan, ada yang tidak pakai parfum juga menjadi objek kejahatan. Ya, kita katakan paling tidak dia sudah menjauhi sebab-sebabnya. Ikhtiarnya sudah dilakukannya. Ya, dia tidak memancing kejahatan itu. Ya, kalaupun itu terjadi, bisa saja terjadi ya, itu sudah di luar kemampuan manusia. Ya, dia telah melakukan ikhtiar yang terbaik. Ya, beda dengan orang yang memang memancing kejahatan itu datang kepadanya. Ya. Nah, demikian. Ya, maka Allah mengatakan wala tulku bi'aidikum ila tahlukah. Jangan kamu lemparkan dirimu kepada kehancuran, kebinasaan, bahaya, ya.
Nah, Nabi juga mengatakan la yam

0: lil mu'min ay yudhilla nafsah. Ya, tidak layak bagi seorang mukmin, mukminah membahayakan, menghinakan dirinya sendiri. Ya, menghinakan dirinya sendiri ataupun membahayakan dirinya sendiri, ya. Nah, demikian. Dan banyak lagi kaidah-kaidah yang lain yang kita katakan bersesuaian dengan larangan wanita memakai parfum keluar rumah. Ya, di antaranya kaidah la darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Nah, di sini larangan memakai parfum keluar rumah bagi kaum wanita itu adalah untuk mencegah bahaya terhadap diri sendiri dan juga untuk mencegah bahaya terjadi pada orang lain. Ya, nah, membuka peluang bagi orang lain untuk berbuat kejahatan. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Poin yang keempat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin dan mukminat agar menundukkan pandangan mereka. Ya, yaitu menahan pandangan dari perkara-perkara yang diharamkan karena mata itu adalah panah dari panah-panah syaitan yang dapat merusak hati manusia. Ya, maka dalam Islam kita diperintahkan untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan. Dan syariat ini berlaku bukan hanya untuk kaum pria, tapi juga untuk kaum wanita. Wanita juga harus menundukkan pandangan mereka. Sama halnya seperti pria yang harus menundukkan pandangan mereka, menjaga pandangan mereka. Ya, karena ada peribahasa orang tua kita berbunyi, ya, dari mata turun ke hati, ya. Ya, artinya apa yang dilihat itu nyangkut di hati, ya, masuk dalam pikiran, ya, dan digunakan setan untuk ya membisikkan, menghembuskan was-was di dalam hati, ya. Nah, bayangan-bayangan apa yang dilihat itu muncul, tidak hilang, dia terekam, ya. Mata cuma alat untuk melihat. Apa yang kita lihat itu terekam di otak. Otak menangkapnya dan menyimpannya. Dan ya, kita katakan kapan waktu, ya, itu setan bisa saja memunculkannya kembali, ya, hingga nampak jelas terpampang di depan mata apa yang sudah terlihat dahulu, ya, karena tersimpan dalam memori dan bisa muncul kapan saja. Dimunculkan setan kapan saja dia mau untuk merusak hati manusia. Karena yang disasar setan adalah hati manusia. Makanya kita harus menahan diri, menahan pandangan untuk tidak melihat hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat. Ya, yang itu bisa mengganggu hati kita. Ingat bahwa sebenarnya kita melihat dengan akal kita, dengan otak kita. Mata itu cuma alat, ya. Ya, dia menyalurkan, ya, mengirim apa yang tertangkap itu ke otak. Jadi apabila seorang itu menyorotkan pandangan matanya secara liar, yang terdampak paling parah itu otaknya. Ya. Otaknya. Yang menyimpan apa-apa yang terlihat itu. Dan itu tidak hilang. Walaupun kita lihat mungkin kita lupa, ya, atau kita mengabaikannya, tapi kita lihat. Nah, itu tidak hilang. Dia terekam di dalam kepala, yaitu di otak kita. Dan akan dimunculkan setan apabila dia ingin mengganggu kita. Bisa muncul dalam mimpi juga, ya, atau saat orang itu termenung, sedang melamun, atau dalam ibadah juga bisa. Ketika dia sholat, ya, ketika dia sedang beribadah, ya, bisa muncul, ya, gambaran-gambaran yang pernah dia lihat itu. Maka dalam Islam kita diperintahkan untuk tidak menyorotkan pandangan secara liar, ya, dan membatasi pandangan dengan menundukkan pandangan kita, ya. Nah, jadi hati-hati dengan pandangan mata, ya, karena api yang besar itu biasanya dimulai dari percikan api yang kecil. Musibah yang besar itu mungkin ya diawali dari ya dari mata turun ke hati tadi, ya. Nah, maka salah satu penyebab terbesar penyakit al-isku, ya, penyimpangan fantasi seksual yang menyimpang, ya, ya, fantasi seksual yang menyimpang itu ya dari pandangan mata, ya. Maka ini harus dilatih, anak-anak ya untuk ya dilatih untuk ya tidak menyorotkan pandangan mata secara liar ya. Nah, demikian. Ya kadang-kadang anak-anak itu suka jelalatan ke sana kemari ya, itu diajari ya, diarahkan ya supaya ya bisa lebih fokus, lebih tenang dan tidak jelalatan ke sana kemari ya. Nah, tapi Allah memahami kelemahan manusia, apalagi dalam bab pandangan mata. Allah memahami. Allah mengerti karena Allah yang menciptakan manusia ya. Nah, maka ada apa namanya? Toleransi ya, yaitu pandangan pertama yang kadang-kadang susah untuk dihindari. Maka Nabi mengatakan al-ula laka wa tsaniya 'alaika. Yang pertama itu ya dimaafkan ya, karena kadang-kadang apalagi zaman sekarang ya, yang namanya aurat wanita itu dieksploitasi sedemikian rupa, diumbar di mana-mana untuk ya menghindarinya ya bisa masuk dalam kategori perkara yang mata ummu bihil balwa ya, yang kita katakan malapetakanya, musibahnya ya, masalahnya sudah menyebar kemana-mana ya, sudah nggak bisa dihilangkan lagi ya, nggak bisa dihindari lagi. Maka ya al-ula laka artinya ya dimaafkan, wathaniyah kedua dan seterusnya tidak, alaika itu atas tanggungan kamu, kamu bertanggung jawab ya atas resikonya, atas apapun yang muncul, yang terjadi akibat ya kita meneruskan pandangan itu untuk yang kedua, ketiga dan seterusnya ya. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab. Maka ini salah satu di antara tipu daya ya setan terhadap manusia untuk merusak hati manusia, yaitu melalui pandangan mata ya, karena apa yang dilihat itu mempengaruhi, apa yang kita lihat itu mempengaruhi hati kita, bahkan bisa ya merubah ya keputusan kita ya, pandangan kita, sikap kita ya, itu bisa merubah keputusan manusia dari apa yang dilihat itu. Maka jangan anggap enteng dengan pandangan mata. Maka salah satu trik pedagang ya untuk apa ya kita katakan, menundukkan hati konsumennya ya, calon pembelinya, adalah dia berkata kepada calon pembeli ini, lihat dulu barangnya ya. Itu trik pedagang. Kenapa? Mereka tahu ya, sebelumnya mungkin sebelum melihat barangnya ya, orang itu nggak ada niatan ataupun nggak ada hasrat, nggak ada keinginan untuk membeli ya. Tapi lain cerita ya, beda ceritanya kalau dia sudah lihat ya, maka bergeserlah hatinya, yang tadinya nggak ada niat beli jadi beli. Makanya kita ada istilah cuci mata ya, pergi ke mall, ke pasar cuci mata. Maksudnya cuci mata di sini ya rojali, rombongan jarang beli ya, ya cuma lihat-lihat aja, lihat ini lihat itu. Tapi ya itulah mata ya, dari rumah nggak ada niat beli ya, tapi begitu lihat ini lihat itu, nah rupanya pulang bawa belanjaan lebih daripada yang diperkirakan ya. Tadi perginya nggak ada niat belanja, pulangnya bawa keranjang gede ya, body apa namanya, pakai tas, bawa pulang ke rumah dia borong semua yang ada di pasar ya, karena dia lihat. Nah, itulah pengaruh pandangan mata yang ya, yang bisa mempengaruhi secara langsung kepada apa yang menjadi keputusan manusia ya. Nah, antara dia eksekusi atau tidak, antara lakukan atau tidak. Nah, itu pengaruh pandangan mata ya. Nah, demikian. Jadi maka dari itu Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kita untuk ya menundukkan pandangan. Ada beberapa syariat lainnya yang memang Allah syariatkan untuk menjaga pandangan. Jadi antaranya adalah poin yang kelima, yaitu istidzan. Ini harus diajarkan kepada anak-anak ya, apalagi di sini ya, budaya yang kadang-kadang enggak seluruhnya, enggak sepenuhnya sejalan dengan Islam. Ya, apalagi di kampung-kampung ya, biasa keluar masuk rumah orang tanpa harus minta izin karena katanya sudah sangat akrab, sudah sangat dekat seperti keluarga sendiri, apalagi keluarga sendiri ya, sehingga batas-batas itu kadang-kadang nggak ada ya, menggampangkan masalah ini. Ya, maka dalam Islam itu diatur, nggak boleh kita masuk rumah orang lain siapapun dia, ya, tanpa izin, tanpa minta izin. Ya, walaupun dia tetangga udah deket sekali, udah macam nggak ada batas antara kita dan dia, atau keluarga kita sendiri juga mungkin ya, famili kerabat yang banyak juga orang yang tinggal itu berdampingan dengan karib kerabatnya. Lalu karena karib kerabat, dengan alasan karib kerabat, ya keluar masuk rumah orang lain tanpa minta izin. Nah ini budaya yang ya, maka ya anak-anak ini harus ditanamkan ya, adab minta izin itu dari kecil. Ya, jangan nyelonong masuk rumah orang. Ya, nah semua itu kenapa disyariatkan? Karena menjaga, untuk menjaga pandangan. Ya. Maka Nabi mengatakan innama ju'ilal isti'dzan li ajlil basar. Sesungguhnya disyariatkan isti'dzan, minta izin itu untuk menjaga pandangan mata. Ya, bisa aja ya. Kita masuk rumah orang tanpa izin, kita melihat hal-hal yang tidak boleh dilihat. Karena biasanya orang itu kan buka aurat ya, buka pakaiannya, menanggalkan pakaiannya di rumahnya. Atau tidak berpakaian secara sempurna ya, namanya juga di dalam rumah. Nah, apabila bebas keluar masuk ya, bisa saja kepergok ya, ataupun ya kepentok ya, dengan hal-hal yang nggak boleh dilihat. Dan ini kan bisa menimbulkan keburukan ya, peluang untuk terjadinya kejahatan ya. Nah, demikian, maka tutuplah saluran itu ya, jangan menggampangkan masalah seperti ini ya. Nah, dengan alasan bahwa saya sudah biasa. Ya, kebiasaan itu ya harus diukur dengan syariat, ya bukan dengan selera. Ya, nah demikian. Jadi Allah melarang ya, Islam melarang seseorang masuki rumah orang lain kecuali setelah dia minta izin dan diizinkan. Ya, dan diizinkan. Kalau tidak diizinkan, misalnya orang yang pemilik rumah berkata irji'u farji'u, kembalilah kamu ya, kembali. Wa azkalakum, itu lebih baik, dia lebih suci bagi kamu. Ya, jika dikatakan pulang, saya tidak terima tamu dulu, mungkin kondisinya tidak memungkinkan. Ya, maka jangan memaksa orang untuk menerima kita, karena itu rumah dia, bukan hak kita. Ada sebagian orang enggak memahami syariat ini lalu mengatakan ya, itu membuat orang sakit hati, diusir. Ya, kecuali ya, orang kita, orang itu sudah ada perjanjian dengan orang lain ya untuk datang, dan dia sudah buat janji ya, mungkin. Tapi kalau nggak ada janji dadakan kita datang ya, kita nggak boleh nyelonong masuk tanpa minta izin ya. Sudah ada janjian juga kita harus minta izin ya. Nah demikian ya, minta izin ini ada ketentuannya juga, adab minta izin ini ya. Pertama ya dengan salam. Yang kedua dengan memperkenalkan identitas siapa kita. Yang ketiga mengetuk pintu. Yang keempat tidak berdiri tepat berada di hadapan pintu, tapi di kanan atau di kirinya. Ya. Nah, kemudian berkata minta izin lagi, adkhul, bolehkah aku masuk? Ya. Nah, baru kalau dijawab iya, baru masuk. Nah, masuk ke dalam rumah juga kita nggak boleh selonong boy masuk ke sana kemari, tidak. Ya, kita duduk di tempat yang sudah dipersilakan, ya, di tempat yang sudah disediakan, ya, itu sudah dapat izin masuk ya ke dalam rumah. Jadi diatur sedemikian rupa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Nah, demikian. Kita harus menghargai dan menghormati hak privasi orang lain, ya. Nah, demikian. Jadi ini masalahnya adalah anak-anak yang perlu diajarkan dari kecil adab-adab istizan ini ya, sehingga dia ngerti kalau di rumah orang itu bagaimana adabnya, bagaimana masuk rumah orang lain ya. Ya biasanya anak-anak kan selanang-selonong aja karena dia anak-anak. Dia merasa ya selama ini kan boleh ya, ya mungkin masih balita ya. Tapi ketika dia sudah beranjak masuk mendekati usia baligh ya, mumayyiz dan prabaligh ya, ini ya tentunya akan berlaku padanya hukum-hukum orang dewasa lebih ketat lagi ya. Maka ini harus diajarkan sehingga bisa menjadi suatu kebiasaan ya, karena peribahasa kita mengatakan Allah bisa karena biasa. Banyak anak-anak yang ngerti adab ini ya, hingga akhirnya setelah remaja juga dia ya nggak ngerti kalau masuk rumah orang lain itu gimana, ya bagaimana cara minta izin, bagaimana ya mengucapkan salam, bagaimana ya kita katakan ya adab mengetuk pintu, ya nggak boleh menggedornya tapi dengan ketukan yang ramah, yang santun, ya kemudian tidak melakukannya berkali-kali dan dengan intensitas yang rapat, ya itu namanya menggedor, ya ya dan itu berlaku 3 kali. Kalau 3 kali nggak ada respon, ya pulanglah, artinya nggak diterima sebagai tamu. Nah begitu ya, ini harus diajarkan kepada anak-anak dari kecil supaya mereka tahu adab-adab ini, ya. Nah demikian pula ketika mereka hendak menemui seseorang, ya, nah, ya tahu adabnya, bagaimana bertemu manusia di ruang publik misalnya, ya, nah, ada berbicara dan lain sebagainya. Dan salah satu hikmah dari syariat ini adalah agar pandangan mata terhindar dari hal-hal yang tidak pantas dan tidak layak, tidak boleh untuk dilihat, ya. Nah demikian. Dan untuk menghormati dan menghargai hak pribadi orang lain, karena masing-masing orang punya ruang privasi yang nggak boleh kita langgar. Ya, itu harus kita hormati, ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Yang berikutnya, yang keenam, Allah Subhanahu Wa Taala melarang seorang laki-laki berkhalwat berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Ya, karena yang ketiga adalah syaitan. Ya, walaupun nggak bersentuhan, berjauhan, tapi kalau berdua-duaan, ya kita mungkin terlalu lemah untuk berhadapan dengan syaitan, apalagi di kondisi-kondisi seperti itu, ya. Karena ya syaitan, dosa itu biasanya terjadi karena adanya peluang, ya, karena nggak ada orang yang tahu. Ya, karena orang lain nggak tahu, ya, karena merasa sendiri, maka ada perasaan bebas di situ, perasaan nyaman, ya, untuk berbuat dosa itu. Maka Allah melarang, ya, lawan jenis berkhalwat, ya, di satu tempat, ya. Nah, Nabi mengatakan dalam hadis, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa kana talituhuma syaitan. Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita, karena sesungguhnya setan yang menjadi orang ketiganya. Jadi mereka nggak berdua di situ, ya, mereka nggak berdua. Ada yang ketiga di situ, ada makhluk yang ketiga yang nggak kasat mata, yang nggak nampak, tapi ada, ya, dia ada di situ, yaitu setan. Ngapain setan di situ sebagai orang ketiga? Ya untuk ya merusak dua orang ini, ya, dua lawan jenis ini, ya, untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh atau keji, ya. Nah demikian, ya, namanya lawan jenis, ada ketertarikan satu sama lain, apalagi nggak ada batasan, nggak ada halangan, artinya apa, bukan mahram. Ya kalau mahram kan ya namanya mahram, ya. Nah, kita menjaga diri kan, kita menjaga kehormatan, ada yang banyak dijaga di situ kalau mahram. Tapi kalau bukan mahram kan ada perasaan bebas, ya, ada legalitas di situ, ya. Nah dan manusia silap, ya, hingga terjadilah ya perbuatan yang tak senonoh, perbuatan keji dan sejenisnya, ya, nah, atau perbuatan zina, ya. Nah ketika itu ada seorang laki-laki bertanya ini, ya, tentang alhamu, yaitu ipar, kerabat suami, ya, seperti adik laki-laki, paman, keponakan dan seterusnya. Apakah mereka juga masuk dalam larangan ini? Maka Nabi dia berkata, ara'ait alhamu, lalu bagaimana dengan ipar? Ya, ya, yang notabene masih dikategorikan sebagai keluarga, ya, family, kerabat, ya, ipar, yang terhubung karena pernikahan, ya, musoharoh, Ya, maka ada ipar di sana. Ya, ipar seorang wanita yaitu saudara-saudara laki-laki si suaminya, kerabat suami yang laki-laki seperti adik laki-laki, paman, keponakan dan seterusnya. Ya, maka Nabi menjawab, "Alhamul maut." Ya, ipar itu maut, artinya bahayanya lebih besar. Ya, ancamannya, bencananya lebih dahsyat. Ya, nah lebih besar bahayanya. Ya, maut mengancam, artinya ini ya apa namanya, risikonya lebih berat. Ya, nah jika terjadi hal yang tidak diinginkan, ya itu perbuatan keji. Ya, nah itu kan bisa berisiko berat, yaitu hukum rajam misalnya. Nah, itu kan maut itu. Nah, jadi hati-hati bahwa ipar itu bahayanya lebih besar karena ada rasa dekat di situ. Ya, ada tidak ada batas di situ. Ya, nah demikian. Ya, maka hindari itu walaupun berduaan dengan ipar. Apalagi orang lain, begitulah dia ya. Ya, apalagi orang lain yang bukan kerabat, bukan siapa-siapa. Ya, mautnya lebih besar lagi. Nah, demikian. Ya, adapun ipar karena ada kedekatan ya. Ya, karena masih dianggap kerabat ya. Maka komunikasi biasanya lebih intens, lebih cair, beda dengan orang lain ya. Berdua-dua dengan orang lain yang nggak dikenal ya, mungkin diam-diaman aja. Ya, nah, tapi dengan ipar ada komunikasi, ada hubungan di situ, ya. Nah, ya biasa ketemu juga, ya sehingga dianggap biasa, padahal itu nggak biasa. Ya, nah hati-hati setan memanfaatkan momen itu untuk menjerumuskan keduanya di dalam perbuatan yang keji. Ya maka hindari itu. Kalaulah kepada ipar aja nggak boleh, apalagi yang lain-lain ya yang bukan mahram kita. Ya maka ya, Islam melarang ya lawan jenis itu berkhalwat satu sama lainnya ya yang bukan mahramnya ya, dan tidak ada mahramnya juga di situ, yang tidak ada mahramnya di situ ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya, yang ketujuh, Allah melarang ikhtilat, bercampur bauran laki-laki dan wanita ya, walaupun tidak khalwat ya, walaupun tidak khalwat ya, tapi di situ campur baur laki-laki dan wanita. Yang namanya hati mudah bergeser ya. Jangan terlalu pede mengandalkan kekuatan hati kita. Oh, saya ini enggak tergoda dengan wanita. Saya tidak tergoda dengan pria ya. Namanya setan memanfaatkan celah ya sekecil apapun ya. Akibat buruk dari percampur bauran antara kaum laki-laki dan kaum wanita adalah ya, mereka akan terbiasa dengan interaksi seperti itu, sehingga ya pelan-pelan ya, step by step, langkah demi langkah, setan menyeret mereka kepada perbuatan yang lebih buruk lagi ya. Nah, karena sudah terbiasa bebas saling memandang ya, saling bersentuhan ya, nah akhirnya ya, karena sudah dianggap biasa, mereka bisa diseret kepada perbuatan yang keji. Maka Islam melarang ikhtilat ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, ada satu ayat di dalam Al-Qur'an ya, dalam surat Qasas ayat 23, Allah menceritakan di sini Nabi Musa dan dua gadis ya. Allah mengatakan, walamma warada ma'a Madyana wajada 'alaihi ummatan minan nasi yaskun wa wajada min dunihim mar'ataini tadudan qala ma khatbukuma qalat la naski hatta yusdira ri'a wa abuna syaikhun kabir. Dan tatkala Musa sampai ke sumber air di negeri Madian, ia bertemu dengan sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya ya, yaitu mengambil air dari sumur untuk memberi minum kepada ternak-ternak mereka. Dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang wanita yang sedang menambat ternaknya. Nabi Musa berkata, apa tujuan kalian, nah, apa kepentingan kalian, ya. Ya, mereka menambat atau menghambat ternak mereka di belakang, tidak bercampur baur, ya, berikhtilat dengan orang-orang yang sedang berebut untuk mengambil air. Maka kedua wanita itu menjawab, kami tidak dapat minumkan ternak kami sebelum kaum laki-laki itu memulangkan ternaknya. Jadi mereka tidak mau berikhtilat. Sementara bapak kami adalah orang tua yang sudah lanjut usia. Jadi syariat ini sudah dikenal sebelum Islam dan Islam mengukuhkannya, ya. Nah, ini termasuk bab istishabul hal, ya. Nah, syariat terdahulu yang dikukuhkan di dalam Islam dilanjutkan, yaitu larangan ikhtilat itu sudah dikenal di syariat-syariat terdahulu, ya, dan dalam Islam juga, ya. Nah, kedua wanita itu tidak mau berbaur berikhtilat dengan orang-orang yang mengambil air di situ. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, baik, itu yang ketujuh, ya. Jadi dilarang untuk berikhtilat laki-laki dan wanita. Maka di beberapa negeri-negeri Islam itu penumpang wanita dan pria itu dipisah, ya. Misalnya di kereta api, di sini juga ada gerbong untuk kaum wanita, ya. Nah, jadi sebisa mungkin dipisahlah antara laki-laki dan wanita. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan termasuk juga ya di ruang-ruang publik, ya itu dipisah antara laki-laki dan wanita. Ya di beberapa tempat-tempat keramaian itu biasanya dipisah ada ruang tunggu untuk laki-laki, ruang tunggu untuk wanita, ya ada tempat untuk laki-laki menunggu dan ada lagi tempat untuk wanita dan sejenisnya ya seperti itu. Jadi dipisah, ya, tidak dicampur baurkan satu sama lainnya, ya, untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, yaitu fitnah, ya, bisa saja, ya, terjadi persentuhan dan lain sebagainya di situ, ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi ini. Insya Allah masih panjang lagi, ya, masih ada beberapa poin lagi yang akan kita bahas berkaitan dengan adab-adab pergaulan antara lawan jenis, ya. Nah, demikian aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan dari pembahasan bab lanjutan yaitu ajarkan adab bergaul dengan lawan jenis. Mudah-mudahan ini jadi yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Nah, yang pertama kami ajukan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana jika ada keponakan suami laki-laki yang suami bawa ke rumah untuk dididik? Namun saya merasa risih dan sulit untuk terus-menerus memakai hijab karena memiliki anak kecil yang masih menyusui, Ustaz. Bagaimana solusinya, Ustaz? Karena rumah kami tidak terlalu besar juga dan saya sangat kesulitan dan tidak bisa terus-menerus untuk terus memakai jilbab di dalam rumah, Ustaz.
0: Iya, ini harus ada kebijakan ya dari kepala keluarga ya. Ya, lebih memprioritaskan untuk menjaga keselamatan keluarganya. Allah berkata, "Qu anfusakum ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, hal yang membahayakan keluarga itu menjadi tanggung jawab kepala rumah tangga, ya kepala keluarga. Ya, nah maka ya diperhatikan baik buruknya, ya maslahat mudaratnya. Ya, mungkin ada solusi lain yang bisa dilakukan untuk ya mungkin mendidik keponakan ini, ya ataupun ya menyekolahkannya ataupun ini keponakan kecil atau besar.
1: Besar.
0: Ya kalau besar agak repot ya, karena itu ya harus ada batas-batasnya. Karena ketika seorang itu berumah tangga ya di sana ada ruang-ruang tertentu yang nggak bisa dimasuki oleh orang lain ya, yang harus dihormati juga ya. Nah, dalam hal ini kalau itu udah gede, kalau keponakannya itu juga harus ya maklum ya, harus mengerti gitu ya. Nah, demikian. Ada ruang nggak di situ? Kalau nggak ada ya, ya dia harus mengerti apa yang harus dia lakukan gitu ya. Nah, demikian. Si suami juga harus punya pengertian kepada dan mengerti tanggung jawabnya terhadap keluarganya di sini ya. Nah, wallahu a'lam bishawab.
1: Insyaallah. Iya, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur alhamdulillah atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya kami ajukan kembali yang kedua pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, anak kami sudah dewasa dan sering main game. Tapi mereka tahu waktunya. Namun yang saya khawatirkan ternyata di game itu ada bisa komunikasi langsung dengan lawan game online-nya Ustaz. Dan banyak juga yang lawan jenis dikomunikasi di game tersebut Ustaz. Nah, bagaimana solusinya Ustaz untuk memonitor agar mereka tidak terlalu jauh untuk bergaul walaupun hanya di dalam dunia maya?
0: Iya, ya gini ya. Pertama, orang tua juga jangan gaptek juga ya. Dengan perkembangan teknologi yang ada hari ini ya, orang tua ya jangan gaptek. Ya nggak ngerti sama sekali, sehingga ya kadang-kadang mudah dikadali sama anak-anaknya begitu ya. Nah, yang kedua adalah ya ini hal yang nggak bisa dihindari juga, anak bermain game ya. Kenyataannya seperti itu, walaupun kita kadang-kadang sudah jelaskan ini itu jangan main game ya, kadang-kadang orang tuanya juga main game juga ya. Nah, demikian ya. Tapi ya pilihlah hal yang lebih kecil mudaratnya. Nah, game itu kan ada yang offline, ada yang online ya. Nah, kalau online itu berpotensi menjadi media untuk berkomunikasi. Nanti tujuannya bukan bermain game lagi, tapi untuk membuat apa komunitas ya, berkomunikasi dengan ya sama anggota di situ ya. Nah, dan ya akhirnya ya sebenarnya game itu cuma sebagai apa namanya ya, sebagai alasan saja atau sebagai formalitas saja. Ya sebenarnya keinginannya bukan main game tapi berinteraksi dengan orang-orang yang ada di situ gitu ya. Nah, ya maka ya kalau bisa nggak perlu juga main game online ya, banyak mudaratnya, ada di situ ancaman judol juga ya, dan macam-macam ya, penipuan juga dan lain sebagainya ya. Nah, ya ada game namanya game offline ya begitu ya. Nah, yang nggak ya terhubung dengan dunia luar, yang cuma untuk kadang-kadang untuk dia jenuh ya, dia bosan, dia main game ya. Ya, demikian ya. Nah, itu mungkin lebih apa ya? Lebih kecil mudaratnya, dan itu juga harus dilihat jenis game-nya apa. Jangan game-game yang mengandung unsur kekerasan ya. Game-game yang mengandung hal-hal yang mudarat, yang negatif. Ya diselektif lah orang tua. Yang lebih kecil, yang paling kecil mudaratnya. Itu kalau tidak bisa dihindari ya. Itu enggak bisa di apa namanya? Nggak bisa dihentikan ya, karena ya kenyataannya kan sehari ini ya walaupun kita ngomong wah nggak boleh main game-game itu nggak ada manfaatnya ya, tapi ya susah juga di lapangan ya, kenyataannya anak juga tetap bermain game ya, ya kadang-kadang itu berhenti sendiri ya. Nah, ketika dia sudah beranjak dewasa, maklumlah kan anak-anak dunianya dunia bermain ya, dia senangnya bermain, apalagi sekarang ya namanya permainan zaman-zaman dulu nggak populer lagi ya. Dulu ya anak-anak main kelereng, main gundu, main patok lele, main kejar-kejaran, main peta umpet ya. Ya main layangan, sekarang kan nggak ada. Anak-anak mau main apa? Ya main game. Ya, nah demikian. Ya cuma semuanya itu perlu dikawal ya. Orang tua perlu mengawalnya, jangan membiarkannya. Kadang-kadang yang menjadi berbahaya itu adalah pembiaran. Ya keabaian, diabaikan. Atau ya dibiarkan. Ya pembiaran. Ya sehingga ya tanpa disadari ya sudah terseret kepada hal yang sangat-sangat buruk ya. Nah, banyak anak-anak yang akhirnya terlibat judol lewat game. Ada anak-anak yang ya kita katakan terlibat pinjol juga karena game ya. Ada yang menjadi korban kejahatan lewat komunitas yang ada di game. Ya terutama game-game ini adalah game-game yang sifatnya online ya. Ya, kalau bisa dijauhkan dari game-game yang bentuknya seperti itu, ya. Nah, mungkin yang lebih kecil mudornya, saya katakan lebih kecil ya, game-game yang offline ya. Nah, demikian. Yang dia tidak berinteraksi ya, kecuali dengan layar yang ada di depannya aja. Itu pun ya harus dikawal oleh orang tua ya, tidak misalnya tidak ya menghabiskan banyak waktunya di situ ya kan. Nah, ya kemudian isi konten gamenya sendiri ya, kalau bisa pilihlah game-game yang ada nilai edukasinya ya. Nah, di sana ada juga ya game-game yang ada nilai edukasinya. Yang terbaik ya tidak main game ya. Ya cuma kan ya ini terjadi pada seorang ulama salaf namanya Abu Abdillah ya, Yunus bin Abdillah. Ya mungkin pernah kita sampaikan juga di sini, anaknya main burung. Zaman itu nggak ada game seperti sekarang ya. Gamenya game burung gitu ya, main burung gitu. Ada muridnya yang melapor, wahai Imam, wahai Abu Abdillah, anakmu main burung. Ya, dilaporkan seperti itu. Ya, beliau mencoba realistis ya. Kadang-kadang hari ini ya mau nggak mau kita akhirnya jadi kaum mendang-mending. Ya, mencoba untuk realistis. Dia berkata, karena susah untuk di apa ya, pada zaman itu ya, nah, untuk anak-anak senangnya main burung dilarang begitu ya, dia akan cari jalan belakang gitu ya untuk tetap main begitu ya, hingga kalau jalan belakang itu gelap, nggak terkontrol nanti, nggak terkendali ya. Maka bila berkata, ya biarkanlah, daripada dia duduk di majelisnya Amr bin Ubaid, dia itu seorang tokoh Mu'tazilah ya, artinya nah, mending dia main game mungkin daripada dia buka situs-situs yang berbahaya ya. Ya misalnya situs pornografi, situs bid'ah ya, lebih parah lagi itu ya. Nah, kalau dia buka situs bid'ah ya, ahli bid'ah, kemudian dia terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran sesat, dia jadi ateis, jadi agnostik. Banyak juga anak-anak sekarang ini yang seperti itu ya. Nah, ya dunia hari ini penuh ancaman ya, dan itu susah untuk kita denial lagi, kita ingkari ya. Ya itulah dia dunia hari ini ya. Nah, demikian saya memahami banyak orang ya, jangankan di kota ya, di desa-desa aja sekarang udah pusing orang tua untuk mencegah anaknya main handphone ya. Itu realita hari ini ya. Nah, di mana-mana, mau di rumahnya, di sekolahnya, di pondoknya bahkan ya, yang aturannya super ketat. Ya ada aja jalan belakang ya, anak-anak itu pegang benda itu gitu ya. Nah, itulah kenyataan hari ini ya. Nah, kita bicara mayoritas ya, kebanyakan. Jangan ada yang berkata, oh saya bisa Ustaz. Mungkin satu dua orang ya, yang bisa mungkin menyita dan ya apa namanya, kita katakan ya, merampas benda itu dari tangan anaknya ya. Ya, kita bicara mayoritas di sini, kebanyakan orang hari inilah, keluarga-keluarga muslim hari ini ya. Nah, ya, kalau bicara ideal ya bagusnya anak enggak kenal benda-benda itu ya. Ya, kalau ya idealnya itu ya, tapi ya kenyataan kan enggak seperti yang kadang-kadang kita inginkan ya. Ya, maka tadi ya Abu Abdillah mencoba realistis ya. Ya udahlah, biarkan aja dia, itu lebih mending daripada dia duduk di majelis ahli bid'ah. Begitu ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Syukur jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian, dan selanjutnya kami ajukan ada pertanyaan. Ya Ustaz, saya seorang ibu. Apakah lembut mendidik anak laki-laki usia 15 tahun itu masih bisa dengan sentuhan?
0: Berapa tahun?
1: 15 tahun.
0: Iya. Sentuhan ibu itu melembutkan hati anak. Ya, kelembutan itu diperlukan manusia, bukan hanya 15 tahun ya. 20 tahun mau anak udah gede ya, anak sudah nikah ya, perlu juga sentuhan orang tua. Ya, sentuhan kasih sayang di sini ya. Maksudnya kan bukan sentuhan-sentuhan yang negatif ya. Ya kan sentuhan kasih sayang, membelai kepalanya. Apa anak itu sudah 40 tahun misalnya, enggak perlu dibelai kepalanya. Iya, itu beda ya. Hubungan orang tua dan anak itu kan hubungan yang spesial ya. Nah, ada chemistry tertentu yang terbangun di situ ya. Nah, hubungan yang yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata antara anak dan orang tua. Jadi sentuhan itu perlu. Ya. Nah, Nabi ya kadang-kadang menyentuh anak-anak itu di samping kata-kata yang lembut, perlu juga sikap yang lembut. Jadi selaras dia, saling mendukung kan gitu ya. Nggak bisa, nggak masuk akal juga itu ya. Orang yang memperlakukan anaknya dengan kasar lalu mengatakan ini hati saya ini lembut ini ya, tapi sikap saya kasar, nggak bisa seperti itu. Manusia nggak akan membacanya seperti itu ya. Nah demikian ya, bagaimana dia bisa percaya dengan apa yang ada dalam hati kita? Gitu. Misalnya kita membentak-bentak anak, lalu kita mengatakan nak sebenarnya saya ibu sayang sama kamu gitu. Ya dia bingung juga, dia bingung aja itu mencerna kata-kata kita seperti itu. Kita kasar ya, kita kasari dia, kita bahkan mungkin pakai pakai secara fisik lagi, pakai tangan ya. Kasar kita, ini main keplak aja, takluk gitu, jangankan belai ya. Lalu orang tua itu berkata, nak, saya sebenarnya sayang sama kamu gitu. Kira-kira apa yang ada di benak si anak? Ya nggak usah lah orang lain, ya orang lain ya, kita aja ya. Misalnya ada orang lain jitak kepala kita, tak gitu ya. Lalu dia berkata, saya ini sayang sama kamu gitu. Kira-kira aja lah, gimana kira-kira? Kita terima itu, percaya kita. Ya bahkan nggak bisa dibilang percaya nggak percaya. Ya mungkin kita fix nggak percaya gitu ya. Ya dia main jitak aja di keplaknya kepala kita, lalu dia dia berkata, wah saya sayang sama kamu ini, ya tujuan saya baik ini. Ya ya kalau baik makanya harus sinkron ya, sejalan ya antara kata-kata yang lembut juga dengan perilaku yang lembut gitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi ya semuanya kasar, kata-katanya kasar, kemudian sikapnya, perilakunya kasar, dan itu sangat buruk bagi anak ya. Dia bisa menimbulkan trauma masa kecil. Ya banyak anak-anak yang mengalami trauma masa kecil karena perlakuan kasar orang tuanya, baik itu secara verbal maupun secara fisik. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, ya, ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya, izin bertanya Ustaz mengenai konsep anak dalam Islam. Secara sains, anak mewarisi gen fisik dan sifat dari bapak atau ibunya. Bagaimana pandangan Islam mengenai hal ini, Ustaz? Apakah ada dalil Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang pewarisan sifat atau kemiripan fisik anak dari orang tuanya, Ustaz? Terima kasih banyak. Jazakallahu khairan.
0: Iya, ada. Ya, sifat itu diwarisi. Ya, sifat itu menurun. Ya, ada pengaruhnya. Ya, peribahasa mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Makanya dalam Islam kita diperintahkan untuk mencari pasangan yang bagus, yang baik. Agamanya ya, akhlaknya. Kenapa? Ya ada faktor genetika di situ ya. Nah demikian. Laki-laki yang baik-baik untuk wanita yang baik-baik ya. Wanita yang baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik juga. Kenapa ada perintah untuk mencari pasangan yang baik? Karena ada pengaruh genetika di situ ya. Nah sifat itu ya terwarisi. Nah maka ya. Kita diperintahkan untuk ya mencari pasangan yang bagus agama dan akhlaknya ya. Nah, demikian supaya dapat keturunan yang baik juga kan begitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, ya. Apa benar Ustaz mengenai ungkapan yang sekarang sering beredar itu kalau fisik itu lebih condong ke bapak, kalau kecerdasan itu lebih condong ke ibu, apa benar Ustaz?
0: Yang nggak mutlak juga seperti itu ya. Nah. Ya ada juga yang mirip ibunya gitu ya. Ya itu rezeki itu ya yang tertulis di perut ibunya, ya. Malaikat yang diutus oleh Allah untuk menuliskan rezekinya ya. Nah itu nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah rezeki manusia yang tertulis dalam perut ibunya kita nggak tahu. Tapi ada pengaruh-pengaruh genetika ada ya. Nah demikian. Itu salah satu sebab yang mempengaruhi ya penulisan rezeki ya. Yaitu sifat-sifat yang terwarisi Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, iya, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya syukuran dari Zaklah atas
0: Nah,
1: jawaban baik
0: pilihlah dari awal itu ya
1: yang
0: calon
1: bibit
0: ayah
1: maupun
0: yang bibit yang baik gitu ya, benih yang baik
1: nah,
0: gitu
1: Ustaz.
0: ya. Dimulai dari situ karena ada pengaruhnya. Iya, kalau enggak ya asal aja, enggak ada aturan itu kan. Untuk apa aturan itu? Toh enggak ada pengaruhnya juga secara genetika. Ya enggak ya? Enggak seperti itu. Ada kisahnya sih, tapi ya itu riwayat ya, kisah dari Imam Ahmad ya. Ya, beliau diajukan dua dua dua wanita yang bersaudara, kakak adik. Yang ingin dinikahi tapi enggak bisa digabung juga ya, karena kakak adik ya. Harus pilih mana mana mana yang akan dijadi pilihan, kakaknya atau adiknya. Ya, ya sekilas sekilas info adiknya cakep ini. Kakaknya ada matanya ya agak ada masalah ya, artinya cacat ya di matanya sebelah. Ya secara fisik ya menang adiknya ya. Nah, secara fisik ya. Nah,
1: Masya Allah.
0: apakah ini secara agama sama ini, sama-sama soleha ya, yang lain-lainnya sama. Keturunannya ya jelas dari satu ibu ya. Nah, tinggal agamanya sama, semua sama ya. Jadi empat faktor itu ya. Nah, sama semua ya. Yang bedakan fisiknya ini. Yang satu cantik, yang satu kakak adiknya cantik, kakaknya ya enggak secantik adiknya. Ya biasanya kan juga seperti itu ya. Ya demikian biasanya, ya enggak harus juga. Apa yang jadi pilihan Imam Ahmad? Adiknya atau kakaknya? Ini semuanya sama ya, empat faktor apa namanya, harta, nasabnya, hartanya, apa namanya juga itunya sama semua. Cantiknya beda ya, agamanya sama. Cuma cantiknya lah beda skor aja mungkin ya. Apa yang jadi pilihan Imam Ahmad? Mungkin ya, mungkin kalau kita jadi Imam Ahmad ya langsung pilih adiknya ya. Ya. Karena poin yang lainnya sama, jadi kecuali kecantikannya lebih cantik adiknya. Tapi tidak dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad bertanya kepada ibunya, di antara dua kakak adik ini, mana yang lebih pintar? Mana yang lebih cerdas? Maka ibunya menjawab, ibunya tahu ya dua anaknya ini. Ibunya menjawab, kalau masalah pintarnya, cerdasnya, ya cerdas pintar kakaknya. Maka Imam Ahmad berkata, nah, kalau begitu nikahkan aku dengan kakaknya. Ya jadi ya Imam Ahmad juga ngerti di sana ada pengaruh genetika ya. Iya gitu ya, nikahi kakaknya karena mungkin diharapkan lahir keturunan yang cerdas ya, ya cerdas karena ibunya cerdas ya. Nah demikian ya, bisa aja pilih adiknya lalu berharap nanti kalau lahir anaknya secantik ibunya, secerdas bapaknya. Tapi yang terjadi nanti sebaliknya ya.
1: Takutnya.
0: Iya. Nah, gitu ya. Jadi yang jelas-jelas aja ya. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab. Jadi orang itu sebenarnya bisa dilihat kualitasnya dari cara dia memilih pasangan.
1: Betul. Siap.
0: Mohon maaf ini. Ya, gitu. Dari cara dia memilih pasangan tahu kualitasnya gimana.
1: Iya.
0: Sebagaimana di sini kita tahu kualitas Imam Ahmad. Apa yang jadi pilihan beliau? Ya, kalau mengedepankan selera ya selera adiknya lah ya. Centang biru semua. Rata kanan semua kata orang sekarang. Ya, tapi ya enggak dengan Imam Ahmad, ada pertimbangan lain ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang mungkin enggak masuk pertimbangan orang-orang lain. Maka kualitas seseorang juga bisa dilihat dari cara dia memilih pasangan. Ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Iya, baik saja.
0: Ya udah, sampai sini dulu
1: cukup pertemuan
0: ya. Kita ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, syukran jazakallahu khair. Pembahasan yang cukup menarik ya, dan santai kita membahasnya, dan mudah-mudahan ini menjadi bisa kita ambil faedahnya dari apa yang disampaikan oleh Ustaz di sesi tanya jawab ini. Ya, insya Allah di pekan yang akan datang, di Selasa yang akan datang, kita bisa melanjutkan kembali pembahasan dari buku Tarbiyah Jinsiyah Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja dalam Islam ini. Dan mudah-mudahan juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah ada Anda ajukan nanti bisa akan kami ajukan di kesempatan yang akan datang. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan, niat yang baik tentu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-salah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan. Kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar ibn Abdul Aziz, tidaklah seorang hamba bertakwa kepada Allah hingga ia merasakan nikmat ketundukan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya

0: الْخَاسِرِينَ.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah. Insyaallah taala di kebersamaan kali ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga kajian ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mengikuti.
3: Antum muslimun. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita. Al-Lu'lu wal-Marjan. Kita masuk hadis yang ke-110 ya. Bab fi dzikri Sidratil Muntaha. Bab tentang penyebutan Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha, Ibu? Sidrah artinya pohon bidara. Muntaha artinya puncak, ujung. Jadi Sidratul Muntaha itu pohon bidara yang ada di atas langit ketujuh sana, Bu. Jadi di langit sana itu ya, ada pohon bidara yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Hadis Ibn Mas'ud an Abi Ishaq Asy-Syaibani qala sa'altu Zir bin Hubaysh an qaulillahi ta'ala fa kana qaba qausain aw adna fa awha ila 'abdihi ma awha. قال حدثنا ابن مسعود أنه رأى جبريل له 600 جناح. Abu Ishaq Asy-Syaibani berkata, aku bertanya kepada Zir bin Hubaysh tentang firman Allah Ta'ala, فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدَنَا. Apa maksudnya? Kata Ibn Mas'ud, maksudnya Rasulullah melihat Jibril. Jibril memiliki 600 sayap. Hadis ini menunjukkan, ibu-ibu, penafsiran sahabat tentang ayat dalam surat An-Najm. Fakana qaba qausaini aw adana. Adalah Rasulullah dekat sedekat qausain. Qausain itu dua busur atau lebih dekat lagi. Maksud di sini kata Ibn Mas'ud, maksud ayat ini Rasulullah melihat Jibril. Ya. Dan Jibril memiliki 600 sayap. Yang disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ra'aitu Jibril ala khilqatihi. Aku melihat malaikat Jibril dengan bentuknya yang asli. Walahu sittumi'at janah. Dan Jibril memiliki 600 sayap. Qad saddal ufuq. Ya. Yang menutupi ufuk timur dan barat saking besarnya malaikat Jibril. Dan disebutkan dalam hadis, ibu-ibu, bahwa malaikat Jibril itu sayapnya itu ya, apabila beliau gerakan bertaburan padanya intan berlian, saking indahnya malaikat Jibril. Sebagaimana Allah berfirman, dzu mirratin fastawa. Dzu mirratin artinya dzu khalqin hasan, memiliki bentuk yang sangat indah sekali. Iya. Siapa itu? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu sayapnya 600, Bu. Karena malaikat itu kan sayapnya berbeda-beda. Ada malaikat yang memiliki 2 sayap, ada malaikat yang memiliki 3 sayap, 4 sayap. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Fatir, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusula, uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha. Segala puji bagi Allah, ya, yang menciptakan malaikat sebagai rasul, sebagai utusan, dan menjadikan mereka memiliki sayap. Ada yang memiliki 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap. Dan Allah tambahkan sayap malaikat yang Allah kehendaki. Ya. Di mana malaikat Jibril memiliki 600 sayap, Ibu sekalian. Subhanallah. Hanya Allah yang Maha tahu. Ya, bagaimana 600 sayap itu, Ibu-ibu? Apa hubungannya dengan judul? Judulnya kan Sidratul Muntaha. Ya, kalau kita perhatikan sih tidak ada hubungannya. Namun, ya, maksudnya yaitu Rasulullah melihat Malaikat Jibril itu di Sidratul Muntaha. Di sana, ya, Rasulullah melihat Malaikat Jibril. Sidratul Muntaha, ibu-ibu, sudah kita jelaskan tadi, itu pohon bidarah. Jadi ketika Isra dan Mi'raj, ya, Rasulullah SAW melihat Sidratul Muntaha. Kata Rasulullah SAW apa, Bu? Fa'idha waraquha ka'adhanil fialah. Ternyata daun-daunnya itu bentuknya seperti telinga gajah. Wa'idha nabaquha ya kahkakula lil hajar. Dan ternyata biji-bijinya itu seperti kula hajar. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian, wajib kita imani bahwa di atas pohon, di atas langit ketujuh itu ada Sidratul Muntaha. Jadi pohon bidara. Ya. Hanya Allah yang Maha tahu, ibu-ibu, bagaimana bentuknya, Bu. Karena saya belum pernah melihat masalahnya. Saya juga belum pernah naik ke langit ketujuh juga. Karena itu sudah dikabarkan oleh Rasul. Rasul yang mengabarkan. Dan Rasul tidak mungkin Rasul berdusta. Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Muhammad itu, ya, tidaklah Muhammad itu berbicara dari hawa nafsunya. Akan tetapi beliau diwahyukan kepadanya wahyu. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Dan disebutkan dalam hadis, ibu, bahwa pokoknya pohon bidara itu mengeluarkan 4 sungai. Iya. Sungai yang disebutkan dalam hadis itu sungai Nil dan sungai Efrat. Makanya sampai hari ini orang-orang meneliti tentang asal muasal sungai Nil dari mana. Saya pernah lihat di YouTube itu. Sampai hari ini masih misteri katanya. Malaikat, sungai Nil ini berasal dari mana? Belum ada yang tahu. Kalau Rasulullah sudah memberitahu kepada kita bahwa sungai Nil itu berasal dari Sidratul Muntaha. Demikian pula sungai Efrat. Ya, bagaimana nyambungnya ya enggak tahu. Itu kan masalah gaib. Bagi Allah mudah sekali. Ya. Kalau manusia kan tidak bisa, Bu, memikirkan dengan akalnya, karena akal manusia itu punya keterbatasan, Bu. Iya. Bab makna qaulillahi azza wa jalla wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Wa hal ra'an nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatal Isra? Bab firman Allah Ta'ala, sungguh beliau Rasulullah melihatnya di tempat yang lain. Dan apakah Nabi SAW melihat Allah saat Isra Mi'raj? Nah ini Ibu, para ulama berbeda pendapat. Apakah Rasulullah SAW melihat Allah langsung dengan mata kepalanya saat Isra Mi'raj atau tidak? Sebagian ulama, sebagian sahabat mengatakan melihat. Ya. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah melihat Allah dengan mata kepalanya. Dan ini pendapat yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas. Sementara ulama lain, sahabat lain berpendapat bahwa Rasulullah tidak bisa melihat Allah. Ya. Dan ini pendapat Abu Dzar, pendapat Aisyah, dan kebanyakan para sahabat dan para ulama. Di sini beliau akan membawakan hadis Aisyah. An Masruqin, dari Masruq. Masruq itu seorang tabi'in, ya. Dan Masruq ini, Ibu, tadinya seorang hamba sahaya. Ya. Kemudian dia dimerdekakan oleh majikannya. Setelah dia merdeka, dia pun pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu. Pergi ke Madinah. Semua ke negeri-negeri yang di situ banyak ulama, Masruq menuntut ilmu dan menguasai ilmu-ilmu ulama yang ada di sana. Sehingga jadilah ia ulama besar. Padahal Masruq itu bekas budak. Ya. Dari Masruq, ia berkata, Qultu li Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah, Ya ummatah, hal ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rabbah? Aku berkata kepada Aisyah, wahai ibu, apakah Muhammad melihat Tuhannya? Ya, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Tuhannya? Faqalat, apa jawab Aisyah ibu-ibu? Laqad qaffa sya'ri mimma qulta. Sungguh berdiri bulu kuduku disebabkan oleh ucapan kamu tadi. Artinya Aisyah mengingkari, Bu. Ya. Aina anta min thalathin man haddathaka hunna faqad kadzab. Di mana kamu dari tiga perkara? Siapa yang menyampaikan dan mengatakan tiga perkara ini sungguh ia telah berdusta. Yang pertama, man haddatsaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbah faqad kadzab. Siapa yang menyampaikan kepada kamu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Tuhannya, sungguh ia telah berdusta. Ya. Summa qara'at, kemudian Aisyah pun membawakan firman Allah, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Mata tidak bisa meliputi ya Allah, sementara Allah meliputi mata-mata manusia, dan Allah maha ya latif lagi maha khabir. Juga firman Allah, wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula. Tidaklah layak seorang manusia untuk diajak bicara oleh Allah secara langsung kecuali melalui wahyu atau dari belakang hijab atau diutus padanya malaikat Jibril. Ya. Nah, ini yang pertama, kata Aisyah. Siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah melihat Allah, sungguh ia telah berdusta. Ya. Yang kedua, وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمْ مَا فِي غَدٍ فَقَدْ كَذَبْ. Siapa yang menyampaikan kepada kamu bahwa Rasulullah SAW tahu apa yang akan terjadi esok hari, sungguh ia telah berdusta. Ya. Lalu kemudian Aisyah membawakan firman Allah dalam surat Luqman. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan Wama tadari nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidaklah jiwa mengetahui apa yang akan dilakukan esok hari, dan jiwa pun tidak tahu di mana ia akan meninggal dunia. Ini yang kedua, Bu. Yang ketiga, waman haddatsaka annahu katam faqad kadzab. Siapa yang menyampaikan kepada kamu bahwa Rasulullah SAW menyembunyikan risalah, menyembunyikan wahyu, maka sungguh ia telah berdusta, kata Aisyah. Sumaqara'at, kemudian Aisyah membawakan firman Allah, Ya ayyuhar rasul, balik ma unzila ilaika min rabbik. Wahai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu. Walakinnahu ra'a Jibril alaihissalam fi suratihi marratain. Akan tetapi Rasulullah melihat malaikat Jibril dengan bentuknya yang asli dua kali. Iya. Nah, di sini Aisyah Ummahatul Mukminin ditanya, apa benar Rasulullah SAW melihat Allah? Maka Aisyah mengingkarinya, Bu. Dan dalam riwayat Muslim ada hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Bahwa Abu Dzar bertanya langsung ke Rasulullah, Bu. Apa kata Abu Dzar? Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Wahai Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhanmu saat Isra dan Mi'raj? Apa jawab Rasulullah SAW? Nurun anna arah. Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Karena Ibu, disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda apa? Hijabuhu nur. Allah itu hijabnya cahaya. Lauka syafahu, kalau Allah membuka hijabnya, maka akan terbakar semua yang dilihat oleh Allah. Nah, ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, naik ke langit, ibu-ibu, untuk bertemu dengan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata Rasulullah tidak bisa melihat Allah. Rasulullah hanya bisa melihat cahaya. Dan cahaya itu hijabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya yang rajih, ibu-ibu, bahwa Rasulullah tidak pernah melihat Allah. Itu pendapat yang paling kuat dengan mata kepalanya. Adapun dengan mata hatinya, yaitu saat mimpi dalam tidurnya, maka Rasulullah melihat Allah. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas, wa Rasulullah SAW bersabda, ra'aitu Rabbi fil manam. Semalam aku bermimpi bertemu dengan Tuhanku. Fi suratin, fi ahsani suratin. Dalam bentuk yang sangat indah, Masya Allah. Di situ Rasulullah bermimpi, Bu. Bertemu dengan siapa? Dengan Allah. Dalam bentuk yang sangat indah sekali. Dan itu menunjukkan Rasulullah SAW kalau dalam mimpi ia melihat Allah. Tapi kalau dengan mata kepalanya saat jaga, tidak. Rasulullah tidak pernah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nabi Musa pun enggak melihat Allah. Nabi Musa ketika bertemu dengan Allah di Bukit Tur, Nabi Musa meminta kepada Allah, ya, supaya Allah memperlihatkan dirinya kepada Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkan dirimu, ya Allah, agar aku bisa melihat pada engkau. Apa kata Allah? Lan tarani. Kamu tidak akan bisa melihat aku. Walakin anzur ilal jabal, fatfa inistaqarra makanahu, fasawfa tarani. Tapi lihatlah kepada gunung itu. Jika gunung itu masih ada pada tempatnya, kamu akan melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah memperlihatkan dirinya ke gunung, maka apa yang terjadi, Bu? Gunung itu hancur karena takut kepada Allah. Melihat gunung hancur, Nabi Musa langsung pingsan. Bayangkan ibu-ibu sekalian. Dan itulah ibu-ibu, hari ini kita ambil faedah, ya. Faedah yang pertama, yaitu su'alu ahlil ilm. Hendaknya kita bertanya kepada para ulama ahli ilmu dalam perkara-perkara yang kita tidak tahu. Ingat, yang kita tanya itu ahli ilmu, Bu, bukan sembarangan. Kalau ibu tahu dia bukan ahli ilmu, bukan ulama, jangan tanya. Karena menjawab pertanyaan itu termasuk fatwa. Dan untuk berfatwa tidak boleh sembarangan. Membutuhkan keilmuan yang dalam. Ya. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, ibu-ibu. Bahwa manusia, hatta Rasulullah, tidak pernah bisa melihat Allah. Siapa yang mengklaim bahwa dirinya bisa melihat Allah, sungguh ia telah berdusta, kata Aisyah radhiyallahu anha. Makanya ini bantahan, ibu, buat orang-orang tasawuf nih. Orang-orang, sebagian orang tasawuf punya keyakinan, ya, katanya wali itu bisa melihat Allah. Ini kedustaan yang nyata. Rasulullah aja nggak bisa melihat. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Abu Dzar, sahabat Nabi, apakah engkau melihat Tuhanmu? Kata Rasulullah, ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Karena Allah menghijabi dirinya dengan cahaya. Ya. Maka di dunia ini tidak akan ada yang bisa melihat Allah. Adapun di akhirat, ya. Di akhirat nanti penduduk surga bisa melihat wajah Allah, Bu. Yang disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Allah nanti akan berfirman kepada penduduk surga, "Ya ahlal jannah, hal azidukum min syai?" Wahai penduduk surga, maukah aku tambahkan sesuatu kepada kalian? Apa kata penduduk surga? Ya Rabbana, alam tubagid wujuhana, ya, watudkhilna al-jannah, watunjina minan nar. Ya Rabb, bukankah engkau sudah memutihkan wajah kami, memasukkan kami ke surga, dan menyelamatkan kami dari api neraka? Apalagi yang harus ditambah, ya Allah? Maka Allah pun kemudian membuka tirainya, Bu. Maka penduduk surga pun melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat dari melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti pada hari ini. Adapun di dunia gak ada yang bisa. Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Hadis ini kita ambil faedah, ibu. Bahwa Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib. Makanya kata Aisyah, siapa yang menceritakan kepada kamu bahwa Nabi Muhammad SAW mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, sungguh ia telah berdusta. Rasulullah tidak tahu yang gaib. Rasulullah tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tidak tahu. Mungkin ada yang bertanya, bukankah Rasulullah SAW mengabarkan tentang tanda-tanda hari kiamat, Ustaz? Betul. Bukankah Rasulullah mengabarkan tentang berbagai macam kejadian yang akan terjadi pada di masa depan sampai hari kiamat? Betul. Tapi itu tidak menunjukkan Rasulullah itu yang gaib. Itu hanya menunjukkan bahwa Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah. Rasulullah dikasih tahu sama Allah. Kalau Rasulullah nggak dikasih tahu sama Allah, nggak tahu. Banyak kok dalil yang menunjukkan Rasulullah nggak tahu yang gaib. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim. Terus dalam sebuah perjalanan, kalungnya milik Aisyah, ya, kalung milik Aisyah itu hilang. Kalung milik Aisyah hilang. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat malam itu sibuk nyariin kalung Aisyah. Sampai masuk waktu subuh dalam keadaan gak ada air. Akhirnya Allah turunkan ayat tayamum. Di pagi harinya ketika hendak berangkat, berdirilah unta milik Aisyah. Rupanya kalungnya ada di bawah perut unta. Kalau Rasulullah tahu yang gaib, nggak usah sibuk-sibuk semalam suntuk nyariin apa, ya, kalungnya Aisyah radhiyallahu anha. Tidak, nggak mungkin. Berarti itu menunjukkan bahwa Rasulullah tidak tahu yang gaib, saudaraku. Ya. Disebutkan juga dalam hadis tentang kisah Aisyah dituduh berzina, di mana wahyu terputus. Dan waktu itu Rasulullah SAW hampir-hampir percaya dengan tuduhan itu, Bu. Sampai-sampai sikap Rasulullah kepada Aisyah berubah. Ketika Allah turunkan ayat yang mensucikan Aisyah, baru Rasulullah senang sekali. Itu menunjukkan Rasulullah tidak tahu yang gaib. Ya. Maka Rasulullah tidak tahu yang gaib. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 188. Apa kata Allah? Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massaniya su. Katakan hai Muhammad. Ya. Aku tidak memiliki untuk diriku manfaat, tidak pula mudarat kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Kalaulah aku mengetahui yang gaib, aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan menimpaku keburukan, kata Rasulullah SAW. Lihat, Allah menyuruh Rasulullah mengatakan begitu. Makanya Rasulullah tidak tahu yang gaib, tidak tahu. Di zaman sekarang banyak, Bu, orang-orang yang merasa dirinya wali, katanya tahu yang gaib, Bu. Ya. Syekh Albani yang sekarang lagi ramai ini pernah berdebat dengan seorang sufi yang mengaku-ngaku tahu yang gaib. Syekh Albani hanya memberikan sebuah pertanyaan saja langsung kalah itu lawannya. Apa kata Syekh Albani? Aku mau berdebat dengan kamu tapi dengan satu syarat. Aku mau berdebat dengan kamu dengan satu syarat. Apa kata orang sufi ini yang mengaku-ngaku tahu yang gaib? Apa syaratnya? Kata Syekh Albani, lo katanya kamu tahu yang gaib. Kok kamu nanya kepada saya apa syaratnya? Kalau kamu tahu yang gaib, saya belum sebutkan syaratnya saja, kamu harusnya udah tahu dong. Maka orang sufi ini pun terdiam, Bu. Seribu bahasa. Maka dari itu, Bu, dusta orang-orang yang mengatakan bahwa dukun tahu yang gaib. Ya. Siapa yang mengklaim bahwa dukun si Anu tahu yang gaib, berarti dia telah berbuat kesyirikan. Karena mengetahui yang gaib secara mutlak itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala saja. Yang akan terjadi esok hari, yang akan terjadi 10 hari yang akan datang, hanya Allah yang tahu. Kita juga nggak pernah tahu, Bu, sebelum Krakatau meletus, bahwa Krakatau akan meletus kemarin. Siapa yang sebelumnya tahu? Nggak ada yang tahu. Tiba-tiba meledak aja. Tuh, Masya Allah. Iya. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi sebulan yang akan datang. Kita nggak tahu. Mungkin sebulan lagi akan ada musibah besar, kita nggak tahu. Mungkin sebulan lagi akan ada gempa besar, kita nggak tahu. Adapun kemudian mengklaim, ya sepertinya saya lihat itu ya, ada orang Kanada mengatakan bahwa Indonesia akan ditimpa megatrust, ya, gempa sebesar 9, apa itu, ya, sebelum berakhir tahun 2026 ini. Itu dukun dulu. Ngaku-ngaku yang gaib. Gak benar itu. Yang mengetahui yang gaib hanya siapa? Allah. Ya. Maka dari itu, ibu-ibu, haram hukumnya kita meyakini bahwa ada selain Allah yang tahu yang gaib. Gaib yang dimaksud di sini gaib yang secara mutlak, Bu. Karena gaib itu ada dua macam. Ada gaib mutlak, ada gaib yang sifatnya nisbi, relatif. Gaib yang sifatnya relatif itu, buat contohnya gini, kita nggak tahu apa yang ada terjadi di Amerika sana, buat kita. Tapi orang Amerika tahu. Orang Amerika pun nggak tahu yang ada terjadi di masjid ini. Tapi kita tahu. Nah, ini namanya gaib yang sifatnya apa? Nisbi, relatif. Adapun gaib yang sifatnya mutlak, seperti apa? Apa yang akan terjadi besok? Apa yang akan terjadi nanti di sore hari? Apa yang akan terjadi di malam hari? Kita nggak tahu sama sekali. Hanya Allah yang maha tahu. Kita hanya berencana saja. Nanti malam rencananya saya mau ke mall misalnya. Tapi kita yakin bakalan jadi. Belum tentu jadi. Bisa jadi ada sesuatu yang menghalangi kita. Entah sakit dan yang lain. Nah ini ibu-ibu sekalian. Maka ya wajib diyakini, Bu. Yang mengetahui yang gaib secara mutlak hanya siapa? Allah. Allah berfirman. Ya. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan, hai Muhammad, tidak ada yang mengetahui yang gaib, siapapun di langit maupun di bumi, kecuali Allah. Apalagi di zaman sekarang ada yang mengklaim, nanti akan terjadi hari kiamat, tanggal segini, bulan segini, tahun segini. Dulu tuh pernah tuh ya, akan terjadi kiamat tanggal 9, bulan 9, tahun 99. Pernah ingat nggak, Pak? Ternyata sekarang sudah tahun 2026 nggak kiamat-kiamat. Itu. Dusta itu semuanya, ibu-ibu sekalian. Rasul aja ditanya oleh Malaikat Jibril, mata sa'ah, kapan hari kiamat terjadi? Apa jawab Rasul SAW? Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya sama-sama tidak tahu. Rasulullah enggak tahu, Malaikat Jibril enggak tahu. Ini bebas kalian. Ini yang kedua. Mau siapa yang mengklaim bahwa Nabi Muhammad tahu yang gaib, kata Aisyah apa? Sungguh ia telah berdusta. Ya. Yeah. Yang ketiga, siapa yang mengklaim bahwa Nabi Muhammad menyembunyikan risalah, menyembunyikan wahyu, sungguh ia telah berdusta. Rasulullah sudah menyampaikan wahyu semuanya. Semuanya. Tidak ada satupun yang disembunyikan. Karena menyembunyikan wahyu berarti Rasulullah khianat namanya, Pak. Dan seorang Nabi tidak mungkin khianat. Pasti. Seorang Nabi itu sifatnya amanah. Gak mungkin khianat. Ibu-ibu sekalian. Maka dari itu kita wajib yakin, Ibu. Bahwa ya, Rasulullah sudah menyampaikan risalah secara sempurna semuanya. Dan Allah pun sudah mempersaksikan itu. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Ya. Islam sudah sempurna. Rasulullah sudah menyampaikan risalah secara sempurna. Maka siapa yang berbuat bid'ah satu saja, sama saja mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW sudah mengkhianati risalah. Itu kata Imam Malik. Makanya Imam Malik berkata apa? Man ibtada'a fid dini bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang membuat bid'ah satu saja, sungguh ia telah menuduh Rasulullah SAW berkhianat dalam menyampaikan risalah. Ya. Semua kebaikan sudah diajarkan oleh Rasul, Bu. Sebagaimana Abu Dzar berkata, tarakana Rasulullah SAW wa ma min ta'irin yuqallibu janahahi fil hawa illa wa dzakara fihi ilma. Rasulullah SAW meninggalkan kami dalam keadaan tidaklah seekor burung ya mengepakkan sayapnya di udara kecuali Rasulullah sudah sebutkan ilmunya padanya. Lalu dia berkata lagi, ya, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad bayyanahu lakum. Tidak tersisa sedikit pun yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari api neraka kecuali sudah dijelaskan semua oleh Rasulullah SAW. Semua sudah dijelaskan. Semua yang mendekatkan ke surga sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Semua yang membuat kita terjerumus ke neraka sudah dijelaskan oleh Rasul. Semua sudah. Saya mau tanya, Bu. Dulu Rasulullah merayakan hari kelahirannya enggak? Hah? Dulu Rasulullah merayakan hari kelahirannya enggak? Enggak. Para sahabat dulu merayakan kelahirannya enggak? Enggak. Kalau itu kebaikan, pasti Rasulullah sudah menyampaikan. Kalaulah itu mendekatkan kita ke surga, pasti Rasulullah sudah apa? Jelaskan, pasti itu. Ibu pernah lihat enggak, Bu, di YouTube Kiai Haji Agil Siroj, bekas ketua PBNU, menjelaskan bahwa perayaan Maulid Nabi itu ternyata yang pertama kali merayakannya orang Syiah di tahun 361 Hijriah. 361 Hijriah itu abad keberapa, Bu? Abad keempat. Imam Syafi'i saja wafat tahun 204. Berarti Imam Syafi'i tidak merayakan. Imam Ahmad saja, Imam Madhab yang terakhir wafat tahun 246. Nah, Maulid Nabi itu baru dirayakan oleh orang Syiah yang pertama kali ternyata di tahun 361 apa? Hijriah. Sekarang saya mau tanya, Bu. Siapa yang lebih tahu tentang kebaikan? Rasulullah dan para sahabatnya atau ulama belakangan? Untuk Rasulullah dan para sahabatnya dong. Siapa yang lebih mencintai Rasulullah? Para sahabat atau ulama belakangan? Para sahabat dong. Siapa yang lebih semangat kepada kebaikan? Para sahabat atau ulama belakangan? Para sahabat dong. Kenapa para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, tiga generasi yang terbaik tidak ada yang merayakannya. Kemudian sekarang rame-rame merayakan dan mengklaim bahwa orang yang tidak merayakan katanya tidak cinta Nabi. Kalau itu mendekatkan ke surga, tentu Rasulullah sudah menjelaskan, para sahabat sudah menjelaskan, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, imam empat madhab pun sudah menjelaskan. Dan sudah merayakan. Makanya ibu bapak yang masih kekeh ya dengan perayaan Maulid Nabi, tolong tolong sebutkan dalil dari Rasulullah dan para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tiga generasi yang utama itu. Yang Rasulullah sebutkan apa? Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Ternyata tiga generasi terbaik itu yang Rasulullah katakan mereka manusia terbaik, ternyata tidak merayakan. Nah ini ibu-ibu sekalian. Jadi capek-capek ngapain merayakan, pahala enggak? Ya. Kira-kira Islam sudah sempurna tanpa perayaan Maulid Nabi enggak? Kalau Islam sudah sempurna tanpa perayaan Maulid Nabi, ya sudah, kita enggak perlu capek-capek sibuk dengan hal yang bukan dari Islam. Ya. Perayaan Isra dan Mi'raj, ditambah lagi zaman sekarang perayaan tahun baru Islam, Hijriah, semua enggak ada dicontohkan oleh Rasul. Yang pertama kali membuat penanggalan Hijriah siapa? Umar bin Khattab. Ternyata Umar tidak merayakan tahun baru Hijriah. Enggak. Zaman sekarang perayaan tahun baru pawai obor. Padahal yang namanya api itu kan simbolnya Majusi loh. Ya. Subhanallah, ibu-ibu sekalian. Nah ini, makanya kata Aisyah, siapa yang menyampaikan kepada kamu bahwa Rasulullah SAW menyembunyikan risalah, menyembunyikan wahyu, sungguh ia telah berdusta, ibu-ibu sekalian. Karena Rasulullah SAW sudah menyampaikan semuanya kebaikan itu, ibu-ibu. Hadis 112. Hadis Aisyah radhiyallahu anha qala Man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbah faqad a'dham walakin qad ra'a Jibril fi suratihi wa khalquhu sadun bainal ufuq. Aisyah radhiyallahu anha berkata, siapa yang mengklaim bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Tuhannya dengan mata kepalanya, sungguh ini ucapan yang besar. Artinya ini kedustaan yang besar. Akan tetapi Rasulullah melihat Jibril dengan bentuknya yang asli. Ya. Yang saking besarnya tubuh malaikat Jibril menutupi ufuk. Subhanallah. Ibu-ibu sekalian, hadis ini sudah kita bahas tadi. Kita masuk bab isbat ru'yatil mu'minin fil akhirah rabbahu. Bab penetapan bahwa nanti kaum mu'minin akan melihat Allah di akhirat. Kaum mu'minin akan melihat Allah di mana, Bu? Di akhirat. Ibu tahu tidak, kaum mukminin melihat Allah di akhirat di mana aja? Di surga, ya betul di surga. Tapi sebelum masuk surga, melihat Allah enggak? Melihat di padang mahsyar. Melihat apa? Itu melihat betis Allah. Kalau di surga itu melihat wajah Allah. Kalau di padang mahsyar melihat betis Allah. Ibu jangan membayangkan bagaimana betis Allah ya. Sebab kalau ibu bayangkan pasti yang terbayang betis ibu. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Mana dalilnya kaum mukminin melihat betis Allah di padang mahsyar? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, nanti akan dibawakan juga oleh beliau di sini dalam hadis ini. Ya. Di mana Allah akan menyingkapkan betisnya pada hari kiamat. Maka sujudlah seluruh kaum mukminin. Ya, nanti akan disebutkan di hadis 114 kalau nggak salah. Ya, Bukan di hadis 115 ya.

yang terbuat dari perak, bejanaknya dan semua yang ada padanya. Dan ada lagi dua surga yang terbuat dari emas, bejanaknya dan apa yang ada padanya. Dan tidak ada antara penduduk surga dan antara melihat Tuhan mereka kecuali selendang kesombongan di wajah Allah di surga Aden. Maksudnya selendang kesombongan apa, Bu? Karena, Bu, Allah punya selendang. Selendang Allah itu kesombongan. Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, Allah Ta'ala berfirman, hadis Qudsi namanya ya. Kata Allah apa? Al-kibriya uridai. Kesombongan itu adalah selendangku. Faman naza'ani fih azabtuhu bin nar. Siapa yang menyaingiku dalam kesombongan, aku akan adab dia dengan api neraka. Bu, sombong bagi Allah itu sifat sempurna. Sombong bagi Allah itu sifat apa? Sempurna. Sedangkan sombong bagi makhluk itu sifat yang tercela. Kenapa? Kok bisa? Ya, karena makhluk nggak punya apa-apa. Semua kelebihan yang ibu miliki, milik siapa? Milik Allah. Ibu punya mobil, bagus. Mobil apa, Bu? Lamborghini. Waduh. Temennya punya Lamborghini. Itu yang ngasih mobil bagus siapa? Allah. Berhak nggak orang sombong dengan mobilnya? Nggak berhak. Orang ngasih yang ngasih Allah bukan kamu. Ya. Sebetulnya manusia itu, Bu, tidak punya apa-apa kalau bukan karena Allah yang ngasih. Makanya sifat sombong bagi manusia tercela dan itu termasuk dosa besar. Makanya Allah mengatakan, siapa yang menyaingiku dalam kesombongan, aku pasti adab dia dengan api neraka. Artinya, sombong bagi manusia itu dosa besar. Sombong karena hafalannya banyak. Sombong karena ilmunya banyak. Sombong karena amal solehnya banyak. Sombong karena ya, kekayaannya banyak. Enggak layak manusia untuk sombong. Adapun Allah, Allah berhak untuk sombong. Karena semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka dari itu, Bu, jangan samakan antara sombongnya manusia dengan sombongnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan samakan. Allah berfirman, laisa kamitsli syai. Allah tidak serupa dengan apapun. Iya. Hadis ini menunjukkan, Ibu, bahwa ada surga yang terbuat dari perak. Semua perak. Ada lagi surga yang terbuat dari emas. Masya Allah. Apa sama, Ustaz, perak yang di surga dengan perak yang di dunia? Ya enggak lah. Apa sama emas yang di surga dengan emas yang ada di dunia? Ya enggak lah. Peraknya dan emasnya surga itu luar biasa. Ya. Mudah-mudahan semua kita bisa masuk surga, Ibu. Amin ya rabbal alamin. Iya. Jadi Rasulullah mengabarkan di sini ada dua surga terbuat dari perak semuanya. Ada dua surga lagi terbuat dari emas semuanya, masyaallah. Betapa nikmatnya di surga, Bu. Beda dengan di dunia, Bu. Kalau dunia memang bukan tempat buat nikmat-nikmatan, bukan. Ibu, kalau pengen di dunia enak, hidupnya pengen enak-enakan saja. Gayanya cuma enak-enakan saja. Khawatirnya di akhirat nggak dapat surga, Bu. Dunia itu tempatnya berjuang untuk mendapatkan surga. Berjuang untuk beramal soleh, menjaga sholat,
Sholat wajib, sholat sunnah, sholat

tahajud, puasa Ramadan, puasa sunnahnya lagi, sedekah, dan yang lainnya. Berjuang untuk meninggalkan maksiat, meninggalkan syahwat yang bisa menyesatkan. Perjuangan. Dunia itu tempatnya ujian. Diuji dengan perintah, diuji dengan larangan, diuji dengan musibah. Itu dunia. Dunia itu bukan surganya orang beriman, Bu, bukan. Jangan jadikan dunia sebagai surga kita, jangan. Surga orang beriman itu nanti di akhirat. Adapun orang kafir, iya. Orang kafir surganya di mana? Di dunia. Karena di akhirat mereka nggak dapat surga. Yang ada api neraka. Yang ada tersiksa. Kesakitan. Melolong. Iya. Makanya Rasulullah bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu penjaranya orang yang beriman. Kita dipenjara oleh perintah Allah. Disuruh sholat, disuruh zakat, dan yang lain. Kita dipenjara dengan larangan-larangan Allah. Nggak boleh berzina, nggak boleh mencuri. Ibu-ibu disuruh tutup aurat. Tidak boleh memperlihatkan kecantikan. Ya. Dipenjara oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu. Ya, dengan apa? Dengan syariat Allah. Ini halal, ini haram. Mana yang lebih baik, Bu? Dipenjara di dunia apa dipenjara di neraka? Ya mendingan di dunia sebentar. Alhamdulillah kok. Ya kita yang sedang mencari surga tetap dikasih rezeki kok di dunia, ya enggak? Masih dikasih rezeki di dunia, alhamdulillah. Maka jangan sampai kita gadaikan akhirat kita hanya karena ingin mendapatkan sedikit dunia. Jangan. Kita hidup di dunia berapa tahun coba? Rasulullah mengabarkan umat Islam rata-rata umurnya 60-70 tahun, Bu. Itu rata-rata umur umat Islam, walaupun ada juga yang lebih dari 70 tahun. Ada juga yang kurang dari 60 tahun, ada, tapi jarang. Kebanyakan umat Islam itu umurnya 60-70 tahun. Sekarang saya mau tanya, di akhirat berapa tahun? Selama-lamanya, abadal abidin. Terus hanya untuk mendapatkan kesenangan 60 tahun, kita gadaikan akhirat kita yang panjangnya luar biasa, tidak ada ujungnya, selama-lamanya. Gimana? Di mana otak kita? Banyak saudara-saudara kita, Bu, hanya untuk mendapatkan ya dunia yang sedikit, mereka gadaikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka gadaikan agamanya. Mereka rela untuk diadab oleh Allah di hari kiamat selama-lamanya. Bahkan di antara mereka ada yang berkata begini, "Ah, akhirat itu cuma cerita. Belum tentu ada." Subhanallah. Sehingga mereka menganggap hidup cuma di dunia saja sudah. Iya. Mereka mendustakan Al-Quran, mendustakan hadis, seakan-akan mereka menganggap Allah itu bohong, Rasul itu bohong. Padahal Rasulullah mengabarkan berbagai macam kejadian. Semua terjadi. Dan kita melihat dengan mata kepala yang Rasulullah kabarkan terjadi, ibu-ibu sekalian. Ini masih tidak percaya juga betapa tololnya orang seperti ini. Betapa bodohnya orang seperti ini. Iya. Makanya ibu, orang yang lebih mendahulukan kehidupan dunia daripada akhirat, itu IQ jongkok gitu. Iya. Orang super bodoh. Nasallallahu salamata wal afiyah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk mereka, ibu. Iya. Nah ini ibu, semua kita berusahalah semaksimal mungkin. Keluarkan seluruh kemampuan kita untuk mendapatkan surga Allah. Karena untuk mendapatkan surga itu tidak mudah. Butuh perjuangan.
Kata Rasulullah, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah, barang dagangan Allah itu mahal. Apa barang dagangan Allah? Surga. Surga. Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Kita lanjutkan ibu-ibu. Nah, di sini kita ambil faedah juga. Bahwa kaum mukminin pada hari kiamat akan melihat Allah. Hanya yang melihat Allah hanya orang-orang yang beriman saja. Orang kafir enggak bisa melihat Allah, enggak bisa. Allah mengatakan dalam surat Al-Mutaffifin, "Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun." Tidak, sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang kafir, pada hari kiamat nanti terhalang untuk melihat Allah. Ya. Orang kafir sudah melihat Tuhannya di dunia. Yang menyembah sapi sudah melihat Tuhannya tuh sapi. Yang menyembah matahari sudah melihat matahari itu Tuhannya tuh. Yang melihat bintang sudah melihat itu bintang-bintang. Yang melihat patung sudah melihat Tuhannya patung-patung. Adapun kita, kaum mukminin belum melihat Tuhan kita, Allah. Tapi kita yakin Allah ada. Itu hebatnya orang beriman, Bu. Orang beriman enggak pernah melihat Allah di dunia, tapi yakin Allah ada. Dari mana? Dari ciptaannya. Sebagaimana dikabarkan oleh para nabi seluruhnya. Allah mengutus para nabi, para rasul untuk memberitahu bahwa pencipta langit dan bumi itu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pun memperlihatkan kebenarannya. Bahwa Allah betul-betul ada. Setiap kita berdoa dikabulkan. Bukankah itu menunjukkan Allah ada? Ya. Bukankah menunjukkan bahwa Tuhan itu maha hidup? Karena dia yang menciptakan kehidupan. Ya. Allah yang mengutus para nabi dan rasul untuk memberitahu kepada umat manusia siapa hakikat Tuhan pencipta alam semesta. Siapa yang berhak diibadahi? Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakin Allah itu ada. Di dunia kita tidak bisa melihat Allah, Bu. Tapi di akhirat yang bisa melihat Allah hanya siapa? Orang-orang beriman saja. Kita di dunia saja, Bu, saat sholat tahajud bermunajat kepada Allah, terasa nikmat rasanya. Saat baca Quran, terasa syahdu rasanya. Itu belum melihat Allah aja kita terasa nikmat, Bu. Ketaatan-ketaatan, dikir dan yang lainnya. Bagaimana di surga saat melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Ibnu Taimiyah, inna fid dunya jannah. Malam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia itu ada surga. Siapa yang belum pernah masuk surga dunia, dia tidak akan masuk surga akhirat. Apa surga dunia? Kata beliau, ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah itulah surga dunia. Surga dunia itu bukan di Swiss. Surga dunia itu bukan di tempat-tempat yang indah, bukan. Hakikat surga dunia itu kita mengenal Allah. Dengan pengenalan yang membuat kita cinta kepada Allah, takut kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ya. Itulah yang membuat hati kita bahagia, Ibu. Karena tidak mungkin hati manusia bahagia kecuali dengan mengenal Allah. Tak mungkin manusia bahagia kecuali dengan mengenal Allah. Kebahagiaan yang hakiki itu dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya penduduk surga, kenikmatan yang paling besar melihat Allah. Itu kenikmatan yang tiada tara. Yang tidak bisa dibandingkan dengan apa, Bu?
dengan kenikmatan surga. Padahal kenikmatan surga udah nikmat banget ya. Tapi ternyata melihat Allah jauh lebih nikmat, subhanallah. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Kita bisa melihat Allah, ibu-ibu sekalian, yang selama yang hidup kita di dunia pun kita rindu ingin bisa bertemu dengan Allah. Ya, kita rindu saat bermunajat dengan Allah, maka di surga pun biidznillah mudah-mudahan kita bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya silahkan.

Baik, Bu Ibu. Harap jangan ngobrol ya. Mohon didengarkan. Dalam Al-Quran disebutkan Allah beristiwa di atas arasy. Tapi dalam ayat yang lain disebutkan Allah lebih dekat dari urat leher. Yang menyebutkan bahwa lebih dekat dari urat leher itu dalam surat Qaf. Bukan surat Al-Baqarah ya. Allah berfirman, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan kami lebih dekat kepadanya dari urat leher. Apa maksudnya? Ibu, ayat ini sebetulnya sedang berbicara tentang malaikat. Karena ayat itu sebelumnya mengatakan apa? Ya, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ia berbicara kecuali di sisinya ada malaikat raqib dan atid yang mengawasi dan mencatat. Makanya pendapat yang paling rajih dari pendapat para ulama tafsir, yang dimaksud ayat ini adalah malaikat. Para malaikat lebih dekat kepada kita dari urat leher kita. Atas pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud di sini Allah tidak menunjukkan zat-Nya yang dekat dengan kita, tapi ilmunya, sebagaimana tafsiran Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi. Ketika Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Apa kata Ibnu Abbas? Ai ilmuhu fi kulli makan. Artinya ilmu Allah di setiap tempat. Allah tahu perbuatan kita. Ya. Adapun zat-Nya, maka Allah beristiwa di atas arasy. Dan Allah mengetahui apa yang kita lakukan, ibu-ibu sekalian. Ya. Apakah orang kafir sempat meletakkan kakinya di jembatan Shirath? Enggak. Orang kafir itu langsung dilempar ke neraka. Yang melewati jembatan Shirath hanya orang yang beriman saja. Yang melewati jembatan Shirath hanya orang yang beriman saja. Makanya ada yang selamat, ada yang jatuh ke dalam api neraka. Sesuai dengan keadaan mereka waktu di dunia. Kalau waktu di dunianya dia istiqomah, ya, bersegera kepada kebaikan, sampai meninggal dunia istiqomah, biiznillah, dia bisa melewati jembatan Shirath. Ya. Nah ini ibu, jadi orang kafir tidak akan melewati jembatan Shirath. Mereka langsung dilempar ke dalam api neraka. Dalam hadis disebutkan Rasulullah melihat Allah dalam mimpi dengan bentuk yang paling indah. Apa tidak dijelaskan detailnya ya Ustadz, bagaimana indahnya? Ngapain juga? Yang terpenting itu adalah di situ ada yang ingin disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Karena hadis itu keterusannya gimana? Maka Allah berfirman kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, atadri fima yaftasimu fihi al-mala'ul a'la?" Tahukah kamu hai Muhammad apa yang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Kata Rasulullah, "Aku tidak tahu ya Allah." Maka Allah pun meletakkan telapak tangannya di antara dua pundak Rasulullah sehingga Rasulullah merasakan dinginnya di antara dua dadanya. Lalu Rasulullah pun tahu apa yang terjadi. Lalu Allah kembali bertanya, "Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat di langit sana?" Apa kata Rasulullah? "Aku tahu ya Allah, fil kafarati wad darajat, tentang amal yang menggugurkan dosa dan amal yang mengangkat apa? Derajat. Adapun amal yang menggugurkan dosa di antaranya apa?" Kata Rasulullah, "Berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah."
menyempurnakan wudu di saat-saat sulit, dan menunggu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Apa kata Allah? Benar, hai Muhammad. Siapa yang melakukan itu? Asya bi khairin, wa mata bi khairin. Siapa yang melakukan itu, ia akan hidup dalam keadaan baik dan wafat pun dalam keadaan baik. Wa kana min khati'atihi kayawmi waladatu ummuh. Dan ia akan bersih dari dosa seperti dilahirkan oleh ibunya kembali. Ya. Bagaimana cara menasihati teman yang masih suka ikut maulid dan ustaz? Bu, nasihatinya supaya diingatkan aja. Ukti, teman saya yang saya cintai karena Allah, kamu ikut Rasul atau ikut siapa? Kita ini kan pengikut Nabi Muhammad, ya enggak? Ingatkan bahwa kita itu dalam beragama mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah aja tidak merayakan, kenapa kita rayakan? Ya, ingatkan. Paling-paling ibu bakalan disebut Wahabi, ibu. Ya. Mohon doa di majelis ilmu supaya Allah turunkan hujan yang bermanfaat di tengah kemarau panjang ini. Yaitu tentunya, Bu, ya, pertama kalau doa bersama tidak disyariatkan. Yang disyariatkan sholat istisqa. Dan saya berdoa, Allah masqinal ghaits, ya Allah turunkan hujan kepada kami semua, ya Allah. Ya. Apakah sama pahala membaca Al-Quran dengan di HP dan di mushaf? Ibu, membaca di mushaf, kata para ulama, lebih baik dan lebih utama. Iya. Walaupun hadis tentang masalah itu dhaif, namun para ulama mengatakan bahwa membaca mushaf itu lebih utama. Ya. Namun kalau kita baca mushaf takut riya, aduh saya baca mushaf nih takut riya, maka enggak apa-apa kita baca di HP, enggak masalah. Ya.

Bolehkah seorang istri minta cerai, Ustadz, menghadapi suami yang miskin? Suami ikhtiar keluar tapi sering beberapa kali bahkan barang dagangnya nggak laku, nggak ada bawa duit sama sekali. Sedangkan kebutuhan keluarga, SPP anak, biaya listrik, tagihan yang begitu besar. Bagaimana sikap istri seharusnya menghadapi kondisi seperti ini? Itulah Bu, banyak perempuan itu senangnya kalau suami pas enak doang. Pas suaminya susah minta cerai, habis manis padi dibuang. Ya. Ya sabarlah Bu. Yang lebih baik ibu bersabar, mohon kepada Allah, ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang baik, yang halal. Ya. Ini Bu, jadi yang lebih baik ya sabar. Tapi kalau ibu nggak sabar juga, ya terus ibu mau minta cerai karena suami sudah tidak bisa menafkahi dirinya, silahkan. Cuman pertanyaannya, kalau ibu cerai, yakin ibu bisa dapat rezeki? Ya. Kalau paling kalau ibu cerai, ibu sendiri yang nyari rezeki, dagang sendiri. Yang gampang Ustadz, saya tinggal joget-joget di TikTok. La ilaha illallah. Menggadaikan agama hanya untuk dapat dunia. Menggadaikan akhirat itu namanya, Bu. La haula wala quwata illa billah. Coba berpikir panjang deh. Kalau ibu cerai sama suami hanya karena suami miskin, setelah cerai ibu ngapain? Yakin ibu bisa dapat orang kaya? Ya, belum tentu juga. Ya, nah itu Bu. Apakah termasuk syirik bisa bila mandi air garam untuk menghilangkan sihir? Saya belum tahu dalilnya bahwa garam bisa menghilangkan sihir. Karena ini butuh dalil ya. Yang saya tahu dari kitab-kitab para ulama itu daun bidara. Daun bidara itu bagus dicampurkan ke air kemudian dimandikan kepada orang yang terkena sihir. Di mana daun bidara tersebut dicampurkan dengan air, lalu airnya bisa dibaca-baca dengan ayat kursi, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya. Bolehkah sholat sunnah rawatib zuhur langsung 4 rakaat? Boleh sekali-kali. Karena itu bukan kebiasaan Nabi. Kebiasaan Nabi itu 2-2. 2-2. Ya. Disebutkan dalam hadis begitu. Sholatul layli wan nahar matna matna. Sholat di waktu malam dan di waktu siang itu 2 rakaat, 2 rakaat. Jika tidak ada yang tahu yang gaib, bagaimana hubungannya dengan para dukun yang tahu hal-hal tertentu yang didapat dari setan yang mencuri dengar? Nah itu kan menunjukkan dukun tidak tahu yang gaib. Dukun itu dapat dikasih tahu sama siapa? Para jin yang mendengarkan kabar-kabar apa? Langit. Nah para jin itu yang besar-besar pada naik tuh di badan temannya. Lalu mereka mendengarkan berita-berita langit. Ketika mereka berhasil mendengarnya, disampaikan ke temannya di bawah. Terus sampai ke telinga dukun. Lalu kata Rasulullah, dibumbui dengan 100 kedustaan. Makanya dukun itu benarnya 1, bohongnya 100. Tapi anehnya, yang diingat yang 1. Yang 100 dustanya ditinggalin, aneh itu. Ya. Sementara ulama benarnya 1000, salahnya 1, yang diingat 1 yang salahnya. Gara-gara 1 salah ini ditinggalin tuh ulama. Subhanallah. Itulah memang ya. Maka dari itu Bu, itu menunjukkan bahwa dukun tidak tahu yang gaib. Ya. Dukun tidak tahu yang gaib.
Apakah Sungai Nil tidak ada hulu atau hilirnya, Ustadz? Kan sudah saya sampaikan tadi bahwa Sungai Nil itu berasal dari Sidratul Muntaha. Kalau Ibu nggak percaya sama hadis, ya, Ibu sama saja mengatakan bahwa Rasulullah berdusta dong. Masalahnya hadisnya sahih, Bu. Rasulullah yang mengabarkan, wajib kita imani. Walaupun nggak masuk di akal ibu, ingat akal manusia itu terbatas. Sementara pencipta manusia, pencipta alam semesta, maha kuasa atas segala sesuatu. Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah coba bertanya untuk mengetahui jawaban Ustadz TV tentang perayaan Maulid. Beliau bilang hanya pada zaman dahulu namanya bukan Maulid loh. Tetapi tujuannya sama. Zaman dulu siapa yang merayakan? Coba. Ini jawaban ya, jawaban yang tidak jelas namanya. Katanya zaman dulu namanya bukan Maulid. Nah, pertanyaannya bukan kalau bukan Maulid namanya apa coba? Yang kedua, mana satupun dalil Rasulullah dan para sahabat, para tabiin dan tiga generasi yang terbaik ini merayakannya mana? Saya yakin Ustadz yang di TV itu nggak bisa jawab. Dia hanya cuma bisa mengklaim. Mengklaim katanya di zaman dulu namanya bukan Maulid. Cuma bisa sampai situ. Kalau disuruh membuktikan, kalau gitu apa namanya? Dan mana asarnya, dalilnya, di kitab mana Rasulullah dan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in merayakannya. Bawakan. Sampai detik ini belum ada yang bisa membawakan. Paling banter berhujah dengan apa? Perbuatan Abu Lahab. Nah, itu pun riwayatnya lemah. Udah gitu Abu Lahab sudah jelas masuk napi neraka. Tabbat yada Abi Lahabiu watab. Masa perbuatan orang kafir ya hanya karena katanya Abu Lahab diringankan siksanya gara-gara dia merasa senang dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah riwayatnya lemah, sudahlah itu perbuatan orang kafir Abu Lahab, sudah begitu itu bukan hujah. Dan apakah sebatas senang disebut merayakan? Ya tidak, semua muslim pasti senang dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Semua muslim pasti gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Tapi gembira itu seperti apa, Bu? Gembira itu dengan cara gembira mempelajari hadis-hadisnya, syariatnya, mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya. Lah ini gembiranya setahun sekali. Itu pun dengan bikin ritual yang dibuat-buat. Gimana? Kita gembira tiap hari. Tiap hari kita gembira dengan mempelajari hadis-hadis Rasul, menjalankan perintah-perintah Rasul, menjauhi larangan-larangan Rasul,

0: Jika suami kaya, orang istri boleh melarang suaminya berpoligami, tergantung. Kalau ibu tahu suami ibu impoten, yang kalau bisa, kalau nikah lagi pasti menzolimi istri kedua, yang lebih baik dilarang aja. Mas, mas mau kawin lagi. Ya. Tapi kalau ibu tahu suami ibu, ya, kalau tidak poligami malah menyebabkan jatuh kepada zina, izinkan, Bu. Daripada dia jatuh kepada apa? Zina. Ya. Nah, itu walaupun sebetulnya seorang suami menikah lagi tanpa izin istri nggak masalah. Ya. Boleh-boleh saja. Apakah surga kita bisa sama level dengan teman-teman yang soleh yang ikut kajian ya Ustadz? Nggak tahu. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Disesuaikan dengan tingkatan iman dan amal soleh. Kalau ibu tingkatan amal dan iman, amal soleh dan keimannya sama dengan teman-teman, ketemu di surga. Tapi kalau ibu tingkatannya sholatnya aja males-malesan. Ya. Sementara temannya, Masya Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya nggak ketemu lah, nggak level. Makanya kita disuruh berlomba-lomba dalam apa? Kebaikan. Fastabiqul khairat, kata Allah. Berlomba-lomba lah dalam kebaikan. Ibu. Ya. Nah itu, Bu. Yang jelas, Bu. Tujuan kita, yang cita-cita kita harus adalah gimana caranya kita bisa masuk surga. Semua kita berusaha, ya, gimana caranya supaya kita selamat dari api neraka. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh ia telah sukses. Itulah kesuksesan yang sejati. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan secara langsung oleh pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kami pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
5: dan sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
6: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam
10: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
11: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
8: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa ma

Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fudail Ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mushafnya.

0: الْإِيمَانِ.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
0: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
1: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Tidak satupun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah. Dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
4: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
5: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatabarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
6: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membawa dosa sama sekali.
2: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna.
7: 104,3 FM Roja Bandung.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya, melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
2: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
7: Dari Abdullah bin Amri bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya." Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.
8: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama ini. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
9: Sahil hayatul dunia illa lahu wa la'ib الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
8: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? وَلَا يُؤْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبْ. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.

0: Aduha.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasehat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah demi musibah silih berganti melanda negeri kita. Gempa bumi, banjir, meletusnya gunung, jatuhnya pesawat, tenggelamnya kapal, dan lain sebagainya. Mungkin kita bertanya-tanya, ada apa dengan semua ini? Mengapa bencana terus melanda? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka bencana sebagai teguran agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Ar-Rum ayat 41. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah kecuali karena dosa-dosa kalian, dan Allah Subhanahu wa taala banyak mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa faktor utama terjadinya bencana demi bencana adalah karena dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Wallahi ma'asyiral muslimin, bahwa kemaksiatan dan dosa berpengaruh pada perekonomian, pada politik, pada sosial dan kehidupan umat manusia. Kalau ada yang bertanya, dosa apa yang kami perbuat sehingga menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana? Banyak sekali. Mulai dari kesyirikan. Masih banyak saudara-saudara kita, masyarakat kita yang kirim tumbal, sesajen kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu, menyembelihlah untuk Rabbmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bukankah masih banyak juga kebid'ahan-kebid'ahan yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takut kalau menimpa mereka musibah. Takut kalau menimpa kepada mereka adab yang sangat pedih. Bukankah masih banyak di antara kita yang melakukan kemaksiatan dan dosa, baik itu zina, baik itu riba, baik itu narkoba, minum-minuman khamr yang memabukkan, baik itu durhaka kepada kedua orang tua dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhaharaz zina war riba fi qaumin illa ahallu bi anfusihim iqaballah." Tidaklah nampak suatu riba dan zina pada suatu kaum kecuali mereka berarti ya mengundang ya azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isnani yu'ajjiluhum wa hu fid dunya al-baghyu wa uququl walidain." Dua dosa yang akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, ya, yakni hukumannya yaitu perbuatan zalim dan durhaka kepada kedua orang tua. Jadi faktor penyebab bencana demi bencana yang melanda kita semuanya adalah dosa-dosa yang kita perbuat semua merupakan kesalahan yang sangat fatal. Jika kita hanya menganggap bencana demi bencana yang terjadi hanyalah karena faktor alam, karena faktor gunung yang tua, karena lempeng tanah, karena laut, karena cuaca, karena hujan, dan lain sebagainya. Sebab mereka semuanya hanyalah pasukan Allah Subhanahu wa taala. Tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memerintahkan gunung? Siapa yang memerintahkan laut? Siapa yang memerintahkan tanah? Siapa yang memerintahkan hujan? Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menganggap bahwa bencana demi bencana ini hanyalah karena faktor alam semata, tidak ada kaitannya dengan dosa, tidak ada kaitannya dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi itu menunjukkan hati yang keras yang tidak mengambil pelajaran dari teguran dan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Falaula idza ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun." Andaikan tatkala datang kepada mereka peringatan kami, mereka bersimpuh, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu itu lebih baik bagi mereka. Akan tetapi hati mereka keras dan setan menghiasi perbuatan mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mari kita mengambil pelajaran. Mari kita sadar setelah bencana demi bencana ini, kita menjadi lebih baik. Ya, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibatun tuqbiluka ala Allah khairun min nikmatin tunsika anillah. Syekhul Islam Taimiyah pernah mengatakan, musibah yang menjadikan dirimu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada nikmat yang melalaikan dirimu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya setelah peringatan demi peringatan tapi kita terus bergelimang di dalam dosa. Innal halakata kullal halakati an ya'mala ar-rajulu sayyi'ata zamanal bala. Sesungguhnya kebinasaan di atas kebinasaan manakala seorang melakukan dosa tatkala ya bencana melanda. Wajib bagi kita semuanya untuk ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita semuanya untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan istighfar Allah SWT akan melindungi kita semuanya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika engkau wahai Muhammad di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika mereka memohon ampun kepada Allah SWT. Ya, akhirnya ada dua pesan yang ingin saya sampaikan. Pertama, mari kita banyak berdoa kepada Allah SWT agar Allah melindungi kita dari segala bencana. Karena doa adalah kunci semua kebaikan. Doa ya adalah senjata seorang mukmin. Karena dia mengakui bahwa dia adalah makhluk yang lemah, yang bisa melindunginya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna du'a yanfa mimma nazal wa mimma lam yamzil. Fa'alaikum biddu'ai ibadallah. Sesungguhnya doa itu bermanfaat untuk suatu musibah yang belum terjadi agar tidak jadi terjadi, dan untuk musibah yang sudah terjadi agar segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hendaknya bagi kalian berdoa wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang kedua, mari kita tunjukkan solidaritas uhuwah Islamiyah di antara kita. Kita membantu saudara-saudara kita ya korban bencana. Ya, karena kita adalah umat yang bersaudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang membantu kesusahan saudaranya, Allah akan membantu ya kesusahan dirinya besok pada hari kiamat. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya. Dan semoga Allah SWT melindungi kita semuanya dari mara bahaya dan bencana. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
1: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: ولا نبي

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanyalah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
1: Dan mereka itulah
0: orang-orang
1: yang mendapat petunjuk.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه رواه أبو داود.
4: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan. Tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman,

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radiyallahu anhum maradu'an, Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.

0: لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
2: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: بصر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Qur'an.
3: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
4: Jabar Now edisi Selasa 8 September diantaranya mengenai 2 ASN Pemkot Cimahi jadi tersangka korupsi program pelatihan kerja. Pengelolaan sampah Jampang Kulon Sukabumi terkendala armada, hanya 4 truk beroperasi. Cegah kebakaran hutan, pemerintah Jabar tutup jalur pendakian Gunung Ciremai. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Diduga melakukan tindak pidana korupsi, 2 orang aparatur sipil negara atau ASN di pemerintah Kota Cimahi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Cimahi. Kedua ASN masing-masing berinisial TD, mantan Kepala Bidang Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas atau P2TKT, dan YR selaku staf pada bidang itu.
5: Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi, Neneng Rahmadini, menjelaskan dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan program pelatihan dan produktivitas tenaga kerja pada Disnaker Kota Cimahi tahun 2022-2024. Kedua tersangka diduga meminta ke beberapa lembaga pelatihan kerja atau LPK untuk memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait pelaksanaan program tersebut. Menurut Neneng, penyidik menemukan adanya dugaan aliran dana dari pihak swasta atau LPK kepada tersangka dengan nilai yang diperkirakan mencapai 823,2 juta rupiah.
6: Tentunya merupakan bentuk komitmen dari Kejaksaan Negeri Cimahi untuk menuntaskan dan menyelesaikan penanganan perkara ini. Kami telah melakukan penahanan 20 hari ke depan kepada para tersangka dan kami sedang melakukan pemeriksaan saksi-saksi bukti lainnya termasuk ahli.
5: Secara terpisah, Wali Kota Cimahi, Ngatiana, mengaku sangat malu dan kecewa dengan adanya penetapan status hukum terhadap 2 bawahannya. Ngatiana menegaskan bahwa pemerintah Kota Cimahi menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan di Kejari Cimahi. Ia meminta agar penanganan perkara dilakukan secara transparan dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Menurutnya, pemerintah daerah tidak akan mengintervensi proses penyidikan yang tengah dilakukan aparat penegak hukum.
7: Kita hormati dan kita hargai proses hukum. Semua berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Nah, itulah, kalau diketahui maupun tidak diketahui. Kami hormati, kami serahkan kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan.
4: Jajaran Satreskrim Polres Tasikmalaya membongkar kasus dugaan penculikan terhadap seorang perempuan asal Kecamatan Taraju. Korban yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya berhasil diselamatkan setelah dibawa kabur pelaku hingga ke Provinsi Lampung.
8: Pengungkapan kasus ini dilakukan oleh unit PPA bersama Satreskrim Polres Tasikmalaya setelah menerima laporan resmi keluarga korban. Polisi bergerak cepat melacak keberadaan korban dan berkoordinasi dengan jajaran reskrim di Lampung. Terduga pelaku berinisial JM, seorang pria beristri warga Lampung, akhirnya diringkus di sebuah hotel. Dari hasil pemeriksaan awal, perkenalan keduanya berawal dari interaksi di platform game online yang berlanjut ke percakapan pribadi. Pelaku kemudian menggunakan bujuk rayu hingga korban bersedia diajak pergi ke Lampung. Kapolres Tasikmalaya AKBP Ade Paparihi Senin 7 September menyatakan tak hanya membawa kabur korban, pihaknya juga menemukan indikasi identitas pribadi korban diduga disalahgunakan pelaku untuk mengajukan pinjaman online.
9: Nah, ini ada modus yang unik, pelaku ini melakukan tipu daya sehingga mempucuk saudari CM yang warga Taraju, warga kita ini, adalah melalui media game online, perkenalan, chatting melalui game tersebut. Kemudian bertemu dengan bujuk rayunya, cewek ini akhirnya ikut dengan yang bersangkutan. Ternyata sampai di sana, dibawa ke hotel, pelaku ini sudah berkeluarga, beristri.
8: Menyikapi kejadian ini, Polres Tasikmalaya mengimbau masyarakat khususnya para orang tua agar lebih ketat mengawasi aktivitas anak-anak mereka saat bermain game online maupun media sosial guna menghindari potensi kejahatan berbasis digital. Saat ini, terduga pelaku JM masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tasikmalaya guna menentukan penjeratan pasal pidana.
4: Polres Bogor menangkap SA, 46 tahun, warga Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Polisi menduga SA menjalankan aktivitas penambangan dan pengolahan emas secara ilegal.
10: Petugas menggeledah sebuah lokasi yang diduga digunakan untuk mengolah dan memurnikan emas secara ilegal di wilayah Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian menangkap SA, 46 tahun, di rumahnya. Tersangka diduga melakukan pemurnian emas menggunakan bahan kimia merkuri serta mengoperasikan alat pengolahan yang disebut gelundung yang menghasilkan emas mentah atau cendil. Berdasarkan keterangan tersangka kepada penyidik, aktivitas pengolahan emas ilegal tersebut telah berlangsung sejak 2024 atau sekitar 2 tahun. Aktivitas ini diduga dilakukan dengan motif ekonomi.
11: Kami menangkap beberapa pelaku, yaitu satu orang pelaku atas nama SA, umur 46 tahun, warga Kecamatan Lewiliang, yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan pengolahan dan pemurnian emas ilegal.
10: Atas perbuatannya, tersangka dijerat ketentuan pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, junto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Tersangka terancam hukuman penjara paling lama 5 tahun serta denda kategori 8.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat berkolaborasi dengan PRSSNI Jawa Barat dan Pemkab Bandung Barat siap menggelar puncak Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda 2026 yang akan dipusatkan di Plaza Mekarsari Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang. Ketua Panitia Pelaksana Harsiarda Jabar, Lukman Munawar Fauzi, menyatakan acara ini dirancang sebagai wadah silaturahmi serta layanan publik bagi masyarakat dan insan penyiaran. Selain rangkaian seremonial, Puncak Harsiarda 2026 juga diisi dengan pemberian layanan kesehatan gratis seperti cek kesehatan umum, gigi, donor darah, hingga konsultasi psikologis. Tak hanya itu, kegiatan juga diramaikan dengan senam sehat, lomba mewarnai, serta ajang unjuk bakat, pemilihan jara suara atau jawara penyiaran.
12: Rangkaian kegiatan Puncak Harsiarda untuk Provinsi Jawa Barat. Ya, pelaksanaannya pada tanggal 10 Oktober tahun 2026 bertempat di Plaza Mekarsari Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Pertama akan ada pemeriksaan kesehatan. Kedua akan ada kegiatan pemeriksaan gigi, donor darah, konsultasi psikologis, dan juga di dalamnya diisi berbagai kegiatan juga. Ada senam sehat, lomba mewarnai, dan juga pemilihan jara suara, serta banyak lagi kegiatan yang pastinya menjadi salah satu cara untuk kita bersilaturahmi dengan insan penyiaran di Provinsi Jawa Barat.
4: Persoalan sampah di wilayah Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi kembali menjadi sorotan. Selain volume sampah yang terus bertambah, keterbatasan armada pengangkut juga menjadi kendala dalam memberikan pelayanan kebersihan secara maksimal.
13: Tokoh masyarakat Cinagen Usep Suganda menyebut Jampang Kulon memiliki sejumlah kawasan pasar dengan aktivitas masyarakat yang cukup tinggi, di antaranya Pasar Cinagen dan Pasar Situhiang, ditambah wilayah pelayanan lainnya yang menjadi tanggung jawab DLH Jampang Kulon. Menurut Usep, dari 5 unit truk pengangkut sampah yang tersedia, 1 unit mengalami kerusakan. Kondisi ini dinilai belum sebanding dengan luas wilayah pelayanan dan volume sampah yang harus diangkut, terlebih dengan adanya aktivitas dapur program MBG yang terus menambah volume sampah.
14: Yang dirasakan masyarakat Jampang Kulon, pengangkutan sampah itu sebulan sekali. Ini pula masalah bau, masalah keluhan belantung. Dan ini mohon kepada Bupati Kabupaten Sukabumi dan KDLH untuk memperhatikan Dapil 5, Dapil 6, masalah kendaraan angkut. Saya sudah komplain ke Bapak Pinjam.
13: Keterbatasan armada tersebut dibenarkan Koordinator DLH Wilayah Jampang Kulon, Wawan Setiawan. Wawan menjelaskan, wilayah pelayanan DLH Jampang Kulon mencakup 9 kecamatan di Dapil 6, ditambah kecamatan Segeranten yang masuk Dapil 5. Pihaknya berharap pemerintah Kabupaten Sukabumi dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan sarana dan prasarana pengangkutan sampah.
15: Kendalanya karena kekurangan armada, otomatis dengan kekurangan armada di sampah tertumpuk tidak terkendali.
16: Untuk itu kami inginnya ada tambahan seperti sampah.
4: Untuk mencegah kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, pemerintah Provinsi Jawa Barat menutup sementara jalur pendakian yang ada di kawasan Gunung Ciremai.
17: Balai Taman Nasional Gunung Ciremai atau BTNGC menutup seluruh jalur pendakian Gunung Ciremai mulai 6 September 2026. Salah satunya jalur Sadarehe, Desa Payung, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka. Penutupan tersebut dilakukan menyusul adanya larangan pendakian gunung dan hutan di wilayah Jawa Barat selama musim kemarau. Selain itu, penutupan ini dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan khususnya pada musim kemarau.
18: Informasi ini kita juga sudah sebarkan kepada para calon pendaki yang akan mendaki, itu kita komunikasikan langsung apakah akan reschedule sebelum tanggal 6 ataukah nanti menunggu. Jadi mereka kalau memang akan di reschedule setelah tanggal 6 tetapi menunggu informasi pembukaan seperti itu.
17: Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan surat edaran nomor 116/KH.02.04.03/ASDA.EKBANG tentang larangan pendakian gunung atau hutan di wilayah Jawa Barat selama musim kemarau. Kebijakan tersebut menjadi salah satu dasar bagi BTNGC dalam melakukan penutupan sementara aktivitas pendakian Gunung Ciremai.
3: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
19: Nurun minal Qur'an.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Al-Quran.

محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات, saudaraku saudariku hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan ni'mat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Ketahuilah saudaraku bahwa kita hidup di permukaan bumi senantiasa bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara dan tiada terhingga. Dan itu setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit dalam hidup kita bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang sangat teramat banyak dan sangat teramat besar dan sangat teramat mahal. Wallahi, itu yang terjadi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan nikmat-nikmat itu nikmat-nikmat yang sangat banyak dan mahal. Percaya tidak percaya, nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita yang kita rasakan setiap hari terlalu banyak. Seperti yang Allah katakan, saking banyaknya tak terhitung. Oleh karena itu, hal yang merupakan keanehan yang luar biasa, manakala manusia hidup merasa nikmat yang Allah berikan kepadanya sedikit. Ini keanehan luar biasa. Allah mengatakan saking banyaknya tak terhitung, ada apa dengan dirimu merasakan nikmat Allah itu sedikit? Dan ketahuilah, terlalu banyak manusia hidup di zaman sekarang begini cara berpandangnya tentang nikmat Allah yang ia rasakan, sedikit. Dan ketahuilah, kalau itu terjadi, sungguh hamba ini telah masuk jebakan iblis. Di poin itu, minimal. Karena ketika hamba sudah masuk kepada, seorang manusia sudah masuk kepada tidak merasakan banyaknya nikmat Allah, bagaimana bersyukurnya? Bagaimana akan melahirkan sifat syukur manakala dia tidak merasakan bahwa anugerah Allah begitu banyak kepada dirinya? Bagaimana akan lahir sifat syukur besertaan dengan cara dia melihat nikmat Allah itu sedikit? Terlalu banyak yang seperti itu. Cara melihat manusia sekarang, nikmat yang banyak itu apa yang Allah berikan kepada orang lain, adapun apa yang Allah berikan kepadanya tak banyak. Ana selalu sampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat bahwa kata kunci untuk menjadi hamba yang bersyukur, pandai dan mahir melihat nikmat Allah yang datang kepadanya. Kalau tak mahir melihat nikmat Allah yang datang kepada kita, sulit untuk mencapai sifat yang diinginkan Allah dari diri kita, yaitu sifat syukur. Kalau sifat syukur tidak lahir, yang lahir sifat kufur. Pilihan hanya dua, syukur atau kufur. Tak ada pilihan yang ketiga. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita tidak masuk ke dalam sifat ini, hanya ada sifat yang kedua. Wa la in kafartum. Hati-hati. Jangan anggap kalau kita tidak pandai bersyukur, itu artinya kita tidak sedang dalam kondisi berbahaya. Berbahaya kalau tidak pandai bersyukur kepada Allah. Jangan anggap itu hal yang santai, yang tidak perlu dicemaskan ketika kita tidak memiliki dan tidak pandai bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena kalau tidak syukur, otomatis kufur. Dan kalau kufur, inna adabi syukur. Dan ketahuilah bahwa Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran,

hamba-hambanya yang bersyukur itu jumlahnya tak banyak. Wa qalilum min ibadiyya syakur. Umat hambaku yang bersyukur itu jumlahnya kata Allah sedikit. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa qalilum ma'hum. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, alangkah sedikitnya mereka. Kalau kita kembali kepada Nabi kita tercinta SAW, dalam hadis Nabi mengatakan jumlah penduduk surga dibanding penduduk neraka bagaikan bulu-bulu putih di tubuh sapi yang hitam, atau bulu-bulu hitam di tubuh sapi yang putih. Maka untuk mendapatkan sifat syukur dan masuk ke dalam kelompok hamba Allah yang bersyukur adalah mahir melihat nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah uswatun hasanah. Semoga kita benar-benar menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah dan tidak menjadi hamba atau tidak menjadi umat yang mengatakan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah hanya dalam lisan, tidak dalam amal. Jadikanlah Rasulullah SAW uswatun hasanah dalam lisan dan amal, di dalam ilmu dan amal. Terlalu banyak manusia di zaman sekarang yang kalau secara lisan mengatakan Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah, giliran diberitahu kepadanya amalan Anda ini tidak sesuai lagi dengan apa yang diajarkan Rasul, sudah berbeda. Ayo kita kembali kepada cara mengamalkan ibadah seperti ini seperti yang diamalkan Rasul. Tamam. Dengan aneka ragam alasan. Alasan yang paling menjebak adalah kondisi lingkunganku tidak mendukung. Yang benar-benar beriman kepada Nabi SAW, pengikut setia Nabi SAW, kalau datang kepada mereka dari Nabi SAW, mereka akan terima dan mereka akan menerima konsekuensi patuh dan taat kepada Nabi tercinta. Dan orang yang patuh dan taat kepada Nabi tercinta, setia kepada Nabi tercinta, akan mendapatkan sebahagian yang didapatkan oleh Nabi daripada rintangan-rintangan menjadi orang yang beriman kepada Allah. Hal-hal yang berat yang harus dilalui, ujian keimanan yang harus dilewati, karena sesungguhnya jalan ke surga jalan yang mahfuf bil makarih, yang telah dipagari Allah dengan hal-hal yang tidak disukai. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk istiqamah menjadikan Nabi SAW uswatun hasanah qawlan wa amalan, secara perkataan dan secara amal. Tidak hanya perkataan saja yang dibantah oleh amal. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudaraku, saudariku, rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah sifat yang kalau kita memiliki sifat ini, insyaallah menjadi hamba yang saleh. Dan apabila hilang sifat ini dari diri kita, insyaallah terbuka aneka ragam pintu syaitan untuk menyelewengkan kita dari kesolehan. Sifat apa itu? Sifat bahwa semua apa yang kita lakukan di permukaan bumi ini tidak hilang dan dia bertahan dan akan dimintai pertanggungjawaban. Saya ulangi,
Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Sifat di dalam hati seorang hamba menyadari bahwa apapun yang dia lakukan di permukaan bumi ini tidak hilang, tapi tetap akan ada dan kekal, nanti akan dia pertanggungjawabkan. Dan seperti yang Anda katakan tadi, sekiranya sifat ini hilang dari hati kita, maka pintu terbuka luas bagi syaitan untuk menjerumuskan kita kepada jalan yang bertabrakan dengan kesolehan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 42. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا amma ya'malu dhalimun. Jangan engkau mengira bahwa Allah itu lalai dari terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat dosa dan kezaliman. Jangan kira Allah itu lalai. Jangan kira Allah itu membiarkan begitu saja. Jangan kira semua itu tidak akan diperhitungkan. Jangan kira semua itu membias di udara dan hilang. Apa yang kita lakukan di permukaan bumi ini, ma'asyarul muslimin, tidak akan hilang. Dia bertahan. Dan suatu saat, kita pasti akan pertanggungjawabkan. Inilah sifat yang banyak hilang dari ada orang sekarang. Dia mengira apa yang dia lakukan sudah selesai. Hari ini pekerjaan hari ini selesai, besok pekerjaan hari esok, besok pekerjaan hari esok, besok sudah selesai. Yang sudah berlalu biarkan berlalu. Kalau antum melihat saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, manusia kaum muslimin yang hidup bersama antum, depan, belakang, kiri dan kanan, kanan dan kiri, terlalu banyak orang yang hidupnya, ya sudah, amalan hari ini habis, sudah habis. Besok, amalan besok habis, hilang. Yang sudah berlalu setahun yang lalu, itu masalah yang sudah berlalu, sudah habis. Habis maksudnya adalah membias di udara dan selesai. Ini bukan sifatnya orang yang beriman. Ini bukan akidahnya orang yang beriman kepada hari akhir. Ini yang dibahas oleh Allah dalam ayat ini. Surah apa tadi? Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan kira Allah itu lalai. Tidak tahu, tidak akan memperhitungkan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Berarti dia berbuat dosa. Karena dosa adalah sifat zulm. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah innama yu'akhiruhum. Yang terjadi adalah Allah hanya mengundur. Allah hanya mengundur. Amal itu ada, tetap, dan akan dipertanggungjawabkan. Tapi nanti, diundur. Artinya semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan, semua yang kita lakukan di permukaan bumi, ma'asyarul muslimin, yang itu tidak hilang. Sebenarnya kalau kita bertanya tentang teori keimanan, Anda bicara teori keimanan, teori itu maksudnya adalah ilmu. Ilmu. Apakah Anda yakin bahwa seluruh amal Anda akan dihisab? Jawabannya umat Islam yakin. Tapi yakin itu teori. Yang Anda maksud sekarang tidak itu. Aplikasi amalan. Apakah ketika kita beramal, melakukan apapun di permukaan bumi, hadir rasa bahwa amal yang sekarang akan saya kerjakan ini akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah, sekecil apapun. Dia tidak akan hilang begitu saja. Lihat ketika kita berbicara, saudaraku.
Banyak orang sekarang kalau sudah berbicara, ya pembicaraan saya selesai, habis. Seolah-olah dia setelah dibicarakan itu membias di udara dan hilang entah kemana gitu. Paham nggak yang saya maksud? Inilah pintu syaitan terbuka luas menjerat kita. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Surah Al-Infitar ayat 10, 11 dan 12. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Ada yang diperintahkan Allah daripada malaikat menjaga, mengawasi kalian. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang Allah muliakan, kiraman, dan mereka menulis semuanya. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu semua yang kalian kerjakan. Di dalam surat Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan, satu lafaz perkataan yang diucapkan kecuali malaikat yang kiraman katibin, yang dalam ayat tadi menulis. Ada raqib, malaikat pencatat amal-amal yang baik, hasanat, dan ada atid, malaikat pencatat amal-amal yang buruk, sayiat, maksiat. Baik, hamba yang sadar akan poin yang tadi secara amalan, dia akan berhati-hati. Karena semua yang dia lakukan akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hilang rasa bahwa amal itu akan dipertanggungjawabkan, ketika itulah manusia merasa bebas untuk berbuat. Apatah lagi di saat orang lain tak ada yang lihat. Semakin kebebasannya itu leluasa, semakin kemerdekaannya itu merajalela, dia merasa bahwa tak ada yang lihat. Padahal nas Quran ayatnya tadi, ma yalfidhu min qawlin, tidak ada satu pun perkataan yang dilafazkan, satu perkataan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah wa rahimah jami' ulama'il ummah, di saat akan wafat, sakit akan wafat, itu sakit yang paling parah, sakit yang setelahnya wafat, pas ketika sakit itu, ujung sakit itu adalah wafat. Itu yang sering disebut oleh para ahli sejarah dengan ranjang kematian. Sakit yang ujung sakit itu adalah kematian. Itu terjadi pada Imam Ahmad. Dan ketika akan wafat, manusia akan ditimpakan oleh Allah kepadanya rasa sakit yang luar biasa. Siapapun di antara kita yang pernah merasakan sakit, apapun sakit yang pernah kita rasakan, wallahi, kita akan merasakan rasa sakit yang lebih hebat daripada itu di saat kematian. Dan tidak ada rasa sakit yang akan dirasakan manusia lebih daripada rasa sakit ketika akan wafat. Segitu akan bertambah-bertambah sampai kepada titik rasa sakit yang luar biasa, ketika itulah nyawa manusia lepas dari badan. Ala kulli hal, inilah yang terjadi pada Imam Ahmad di ranjang yang beliau sakit, yang disakit itu beliau wafat. Terbayang kita bagaimana rasa sakit yang beliau derita, dan ketika sedang menderita rasa sakit itu beliau ta'awuh. Ta'awuh itu meregang, menahan rasa sakit. Ada suara yang dikeluarkan oleh lisan, yang suara itu menunjukkan bahwa beliau sedang menahan rasa sakit. Kalimat ah, kalau kita aduh, bahasa kitanya,
kalimat yang keluar dari lisan akibat dari sakit yang sulit untuk ditahan. Dan ketika kalimat itu didengarkan oleh orang di sekitar beliau yang sedang menjenguk, mereka membacakan firman Allah, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Mendengar ayat itu dibacakan, Imam Ahmad menahan rangan sakitnya sampai wafat. Apa yang beliau tahan? Hanya rangan. Wallahi tak ada para ulama yang mengatakan rangan itu adalah maksiat. Tapi saya ingin mengatakan kepada antum, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, lihatlah amalannya para ulama, ahli ilmu yang mengamalkan syariat sebenar-benar mengamalkan, mempraktekannya sebenar-benar mempraktekkan, dan mereka di antara suri tauladan kita. Biografi mereka penuh dengan amalan-amalan yang luar biasa untuk Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita nasihat melalui amal yang telah mereka lakukan. Terlalu banyak orang yang sekarang mengucapkan kalimat yang jelas-jelas maksiat, tak peduli. Sementara Imam Ahmad hanya rangan mulut karena sakit. Ditahan ketika mendengarkan ayat itu dibacakan kepada beliau sampai wafat. Sampai nyawa beliau diambil oleh Allah tabaraka wa ta'ala melalui malaikat maut. Wajar kalau kemudian beliau dimuliakan Allah dan nama beliau diharumkan Allah. Imam Ahmad bin Hanbal di antara orang-orang yang seolah-olah hidup ratusan tahun. Nama Imam Ahmad bin Hanbal itu seolah-olah masih hidup di zaman kita sekarang. Namanya disebut orang, namanya dicintai orang, kalimat-kalimat nasihat beliau dibicarakan orang, amal soleh beliau dibicarakan orang, terutama fitnah khalatul Quran. Dan itu kata para ulama, indikasi kesolehan, indikasi keikhlasan. Memastikan hanya Allah yang tahu. Tapi itu indikasi. Kembali kita kepada yang ingin kita katakan tadi, hiduplah saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat. Wallahi nasihat ini untuk saya dan kita semuanya. Untuk saya dan kita semuanya. Jangan mengira bahwa apa yang kita kerjakan sekarang ini hilang begitu saja. Habis begitu saja. Para ulama mengatakan soal perkataan. Engkau masih bisa menguasai perkataanmu sebelum perkataan itu diucapkan. Engkau yang menguasainya. Engkau yang mengurungnya. Engkau yang memenjarakan perkataan. Namun kalau sudah diucapkan, imma laka au alaika. Ucapan yang kau ucapkan itu boleh jadi sesuatu yang akan menguntungkanmu atau membuat engkau rugi. Sebelum ucapan itu kita ucapkan, kita masih bisa memenjarakan. Dan kalau kita penjarakan, itu tidak membawa efek apapun. Tapi kalau sudah dikeluarkan, habis sudah. Antara dua, perkataan itu membawa keuntungan atau perkataan itu membawa kerugian. Persis seperti yang dikatakan Nabi tercinta dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw Dan hampir tidak ada amalan, perbuatan yang lebih ringan dari ucapan. Hampir tidak ada, atau mungkin tidak ada, wallahu a'lam. Sejauh ilmu kita, wallahu a'lam, wa huwa 'allam al-ghuyub. Ada amalan kita yang lebih ringan dari ucapan. Oleh karena itu, ucapan ini yang Allah bawa di dalam surat Qaf tadi, ma yalfidhu min qawlin.
Artinya Allah ingin mengatakan kepada kita, yang paling ringan ini, perhatikan, ada catatan malaikat Raqib dan Atid, apalagi yang lebih daripada itu. Apa yang saya maksud? Kalau sesuai dengan apa yang ada ilmunya pada kita, bahwa amalan yang paling ringan, ucapan mulut. Hal yang paling gampang, paling ringan, paling paling mudah kita mengucapkannya, paling lancar kita untuk melakukannya, amal ucapan lidah. Dan Allah mengatakan, apapun yang kau ucapkan, ada tulisannya. Ada catatan yang akan menulisnya. Ada malaikat yang akan menulis dan mencatatnya. Artinya, yang terkecil seperti ini perhatikan, apalagi yang lebih besar daripada itu.

Maka hiduplah saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat dengan sifat ini. Kenapa? Karena pada dasarnya bagaimana kehidupan kita di akhirat itu semuanya adalah bagaimana kita di dunia. Dalam bahasa lain, saudaraku, saudariku, apa yang Anda lakukan sekarang ini adalah Anda sedang membuat biografi Anda untuk di akhirat. Siapa engkau di akhirat? Yaitu, siapa engkau di dunia? Bagaimana nasibmu nanti di akhirat? Jawabannya adalah, bagaimana engkau di dunia? Jadi, hari demi hari yang kita lalui sekarang, saudaraku, saudariku, sedang mengukir biografi kita di akhirat. Katakan kepada saya kalau salah kayaknya, Ustaz. Biografi akhirat beda lagi, ini lain lagi. Kalau antum kurang setuju dan tidak setuju, katakan, saya nggak setuju, Ustaz. Akhirat lain lagi, ini lain lagi. Kenapa saya mengatakan elemen ini? Karena saya memandang mata antum ada yang merasa aneh dengan ucapan. Kok merasa aneh? Ada pandangan apa? Pandangan aneh kepada apa yang anda ucapkan. Padahal itulah keyakinan kita sedari awal kita belajar iman tentang hari akhir. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya amaluku. Apa yang kalian dapatkan di akhirat ini, semuanya amal kalian. Uhsiha lakum, thumma uwafikum iyyaha. Aku simpankan, aku rekap, kemudian aku kembalikan lagi kepada kalian plus ganjarannya. Karena di dunia Allah sudah katakan, amal kebaikan Allah berikan ganjaran pahala, amal keburukan Allah berikan ganjaran dosa. Apa yang ada di akhirat ini semuanya amal kalian. La taziru waziratun wizra ukhra. Semua orang hanya bertanggung jawab dirinya masing-masing. Dosa orang ini dia akan transfer kepada dirinya kecuali dalam satu bab khusus bernama ganjaran hisab. Zalim apabila orang yang menzalimi sudah habis pahalanya. Itu satu bab di mana amal dosa orang pindah ke kita. Bukan karena apa-apa, karena dia tidak bisa membalasnya dengan amal soleh. Karena amal solehnya habis. Maka amal maksiat orang lain yang dipindahkan ke dia. Dia yang merasakannya. Dan pada dasarnya ketika amal maksiat itu, karena maksiatan yang dia lakukan juga kepada orang tersebut. Tapi hukum umum Allah taziru wa ziratun wizra ukhra. Yang berbuat maksiat, dia yang akan bertanggung jawab masing-masing. Di dalam Al-Quran surat Al-Mudathir, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap manusia menjadi gadaian atas apa yang dia lakukan. Maksudnya apa? Dia akan mendapatkan nasib dari apa yang dia lakukan sendiri. Amalnya itu yang akan dia terima di akhirat. Dia tidak akan menanggung dosa orang lain. Innama hiya amalukum wasiha lakum. Sesungguhnya yang kalian dapatkan di akhirat ini semuanya amal kalian. Aku hanya simpankan, aku hanya rekapkan. Summa ufik uafikum iyaha. Kemudian aku kembalikan lagi kepada kalian dengan balasan dan ganjarannya. Faman wajada khairan falyahmadillah, waman wajada ghaira dhalika falayalumanna illa nafsah. Yang mendapatkan kebaikan, puja dan pujilah Allah. Menemukan selain itu, jangan marah, jangan benci, jangan murka, jangan caci, kecuali diri sendiri. Karena Anda yang telah melakukannya.
saudaraku, saudariku, ini tidak mudah. Mudah diucapkan, sulit, sulit, sulit banget untuk diamalkan. Kadang dapat, kadang tidak. Kadang dapat, kadang tidak. Hari ini dapat, belum tentu besok dapat. Bulan ini bisa, belum tentu bulan depan. Di mana kita perhatian kepada amal kita sekecil apapun. Karena amal yang terkecil adalah ucapan lisan. Lafaz yang keluar dari mulut. Apalagi yang lain, transaksi-transaksi, perbuatan-perbuatan, langkah-langkah, fitnah-fitnah. Maka buatlah biografi akhiratmu dengan amal saleh. Dan sehebat apapun Anda beramal saleh, karena selagi Anda masih bernama manusia, setan masih punya cara untuk membuat Anda suatu saat berbuat maksiat. Dan Allah mentakdirkan itu terjadi untuk Bani Adam. Sehingga serajin apapun kita beramal saleh, pasti ada masa di mana setan berhasil menjerat kita berbuat maksiat. Itu orang yang sudah peduli dan sudah rajin, yang sudah berlatih, yang sudah peduli kepada amalnya dengan bentuk yang tadi. Namun ketika tidak memiliki bentuk yang tadi, iblis punya pintu yang sangat luas untuk menjerat dia masuk ke dalam aneka ragam kemaksiatan. Asal orang tak tahu, hajar. Asal orang tidak tahu, hajar. Asal orang tidak tahu, hajar. Asal orang bisa ditipu, hajar. Dan terlalu banyak pertanyaan kepada kita, Ustaz, bagaimana caranya menahan hawa nafsu di saat kesendirian? Ini dia jawabannya. Sifat yang tadi kita katakan. Sifat hamba Allah. Suatu hari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam keluar di malam hari, dan penyebab Nabi keluar adalah rasa lapar yang tak tertahankan dan di rumah tidak ada makanan. Rasul itu orang yang paling kuat menahan rasa lapar. Tapi malam ini Rasul enggak kuat. Berarti rasa laparnya sudah bersangatan. Sehingga Rasul keluar, berjalan, berharap rezeki dari Allah tabaraka wa ta'ala. Di malam itu Allah turunkan. Qadar Allah bertemu dengan Abu Bakar. Rasul bertanya, "Ma akhrajaka ya Abu Bakar? Apa yang telah membuat engkau keluar di malam ini, wahai Abu Bakar?" Jawaban Abu Bakar, "Rasa lapar ya Rasulullah." Jawaban Rasul kita tercinta, "Wallahi ma akhrajani illa alladhi akhrajani." Tidak ada yang membuat aku keluar dari rumah di malam ini kecuali apa yang telah membuat engkau keluar. Qadar Allah bertemu dengan Umar. Jawabannya sama, rasa lapar. Allahu Akbar. Tiga manusia terbaik di bumi ketika itu sama-sama lapar. Tiga manusia terbaik di permukaan bumi ketika itu. Ketika itu dan sampai sekarang. Ketika itu dan sampai sekarang. Adapun kalau sebelumnya hanya satu manusia terbaik di permukaan bumi, yaitu Rasul kita tercinta. Adapun Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar, masih ada orang-orang terbaik, lebih baik daripada beliau sebelumnya. Ya atau tidak? Tapi untuk hari itu di bumi ketika itu sampai sekarang, itu tiga manusia terbaik di permukaan bumi ketika malam itu. Ketiga-tiganya dapat biografi yang sama, lagi lapar dan tidak ada yang makanan yang bisa dimakan di rumah. Dan dijamu oleh seorang sahabat Ansar dengan menyembelihkan seekor hewan, kambing, lalu dimasakkan dan dimakan. Subhanallah, lapar setelah kenyang setelah lapar. Itu biasanya manusia fly. Fly itu apa ya? Tapi dalam kondisi seperti itu, Rasul tetap mengingatkan Abu Bakar dan Umar dan sahabat. Wallahi la tus'alunna hadzal na'im. Demi Allah, kalian akan ditanya oleh Allah tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian sekarang.
Rasul mengingatkan, karena Rasul itu sifat beliau selalu ingat akhirat, selalu ingat apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, apa yang dilaksanakan, akan ada pertanggungjawaban dan hisab. Begitulah sifat Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat itu Rasul mengingatkan akhirat sampai para sahabat menangis dan bubar dalam keadaan menangis ingat akhirat. Baik. Beginilah hidup kita hari demi hari, hari demi hari sampai datangnya kematian. Masuk alam barzakh. Tinggalkan dulu bahasan alam barzakh, karena alam barzakh sangat panjang. Langsung melangkah kepada hari berbangkit. Ditiup sangkakala yang kedua. Kemudian Allah turunkan hujan ke permukaan bumi. Dan permukaan bumi sudah bumi yang bukan kita kenal lagi. Sudah tidak ada gunung, sudah tidak ada bangunan, sudah tidak ada tanaman, habis. Pertama, habis dengan dahsyatnya hari kiamat. Kedua, memang Allah rubah. Dan bumi Allah panjangkan, Allah lebarkan, lebih lebar dari yang sekarang. Setelah Allah turunkan hujan, manusia Allah bangkitkan dari alam kubur. Katakan seperti ini, kita, saya dan Anda, antum dan ana, kita semuanya akan keluar dari kubur gitu. Di saat kita keluar dari kubur kita, apa yang terjadi? Langsung alimat nafsum ma ahdarat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Awal yang pertama tadi, alimat nafsum ma ahdarat dalam surat At-Takwir. Dan alimat nafsum ma qaddamat wa akharat dalam surat Al-Infitar. Surat Takwir dan Fitur tidak panjang. Surat Takwir ayat ke-14 dan Fitur ayat yang ke-5. Begitu kita dibangkitkan Allah, begitu kita, saya dan Anda, kita semuanya dan semua manusia dibangkitkan Allah, langsung memori kita ini ingat lagi semuanya. Dan ini sesuatu yang di dunia kita nggak bisa. Saya, kalau disuruh mengingat apa yang saya katakan dari pagi sampai sekarang, wallahi saya nggak bisa. Nggak bisa lagi ingat apa yang saya katakan. Mungkin secara global bisa. Saya bicara ini tadi, bicara ini, bicara ini. Tapi detail semuanya, A to Z, ya nggak bisa lagi. Dan Anda yakin, antum juga sama-sama. Yakin Anda. Bisa ingat semua yang diucapkan dari pagi sampai sekarang? Mungkin global-globalnya bisa, tadi saya bicara ini dengan fulan, saya bicara ini dengan fulan, saya bicara ini dengan fulan, saya bicara ini. Masih ingat mungkin globalnya, tapi detailnya kita tidak ingat. Beda dengan hari akhirat. Semuanya ingat. Artinya, seluruh kalimat yang pernah keluar dari lisan ini selama hidup kita, Allah buat kita ingat lagi seluruh perkataan kita tersebut. Seluruh yang pernah kita lihat dengan mata kita ini, seumur hidup kita, Allah buat kita ingat lagi. Allah kembalikan kepada memori ingatan kita, seluruh amal kita di permukaan bumi, dari awal sampai akhir, dari A sampai Z. Seluruh yang pernah dilihat mata, seluruh yang pernah diucapkan oleh lisan, seluruh yang pernah didengar oleh telinga, seluruh yang pernah disentuh oleh kulit, kemana saja kaki ini pernah melangkah, apa yang pernah ditulis oleh tangan, apa yang pernah diketik oleh jari jemari, apa yang pernah disentuh oleh kulit, apa yang pernah diberi, diambil oleh tangan. Apa yang kita lakukan seumur hidup, diingatkan semuanya kembali oleh Allah di dalam memori kita. Ini di ayatnya, alimat nafsum ma'ahtarat, alimat nafsum ma'akaddamat. Dan di dalam amalan tersebut, secara garis besar terbagi dua. Ada yang saleh, ada yang maksiat. Ya atau tidak? Dan inilah yang membuat situasi padang mahsyar itu menakutkan. Dan inilah yang membuat hati penduduk mahsyar itu resah dan gelisah. Saking
resah dan gelisahnya, khawatir yang luar biasanya, sampai tak peduli badan yang tidak berbaju. Sampai tidak peduli orang di sekitarnya pun sama tidak berpakaian. Kenapa? Karena memori kita full dengan ingatan dosa-dosa. Wallahi, wallahi demi Allah. Kalau kita coba menghitungnya, coba kalau satu pekan saja kita hitung kesalahan-kesalahan kita. Hari ini melakukan satu kesalahan, tulis. Nanti sekian menit lagi terjadi kesalahan lagi, tulis. Sekian jam lagi terjadi kesalahan lagi, tulis. Yang terkecil. Jadi yang terkecil, satu pekan saja berapa kesalahan kita. Jadi zaman sekarang ini, zaman maksiat serba gampang, serba mudah, serba banyak, serba orang melakukannya tanpa rasa takut, tanpa rasa bersalah, bahkan dianggap hal yang biasa. Ini yang memenuhi memori kita sehingga kita ketakutan. Kenapa? Ada surga dan ada neraka. Jadi sebelum diberikan kepada kita catatan kitab, sebelum Allah Tabaraka wa Ta'ala memanggil kita untuk menghisab kita, itu dulu yang terjadi. Di mana memori kita full ingatan. Dan ketika itu terjadi, manusia sudah mengerti dan sudah tahu berapa banyak maksiat yang dia kerjakan. Berapa banyak kesalahan lidah, berapa banyak kesalahan mata, berapa banyak kesalahan telinga, berapa banyak kesalahan tangan, berapa banyak kesalahan hati, berapa banyak kesalahan kulit. Sudah dia bisa hitung sendiri. Kullu nafsin bima kasabat balil insanu ala nafsihi basirah. Sesungguhnya manusia sudah memiliki pengetahuan lengkap tentang dirinya di padang mahsyar. Dan Allah datangkan surga dan neraka. Itu dia surga. Ada amal-amal kita, yaitu amal-amal ketaatan kita, yang kalau Allah terima, bisa menjadi pembuka ridho Allah, mendapatkan ridho Allah, dan masukkan ke surga Allah. Namun ada juga amal-amal kita, yang kalau tidak Allah ampuni, ke neraka Allah. Sehingga ketika melihat surga, penuh harapan ya Allah, semoga aku kesana, ada amal-amalku yang kita ingat. Semoga engkau menerimanya ya Rabb. Namun ketika mata pindah ke neraka, punya maksiat. Inilah dia di mana hati manusia di akhir terbolak-balik. Harap, takut, harap, takut, harap, takut. Melihat surga penuh dengan harapan. Karena kita membawa sesuatu yang kalau Allah Tabaraka wa Ta'ala meridui dan menerimanya, akan membuka pintu ridho Allah dan pintu surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun di sisi lain, ketika melihat ke neraka, kita pun punya sesuatu yang dengannya kita berhak diazab kalau tidak Allah ampuni. Itulah kita. Itulah saya. Dan itulah kita. Baru kemudian dihisab. Baru kemudian ditanyai. Dan masing-masing kita akan ada satu dipanggil menghadap Allah satu persatu. Allah berbicara hanya kepada kita. Dan kita jawab. Itulah firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 8. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'mal. Katakan bahwa sesungguhnya kematian yang kalian mencoba untuk lari daripadanya, enggak peduli kepadanya, tak mau kalian bicarakan, tak mau kalian seminarkan, tidak mau kalian jadikan pembicaraan penting, kalian lari, menolak,
Tidak mau membahas masalah kematian karena bahasannya itu bagi kalian tidak bermanfaat dan innahu mulaqikum. Kematian itu pasti akan menemui kalian. Summa turadduna ila alimil ghaibi wa syahada. Setelah kematian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui seluruh yang tampak dan yang tidak tampak. Yang zahir dan yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini dia hisab. Bagian terakhir daripada ayat. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hisab itu, saudaraku, bukanlah dibacakan kesalahan Anda kepada Allah. Bukan. Allah tidak butuh dibacakan kepadanya biografi hidup Anda. Hisab itu adalah Allah memberitahu kepadamu dosa dan kesalahanmu. Allah yang ngomong, kamu pernah berbuat maksiat ini, di sini, hari ini, begini. Kamu pernah berbuat begini, berbuat maksiat ini, engkau pernah berbuat begini, hambaku, engkau pernah berbuat ini, engkau pernah berbuat ini, engkau pernah. Dan semua yang Allah katakan tentang dosa-dosanya, siapa mengatakan benar, wahai Rabbku, aku telah melakukannya. Benar, wahai Rabbku, aku telah melakukannya. Allah yang memberitahu kita. Kenapa? Ini Allah, bukan hakim dunia yang tidak tahu pekerjaan manusia, kecuali ada catatannya dan tuntutannya. Sementara Allah tidak butuh catatan malaikat untuk menghisab kita. Fayunabbi'ukum, Allah memberitahu kepada kalian bima kuntum ta'amalun, apa yang kalian lakukan. Allah memberitahu kepada kalian. Allah, ingat, Allah memberitahu. Bukan diberitahu kepada Allah. Naam, malaikat mencatat amal kita, tapi bukan untuk kepentingan hari pertanggungjawaban di hadapan Allah dan hari berhisab di hadapan Allah. Bukan untuk itu. Allah enggak butuh catatan malaikat. Bisakah kita bayangkan? Ingatnya saja telah membuat jiwa ini resah, gelisah, ketakutan. Lalu bagaimana ketika ditanya dan dimintai pertanggungjawaban? Dan berapa banyaknya? Yang membuat kita selalu minta kepada Allah, ya Allah, rahmati saya ketika saya menghadap kepadamu. Ya Allah, rahmati saya ketika sedang berdiri di hadapanmu mempertanggungjawabkan amalan ini. Mempertanggungjawabkan apa yang pernah saya lakukan seumur hidup. Ya Allah, ampuni. Ampuni, Rabbku. Bentengi saya dengan rahmatmu dan ampunanmu agar dosa-dosaku itu tidak memberikan mudarat kepadaku di hari akhirat. Ini makna maghfirah. Maghfirah maknanya adalah Allah memberikan kepada kita penjagaan agar dosa-dosa kita tidak berbentuk azab lalu datang menimpa kita. Itu arti apa? Maghfirah. Orang yang sedang pergi berperang pakai topi besi agar pedang musuh, panah musuh ketika datang tidak langsung memberikan mudarat kepadanya karena terhalang oleh ini topi besi. Dan topi besi itu milfar, sesuatu yang menghalangi dari sesuatu yang akan membahayakan. Itu dia maghfirah. Ya Allah, berikan kepadaku perlindungan dari diri, dari engkau, ya Rabbku, agar dosa-dosaku tidak membahayakan diriku di padang mahsyar. Dan ini dia yaumul hisab. Banyak yang bertanya, Ustaz, di dunia kita berbuat dosa, lalu kita minta ampun dan bertaubat kepada Allah, apakah dosa-dosa kita di akhirat tersebut akan berbentuk adab juga? Jawabannya, kalau Allah ampuni, tidak. Kalau Allah berikan maghfirah, berarti tidak. Akankah kita lihat, kita baca dalam catatan kitab? Jawabannya, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, ya. Sebaliknya, waman ya'mal mithqala dzarratin syarran, ya. Soal catatan kitabnya ada.
taral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yudhlimu rabbuka ahada. Ayat ini dan ayat yang tadi memberikan keterangan kepada kita bahwa semuanya ditulis sehingga pelaku dosa dan maksiat takut membaca catatan kitabnya sendiri. Kenapa dia takut? Karena dia telah terlalu banyak berbuat dosa. Dan kemudian dia mengatakan, ma li hadzal kitabi, ada apa dengan kitab ini? Ayu ghadiru saghiratan, tidak menyisakan hal-hal yang sangat kecil. Wala kabiratan, sampai hal yang besar. Illa ahsaha, melainkan semuanya direkap, ditulis dengan rapi. Yang tadi di awal. Wawajadu ma'amilu, dan mereka menemukan semua yang mereka kerjakan hadirah, hadir dalam catatan itu. Tak ada yang tidak dicatat, tak ada yang tidak dibaca. Tapi soal apakah dosa itu akan berbentuk azab, tergantung apakah dapat ampunan atau tidak. Dapat ampunan, tidak berbentuk azab. Tak dapat pengampunan, akan berbentuk azab. Ganjaran daripada maksiat itu. Kita kan sudah taubat, Ustaz, di permukaan bumi. Betul, Anda sudah taubat. Tapi antum belum tahu bahwa diterima atau tidak. Seandainya diterima, tidak. Tidak diterima, berefek. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku, mari kita hidup di dunia ini, ukirlah biografi-biografi yang indah di akhirat kita. Dan sehebat apapun kita mengukir biografi indah di akhirat, kita tidak akan lepas sebagai seorang makhluk yang bernama manusia, buat maksiat dan melakukan kesalahan. Kalau sahabat saja telah mengatakan kepada Nabi SAW, ayyuna lam yadhlim nafsah, siapa di antara kami ya Rasulullah yang tidak pernah berbuat dosa dan menzalimi diri sendiri. Kalau itu generasinya sahabat, apalagi generasinya kita. Sahabat saja mengatakan seperti itu kepada Nabi SAW. Ketika turun firman Allah, lalu para sahabat datang, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa, berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Itu generasi para sahabat, saudara. Artinya di generasi kita pasti lebih banyak, baik secara kualitas atau kuantitas maksiat yang kita lakukan dari para sahabat, generasi umat Islam terbaik. Semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Namun usahakan sekuat tenaga ingat yang tadi agar lebih banyak amal ketaatannya dibanding bersih mustahil. Al-ismah daripada dosa sudah terkubur di permukaan bumi bersamaan dengan dikuburkannya pada hari itu dan malam itu jasad Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sudah dikuburkan Allah. Manusia sifat terjaga dari dosa sudah dikuburkan. Sifat itu sudah tidak ada lagi di permukaan bumi. Dan barang siapa yang memberikan itu kepada gurunya, kepada ustadznya, kepada gurunya, kepada buyanya, kepada kiainya, kepada imamnya, maka cukup itu sebagai bukti aliran sesat. Bahwa gurunya tak pernah bersalah, tak mungkin berbuat maksiat. Orang yang tak punya dosa, guru ini bagaikan malaikat, gak punya dosa. Cukup satu itu untuk kita meyakini pelaku ini adalah aliran sesat. Kalau para sahabat tidak mendapatkan sifat ismah, apalagi selain para sahabat. Mari saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, sadari sesadar-sadarnya hari demi hari yang kita lalui ini, hari demi hari yang kita lakukan hidup kita di permukaan bumi ini, inilah kita nanti di akhirat. Surga kah, neraka kah? Itulah dia di akhirat kelak. Karena surga dan neraka itu semuanya buah. Semuanya hasil.
Mana pohonnya? Ini dia pohonnya. Amal kita sekarang. Oleh karena itu, jangan tanam neraka dengan cita-cita surga. Dan itu banyak orang sekarang. Dan dia tanam jalan ke neraka. Ketika ditanya mau kemana, jawabannya mau ke surga. Karena aneh. Orang mau ke surga, tidak ke sini jalannya. Terlalu banyak orang sekarang dalam zaman sekarang jalan. Ya, hal yang dia lakukan setiap hari maksiat. Dalam maksiatnya ditanya, sebenarnya mau kemana sih? Jawabannya mau ke surga. Mau ke surga jalannya tak begitu pindah. Bukan itu jalan. Taubat dari jalan yang sekarang. Tinggalkan jalan itu. Minta ampun kepada Allah. Rubah pola hidup. Balik arah kepada ketaatan. Karena surga tidak bisa dicari dengan kata-kata semata. Dia harus dengan aksi yang tidak ringan. Sudah kita katakan di awal, aksi yang berat. Aksi yang harus kita latihan lagi, latihan lagi, latihan lagi. Terus berusaha lagi, terus berusaha lagi. Dan kalau sudah semaksimalnya kita berusaha, kadang menang, kadang kalah, kadang menang, kadang kalah, kadang berhasil, kadang gagal, kadang berhasil, kadang gagal. Harapan kita kepada Allah, ya Allah, jadikan kami berhasilnya lebih banyak daripada gagal. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala ampuni dosa dan kesalahan kita di yaumil hisab. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk memperbanyak amal saleh dan semakin memperkecil ruang gerak iblis membawa kita kepada kehancuran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini materi yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan yang baru bahagia ini, lebih kurang 1 jam. Sebagaimana yang dimintakan kepada kita materi sebanyak selama 1 jam. Dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk insyaAllah. Semoga Allah mudahkan untuk menjawab pertanyaan dari antum dan antuna. Dan kalau ada pertanyaan yang kita ada ilmu untuk menjawabnya, maka kita akan jawab. Namun kalau kita tidak punya ilmu untuk menjawabnya, kita hanya akan mengatakan Allahu a'lam bissawab. Ustaz, seorang yang dahulunya pelaku maksiat seperti titik-titik-titik-titik-titik-titik, dia maksiat lah, bisakah tergolong orang yang masuk surga tanpa hisab? Akhi fiddin, siapa dirimu bukan siapa engkau di masa lalu. Tapi siapa dirimu adalah siapa dirimu ketika kematian datang. Sekali lagi. Akhi fiddin, siapa dirimu bukanlah siapa engkau di masa yang lalu. Namun siapa dirimu adalah siapa dirimu di saat kematian datang. Dan ini kaidah agama Islam yang luar biasa hebat, melahirkan dua hal. Satu, manusia tidak sedih dengan apa yang dia lakukan di masa lalu, dan manusia tidak sombong dengan apa yang bisa dilakukan di masa yang sekarang. Karena dia tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Maka jangan pernah apa yang pernah kau lakukan di masa lalu dan kau telah bertaubat kepadanya membuat engkau penuh dengan pertanyaan yang akhirnya membuat dirimu sedih. Tidak begitu yang diinginkan Allah terhadap hamba-hambanya. Umat Islam yang beriman, beramal saleh, ikut ayat-ayat Allah, ikut sunnah Rasulullah SAW, memiliki dua sifat. Dan itu banyak di dalam Al-Quran. Sifat pertama, la khaufun alaihim. Sifat yang kedua, walahum yahzanu.

titik-titik harusnya engkau tidak membuat sedih dirimu sendiri. Karena Allah akan menilai dirimu siapa, bukan di masa lalu, bukan juga yang sekarang, tapi di saat kematian datang menjemput. Itulah dirimu yang sebenarnya. Ketika engkau pada waktu itu adalah orang yang berhak untuk Allah berikan kepadanya, apa yang kau tanyakan? Maka Allah maha adil untuk memberi dan maha tahu siapa yang akan dia beri. Sekaligus, kaidah tadi mengatakan kepada kita bahwa kita sekarang ini yang sudah alhamdulillah sudah meninggalkan maksiat, sudah rajin beribadah, sudah rajin sholat, sudah rajin baca Al-Quran, belum ada jaminan aman. Karena siapa diri kita bukan yang sekarang. Tapi siapa kita di saat

Ustaz, apakah ada perbedaan antara dosa dan maksiat? Dosa itu buahnya. Maksiat itu pekerjaannya. Maksiat lawannya adalah amal saleh. Kalau di sini maksiat, berarti di sini apa? Amal saleh. Kalau di sini dosa, maka lawannya di sininya adalah pahala. Jadi apa? Apakah dosa dan maksiat sama? Beda. Karena lawan dosa adalah pahala, lawan maksiat adalah ketaatan. Ini adalah amalnya, ini adalah hasilnya. Ada thawab, ada pahala, ada ajr, ada ganjaran. Kemudian itu untuk ketaatan. Adapun kalau untuk maksiat namanya dzunub, dosa. Wallahu a'lam. Itu yang kena tahu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tapi pada dasarnya dia satu komponen. Maksiat dan dosa satu komponen. Pohon dan buah. Ustaz, mohon nasihat untuk menepis rasa was-was. Tadinya anak tinggal di sini. Ya, di dekat sini ya, insyaAllah. Maksudnya, alhamdulillah dekat dengan orang-orang yang soleh. InsyaAllah. Qadarullah belum lama ini anak harus pulang kampung dan tinggal bersama ibu untuk mengurus ibu. Terkadang rasa was-was terbesit di hati. Kamu dijauhkan dari lingkungan orang-orang soleh. Berarti kamu dijauhkan dari kebaikan. Mohon tipsnya Ustaz untuk menepis was-was tersebut. Dirimu adalah dirimu dimanapun engkau berada. Dirimu adalah dirimu dimanapun engkau berada. Jangan pernah mengikatkan dirimu kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Di tengah orang-orang yang beriman, yang sangat banyak beriman, dari orang-orang yang penduduk surga, dijamin oleh Allah penduduk surga, hidup Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan di tengah penduduk-penduduk neraka yang banyak hidup di kota Mekah, hidup Rasul, Abu Bakar, dan Umar. Maka dirimu adalah dirimu, dimanapun engkau berada. Jangan pernah ikatkan dirimu kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Agama itu agama masing-masing. Dilakukan di mana kita berada, di tempat apapun kita ada. Tak jaminan bahwa orang yang rajin berbuat maksiat hidup di sekeliling orang yang soleh, kemudian dia jadi orang soleh. Percaya, kalau kita ini kelakuan kita, perbuatan kita, insya Allah kalau kita memang itulah diri kita, di kampung pun kita akan seperti itu, insya Allah. Tapi kalau di sini kita melakukan hal-hal yang sifatnya maksiat, pulang kampung pun akan terjadi maksiat itu. Karena diri kita adalah diri kita. Ustaz, saya rasanya nggak bisa untuk taat karena di sekitar kita saya terlalu banyak maksiat. Itu was-was setan saja, nggak benar. Dan biografi para sahabat telah membuktikan

0: kepada kita. Di tengah kehidupan yang sangat banyak maksiat, mereka penduduk surga. Dan keberadaan munafikin di kota Madinah telah membuktikan kepada kita secara sejarah, di tengah orang-orang yang luar biasa saleh, mereka adalah penduduk neraka paling bawah. Maka jangan ikatkan agama Anda kepada seseorang. Betul, kawan itu punya pengaruh. Karena tapi agamamu jangan ikatkan kepada agama saudara. Agama temanmu. Di sini adalah hati-hati mencari teman. Hati-hati dalam bergaul karena kau bisa terpengaruh olehnya. Bukan engkau mengikatkan agamamu kepada mereka. Dua hal yang berbeda itu. Kalau memang sekarang adalah jadwalnya berbakti kepada ibu, pulang. Berbakti kepada ibu. Karena ibu dalam usia senja adalah pintu surga yang sedang terbuka luas untuk Anda masuki. Orang yang bertemu dengan ibunya dan mengasuh ibunya dan ibunya dalam usia senja, itu adalah pintu surga yang sedang terbuka luas untuk Anda masuki. Oleh karena itu Nabi mengatakan, Rahimah amfum ri'in. Tercela seseorang. Man ya Rasulullah? Siapa yang Anda maksud ya Rasulullah? Man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilaihima falam yudkhilhul jannah. Orang yang bertemu dengan ayah ibunya, kedua-duanya, atau salah satu di antara keduanya, pada saat ayah dan ibunya sudah berusia senja, dan kesempatan bertemu dengan mereka itu tidak membuat dia bisa masuk surga. Pintu surga sedang terbuka luas, Anda tidak bisa masuk. Hati-hati. Rasul mengatakan celaka, rugi. Dalam hadis yang terdiri Imam Muslim. Maka ini kesempatan untuk mencari surga yang sedang terbuka luas, pulang dulu sampai Anda waktu yang ditakdirkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan belum tentu kesempatan itu panjang. Apalagi kalau itu adalah permintaan orang tua dan kita mampu untuk menunaikannya, maka kewajiban kita untuk berbakti. Allah Ta'ala a'lam wa a'lam. Soal materi ilmiah sekarang ini sudah Allah mudahkan. Dari kampung Anda bisa menyaksikan ceramah dari Madinah. Betul atau tidak? Jangankan dari ceramah dari Karawang. Dari Madinah bisa, dari Yaman bisa, dari Yordania bisa, dari Mesir bisa. Sekarang sudah Allah sangat mudahkan, tergantung bagaimana kita beramal untuk diri kita. Wallahu a'lam. Apa tanggung jawab seorang ayah terhadap anak yang anak tersebut ikut ibunya karena mereka telah bercerai dan ibunya kurang perhatian terhadap agama si anak? Kewajiban orang tua menasihati, terus mengingatkan, menasihati dan mengingatkan, menasihati, mengingatkan. Kalau itu sudah dia kerjakan, dosa anak ditanggung anak, bukan ditanggung orang tua. Kecuali orang tua tidak melakukan tugasnya itu, justru memfasilitasi anak untuk berbuat maksiat. Tapi selagi orang tua terus mengingatkan, dan tidak pernah berhenti, maka kewajibannya di sisi Allah sebagai orang tua telah dia jalani. Dan amal anak adalah tanggung jawab anak di akhirat. Amal anak Nabi Nuh untuk anak Nabi Nuh, Nabi Nuh tidak akan bertanggung jawab. Amal istri Nabi Nuh untuk istri Nabi Nuh, Nabi Nuh tidak akan bertanggung jawab. Kenapa? Karena Nabi Nuh telah menjalankan kewajiban sebagai ayah dan kewajiban sebagai suami. Wallahu a'lam. Allah yang akan memberitahu kepada kita kesalahan-kesalahan kita di akhirat. Apa hikmahnya catatan malaikat tentang amal soleh dan amal yang maksiat? Barakallahu fiik. Karena sekarang bahasan kita belum sampai ke sana. Setelah hisab selesai, baru pembagian kitab. Baru apa? Pembagian kitab. Jadi pembagian kitab itu, wallahu a'lam, kita dapatkan dari para ulama itu setelah hisab selesai. Jadi setelah hisab selesai, kita tahu taubat kita diterima atau tidak. Dosa kita yang kita takutkan itu diampuni atau tidak. Kalau memang diampuni oleh Allah, berarti penduduk surga. Dikembalikan kepadanya catatannya, walau dalam catatan itu ada maksiatnya di tangan kanannya. Dan kalau tidak, akan dikembalikan kepadanya kitab tersebut, dan itu biografi hidupnya, walau ada ketaatan di dalamnya di tangan kiri dari arah belakang. Tetap kitab itu, kitab catatan itu ada manfaatnya. Akan tetapi bukan untuk kepentingan Allah dalam menghisab. Allah memerintahkan malaikat untuk menulis dengan rapi dan menulis segala-galanya agar ada bukti. Ini loh amal kalian, catatannya ada. Dan orang kufar, seperti yang tadi kita katakan, ketakutan terhadap apa yang ada dalam kitab itu. Setelah dia baca musyfiqina, mereka takut. Pertanyaan saya adalah, kok takut? Itu kan dirimu. Paham gak maksudnya? Kenapa ada takut? Bukankah itu dirimu? Kenapa ada takut? Bukankah itu perbuatanmu di permukaan bumi? Kenapa dulu mengerjakannya ketawa-ketawa, sekarang ketakutan? Yang benar, balikkan. Takut sekarang agar tertawa nanti. Itu yang benar, takutnya sekarang agar tertawanya nanti. Karena kalau tertawanya sekarang, di ujungnya ketakutan. Sekarang di dunia ini dia berbuat maksiat penuh dengan tertawa. Bahkan orang yang berbuat taat, dia hina, dia caci, dia maki, dan dia tertawa menghina dan mencaci maki orang yang taat. Tunggu saja tanggal mainnya, di mana engkau yang akan ketakutan terhadap amalmu sendiri, dan orang yang beriman akan menertawakan dirimu. Allah akan balas pekerjaan manusia sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Oleh karena itu, ketika kita di permukaan bumi ini berusaha untuk taat kepada Allah, lalu ditertawakan, lalu dituding, lalu dicemooh, lalu diolok-olok, sabar, ada masanya membalas. Diberikan oleh Allah tabaraka wa taala di yaumil mahsyar. Cuman bahasan kita tak sampai ke sana. Allah tidak akan pernah melakukan hal yang sia-sia. Allah tidak pernah melakukan hal yang sia-sia. Jadi amal kita tertulis dengan rapi, tercatat dengan rapi sebagaimana yang kita bacakan ayat-ayatnya tadi, dan kita terjemahkan ayat-ayat tersebut, dan insya Allah sebagian kita hafal ayat tersebut karena sering kita baca. Namun catatan itu tidak dibutuhkan Allah pada saat menghisap amal kita. Nah, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang kita bisa bicarakan, dan apa yang bisa kita sampaikan, dan apa yang bisa kita jawab dari pertanyaan antum, diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, keberkahan. Semoga diberikan keberkahan. Berkah atau tidak, hanya Allah yang tahu. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menerima amal saleh kita, dan mengampunkan dosa dan kesalahan kita, dan membimbing kita kepada hidayah, dan memberikan taufik kepada kita untuk meninggalkan maksiat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah. Alhamdulillah, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafidhullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
2: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
1: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
3: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
4: ilmu yang terpuji,
5: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
3: dan sunnah.
1: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam.
9: An ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه.
10: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum namun dia tidak bertemu dengan mereka?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Seseorang bersama dengan yang dicintainya." Muttafaqun alaih.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.

0: Mutiara Salaf. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sin Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman.

Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.

Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumaz zalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Berkata Musa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku.

0: Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan."
1: Fa'tiya Fir'aun faqula inna rasulu rabbil alamin.
0: Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel pergi beserta kami.

0: Fir'aun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?
1: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ."
0: Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak berbalas guna.

Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu?
1: Qala

0: Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya."
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Berkata Firaun kepada orang-orang sekelilingnya, "Apakah kamu tidak mendengarkan?"
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Musa berkata pula, "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu."
1: Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun.
0: Firaun berkata, "Sesungguhnya rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila."
1: Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun.
0: Musa berkata, "Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu jika kamu mempergunakan akal."

0: Firaun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan."
1: Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin.
0: Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu, kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Firaun berkata, "Datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya. Maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya.
1: قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ.
0: Firaun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, "Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai.
1: Yuri

0: tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Firaun, "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Firaun menjawab, "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepadaku."
1: Qala

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang."
1: Fa'alqa Musa 'asahu fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: Fa'ulqiya as-saharatu sajidin.
0: Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah.

Firaun berkata, "Apakah kamu sekali-kali beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyalibmu semuanya."

0: Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama beriman.
1: Al-Qur'an.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: अपने मर रब्बो व मदीनो अब जमाम व मदीनो وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم
1: dan itu semua pasti terjadi.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Kilas Bandung diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRSSNI Bandung.
3: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Pemkot Bandung sudah antisipasi penyebaran abu vulkanik. KBM SDN 026 Bojongloa dipindahkan sementara ke SDN 148 Cibaduyut. Operasi Libas Lodaya 2026 tangkap 20 tersangka, dan inilah kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan sudah melakukan sejumlah antisipasi terhadap penyebaran abu vulkanik dari anak Gunung Krakatau ke Kota Bandung. Antisipasi yang dilakukan antara lain mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk tidak panik dan meminta anak-anak sekolah menggunakan masker. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ belum diberlakukan karena penggunaan masker masih bisa menjadi solusi untuk saat ini. Selain itu dilakukan penambahan jadwal perjalanan kereta api jarak jauh untuk melayani penumpang pesawat karena Bandara Husein Sastra Negara belum mendapatkan izin untuk kembali beroperasi. Upaya lainnya dengan melakukan penyemprotan di beberapa ruas jalan oleh sejumlah dinas terkait agar abu vulkanik tidak naik ke udara.
4: Kita mengantisipasinya dengan meminta anak-anak sekolah itu menggunakan masker karena di sekolah juga bekas abu vulkanik selama hari Sabtu dan Minggu itu ada tersisa. Maka harus dibersihkan. Abu vulkanik ini tidak hanya berbahaya untuk kesehatan tetapi juga untuk mesin pesawat terbang. Nah, itu sebabnya penerbangan di Bandung hari ini masih belum bisa diberi izin untuk terbang. Untuk kompensasinya sesuai dengan koordinasi kami dengan Kementerian Perhubungan, maka kereta api yang ke arah timur maupun ke arah barat itu ditambah jadwalnya. Jadi banyak sekali kami lihat tadi dari Jakarta gagal terbang ke arah Surabaya, Jogja, Solo, itu pada naik bus ke Bandung, dari Bandung mereka naik kereta api ke arah timur semuanya. Sedangkan untuk di jalan, ini dari Damkar, dari BPBD, dan dari Dishub, itu sudah melakukan penyemprotan di beberapa jalan yang memang trafiknya tinggi supaya si abu vulkaniknya tidak naik lagi.
3: Efek dari sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau membuat kualitas udara Kota Bandung termasuk kategori kuning pekat atau sedang menuju buruk dan tergolong mulai berisiko terutama bagi kelompok sensitif. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung, Darto mengatakan, dengan kondisi tersebut kelompok sensitif atau rentan, diimbau menggunakan masker dan menghindari aktivitas di luar rumah yang berlebihan karena sudah mulai mengganggu saluran pernapasan. Kelompok rentan adalah mereka yang memiliki penyakit pernapasan, asma, dan sebagainya.
5: Jadi untuk kondisi sedang seperti ini berarti untuk kelompok sensitif itu harus menggunakan masker medis ya. Gitu. Karena bagi kelompok sensitif itu sudah mulai bisa mengganggu pernapasan. Bagi kelompok normal masih bisa aman lah itu. Justru bagi kelompok sensitif hindari aktivitas di luar yang berlebihan. Kalau yang kelompok normal ya batasilah, pakai masker lah lebih aman begitu. Dari pagi malah sudah di atas 100 dari pagi. Di atas 100 itu artinya kandungan partikel mikronnya itu semakin banyak gitu. Semakin tinggi angkanya berarti kandungan partikel mikron yang kita sebut PM2,5 itu semakin banyak. Itu bisa mengganggu saluran pernapasan, terutama yang bagi kelompok rentan ya. Kelompok rentan itu siapa yang punya penyakit pernapasan, yang punya asma, yang gitu-gitu.
3: Adanya imbauan menggunakan masker medis seiring penyebaran abu vulkanik dari anak Gunung Krakatau membuat produk tersebut mulai langka bahkan harganya naik signifikan. Oleh karena itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta kepada dinas terkait untuk memastikan ketersediaan masker medis, terutama untuk di pasar modern. Menurutnya, Masker medis termasuk alat kesehatan, sehingga perlu diantisipasi agar tidak terjadi penumpukan. Seperti awal-awal pandemi COVID-19, Farhan menyatakan akan berkoordinasi dengan dinas terkait mengenai stok masker medis, sebelum membagi-bagikan secara gratis, agar tidak terjadi kenaikan harga yang tidak terkendali di pasaran.
4: Ntar saya cek ya ke toko-toko ya, supaya distribusinya ada lagi, jangan sampai ada overprice. Nanti saya pastikan ke Disdagin, terutama untuk modern market ya. Di masker itu kan modern market sama alat kesehatan, alkes. Itu jangan sampai ada apa penumpukan-penumpukan seperti awal-awal dulu. Insya Allah aman itu mah. Saya akan tanyakan dulu stok ya di Dinkes, karena saya juga nggak mau kita ngumpulin bagiin gratis, tapi ternyata di pertokoan nggak ada, malah harganya dinaik gila-gilaan gitu. Itu kan. Kan kalau membagikan itu, saya mesti beli rame-rame. Ketika saya borong, wah harga di toko pasti naik semua itu. Nanti saya akan upayakan supaya itu tidak terjadi.
3: Kegiatan belajar mengajar SDN 026 Bojongloa dialihkan sementara ke SDN 148 Cibaduyut seiring dengan dipindahkannya lokasi belajar para siswa didik karena terdampak konflik penguasaan lahan. Meski begitu, pemerintah Kota Bandung memastikan renovasi SDN 026 Bojongloa tetap menjadi prioritas utama. Renovasi sekolah mulai dijalankan setelah selesainya seluruh proses perizinan, termasuk persetujuan bangunan gedung atau PBG. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, proses renovasi permanen SDN 026 Bojongloa mulai berjalan pada Senin, 7 September 2026. Di tengah proses renovasi, para siswa SDN 026 Bojongloa secara bertahap dipindahkan sementara ke SDN 148. Pemindahan dilakukan untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung, sekaligus memberikan rasa aman bagi para siswa. Menurutnya, bangunan lama SDN 026 Bojongloa belum sepenuhnya dikosongkan, karena pemerintah Kota Bandung masih menunggu perintah eksekusi dari pengadilan terkait proses penyerahan aset.
4: Kita pindahkan sementara ke SD 148, Pak. Enggak dikosongkan. Kita kan menunggu perintah dari pengadilan untuk mengeluarkan surat perintah kepada pemerintah Kota Bandung untuk menyerahkan. Jadi surat perintah eksekusinya masih kita tunggu. Selama itu belum ada eksekusi, maka kami tetap di sana ada yang jaga aset-aset di sana. Terus kenapa muridnya dipindahkan ke sekolah sementara? Karena untuk menghindari jangan sampai ada lagi teror-teror yang dilakukan dengan melakukan pengepungan seperti itu. Itu kan teror. Pasti ada anak-anak ya. Kan kita pasang badan untuk memastikan hak pendidikan anak-anak.
3: Penyebab suara dentuman misterius yang terdengar di sejumlah titik di Kota Bandung dan sekitarnya beberapa hari lalu, hingga saat ini belum terpecahkan. Semula dentuman diduga berasal dari aktivitas erupsi anak gunung Krakatau, namun daerah yang lebih dekat dengan Selat Sunda seperti Jakarta dan Bogor tidak mengalami hal serupa. Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung Suwaidi Ahadi mengatakan, fenomena suara dentuman tersebut dinamakan sebagai sky kake atau gempa langit. Suwaidi menduga dentuman berasal dari aktivitas gas metana Danau Purba Bandung, namun dugaan tersebut perlu diteliti lebih dalam olah bidang kebumian.
6: Jadi ini memang fenomena yang menjadi suatu pertanyaan besar bagi para peneliti di bidang sains kebumian ya, ke geofisika dan teman-teman di meteorologi. Nah ini memang belum terjawab, tapi ada literatur yang menjawab bahwa aktivitas skyquake tadi ya, mungkin adanya aktivitas gas metana yang ada di Danau Purba. Nah ini yang menjadi suatu pertanyaan, mungkin nanti bisa teman-teman geologi, badan geologi bisa melakukan penelitian ini.
3: Sebanyak 20 orang tersangka kasus curat, curas dan curanmor berhasil ditangkap oleh Polrestabes Bandung beserta seluruh jajaran Polsek dalam operasi Libas Lodaya 2026. Wakapolrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Dedi Wahyudi mengatakan, dalam pelaksanaan operasi Libas Lodaya 2026, Polrestabes Bandung melibatkan sebanyak 101 personel gabungan yang terdiri dari unsur Satreskrim, Satbinmas, Satres Narkoba, hingga personel jajaran Polsek. Menurut Dedi, selain menangkap 20 tersangka, selama 10 hari digelarnya operasi Libas Lodaya 2026, disita juga sejumlah barang bukti berupa 12 unit sepeda motor, 2 unit laptop, 2 buah televisi, 8 unit ponsel, 2 buah tas, 1 buah helm, serta sejumlah alat yang digunakan untuk kejahatan.
7: Kami telah berhasil mengungkap 19 kasus dengan 20 tersangka dan di hadapan rekan-rekan terdapat berbagai barang bukti dari hasil kejahatan di mana para tersangka ini dikenai pasal 477 KUHP dan 479 KUHP dengan masa pidana dari 7, 8 tahun dan 12 tahun masa pidana.
2: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
8: نور من القرآن.

siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Adi salat kama amarullah di awqatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: قال الله تعالى

0: آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.
2: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Rawahu Muslim wa ghairuh.
1: Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali.
2: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Ya Allah, berilah, yakni tambahkanlah, solawat, sanjungan, kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana engkau telah memberi solawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya, engkau maha terpuji, lagi maha mulia. Ya Allah, berilah berkah, tambahan kebaikan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya, engkau maha terpuji, lagi maha mulia.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu

Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata.
3: Wa ma aktsaru an-nasi walau harasta bimu'minin. Wa ma aktsaru an-nasi walau harasta bimu'minin.
4: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
5: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
2: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
5: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
6: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
5: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
7: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamuh telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
1: Radio Roja, menebar cahaya.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.

ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا

وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون.

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلق

يدعون فيها بكل فاكهة آمنين.

0: قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا.
1: Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.
0: Qala

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون
3: من أذكار المساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: حسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul a'udzu

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika, أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ
5: الْقِرَاءَاتُ الْقُرْآنِيَّةُ

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ayatun minal Quran.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: hamba,
1: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul,
4: qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Ayyub radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
6: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih. Ya.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf, dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia.
4: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah. Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: يؤمرون.
1: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
2: Ilmu.
3: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة.
1: Ini kekuatan Islam yang besar, maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Allah.
1: Dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
0: Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima.
1: Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.

0: عجولا.
1: Dan manusia mendoa untuk kejahatan, sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa.
0: وجعلنا

0: النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
1: Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.
0: وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا.
1: Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka.
0: Iqra' kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba.
1: Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu.
0: Man ihtada

Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Wa idha

0: أفحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
1: Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا.
1: Dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu, Maha mengetahui, lagi Maha melihat dosa hamba-hambanya.
2: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah di kebersamaan sore ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Anas Burhanuddin MA Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang dilimpahkannya kepada kita. Nikmat umur panjang, nikmat sehat, nikmat hujan di sebagian daerah di negeri kita, meskipun yang sebagian lagi masih panas dan kemarau. Dan yang lebih penting adalah nikmat dalam urusan-urusan akhirat kita. Dan salah satunya adalah tergeraknya hati kita untuk kembali hadir di sini dalam rangka meneruskan kebaikan yang sudah kita mulai bersama, yaitu mendalami agama Allah melalui kajian fikih ibadah dengan kitab pedoman Matnul Ghayah wa Taqrib karya Al-Imam Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah halaqah yang ketujuh dari kajian ini. Pada halaqah yang keenam telah kita kaji bersama tentang istinja' dan istijmar, juga adab-adab buang hajat dalam Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dijelaskan juga selanjutnya oleh para ulama kita. InsyaAllah pada halaqah atau sesi yang ketujuh ini kita akan membahas bersama tentang pembatal-pembatal wudhu. Perkara apa saja yang membatalkan wudhu kita. Ini adalah sebuah pembahasan yang sudah sering kita dengar. Dari kecil kita sudah mempelajarinya. Namun alangkah perlunya kita untuk terus mengingat kembali, terus belajar kembali, menyegarkan maklumat atau informasi dan ilmu yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Ada banyak hal yang karena waktu yang panjang sudah kita lupakan atau sudah samar-samar, maka butuh untuk disegarkan lagi. Maka disinilah spirit kita dalam kajian ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas bersama tentang pembatal-pembatal wudhu, atau yang oleh para fuqaha kita disebut sebagai nawaqidul wudhu. Ya, pembatal-pembatal wudhu. Al-Imam Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala mengatakan, faslun walladhi yanqudhul wudhu'a sittatu asya'. Pasal tentang pembatal-pembatal wudhu dan perkara yang membatalkan wudhu itu ada enam perkara. Ya, di sini berdasarkan mazhab Syafi'i, ya, dan keyakinan beliau mengikuti pendapatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, pembatal wudhu itu ada enam perkara. Kemudian beliau mengatakan, ma kharaja minas sabilain. Yang pertama adalah hal-hal yang keluar dari dua kemaluan. Hal-hal yang keluar dari dua jalan, maksudnya dari kubul dan dubur kita. Baik, hal-hal yang keluar, yang sudah terbiasa keluar dari dua jalan ini, atau dua jalur ini, yaitu kentut, kemudian tinja, dan kencing. Ya, kentut, kencing, dan tinja. Kemudian ditambah mani, ya, yang keluar saat kita bersenggama, ya, atau mimpi. Kemudian madhi, yaitu cairan yang keluar saat kita mengingat hubungan atau teringat hubungan intim. Meskipun tidak berhubungan intim, ini namanya madhi. Nah, kemudian yang keenam adalah wadi, yaitu cairan yang keluar setelah kita kencing. Kita kencing kadang-kadang diikuti dengan cairan yang disebut sebagai wadi. Maka keluarnya enam

tidak biasa keluar seperti rambut, mungkin ada ingus yang keluar juga dari dua sabilain ini, dari dua jalur kubul dan dubur ini. Kemudian juga barangkali ada biji-bijian yang tidak tercerna dengan baik kemudian keluar. Atau barangkali cincin yang tertelang kemudian keluar dari dubur kita. Atau batu ginjal yang keluar dari kemaluan kita misalnya. Maka ini semuanya membatalkan wudu. Ini semuanya disebut sebagai hadas. Nah, jadi barangnya yang keluar ada yang najis, ada yang tidak. Kentut itu tidak najis. Mani itu tidak najis. Tapi air kencing atau air seni, kemudian tinja, nah kemudian madhi, ini najis. Jadi barangnya najis, adapun proses keluarnya. Ya, keluarnya benda-benda ini dari sabilain, dari kubul dan dubur, ini disebut sebagai hadas yang membatalkan wudu kita. Jadi kalau ada benda-benda yang keluar dari kubul atau dari dubur kita, maka ini disebut sebagai hadas yang membatalkan wudu kita. Dan benda-benda yang keluar secara normal, ya, sudah terbiasa keluar dari sabilain, kubul dan dubur. Ini disebut sebagai hadas dengan kesepakatan para ulama. Adapun yang tidak keluar secara normal dan biasa, seperti rambut, atau biji-bijian, atau kelereng, atau cincin, ya, maka ada perbedaan pendapat di dalamnya, tapi menurut pendapat yang lebih kuat, itu juga membatalkan wudu kita. Dan dasarnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, أو جاء أحد منكم من الغائب. Atau kalau seorang di antara kalian habis buang hajat. Nah, di sini kita perlu memahami konteks ayat ini, siyaknya atau konteksnya yang lebih lengkap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'id aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban." Dan kalau kalian sakit atau berada dalam kondisi safar, atau seorang di antara kalian baru saja buang hajat, atau seorang di antara kalian memegang wanita atau menyentuh wanita, kemudian setelah itu kalian tidak mendapati air, maka hendaklah kalian tayamum dengan debu yang baik. Jadi di sini dalam surat Al-Maidah ayat 6 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kalau kita dalam kondisi sakit atau dalam kondisi safar, kemudian kita ingin wudu tapi kita tidak mendapatkan air, maka kita boleh untuk bertayamum. Atau kita dalam kondisi baru buang hajat atau menyentuh wanita asing, kemudian kita juga ingin berwudu tapi kita tidak mendapatkan air, maka kita boleh bertayamum. Nah, di sini menjadi jelas ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya dua perkara ini membatalkan wudu. Nah, jadi dari ayat ini para ulama menyimpulkan bahwasanya buang hajat atau keluarnya benda-benda tertentu dari sabilain, dari kubul dan dubur kita, ini membatalkan wudu. Aw jaa'a ahadun minkum minal ghaib. Karena setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, nah kalau kalian setelah itu ingin wudu dan tidak ada air, maka kalian boleh tayamum. Nah, ini menunjukkan bahwasanya keluarnya benda-benda tertentu dari sabilain atau dari dua jalur yaitu kubul dan dubur kita, ini membatalkan wudu. Maka hal tersebut adalah hadas dan termasuk pembatal wudu. Nah, jadi dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya wa in kuntum ala safarin
وإن كنتم مرضى أو

0: على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. Juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seorang di antara kalian kalau dia berhadas sampai dia berwudu dahulu. Kemudian ada seorang pria dari Hadramaut, ya, sebuah negeri di Yaman atau sebuah kota di Yaman, yang bertanya, "Mal hadatsu ya Abu Hurairah?" Wahai Abu Hurairah, hadas itu apa? Maka boleh mengatakan fusaun aw durat. Hadith, hadith itu adalah kentut, kentut yang tanpa suara atau kentut yang dengan suara. Ya, maka di sini Abu Hurairah menjelaskan ketika ditanya hadith itu apa. Nah, beliau menjawab hadith itu contohnya adalah kentut yang tanpa suara, usak, ataupun durat, ataupun kentut yang bersuara. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya keluarnya angin ya, dari dubur kita, bahkan juga keluarnya angin dari kubul wanita, ya, ini disebut sebagai hadas. Ini membatalkan wudu. Maka pembatal wudu yang pertama adalah al-kharij minas sabilain, yaitu keluarnya benda-benda tertentu dari sabilain, yaitu dua jalur yang dimaksud adalah kubul dan dubur, baik yang biasa keluar yaitu kentut, kemudian kencing dan tinja, kemudian juga mani, madhi dan wadi, ataupun yang tidak biasa keluar seperti rambut, biji-bijian, kelereng atau cincin dan lain sebagainya. Ini semuanya membatalkan wudu kita. Jadi kapan ada barang-barang seperti ini yang keluar ya dari kemaluan kita yaitu kubul ataupun dari dubur kita, maka ini membuat wudu kita batal. Maka kalau kemudian kita ingin melaksanakan ibadah yang disyaratkan untuk berada dalam keadaan suci seperti sholat, kemudian tawaf atau memegang mushaf, maka kita harus wudu dahulu. Kemudian beliau, kemudian Al-Imam Al-Asfahani rahimahullahu taala mengatakan wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Membatal wudhu yang kedua adalah tidur dalam selain kondisi kokoh. Tidur dengan posisi selain posisi duduk yang kokoh. Jadi yang dimaksud dengan mutamakkin atau hayatul mutamakkin adalah posisi duduk yang kokoh. Ya, di mana kedua dubur kita tertutup ya, tidak dalam kondisi terbuka. Kemudian kalau seandainya kita tidak pegangan sesuatu, maka tidur kita ini tidak membuat kita jatuh. Jadi yang dimaksud dengan hayatul mutamakkin adalah kita kondisi kita, kondisi dubur kita tertutup. Ya, tidak dalam keadaan terbuka karena tidur kita miring. Atau saat kita berdiri atau duduk, tidak dalam kondisi berbaring, ataupun berdiri, ataupun ruku atau sujud. Jadi, itu semuanya membatalkan wudhu. Kalau kita tidur dalam keadaan berbaring, ataupun berdiri, atau ruku, atau sujud, maka ini semuanya disebut membatalkan wudhu. Nah, yang tidak membatalkan wudhu adalah kalau kita tidur dalam kondisi mutamakkin. Kita tidur dalam posisi mutamakkin, yaitu kondisi kokoh. Dan maksudnya adalah kondisi duduk sempurna, ya, di mana dubur kita tertutup. Kemudian kita tidak jatuh kalau kita tidak bersandar pada sesuatu, baik itu tiang ataupun tali, ataupun pohon. ataupun tembok. Nah, jadi semua bentuk tidur selain posisi mutamakin atau koko ini membatalkan wudu kita. Nah, para ulama kita menjelaskan bahwasanya pada dasarnya tidur itu membatalkan wudu. Terutama tidur yang mustaghrik, ya, tidur yang dalam sekali. Itu membatalkan wudu kita. Kemudian yang dikecualikan adalah tidur yang tidak tenggelam, ya, tidur yang tidak mustaghrik, tidak dalam, tidak berat, dalam kondisi atau posisi mutamakin, yaitu posisi kakok, yaitu posisi kokoh yang kita sebutkan tadi itu. Maksudnya adalah kondisi duduk yang kokoh, di mana dubur kita tidak terbuka, dan kita tidak jatuh kalau kita tidak bersandar pada sesuatu. Adapun yang selainnya, baik kondisi kita tidur telentang, ataupun tengkurap, atau berdiri, atau ruku, atau sujud, maka posisi tidur ini semuanya, ya, posisi, semua posisi ini membatalkan wudu kita, menurut para ulama kita. Ya. Yang dikecualikan adalah duduk mutamakin, duduk kokoh. Nah, jadi, ini yang dimaksud oleh Al-Imam Abu Syuja' Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan dasarnya adalah beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis riwayat Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wika'us sahi al-'ainan, faman nama falyatawadda." Pengikat dubur adalah dua mata. Maka barang siapa yang tidur hendaknya dia berwudu. Wika usahi al-aina. Jadi wika itu adalah ikatan atau pengikat. Bisa kita terjemahkan secara lebih bebas sebagai kontrol atau katupnya. Dalam arti bahwasanya kalau mata kita terbuka, maka dubur kita akan tertutup. Sebaliknya kalau mata kita tertutup, dalam arti kita tidur, maka dubur kita akan terbuka. Maka di situ kemungkinan ada sesuatu yang keluar. Kalau dubur kita terbuka, maka angin keluar. Atau ada benda-benda lain yang keluar. Wika usahi al-ainan faman nama falyatawadda. Katupnya dubur adalah kedua mata, maka barang siapa yang tidur hendaknya dia berwudu. Nah, jadi wudu itu pada dasarnya ya secara global membatalkan wudu kita, dan yang dikecualikan adalah kalau kita tidur yang tidak mustaghrik, tidak terlalu dalam, dengan posisi duduk kokoh. Atau yang disebut sebagai hayatul mutamakkin. Dikuatkan oleh hadis riwayat Ad-Darimi dari Muawiyah bin Abi Sufyan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal 'ainani wika'us sahih. Fa idza namatil 'ainu istatlaqa al-wika'." Sesungguhnya kedua mata itu adalah pengontrol dubur. Kedua mata itu adalah ikatan dubur. Atau boleh kita artikan, kedua mata itu adalah katupnya dubur. Maka jika mata tidur, maka pengikat ini menjadi terbuka. Jadi kalau mata kita tidur, pengikat dubur akan menjadi terbuka. Sehingga dubur terbuka, maka itu adalah madhinnatul hadas. Ada kemungkinan besar hadas terjadi saat kita tidur. Makna hadis ini, menurut pensyarahnya adalah bahwasanya saat kita terjaga, maka dubur kita tertutup. Sebaliknya saat kita tertidur, saat kita tidur, maka duburnya menjadi terbuka. Jadi mata adalah pengikatnya dubur, mata adalah katupnya dubur, mata adalah pengontrol dubur. Selagi kita terjaga, maka dubur kita tertutup. Dan kalau kita tidur, maka dubur kita menjadi terbuka, dan di situ terjadi hadas atau madhinnatul hadas. Kemungkinan besar terjadi hadas dalam kondisi seperti itu. Maka menurut para ulama kita, ya jadi tidur itu pada dasarnya membatalkan wudu. Tidur itu secara global bisa dikatakan sebagai pembatal wudu. Baik kita tidur dalam keadaan telentang, tengkurap, miring, kemudian berdiri, ruku, sujud, ini semuanya membatalkan wudu kita. Dan yang dikecualikan adalah tidur dalam posisi duduk yang mutamakkin atau duduk yang kokoh, di mana dubur kita tertutup, ya tidak dalam posisi terbuka, dan posisi duduk kita juga kokoh, di mana kita tidak jatuh kalau kita tidak bersandar pada dinding, tiang, pohon, dan lain sebagainya. Kemudian beliau berpindah kepada pembatal wudhu yang ketiga. Nah, pembatal wudhu yang kedua adalah tidur dalam kondisi atau posisi selain posisi duduk yang kokoh. Jadi kapan kita tertidur dalam kondisi berdiri, ya dalam kondisi ruku, sujud, ataupun dalam kondisi telentang, maka berarti wudhu kita sudah batal. Maka kalau kita ingin melaksanakan ibadah yang disyaratkan untuk suci dalam menjalankannya seperti sholat, tawaf, kemudian memegang mushaf, maka kita harus wudhu dahulu. Kenapa? Karena wudhu kita sudah batal. Maka tidur adalah pembatal wudhu yang kedua, kecuali kalau tidur kita dalam posisi duduk mutamakkin atau posisi duduk kokoh. Yang ketiga, beliau mengatakan wazawalul aqli bisukrin au marad. Pembatal wudhu yang ketiga adalah hilangnya akal kita karena mabuk atau sakit. Nah, pada pembatal wudhu yang kedua tadi, yaitu tidur, kita bisa jelaskan bahwasanya ya tidur itu sebenarnya adalah bentuk hilangnya akal kita, tapi bentuknya lebih ringan. Kapan kita dibangunkan? Ya kalau ada orang yang membangunkan kita, maka biasanya kita segera bangun. Nah kemudian para ulama mengkiaskan hilangnya akal, ya karena kita mabuk, atau karena sakit, atau karena pingsan, atau karena gila, ya, maka ini berarti lebih membatalkan wudhu lagi. Jadi ini qiyasul awla. Kalau tidur saja membatalkan wudhu, maka hilangnya akal karena gila, karena mabuk, karena pingsan, atau karena sakit, ya di sini boleh menyebutkan sakit juga. Sakit yang menyebabkan kita kehilangan akal. Mungkin sakit, saking parahnya sakit kita, maka sampai kita kehilangan akal. Kita tidak ingat apa-apa lagi. Seperti orang yang pingsan. Maka itu juga membatalkan wudhu kita. Jadi, dasar dari pembatal yang ketiga ini adalah kias kepada tidur dengan mengatakan bahwasanya kalau seandainya tidur membatalkan wudhu, maka berarti gila, mabuk, pingsan, atau hilang akal karena sakit, ini juga membatalkan wudhu kita. Jadi kalau untuk pembatal yang pertama ini kita memiliki dalil Al-Quran, kemudian hadis. Pembatal yang kedua juga ada beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Nah, untuk pembatal yang ketiga, dalil kita adalah dalil qiyas. Yaitu mengkiaskan hilangnya akal karena gila, kemudian pingsan dan mabuk kepada tidur. Nah, kalau tidur saja membatalkan wudhu kita, maka hilangnya akal karena gila atau mabuk atau pingsan itu lebih membatalkan. Itu kita katakan membatalkan wudhu juga. Baik, ini adalah pembatal yang ketiga. Hilangnya akal karena mabuk atau sakit. Termasuk juga hilangnya akal karena gila. Hilangnya akal karena pingsan. Baik, kemudian beliau berpindah kepada pembatal yang keempat. Di sini beliau mengatakan walamsul rajuli almar'atal ajnabiyyah min ghairi ha'il. Ya, menyentuh atau memegang wanita asing tanpa ada penghalang. Nah, pembatal yang keempat adalah kalau seorang pria menyentuh atau memegang kulit wanita asing tanpa ada penghalang. Nah, di sini ada beberapa catatan berarti yang harus kita perhatikan. Jadi, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpendapat bahwasanya sekedar memegang atau menyentuh kulit wanita asing tanpa ada penghalang itu membatalkan wudu kita. Dasarnya adalah ayat yang sudah kita sebutkan tadi di awal, yaitu surat Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aw lamastumun nisa", atau kalian menyentuh wanita. Nah, ini penafsiran Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan beberapa ulama yang lain. Konteksnya adalah seperti yang sudah kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pembatal-pembatal wudu. Salah satunya adalah keluarnya sesuatu dari sabilain, dua jalur, yaitu kubul dan dubur. Kemudian bersama al-kharij minas sabilain ini disebutkan juga aula mastumun nisa. Di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah yang membatalkan wudu kita itu adalah bersenggama? Aula mastumun nisa dalam arti bersenggama dengan pasangan kita. Atau artinya cukup bersentuhan saja. Ya. Memegang kulit wanita asing tanpa ada penghalang. Dan di sini berarti ada memegang atau menyentuh ya, menyentuh dengan tangan kita kulit wanita asing. Siapa wanita asing di sini? Jadi tidak semua wanita asing. Ya, yang dimaksud dengan al-mar'ah al-ajnabiyah di sini dalam mazhab Syafi'i adalah yang pertama istri-istri kita. Istri kita atau istri-istri kita. Ini kalau kita menyentuh kulit mereka maka wudu kita batal. Kemudian yang kedua adalah orang-orang non mahram, orang-orang yang sama sekali asing. Orang-orang yang bukan merupakan kerabat kita, bukan mahram kita. Orang-orang yang hanya berstatus tetangga kita misalnya. Kita tidak pernah kenal mereka. Ini adalah ajnabiyah. Nah, kita kalau kita menyentuh mereka, maka wudu kita juga batal. Kemudian yang ketiga adalah para mahram sementara. Ya, mahram sementara itu yang dimaksud adalah saudari istri kita. Karena kita tidak boleh menikahi seorang wanita bersama saudarinya. Menggabungkan dua saudari nggak boleh. Tapi kalau salah satunya sudah kita ceraikan, maka kita boleh menikahi saudarinya setelah itu. Kita juga tidak boleh menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya. Baik ammah, yaitu bibi dari jalur ayah, ataupun khalah, yaitu bibi dari jalur ibu. Tapi kalau wanita tersebut sudah kita ceraikan, maka kita boleh untuk menikahi bibinya tersebut. Nah, jadi larangan menikahi wanita-wanita ini itu hanya untuk sementara saja. Maka ini maksud dengan wanita ajnabiyah, ya, wanita asing yang kalau kita menyentuh kulit mereka secara langsung adalah tiga kategori ini. Yang pertama adalah istri kita. Yang kedua adalah wanita yang asing sama sekali. Kemudian yang ketiga adalah para wanita yang haram untuk dinikahi untuk sementara saja. Yaitu saudari dari istri kita atau bibi dari istri kita. Nah, kemudian disyaratkan bersentuhannya itu secara langsung. Dalam arti kita tidak memakai kaos tangan atau kita menyentuh mereka juga, mereka itu tidak sedang memakai kain misalnya. Tapi kita misalnya menyentuh langsung, jadi kulit ke kulit. Nah, tidak ada penghalangnya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan pembatal wudu berupa seorang pria memegang atau menyentuh wanita asing tanpa penghalang. Adapun kalau kita menyentuhnya dengan penghalang, si laki-laki memakai kaos tangan atau si wanita kulitnya tertutup oleh bajunya atau tertutup oleh kaos tangan juga, maka hal tersebut tidak membatalkan wudu. Demikian juga kalau yang disentuh adalah para wanita yang sifatnya mahram, yaitu para wanita yang tidak boleh kita nikahi untuk selamanya. Ini juga kalau kita menyentuh mereka, maka wudu kita tidak batal. Siapa saja mereka? Ya, mereka adalah ibu kita. Ya, kalau seorang anak bersentuhan dengan ibunya, tidak batal. Kemudian juga anak perempuan. Kalau seorang ayah bersentuhan dengan anak perempuannya, ini juga tidak batal. Kemudian anak tiri. Anak tiri juga tidak batal. Kalau seorang ayah tiri ya, bersentuhan atau bersalaman dengan anak tirinya, yaitu anak perempuan tirinya, maka ini juga tidak membatalkan wudu. Kemudian bibi. Nah, kalau kita bersentuhan tangan dengan bibi kita, baik ammah atau khalah. Ammah adalah bibi dari jalur ayah, khalah adalah bibi dari jalur ibu. Ini juga tidak membatalkan wudu kita. Kemudian juga termasuk saudari kita, ukht ya, ukhti kita, ya, saudari kita sendiri. Kalau kita bersalaman dengan mereka, maka wudu kita tidak batal. Termasuk juga adalah saudari sepersusuan, ya, saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu. Kemudian saudari sepersusuan juga tidak membatalkan wudu kita. Kemudian termasuk yang tidak membatalkan wudu adalah kalau kita bersentuhan dengan ibu mertua kita. Juga kalau kita bersentuhan dengan menantu perempuan kita. Ini semuanya adalah mahrim, mereka adalah orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi untuk selamanya. Maka kalau kita menyentuh tangan mereka atau bersalaman dengan mereka setelah kita berwudu, maka wudu kita tidak batal. Nah, jadi menurut mazhab Syafi'i sekalipun, tidak semua wanita itu kalau kita sentuh menjadi batal wudu kita. Yang batal adalah wanita yang asing sama sekali, kemudian istri-istri kita, dan yang ketiga adalah wanita yang haram untuk dinikahi, tapi untuk sementara saja. Yaitu saudari dari istri kita, kemudian bibi dari istri kita. Ya, baik. Ini adalah pembatal wudu yang keempat. Ya. Bersentuhan dengan wanita asing tanpa penghalang. Nah, dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Aula mastumun nisa." Nah, di sini Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala berpendapat bahwasanya ayat ini ditafsirkan oleh qiraah yang lain. Riwayat atau qiraah "Aula mastumun nisa" itu masih multi tafsir, bisa berarti senggama, bisa berarti sekedar bersentuhan. Tapi ada qiraah yang lain, yaitu "Aula mastumun nisa". Ada qiraah kedua yang menafsirkan "Aula mastumun nisa", yaitu kalau kalian menyentuh wanita, atau kalau kalian menyentuh wanita asing, maka berarti qiraah yang kedua ini menjelaskan bahwasanya dimaksud dengan "Aula mastumun nisa" dalam qiraah yang pertama adalah sekedar bersentuhan itu sudah membatalkan wudu. Nah, ini adalah pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan para ulama yang menyetujui pendapat beliau. Wadzalika li'anna lams liman yataladzadzu biha 'adatan madhinnatul hadats. Kenapa? Alasannya adalah karena kalau kita bersentuhan tangan dengan orang-orang ini, maksudnya adalah para wanita asing atau istri-istri kita, maka ini biasanya kita melakukannya sambil taladzuz, ya, sambil menikmati, ya, dilakukan secara bersyahwat, maka itu adalah madhinnatul hadats. Kemungkinan pada saat itu terjadi hadats. Kemungkinan besar terjadi hadats saat kita bersentuhan atau bersalaman, maka agama Islam yang menjadikan itu sebagai pembatal wudhu. Jadi, meskipun tidak dengan syahwat, karena biasanya itu menimbulkan syahwat, atau kita melakukannya dengan menikmati atau bersyahwat, maka itu sudah cukup sebagai pembatal wudu. Maka hendaknya kita berhati-hati ya. Ini masalah ikhtilafiyah di antara para ulama, tapi yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullah ta'ala adalah madhab Syafi'i yang merupakan madhab beliau. Baik, kemudian kita berpindah kepada pembatal wudu yang kelima. Beliau mengatakan wa masu farjil adami bi batinil kaf. Pembatal yang kelima adalah memegang farji manusia bi batinil kaf, dengan batinul kaf, ya, dengan bagian dalam tangan kita, bagian dalam telapak tangan kita. Jadi ini adalah zahirul kaf, ini bagian luar, sedangkan bagian dalam adalah yang putih ini. Nah, jadi yang membatalkan wudu adalah kalau kita menyentuh kemaluan kita dengan bagian dalam tangan kita atau bagian dalam telapak tangan kita. Nah, ini adalah pembatal wudu yang kelima. Dan dasarnya adalah hadis riwayat Ashabus Sunan, ya, Abu Dawud dan yang lain, dari Busrah bintu Safwan radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang memegang dzakarnya, maka hendaknya dia berwudu. Dalam satu riwayat yang lain, man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Barang siapa yang memegang dzakarnya, maka janganlah dia sholat sampai dia berwudu dahulu. Dalam riwayat yang lain, man massa farjahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Nah, riwayat yang ketiga ini menunjukkan bahwasanya hukum ini tidak hanya berlaku untuk kaum pria saja, tapi juga berlaku untuk kaum wanita. Jadi kalau seorang pria menyentuh zakarnya, ya, seorang wanita menyentuh farjinya, yaitu dengan batinul kaf, dengan bagian dalam telapak tangannya, maka itu membatalkan wudu. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, wa yatawallau min masjid zakar. Maka hendaknya dia berwudu karena menyentuh zakarnya. Maka riwayat yang keempat ini menunjukkan bahwasanya wudu kita batal kalau kita memegang kemaluan kita sendiri atau memegang kemaluan orang lain. Jadi kalau misalnya kita suatu saat harus memandikan anak kita yang laki-laki, kemudian kita memegang kemaluan dia, maka ini juga membatalkan wudu kita. Demikian juga kalau kita memandikan anak perempuan kita yang masih kecil, kemudian saat memakaikan sabun, ya, tangan kita bagian dalamnya harus memegang kemaluan anak kita yang masih kecil ini, maka ini juga membatalkan wudu kita. Jadi sebagaimana kalau kita memegang zakar kita sendiri atau kemaluan kita sendiri, wudu kita batal, maka saat kita memegang kemaluan orang lain, maka itu juga membatalkan wudu kita. Apa dasarnya? Riwayat hadis Busrah bintu Sufwan radhiyallahu anha dengan berbagai variasi riwayatnya. Man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang memegang zakarnya, hendaklah dia berwudu. Ini lebih identik dengan laki-laki. Man massa farjahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Nah, di sini mencakup laki-laki dan perempuan semuanya. Yang ketiga, waman yatawadda'u min masjid dzakar. Tidak disebutkan dzakarahu atau min masjid dzakarihi, tapi hendaknya dia berwudu dari menyentuh dzakar. Mutlak, umum, mencakup kemaluannya sendiri ataupun kemaluan orang lain. Kemudian juga diperkuat oleh hadis riwayat Ibnu Hibban. Maaf, ini bukan Ibnu Hibban, tapi disebutkan oleh penulis Mawaridudz Dhamaan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi wa laysa bainahuma satrun wala hijabun falyatawadda. Kalau seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangannya dan tidak ada penghalang ya antara tangannya dengan farjinya atau kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Di sini ada perintah untuk berwudu, maka berarti wudu ini wajib. Kalau kita wajib untuk berwudu, berarti memegang zakar atau kemaluan itu membatalkan wudu. Nah, adapun hadis riwayat Abu Hurairah ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud adalah menyentuh dengan tangan. Jadi kalau menyentuhnya ya misalnya dengan siku kita misalnya, atau dengan bagian tubuh kita yang lain, misalnya dengan paha kita misalnya, atau menyentuhnya dengan penghalang, artinya kita menyentuh tapi dalam posisi kita memakai celana dalam atau memakai sarung atau memakai celana, atau kita menyentuhnya sementara tangan kita menggunakan kaos tangan, maka ini semuanya juga tidak membatalkan wudu kita, walhamdulillah. Jadi pembatal wudu yang kelima adalah masu farjil adam, ya, menyentuh kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain. Sedangkan pembatal yang keenam, yang tadi adalah yang kelima, ya, sekarang adalah yang keenam. Pembatal yang keenam adalah wa masu halaqati duburihi fil jadid. Pembatal yang kelima adalah menyentuh lubang duburnya sendiri. Ya, menyentuh lubang duburnya sendiri menurut pendapat yang baru dalam mazhab Syafi'i. Jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam pendapat baru beliau, al-qaulul jadid beliau, beliau berpendapat bahwasanya dubur itu adalah farji. Dubur itu adalah kemaluan. Maka sebagaimana kalau kita menyentuh farji kita atau zakar kita, wudu kita batal, maka kalau kita menyentuh lubang dubur kita, berarti wudu kita juga batal. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memahami bahwasanya dubur juga kemaluan. Ya, dubur juga kemaluan, maka kalau kita menyentuhnya, berarti wudu kita ikut batal. Nah, maka kalau kita cebok, ya, kalau kita cebok, nah, berarti wudu kita batal. Ya, jadi ini adalah pembatal yang keenam menurut Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu taala. Baik, ini adalah enam pembatal wudu dalam mazhab Syafi'i. Nah, kemudian barangkali kita bertanya, adakah pembatal wudu yang lain? Ya, maka secara pendek saja, sebagian ulama berpendapat bahwasanya di antara pembatal wudu adalah memakan daging unta. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah kami harus berwudu dari memakan daging kambing, wahai Rasulullah? Ana tawaddu min luhumil ghanam. Wahai Rasulullah, apakah kami harus berwudu setelah makan daging kambing? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, in syi'ta fatawadda, wa in syi'ta fala tawadda. Kalau engkau berkehendak, silahkan berwudu. Kalau engkau mau juga, enggak apa-apa tidak berwudu. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya berwudu setelah kita makan daging kambing itu tidak wajib. Maka makan daging kambing tidak membatalkan wudu kita. Tapi kemudian sahabat ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ana tawaddu min luhumil ibil." Apakah kami harus berwudu setelah kami makan daging unta? Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am. Fatawaddu min luhumil ibil." Ya, hendaklah kalian berwudu setelah kalian makan daging unta. Maka ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya makan daging unta itu membatalkan wudu. Artinya sekadar ya, memakan daging unta, maka itu sudah membatalkan wudu kita. Dan ini adalah pendapat mazhab Hambali, ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini. Kemudian sebagian ulama juga berpendapat bahwasanya di antara pembatal wudu adalah murtad. Kalau kita murtad, maka berarti wudu kita juga ikut batal. Ya, ini adalah sebagai tambahan faedah di akhir kajian tentang pembatal wudu ini. Adapun yang disebutkan oleh Abu Syuja Al-Asfahani rahimahullah taala adalah bahwasanya pembatal wudu itu ada 6. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari sabilain atau dua jalur. Maksudnya adalah qubul dan dubur. Kemudian yang kedua adalah tidur, kecuali kalau kita tidur dalam posisi duduk yang kokoh atau hayatul mutamakkin. Yang ketiga adalah hilangnya akal kita karena gila atau pingsan atau mabuk. Kemudian yang keempat adalah menyentuh wanita asing tanpa penghalang. Yang keempat adalah memegang kemaluan. Ya, baik kemaluan kita sendiri ataupun kemaluan orang lain. Yaitu dengan batinul kaf, ya, dengan bagian dalam telapak tangan kita dan juga tanpa penghalang. Dan yang keenam adalah memegang lubang dubur, ya, memegang lubang dubur sebagaimana merupakan pendapat mazhab Syafi'i yang baru, ya. Baik, ini adalah pembatal-pembatal wudu yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu taala. Maka kalau seorang di antara kita mengalami salah satu pembatal wudu ini, maka berarti wudu dia sudah batal. Dan kalau kita ingin melaksanakan ibadah yang wajib dilakukan dalam kondisi suci seperti sholat atau tawaf atau memegang mushaf, maka kita harus berwudu dahulu karena wudu kita yang sebelumnya sudah batal. Maka hendaknya kita berhati-hati, ya, kalau kita mengalami pembatal-pembatal wudu ini, jangan lupa, nah, kita segera berwudu saat kita ingin menjalankan ibadah yang disyaratkan harus dalam kondisi suci. Baik, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema pembatal-pembatal wudu. Ikhwatai Islam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama di 021-823-6543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat dari pesan singkat dari hamba Allah di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, saya punya penyakit ambeien, kadang suka keluar darah kalau lagi jongkok atau duduk. Dan kalau waktu sholat pas di luar rumah, terus keluar darah ini bagaimana, Ustaz? Apakah saya perlu bersih-bersih dulu, tapi saya tidak membawa perlengkapannya? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Ya, baik. Ya, jadi ambeien atau bawasir, ya, adalah sebuah penyakit yang sudah ada dari zaman dahulu. Dan seorang sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu juga sudah pernah menanyakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi konteksnya adalah beliau bertanya tentang ambeien, ya, yang membuat beliau tidak bisa sholat dengan cara berdiri. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, ya, dengan sabda beliau, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin." Hendaklah engkau sholat berdiri, kalau engkau tidak bisa maka sholatlah secara duduk. Dan kalau tidak bisa, maka sholatlah dengan berbaring. Ini adalah jawaban Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwasanya penyakit ambeien atau bawasir, ya, di negeri kita disebut sebagai wasir. Ini adalah penyebab rukhsah. Yang kalau kita tidak bisa berdiri karena ambeien ini dalam sholat kita, maka kita boleh untuk duduk. Nah, adapun kalau yang dialami oleh penderita ambeien adalah bukan tidak bisa berdiri, tapi darah yang terus keluar. Nah, maka berarti ini hukumnya sama dengan hukum salasul baul. Orang yang beser dalam arti kencingnya tidak putus-putus. Jadi dia selalu kencing terus. Ya kalau sudah berwudu, sudah dibersihkan, sudah berwudu, nanti di tengah-tengah sholat dia akan keluar lagi kencingnya. Maka ini tentunya adalah kondisi yang luar biasa. Yang kemudian membuat Nabi Muhammad SAW memfatwakan bahwasanya dia cukup membersihkan diri ketika waktu sholat masuk. Kemudian setelah itu dia memakai pembalut atau popok, ya, pembalut atau popok. Nah, kemudian setelah itu dia boleh sholat dan dia tidak perlu mempedulikan keluarnya kencing itu dan sholatnya sah. Nah, itu adalah fatwa Nabi Muhammad SAW untuk kondisi salasul baul atau beser. Demikian juga kalau ada orang yang karena penyakit ambeien darahnya terus keluar, bahkan di tengah-tengah sholat, maka yang harus dia lakukan adalah, ya yang harus dilakukan adalah dia membersihkan darah tersebut ketika masuk waktu sholat. Jadi jangan bebersih, jangan wudhu dahulu sebelum waktu sholat. Tapi tunggu waktu sholat masuk, kemudian bersihkan darah itu, kemudian Anda memakai popok, ya, atau diapers. Setelah itu Anda berwudhu, kemudian Anda sholat, dan sholat Anda sah meskipun darah masih terus mengucur. Ini kalau kita berada dalam kondisi normal di rumah. Nah, kalau Anda mengalami hal itu, maka kalau Anda mengalami hal itu ketika sedang safar, nah maka tentunya yang pertama Anda harus menyiapkan dahulu, ya, menyiapkan dahulu keperluan thaharah dan sholat saat Anda sedang safar. Berarti kalau tahu kondisinya seperti itu, kemungkinan ambeiennya akan kambuh misalnya, maka sebagai seorang muslim yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda harus memikirkan, ya, sahnya ibadah Anda ketika Anda sedang safar sekalipun. Ini berarti termasuk mengagungkan sholat, mengagungkan thaharah, mengagungkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapkan, ya, bawa popok, ya, bawa diapers. Kemudian bawa pakaian salin, pakaian serep, pakaian pengganti. Karena kita akan butuh itu. Nah, jadi hendaknya kalau ingin safar, disiapkan perlengkapannya, termasuk pakaian serep untuk bisa dipakai, dan juga diapers atau popok yang bisa dipakai saat akan mengerjakan suatu sholat. Nah, nanti kalau sudah masuk waktu sholat, Anda bersihkan darahnya, kemudian setelah itu Anda berwudu, Anda bersihkan darahnya, Anda pakai popok atau diapers, kemudian setelah itu Anda berwudu, dan kalau darah masih keluar, maka abaikan saja, sholat Anda tetap sah. Nah, jadi seorang muslim juga harus menyiapkan itu semuanya, meskipun dalam kondisi musafir. Tapi misalnya ini ada kondisi barangkali, ya, kondisi darurat, ya, di mana Anda misalnya tidak niat safar, tapi tiba-tiba harus safar. Kemudian nggak ada membawa serep, ya, nggak bawa bekal, nggak bawa pakaian pengganti. Maka dalam kondisi seperti itu harus berusaha dahulu. Ya, barangkali bisa membeli popok, ya, di toko atau di minimarket terdekat. Kemudian mungkin juga bisa meminjam pakaian. Kalau pakaian kita, celana kita kotor, maka kita bisa meminjam sarung di masjid. Harus kita upayakan itu dahulu. Jadi tidak langsung misalnya sholat tanpa membersihkan dahulu. Sholat tanpa membersihkan najis dahulu nggak boleh. Nah, jadi harus berusaha dulu sebisa mungkin dengan meminjam sarung di masjid, kemudian membeli diapers di toko terdekat yang ada. Kita harus berusaha seperti itu dahulu. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa mendapatkan diapers atau popok, tidak bisa mendapatkan sarung, ya, sebagai pengganti pakaian kita yang terkena darah, maka kalau kita khawatir waktu habis, Sholat itu juga tidak bisa dijamak dengan sholat selanjutnya. Maka ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam kondisi seperti itu. Tapi yang lebih kuat Allah Ta'ala adalah Anda bisa sholat dalam keadaan najis. Nah, jadi kalau tidak ada diapers yang bisa dipakai, kemudian tidak ada pakaian yang bisa kita pakai, ya, pakaian pengganti atau sarung di masjid kita juga tidak dapatkan. Maka menurut pendapat yang lebih kuat Allah Ta'ala alam, Anda bisa sholat saja ya, tanpa mengganti pakaian dalam kondisi darah masih terus menetes. Dan dengan begitu Anda cukup berwudu setelah itu dan sholat. Ini adalah kondisi darurat. Tapi sebelum itu hendaknya kita punya langkah-langkah antisipasi, dan termasuk ketakwaan seorang muslim dan pengagungan agamanya adalah dia menyiapkan bekal untuk perjalanan dia kalau memang diprediksi bawasirnya atau ambiennya akan kambuh di tengah perjalanan. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik oleh saudara penanya dan para pemirsa dan pendengar yang lain.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari seorang ibu di Pekanbaru Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Alhamdulillah, saya baru dikaruniai bayi usia 8 bulan Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan saya juga baru mu'alaf, masih belajar sholat dan wudhu. Saya sering kerepotan saat menggendong bayi yang mengompol atau BAB. Yang saya tanyakan, apakah kotoran bayi itu termasuk air kencing dan lain sebagainya, itu termasuk najis atau bukan? Dan apakah jika terkena kotoran bayi itu, apakah dapat membatalkan wudhu kita? Mohon penjelasannya Ustaz, agar saya tidak was-was. Jazakallahu khairan.
0: Ya, baik, jadi air kencing bayi yang najisnya adalah najis mukhaffafah, ya, yang najis kecil. Itu adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain air susu ibunya. Nah, berarti itu di 6 bulan pertama, ya, sebelum dia mendapatkan makanan tambahan, ya, MPASI, ya, makanan pendamping ASI. Jadi kalau bayi tersebut adalah bayi laki-laki dan dia belum makan apa-apa selain susu ibunya saja, maka najisnya adalah najis mukhaffafah. Dia tetap najis, tapi najis mukhaffafah. Dalam arti tidak perlu dicuci, tapi cukup diperciki air saja untuk membersihkannya. Untuk mensucikannya kita cukup mempercikkan air saja pada pakaian bayi tersebut. Ya, atau pada pakaian kita yang terkenai. Adapun kalau bayinya adalah bayi perempuan atau bayi laki-laki tapi dia sudah lebih dari 6 bulan, sudah makan makanan selain ASI, maka ini najisnya adalah najis mutawassithah, ya, najis sedang. Berarti najis seperti biasa yang harus dicuci, tidak cukup untuk dipercikkan air. Maka ibu yang bertanya, ya, kita doakan semoga Anda diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus berada di atas Islam. Istiqamah di atas jalan ini sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka penting untuk terus belajar, ya, termasuk di antara menyimak kajian-kajian di Roja TV atau di Radio Roja. Ini adalah salah satu hal yang bisa membuat Anda istiqamah di atas jalan Islam biidznillah ta'ala. Terus belajar, ya, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta untuk istiqamah di atas jalan ini. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang pertama adalah tentang najis apa tidak. Jawabannya, kalau bayinya laki-laki yang belum makan kecuali hanya susu ibunya saja, maka dia tetap najis, tapi najisnya najis ringan. Najis mukhaffafah yang cukup diperciki air, ya, tidak harus dicuci. Adapun kalau bayinya adalah bayi perempuan atau bayi laki-laki tapi sudah makan selain ASI, maka berarti najisnya adalah najis biasa, najis mutawassithah, najis sedang yang harus dicuci juga. Pertanyaan kedua tentang apakah terkena najis itu adalah hadas apa tidak. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi pembahasan tentang najis itu berbeda dengan pembahasan tentang hadas. Tadi kita sudah sampaikan bahwasanya pembatal wudu dalam mazhab Syafi'i ada 6. Apakah di sana kita mendapatkan salah satu pembatal wudu adalah terkena najis? Jawabannya tidak. Nah, jadi terkena najis itu tidak membatalkan wudu kita. Maka kalau ada seorang wanita muslimah yang terkena najis, sementara dia tidak melakukan pembatal-pembatal wudu, atau tidak mengalami pembatal-pembatal wudu yang 6 tadi itu, maka berarti wudu dia tidak batal, dia tidak wajib untuk wudu lagi, tapi dia punya satu kewajiban yaitu izalatun najasah, menghilangkan najis. Jadi sebelum Anda sholat, ya Anda harus bersihkan pakaian Anda dari najis tadi itu. Najis karena kencing bayi tadi itu. Jadi ini adalah salah satu bentuk thaharah. Karena para ulama menjelaskan bersuci itu ada 2 macam. Yang pertama adalah menghilangkan najis. Yang kedua adalah mengangkat hadas. Jadi kalau misalnya Anda terkena kencing bayi, misalnya bayinya laki-laki tapi umurnya sudah 8 bulan tadi disebutkan. Nah, kemungkinan besar sudah makan makanan selain ASI. Maka berarti Anda terkena najis. Berarti pakaian itu harus diganti, harus dicuci dulu. Kalau ingin dipakai untuk sholat. Tapi kalau Anda tidak mengalami ya keluar sesuatu dari sabilain ya, tidak tidur, tidak hilang akal, tidak menyentuh zakar, tidak menyentuh kemaluan, kemudian juga tidak menyentuh lubang dubur, maka berarti wudhu Anda tidak batal. Berarti kewajiban Anda adalah menghilangkan najis, bukan mengangkat hadas. Jadi cukup satu thaharah saja yang harus dilakukan, yaitu menghilangkan najisnya. Adapun mengangkat hadasnya tidak wajib. Kenapa? Karena terkena najis itu bukan hadas. Terkena najis itu bukan pembatal wudhu. Nah, maka itu adalah 2 pembahasan yang berbeda, maka kita harus pahami dengan baik, dan pertanyaannya adalah sebuah pertanyaan yang bagus untuk bisa memahami perbedaan antara menghilangkan najis dengan mengangkat hadas. Barakallahu fiik.
1: Wafiq barakallah, terima kasih jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nami khotih islam wa azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kadan di Cianjur ya.
2: Kadan dari Cianjur Ustaz.
1: Ya.
2: Ingin bertanya tentang masalah ini pembatal wudu. Dari 6 poin yang disampaikan tersebut Ustaz, apakah ada ulama yang bermadzhab Syafi'i yang menyelisihi salah satu di antara 6 poin tersebut Ustaz? Soalnya saya menemukan di masyarakat ada yang menyatakan kalau misalkan kita bermadzhab Syafi'i harus serba Syafi'i segala-galanya dari A sampai Z Ustaz. Apakah ada teladan ulama bagaimana yang apakah ada yang menyelisihi gurunya atau tidak Ustaz? Syukur Ustaz, barakallahu fiik.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Ya, baik, barakallahu fiik ya untuk Pak Kadan ya, yang bertanya dari Cianjur ya. Jadi pertanyaan yang disampaikan adalah tentang adakah ya di antara para ulama mazhab Syafi'i yang punya pendapat lain dalam permasalahan-permasalahan ini. Ya, jawabannya adalah ada. Ya. Terutama untuk permasalahan yang kontroversi ya, misalnya adalah tentang apakah wudu kita batal karena bersentuhan dengan wanita asing. Ya, bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sendiri mengatakan bahwasanya kalau seandainya hadis tentang Nabi Muhammad SAW mencium para istri beliau, kemudian beliau berangkat ke masjid dan beliau tidak berwudu lagi. Itu adalah hadis yang sahih.

menurut disiplin ilmu hadis, maka mereka berpendapat bahwasanya sekedar bersalaman, sekedar bersentuhan dengan wanita asing itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena mencium itu lebih besar, ya, lebih dalam, lebih dahsyat daripada sekedar bersentuhan. Dan Nabi Muhammad SAW jelas beliau mencium para istri beliau sebelum berangkat ke masjid. Nah, jadi ada perbedaan pendapat seperti ini di antara para ulama mazhab Syafi'i sendiri. Nah, kemudian sebagai contoh yang lain, ini hari ini saya baru membahas ya tentang hukum jual beli mu'athah. Ya, jual beli mu'athah adalah jual beli tanpa ijab dan qabul. Nah, kita mengetahui bahwasanya dalam mazhab Syafi'i, ya, jual beli tanpa ijab dan qabul itu tidak sah. Tapi ternyata kemudian kita dapati ya bahwasanya sebagian ulama mazhab Syafi'i seperti Al-Imam An-Nawawi, kemudian juga Al-Mutawalli dan yang lain berpendapat bahwasanya jual beli tanpa ijab dan qabul itu sah. Yang penting ada saling ridho. Jadi praktek jual beli yang biasa kita lakukan di toko-toko, ya, di mana kita datang ke sebuah toko kemudian mengambil pulpen, ketika kita dapati harganya adalah 10.000, maka kita tidak ijab qabul lagi. Tapi kita datang ke kasir kemudian menyerahkan 10.000 yang menunjukkan kita ridho dengan harga itu. Kemudian juga si kasir membiarkan kita membawa pulpen yang kita sudah bawa. Berarti menunjukkan keridhoan dia juga. Nah, ini jual beli seperti ini kalau menurut mazhab Syafi'i itu tidak sah. Tapi menurut sebagian besar ulama sah. Kenapa? Karena yang disyaratkan adalah saling ridho. Tidak ada dalil yang menunjukkan harus ada ijab dan qabul. Yang penting adalah taradhi, saling ridho. Dan saling ridho itu bisa diketahui dengan ijab dan qabul salah satunya. Tapi juga bisa dilakukan dengan praktek, dengan fi'il, dengan perbuatan. Saya mengambil pulpen, saya lihat harganya 10.000, maka saya langsung bayarkan 10.000. Kemudian keluar dari toko. Berarti kedua pihak sudah saling ridho. Nah, ternyata sebagian ulama mazhab Syafi'i seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, kemudian Al-Mutawalli dan yang lain, mereka menyelisih pendapat Imam Syafi'i. Ini sebagai contoh saja, ya, termasuk dalam masalah bersalaman, ya, atau bersentuhan dengan wanita asing, ini juga ada banyak perbedaan pendapat di antara para ulama. Kemudian juga dalam masalah tidur, ya, masalah tidur dalam kondisi selain duduk yang kokoh, terutama dalam posisi berdiri, ini juga ada banyak perbedaan pendapat di antara para ulama. Tadi kita sampaikan, pokoknya yang tidak batal adalah kalau kita duduk dalam posisi duduk kokoh atau mutamad. Yang selebihnya batal semua. Nah, ini juga sebagian ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya kalau berdiri tidak. Karena kita mengetahui bahwasanya para sahabat dahulu mereka menunggu waktu isya sambil mereka tekluk-tekluk, ya, terkantuk-kantuk dengan memegang tali. Nah, jadi ada perbedaan-perbedaan seperti itu yang menunjukkan bahwasanya para ulama kita, termasuk para ulama mazhab Syafi'i juga tidak selalu seiring sejalan dengan Al-Imam Syafi'i. Mereka kadang-kadang menyelisih pendapat Al-Imam Syafi'i dan itu menunjukkan bahwasanya mereka tidak fanatik. Ya, harus A sampai Z mengikuti mazhab Al-Imam Syafi'i. Kapan mereka melihat ada pendapat yang lebih kuat, maka mereka tidak segan-segan untuk berpindah kepada pendapat yang lain. Dan itu adalah teladan, ya, dari para ulama kita untuk tidak fanatik dengan satu mazhab tertentu. Ya, kita boleh belajar, kita boleh menisbatkan diri kepada satu mazhab, tapi yang dilarang adalah ta'asub dan fanatik. Ya, maka kalau kita misalnya, ya, mengikuti pendapat yang lain dalam sebagian masalah, karena kita melihat dalilnya lebih kuat, maka itu tidak masalah. Meskipun dalam satu pembahasan, ya, dalam pembahasan membatal wudhu misalnya. Kita meyakini dari 6 ini ada 5 saja misalnya. Yang satu kita tidak meyakininya. Tapi berdasarkan dalil, ya, bukan karena mencari rukhsah, mencari pendapat yang ringan. Misalnya ini susah nih kalau kita di Mekah, ya sudah kita ambil yang ringan saja.

0: Kalau kita tawaf bersentuhan terus, maka kita ambil yang ringan saja. Kalau sebabnya adalah mencari keringanan, maka ini tidak boleh. Tapi kalau sebabnya adalah karena mencari pendapat yang lebih kuat, barangkali kita diberikan kemampuan untuk bisa membedakan, untuk bisa membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain, antara dalil A dengan dalil B. Kemudian kita mengikuti pendapat yang lain. Jadi dari 5, dari 6 pembatal wudhu ini, kita hanya meyakini 5 saja. Yang satu kita tidak meyakininya. Atau kita bahkan menambahkan, ya, tidak hanya 6, tapi kita meyakini ada 7 pembatal misalnya. Dengan ditambah murtad misalnya. Atau ditambah dengan makan daging unta. Karena mengikuti dalil yang lebih kuat yang kita yakini sahih. Nah, maka ini adalah sesuatu yang terpuji. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama kita. Termasuk Al-Imam An-Nawawi, ya, kemudian Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Mutawalli, kemudian juga misalnya Ibnu Suraij dari kalangan mazhab Syafi'i, termasuk juga misalnya adalah Ibnu Al-Mungzir. Ini semuanya adalah para ulama mazhab Syafi'i yang kadang-kadang mereka menyelisih mazhab Imam Syafi'i dalam beberapa permasalahan, bahkan termasuk murid-murid langsung beliau seperti Al-Muzani rahimahullahu taala. Mereka tidak fanatik dan kadang-kadang menyelisih mazhab imamnya. Baik, barakallahu fiik, semoga bisa dipahami dengan baik.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fiikum ustaz, atas jawaban yang disampaikan. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan ustaz.
0: Ya baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah mempelajari bersama pembatal-pembatal wudu. Dan Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala menyebutkan ada 6 pembatal wudhu. Dan sebagian adalah masalah ikhtilafiyah di antara para ulama. Maka hendaknya kita bisa menyegarkan ilmu kita tentang pembatal-pembatal wudhu ini, untuk kemudian lebih hati-hati dalam beberapa permasalahan yang ikhtilafiyah. Karena keluar dari perbedaan pendapat itu terpuji. Al-khuruju minal khilafi mustahab, ya, keluar dari perselisihan itu dianjurkan. Maka hendaknya kita lebih berhati-hati dalam permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan, sehingga kemudian ibadah thaharah kita, juga ibadah sholat kita, lebih sempurna dan menambahkan pahala yang lebih besar untuk kita semuanya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah dalam pembahasan kitab Matan Al-Ghoyah wa Takrib yang kami hadirkan dalam format rekaman bersama pemateri Al-Ustaz Dr. Anas Burhanuddin MA Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua, sehingga kita bisa dimudahkan untuk mengamalkan apa yang kita dapatkan tadi. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
5: dan Sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam.
9: عن عياذ بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم.
2: Dari عياذ بن حمار رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
10: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, infak fi sabilillah, untuk jihad di jalan Allah, dengan nafkah buat istri, pahalanya lebih besar nafkah kepada istri. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, uang yang kamu nafkahkan di jalan Allah untuk jihad. Dua, dinarun anfaqtahu fi raqabah, uang yang kamu gunakan untuk memerdekakan budak. Tiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, uang yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Wadinarun anfaqtahu ala ahlik, dan uang yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Berapa? Empat. A'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya. Alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Itu yang paling besar pahalanya.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
12: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
13: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
14: بسم الله الرحمن الرحيم.
15: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'aduna lasadiq, wa inna ad-din lawaqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.
1: Was-samaa'i dzaatil hubuk, innakum lafi qawlin mukhtalif, yu'faku 'anhu man ufik.
0: Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan daripadanya Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan.

Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

Dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila." Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

0: Dan juga pada kisah Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فَعَتَوْا عَنْ

Dan pada kisah kaum Tsamud, ketika dikatakan kepada mereka, "Bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu." Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

0: dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami. Dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan. Maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.
1: Wa min kulli syai'in khalaqna zawjain la'allakum tadhakkarun.

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku, seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku, seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim, ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
7: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, Masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang, Masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
8: Apa yang kau cari dalam kehidupan?
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat, tapi dia riya. Waktunya. Tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un, Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. walam tuqbal lahu shalah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal-asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
6: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos junduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun sholat maghrib berjamaah. Allah.

ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة

هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.

طَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ

ولباس التقوى ذلك خير.

يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة

0: kepadamu.
1: Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu bertempur. Segolongan berperang di jalan Allah, dan segolongan yang lain kafir, yang dengan mata kepala melihat seakan-akan orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati.
2: Ayat-ayat Al-Quran.
3: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. متفق عليه.
5: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
7: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
8: Doa dan zikir dari As-Sunnah. Doa dan zikir sehari-hari. Zikir pagi dan petang

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
0: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى

0: wassalamu ala rasulillah nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ashadu an la ilaha illallah wa taula syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah ma ba'du. Ikhlal Islam ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar roja dimanapun Anda berada, beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi atau Komplek Kadiroja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat.
1: Roja TV, saluran Muhammad Quran dan kajian Islam.
2: Dan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita masuk ke bait yang ke-33 ya. Syurut la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah. لقد تقدم معنا ذكر شيء من فضائل كلمة التوحيد لا إله إلا الله. Telah berlalu penyebutan tentang keutamaan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Di mana la ilaha illallah ya mempunyai dua rukun ya. Apa rukunnya? Yang pertama nafi, yang ditunjukkan kata la ilaha. Nafi artinya apa? Peniadaan. Illallah yaitu isbat, penetapan. Meniadakan ya semua yang diibadahi dan menetapkan bahwa yang berhak diibadahi itu hanya Allah saja. Dan ilah dalam bahasa Arab artinya apa, Pak? Ilah dalam bahasa Arab artinya ma'bud, yang diibadahi. Berarti kalau kita terjemahkan la ilaha illallah yang benar bagaimana? Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Selain Allah tak benar. Ya. Setelah disebutkan tentang apa namanya keutamaan-keutamaan kalimat tauhid, maka kewajiban kita adalah memahami dan mengenal syarat-syaratnya. Kata beliau, lakin yajibu 'alal muslim an ya'lama anna la ilaha illallah la tuqbalu min qa'iliha bi mujarradi nutqihi laha bil lisani faqat. Namun wajib atas muslim untuk tahu bahwa la ilaha illallah itu tidak akan diterima ya sebatas ucapan dengan lisan saja. Ya, hanya sebatas mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi enggak paham maknanya apa. Enggak paham yang diinginkan darinya apa. Bahkan musibah, banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, malah jatuh kepada pembatal-pembatal la ilaha illallah. Ya. Bal la budda min ada'i haqqiha wa fardhiha. Tetapi harus melaksanakan hak dari la ilaha illallah dan kewajiban-kewajiban la ilaha illallah. Itu bahwa kewajiban kita, ibadah kita hanya kepada Allah saja. Tidak boleh ibadah kepada selain Allah. Baik itu ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan. Contoh ibadah, Bapak. Doa, tawakal, khusyuk. Orang kalau kita lihat ya, Pak ya, para fans-fans kuburan itu,

0: Kalau di kuburan itu khusyuk banget. Ya. Disertai dengan pengagungan yang luar biasa. Dan ini sebetulnya sudah beribadah kepada kuburan. Khusyuk itu yang disertai dengan kepengagungan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan anehnya, ya mereka itu kalau di kuburan khusyuknya minta luar biasa, tapi kalau sholat pura-pura khusyuk, cepatnya luar biasa. Sampai ada sholat tarawih tercepat di dunia juga. Ya. Subhanallah, surah Qasim. Memang demikian. Orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka Allah palingkan itu dari ibadah kepada Allah yang harusnya dia khusyuk saat sholatnya disertai dengan pengagungan rasa cinta, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala saat sholat. Tapi ketika di kuburan baru dia begitu khusyuknya, ya disertai dengan pengagungan dan rasa cinta kepada mayat-mayatnya tersebut. Subhanallah akhul Islam. Makanya ya sungguh nikmat ketika Allah selamatkan kita dari kesyirikan itu ya akhul Islam. Kita lanjutkan kata beliau, wastifa'i syurutihal waridah fil kitabi was sunnah. Dan wajib juga melaksanakan memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah yang tertera dalam Al-Qur'an dan sunnah. وكل مسلم يعلم أن كل طاعة يتقرب بها إلى الله لا تقبل منه إلا إذا أتى بشروطها. Semua muslim tahu bahwa setiap ketaatan harus terpenuhi padanya syarat-syaratnya. Contoh salat. Salat ada syarat sahnya enggak, Pak? Ada. Di antara syaratnya apa? Menghadap kiblat. Di antaranya apa? Berwudu, diantaranya apa? Menutup aurat. Sekarang antum sholat dalam keadaan tidak menghadap ke kiblat secara sengaja, sah nggak sholatnya? Enggak. Antum sholat dalam keadaan berhadas, sah nggak sholatnya? Enggak. Demikian pula la ilaha illallah pun memiliki syarat yang harus dipenuhi. Ya. Wal haju la yuqbal illa bi syurutihi. Contoh lagi haji. Yang namanya haji ada syarat-syaratnya. Ya. Wa jami'ul ibadat kadzalik la tuqbal illa bi syurutiha al-ma'lumati min al-kitab wa sunnah. Demikian pula semua ibadah tidak diterima kecuali kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Ya. Wa hakadha sya'n fi la ilaha illallah. Demikian pula kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah memiliki rukun, memiliki syarat, dan memiliki pembatal. Ya. Waqad asyara salafuna salih il ahamiyatil inayah bi syuruti la ilaha illallah. Dahulu, ulama para ulama salaf. Siapa sih ulama salaf? Itu ulama sahabat, tabi'in, dan tabi'ut. Tabi'in itu disebut ulama salaf, ya. Sudah mengisyaratkan ini untuk memperhatikan syarat-syarat la ilaha illallah, ya. Di antaranya itu Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri termasuk tabi'in, ya. Annahu qila lahu, dikatakan kepada Al-Hasan Al-Basri, inna nasan yaquluna man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ada orang berkata kepada Al-Hasan Al-Basri, orang-orang mengucapkan berkata begini, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Apa kata Al-Hasan Al-Basri, Pak? Man qala la ilaha illallah fa'adda haqqaha wa fardaha dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan ia melaksanakan haknya dan melaksanakan kewajibannya baru bisa masuk ke dalam surga. Adapun kalau hanya sebatas mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak melaksanakan hak, tidak melaksanakan kewajiban, percuma. Ya. Waqala al-Hasan lil-Farazdaq wa huwa yadfanu imra'atahu. Al-Hasan al-Basri berkata juga kepada al-Farazdaq yang sedang mengubur istrinya yang meninggal dunia. Kata al-Hasan, ma'adatta lihadal yawm. Apa yang kamu sudah persiapkan untuk hari kematianmu? Qala syahadat an la ilaha illallah mundu 70 sana. Yang aku persiapkan yaitu syahadat la ilaha illallah semenjak 70 tahun yang lalu. Berkata Al-Hasan Al-Basri, ni'man uddah, itu persiapan yang paling bagus. Lakin la ilaha illallah, lakin lila ilaha illallah syurutan. Tapi ingat, kata Al-Hasan Al-Basri, wa la ilaha illallah memiliki syarat-syaratnya. Iyyaka wa qadfal muhsanat. Jauhi menuduh wanita baik-baik dengan zina. Iya. Lihat di sini. Farazdaq mengatakan persiapanku untuk kematian adalah syahadat la ilaha illallah. Lalu Al-Hasan Al-Basri mengingatkan bahwa la ilaha illallah memiliki apa? Syarat-syarat yang harus dipenuhi. Iya. Waqala Wahab bin Munabbih, berkata Wahab bin Munabbih, juga seorang tabi'in. Liman sa'alahu, beliau berkata kepada orang yang bertanya kepadanya, alaysa miftahul jannah la ilaha illallah? Bukankah kunci surga itu la ilaha illallah? Qala bala, walakin ma min miftahin illa lahu asnan. Betul. Tapi yang namanya kunci itu harus punya gigi. Ya. Untung kalau kuncinya polos-polos saja, nggak bisa buka, Mas. Yang namanya kunci harus ada giginya itu biar bisa buka itu. Fa in ataita bi miftahin lahu asnan futihalak. Kalau kamu kuncinya memiliki gigi, akan terbuka surga untuk. Illa lam yuftah. Tapi kalau kuncimu tidak memiliki gigi, tidak akan terbuka, kata Wahab. Ya. Yang dimaksud dengan gigi itu apa? Adalah syarat la ilaha illallah. Nah, sekarang ada berapa syarat la ilaha illallah, Pak? Kata beliau, thumma innahu bistiqra'i ahli al-'ilm li nususil kitabi was sunnah. Tabayyana an la ilaha illallah la tuqbal illa bi sab'ati syurut. Ya, para ulama meneliti. Nah, ini namanya dalil istiqra, dalil penelitian. Dan dalil penelitian ini, Pak, sangat dipakai dalam setiap ilmu. Ya. Jadi dalil itu bukan sebatas nas dari Al-Qur'an dan hadis, tapi juga penelitian terhadap Al-Quran dan Hadis. Ada nggak dalil yang menyebutkan dalam Al-Quran atau Hadis sholat terbagi menjadi dua, sholat wajib dan sholat sunnah? Ada? Ada. Dari mana para ulama bagi sholat wajib, sholat sunnah? Dari penelitian di istiqra. Ada nggak dalil yang menyebutkan sholat sunnah terbagi menjadi dua, sholat sunnah muqayyadah dengan sholat sunnah mutlaqah? Gak ada. Dari mana para ulama membagi itu? Hah? Dari istiqra, penelitian. Dalam ilmu nahwu juga, Pak. Ya, kalam terbagi jadi tiga. Ismun, waharfun, ya, wafi'lun. Ada gak dalilnya dari Al-Quran dan Hadis? Gak ada. Dari mana? Istiqra. Ya. Para ahli usul fikih yang berbicara tentang kaidah-kaidah usul fikih, ya, berdasarkan istiqra, semua ilmu pasti membutuhkan dalil istiqra ini. Dan istiqra itu ada dua macam. ada istiqra tam, penelitian yang sempurna, yaitu meneliti semua dalil-dalil yang berhubungan dengan permasalahan tersebut, semuanya tanpa terkecuali diteliti. Yang kedua, istiqra naqis, penelitian yang kurang, itu hanya meneliti sebagian dalil saja tanpa yang lain. Maka yang kedua ini tidak dipakai oleh para ulama, karena penelitian yang kurang ini pasti hasilnya juga bakalan kurang. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah, para ulama meneliti nas-nas Al-Quran dan hadis, mereka mendapatkan bahwa syarat la ilaha illallah ternyata ada 7. Ada berapa? Ada 7. Apa itu yang pertama? Al-ilmu, ya, bimaknaha nafyan wa itsbatan al-munafi lil jahal, yaitu berilmu tentang makna la ilaha illallah, di mana berilmu ini meniadakan kebodohan. Harus pada ilmu. Ketika antum mengucapkan la ilaha illallah, antum harus punya ilmunya apa makna la ilaha illallah. Jangan sampai mengucapkan la ilaha illallah tapi enggak paham maknanya. Kalau orang musyrikin Quraisy, Pak, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, karena mereka tahu makna la ilaha illallah. Makanya mereka berkata begini, aja'alal alihata ilaha wahidah, inna hadha la syai'un ujab, katanya. Apakah Muhammad hendak menjadikan ya sesembahan-sesembahan yang banyak itu jadi satu sesembahan saja? Ini aneh sekali, kata mereka. Karena itulah makna la ilaha illallah, bahwa yang diibadahi hanya Allah, tidak boleh banyak. Maka mereka menolak mengucapkan la ilaha illallah. Sementara banyak di zaman sekarang orang Islam mengucapkan la ilaha illallah, tapi kok beribadah kepada selain Allah, kepada kuburan, ya, kepada jimat, dan yang lainnya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumul jami'. Berarti ini syarat yang pertama, harus berilmu tentang makna la ilaha illallah, dengan ilmu yang menghilangkan keraguan. Sebab kalau antum masih ragu, berarti belum berilmu namanya. Syarukah seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Yang kedua, al-yaqin al-munafi lisyak war-raib, keyakinan yang menghilangkan keraguan, yang meniadakan keraguan. Keyakinan ini, Pak, tidak mungkin didapatkan kecuali dari ilmu. Setelah berilmu, pasti akan menimbulkan apa? Yakin. Gak mungkin yakin tanpa ilmu, itu gak mungkin. Antum yakin ada sebuah kota di Saudi namanya Abha? Hah? Abha, apaan tuh Abha? Antum yang gak punya ilmunya, gak yakin. Karena gak tahu. Dengar aja baru sekarang. Antum yakin di Saudi ada kota namanya Makkah? Oh, yakin dong. Dari mana antum yakin? Oh, saya pernah ke sono. Ketika antum punya ilmu, muncullah keyakinan, saudaraku seiman. Ya. Tapi ketika antum tidak punya ilmu, bagaimana mau yakin sementara enggak punya ilmunya? Enggak tahu. Makanya akhi, semakin kuat ilmu seseorang, semakin kuat keyakinan. Nah, dari ilmu timbul apa? Yakin. Yang ketiga, ya, al-ikhlas, ikhlas. Al-munafi lisyirk, yang meniadakan kesyirikan. Yang keempat, as-sidq, jujur, yang meniadakan ya kedustaan. Artinya ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, penuh kejujuran dari hati, bukan pura-pura. ya, kayak orang munafik itu mengucapkan la ilaha illallah sebatas pura-pura saja. Ya. Yang kelima, al-mahabbah al-munafiyah lil-bugh wal-kurh, cinta yang meniadakan kebencian. Karena seorang muslim gak mungkin membenci Allah, dan gak mungkin seorang muslim benci kepada la ilaha illallah, kepada tauhid. Orang yang benci kepada tauhid, maka keimanannya diragukan. Ya. Yang keberapa sekarang? Yang keenam, al-inqiyad al-munafi litark, ketundukan yang meniadakan ketidaktundukan. Patuh, tunduk dengan kalimat la ilaha illallah. Yang ketujuh, al-qabul al-munafi lirrad, menerima yang meniadakan penolakan. Ini tujuh. Dan kalau kita perhatikan, Pak, dalam kehidupan sehari-hari saja, tujuh ini ada. Contoh saja, antum ketika mau cukur rambut, antum harus berilmu dulu bahwa si fulan ini jago mencukur. Nggak mungkin tiap orang antum panggil, cukurin rambut. Nggak mungkin. Ketika antum tahu, sudah berilmu, si fulan ini jago cukurnya, dengan yakin antum datang sama dia. Cukur saya dong. Kata tukang cukurnya apa? Pak, ini rambutnya yang bagusnya begini. Diginiin. Sebab rambut bapak begini, begini, begini. Karena sudah yakin, ya nerima aja. Oh yaulah, terserah. Ya. Terus kata tukang cukurnya, bapak, maaf pak, kepalanya tolong miringin ke kanan. Patuh aja di kiri, masya Allah. Miringin ke kiri pak, patuh aja, masya Allah. Ketika antum miringin kepala dengan penuh ikhlas dan kejujuran, sudah terpenuhi berapa itu? Ya. Selesai dicukur, bagus, tumbuh cinta, besok seksi lagi. Lihat, Pak, dalam kehidupan sehari-hari aja tujuh ini ada. Ya. Tapi terkadang kita itu ketundukan, kepatuhan kepada tukang cukurnya luar biasa, Pak. Tidak pernah kita nanya, kenapa sih kamu nyuruh-nyuruh saya kanan-kiri, kanan-kiri. Tapi ketika Allah yang nyuruh, suka nanya-nanya, kenapa sih harus begini, kenapa ada di situ, gimana sih, Pak? Subhanallah, ikhwata Islam, sadaku seiman. Nah ini, ya akhi, ini tujuh syarat la ilaha illallah. Makanya kesempurnaan tauhid seseorang itu tergantung kepada bagaimana merealisasikan tujuh syarat ini. Semakin sempurna merealisasikan tujuh syarat ini, semakin sempurna tauhidnya. Semakin kurang sempurna dalam merealisasikan tujuh syarat ini, maka semakin kurang juga tauhidnya. Ya. Nah ini akhi, saya ulangi ya. Yang pertama, ilmu. Dari ilmu menimbulkan apa? Yakin. Dari yakin menimbulkan apa? Menerima. Dari menerima menimbulkan apa? Ketundukan dan kepatuhan. Ketundukan dan kepatuhan ini pasti akan disertai dengan ikhlas dan kejujuran. Ya. Lalu kemudian cinta. Yang meniadakan apa? Nah ini, ilmu, yakin, baru tunduk, menerima, tunduk, ikhlas, jujur. Akhul Islam, saudaraku seiman, rahiman, ya warahimakum jami'ah. Nah ini, akhi, ada orang berilmu tentang la ilaha illallah. Yakin, betul, masya Allah. Iya. Tapi ikhlasnya kurang. Masih suka ria. Masih suka update status. Ya, berarti dalam merealisasikan keikhlasannya masih kurang, Kak. Ketundukannya kurang, masih suka ngikutin hawa nafsu, masih suka berbuat maksiat. Berarti dia dalam merealisasikan syarat inkiyatnya kurang, gitu. Iya. Semakin ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah kuat, maka itu semakin menunjukkan kesempurnaan tauhidnya. Semakin sempurna tauhidnya, Pak, semakin sempurna juga masuk surganya. Makanya orang yang masuk surga itu ada tiga jenis. Ada yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Ada lagi yang masuk surga dengan dihisab tapi tidak diazab. Ada lagi yang masuk surga dengan dihisab dan diazab. Lalu diangkat dari api neraka dan dimasukkan ke surga. Apa yang membedakannya? Yaitu kesempurnaan tauhidnya tadi, saudaraku sekalian. Makanya tauhid semakin sempurna. La ilaha illallah semakin sempurna, semakin kuat menghancurkan dosa. Ya, seperti disebutkan dalam hadis Ibnu Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabil maghfirah. Hai anak Adam, kalau kamu datang kepadaku membawa sepenuh bumi dosa, kemudian kamu bertemu denganku itu meninggal dalam keadaan kamu tidak mempersekutukan aku, aku akan datang membawa sepenuh bumi ampunan. Ini buat siapa? Buat yang sempurna. La ilaha illallah, tauhidnya. Semakin tauhidnya kurang sempurna, semakin kurang mampu untuk menghancurkan dosa. Makanya dia harus dibakar dulu dalam api neraka. Ya. Ah, nggak apa-apa Ustaz, masuk neraka paling sehari dua hari. Ya, yang penting masuk surga. Ini orang tertipu ini, Pak. Ya. Kita katakan, antum tahu nggak satu harinya di neraka berapa tahun? Ah, 40 ribu tahun. Masuk surga tapi pakai cap stempel. Jahannamiyin, ex neraka jahannam. Malulah. Kita mikir gimana bisa masuk surga tanpa harus masuk neraka. Terus siapa lagi juga? Siapa yang bisa jamin kalau antum bakalan mati di atas tauhid? Ya. Kadang ada orang yang menganggap remeh maksiat gara-gara tertipu dengan hadis tadi, Pak. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Ya. Akhirnya dia meyakini, ah yang penting saya mati di atas tauhid, nanti juga saya masuk surga. Kita katakan, akhi, kalau antum terus-menerus berbuat dosa, bisa jadi dosa itu menjerumuskan antum kepada kesyirikan dan kekufuran. Makanya kata para ulama, al-ma'asi dihlizul kufur. Maksiat itu corong menuju kekufuran. Ya. Walinaqif waqfatan mukhtasarah. Ma'ahadhi syurut libayanil murad bikulli wahidin minha. Sekarang kita akan jelaskan dengan penjelasan yang tidak terlalu panjang, kata beliau, yang ringkas saja, dari masing-masing syarat ini. Amma syartul awal, adapun syarat yang pertama apa tadi? Al-ilmu. Ima'naha. Itu berilmu tentang makna la ilaha illallah. Al-muradu minha nafyan wa itsbatan. Baik itu meniadakan maupun menetapkan. Ya. Wadhalika bi an ya'lam man qalaha annaha tanfi jami'a anwa'il ibadati an kulli man siwallah. Itu ia berilmu. Ya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini harus berilmu. Yaitu wajib meniadakan seluruh macam-macam ibadah kepada selain Allah. Tidak boleh ibadah itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini berarti dia harus belajar tentang makna ibadah itu apa. Banyak orang menganggap ibadah itu hanya sebatas perbuatan badan saja seperti sujud, ya, sholat, adapun khusyuk, ya, adapun tawakal, cinta, benci, takut. Banyak orang menganggap itu bukan ibadah. Justru akal Islam, kesyirikan yang pertama kali terjadi di dunia ini syirik cinta. Dari cinta, kelebihan hulu kepada para wali. Akhirnya sampai kepada tingkat kultus yang lama-lama akhirnya menyembah para wali. Makanya hati-hati, saudaraku seiman, marhamani wa rahimakum jami'an. Wa tuthbitu dhalika lillahi wahdah. Dan menetapkan bahwa ibadah itu hanya untuk siapa? Untuk Allah. Ya. Wajib kita mencintai Allah melebihi segala sesuatu. Wajib kita takut kepada Allah melebihi segala sesuatu. Semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Baik ibadah hati, ibadah lisan, maupun ibadah anggota badan. Ya. Kama fi qawli subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah. Dan hanya kepada engkau kami meminta apa? Pertolongan. Perhatikan ini, Pak. Banyak orang yang meremehkan tauhid. Ah, pembicaraan tauhid membosankan. Padahal itu yang paling penting dalam hidup kita. Tanpa tauhid kita nggak bisa masuk surga. Tauhid itu tuh bukan sebatas pengetahuan, tapi aplikasi yang terpenting. Banyak orang paham tentang tawakal hanya kepada Allah, tapi aplikasinya terkadang tawakalnya kepada siapa? Sampai ada orang bilang, ketika naik pesawat, wah kalau ada Pak Ustadz tenang saya. Nah ini tawakalnya ke Ustadz. Padahal udah belajar tawakal hanya kepada Allah. Ya. Nah itu aplikasi terkadang ini, Pak. Kadang kita mau pergi nabrak kucing jadi was-was. Jangan-jangan takut celaka nanti di jalan. Akhirnya nggak jadi berangkat. Tatayur, ya, seakan-akan itu yang menyebabkan kita bakalan celaka. Haram ya akhul Islam. Kita lanjutkan kata beliau. Allah juga berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka berilmulah, maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Di sini Allah mengatakan fa'lam. Allah mulai dengan ilmu dulu. Fa'lam, berilmulah, ketahui. Nanti kita disuruh belajar tentang makna la ilaha illallah. Allah juga berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang yang bersaksi dengan benar. Kata para ahli tafsir, artinya bersaksi la ilaha illallah. Wa hum ya'lamun. Dalam keadaan mereka berilmu. Artinya berilmu tentang apa yang mereka saksikan dengan hati dan lisan mereka. Ya. Harus akal Islam berilmu tentang la ilaha illallah. Wa sabata fi sahih Muslim min hadits Utsman bin Affan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dan telah sahih dalam sahih Muslim dari hadits Utsman bin Affan, semoga Allah meridainya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang meninggal dalam keadaan ia berilmu tentang la ilaha illallah, pasti masuk surga. Ya, dia berilmu, dia yakin bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Rasulullah SAW memberikan syarat apa, Pak? Ilmu. Ya. Nah, ini syarat yang pertama dari syarat la ilaha illallah. Itu berilmu tentang makna la ilaha illallah. Syarat yang kedua, apa tadi? Al-yakin. Apa itu? Yakin. Fahwa al-yakin al-munafi lisyaki war-raib. Itu keyakinan yang meniadakan keraguan. An yakuna qailuha mukinan biha yakinan jaziman la syakka fihi wala raib. Artinya orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu, Pak, yakin dengan seyakin-yakinnya, tidak ada padanya keraguan. Ya. Bahwasanya yang berhak ibadah itu hanya siapa? Allah saja. Yang lain enggak berhak. Yang nyembah sapi, apakah sapi berhak ibadahi? Enggak berhak. Yang menyembah matahari, apa matahari berhak ibadahi? Enggak berhak. Kenapa enggak berhak? Makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula mudarat. Ya. Yakin si yakin-yakinnya itu. Wal yakin huwa tamamul ilm wa kamaluhu. Dan yakin ini, Pak, adalah kesempurnaan ilmu. Makanya orang itu semakin berilmu, semakin sempurna ilmunya, semakin sampai derajat yakin. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Sesungguhnya kaum mukminin adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu. Tuh lihat. Dan mereka berjihad dengan harta dan diri mereka di jalan Allah. Merekalah orang-orang yang jujur imannya. Terkadang, Pak, keyakinan kita tuh suka goyah, Pak. Hanya karena doa kita nggak dikabul-kabulin. Ya. Ada yang pernah ngomong gitu ke saya, Ustadz, Allah itu ada nggak sih? Hah? Kok nanya gitu? Saya ini sudah sakit belasan tahun, sudah berdoa terus, Allah belum kabulin. Allah itu ada apa enggak sih? Gara-gara doanya enggak dikabulin, keyakinannya jadi goyah, Pak. Ngeri, Pak. Yang kita khawatirkan itu keyakinan kita jadi goyah. Gara-gara ya terkena syubhat misalnya. Ya. Gara-gara tadi, bahkan sampai ada yang murtad. Saya waktu kajian di daerah sana, daerah mana itu? Komsen itu. Setelah kajian ada seorang ibu bilang, saat anak saya murtad. Subhanallah. Kenapa, Bu? Tanya ke anak, kenapa? Kata anaknya, saya punya pengalaman buruk sama Allah. Gara-gara itu murtad. Jadi kita itu pengennya permintaan kita dikabulin semua sama Allah. Kalau nggak dikabulin, ngambek sama Allah. Langsung nggak yakin sama Allah. Betapa bodohnya diri kita, akhlak Islam, kalau seperti itu. Iya. Ya khutlah Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami. Terkadang yang mengerikan tuh, Pak, ketika panjangnya musibah itu membuat keyakinan kita jadi goyah, Pak. Ada orang dikasih sama Allah musibah berat, ya, udah sakit-sakitan, utang di mana-mana, Opo, yung akhirnya apa pak? Keyakinan kepada Allah semakin goyah. Gitu. Itu yang kita takutkan, saudara muslim. Ketika keyakinan kita jadi goyah gara-gara musibah. Ya. Allahul musta'an. Makanya kita sering-sering mengucapkan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan hati kami di atas agamamu ya Allah. Ya. Wa tsabata fi sahih Muslim. Dan telah ada dalam sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah wa Rasulullah SAW bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqa Allah bihima 'abdun ghairu syakin fihima illa dakhala al-jannah." Kata Rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Dan bahwasanya aku adalah Rasulullah. Tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah dengan dua kalimat ini dengan tanpa ragu kecuali pasti masuk surga. Lihat kata Rasulullah, wairu syakin fihina. Tanpa ada keraguan. Ya. Wasabata fi sahih Muslim min hadits Abi Hurairah aidan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man laqita min wara'i hadzal ha'it yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbu fabashshirhu bil jannah. Rasulullah bersabda kepada Abu Hurairah, siapapun yang kamu temui di belakang kebun ini dari orang yang bersyahadat la ilaha illallah dengan penuh keyakinan di hatinya, berikan kabar gembira dia dengan surga. Iya. Di sini Rasulullah mensyaratkan harus yakin. Adapun kalau enggak yakin alias ragu, percuma, tidak akan diterima. Iya. Nah, ini syarat yang kedua. Apa itu, Pak? Al-yaqin, keyakinan. Syarat yang ketiga, al-ikhlas. Yaitu ikhlas. Al-munafi lisyirk waria. Yang meniadakan kesyirikan. Karena kebalikan ikhlas itu syirik. Ikhlas artinya memurnikan ibadah untuk Allah saja. Ya. Maka orang yang tidak memurnikan ibadah untuk Allah, berarti dia jatuh ke berapa? Syirik. وذلك انما يكون بتصفيه العمل وتنقيته من جميع الشوائب الظاهره والخفيه. Yaitu kata beliau, dengan cara membersihkan amal-amal ibadah kita dari seluruh kotoran-kotoran syirik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ini penting banget, Pak, membersihkan amal ibadah dari semua kotoran-kotoran syirik ini. Makanya penting sebelum ibadah kita introspeksi, kita periksa hati kita itu. Saya beribadah ini karena Allah atau karena orang lain? Ketika kita sedang ibadah, di situ penting kita apa muraqabah, ya. Kita awasi terus hati kita ini. Terkadang di awal ibadah ikhlas coba, di tengah-tengah kemasukan riya. Itu yang dikhawatirkan secara keseimbangan. Wadzalika bi ikhlasin niyyah fi jami'il ibadati lillahi wahda. Itu dengan cara mengikhlaskan niat kita hanya untuk Allah saja. Ya. Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, milik Allah lah agama yang murni ini, itu amal yang ikhlas. Allah juga berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan amal tersebut untuk Allah. Dan mengikhlaskan amal itu enggak mudah, Mas. Karena setan itu tidak akan pernah mendiamkan kita ikhlas, masalah. Ya. Kadang ada orang yang terkena riyaul ikhlas. Riya ikhlas. Apa maksudnya riya ikhlas? Itu pengen diakui keikhlasannya. Pengen apa? Pengen diakui keikhlasannya, Pak. Biar dianggap kalau kita itu ikhlas. Kadang kita suka ngomong, saya ikhlas kok. Padahal niatnya pengen disebut ikhlas. Nah ini hati-hati mas dengan yang namanya riya ikhlas ini. Pengen diakui keikhlasan. Ketika antum ada yang menuduh, antum tuh nggak ikhlas, riya antum. Terus antum ngambek. Ya, ngambeknya antum karena apa? Biasanya karena ingin diakui keikhlasan antum. Kalau antum ikhlas, dituduh nggak ikhlas, tenang aja. Antum cukup bilang anak-anak ikhlas ikhlas itu mas mengharapkan ridho Allah saja. Ente nggak ngakui juga nggak masalah kok. Ente nuduh anak nggak ikhlas juga anak nggak butuh pengakuan ente. Yang namanya ikhlas ya karena Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita itu Pak ya mengharapkan balasan dari orang setidaknya ucapan terima kasih lah. Berarti keikhlasan kurang, keikhlasan kita juga masih kurang kalau seperti itu. Ya, kadang kita ngasih orang, orang tuh pergi aja, terima kasih kagak. Kitanya ngedumel, oh, orang gimana sih, terima kasih kek. Nah, ini berarti keikhlasannya masih kurang. Karena orang yang ikhlas tidak mengharapkan terima kasih. Sebagaimana Allah mengatakan begitu. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jaza'an wala syukura. Kami memberi makan kamu itu karena mengharapkan wajah Allah saja. Kami tidak mengharapkan balasan apa-apa dari kamu. Tidak pula syukur terima kasih dari kamu. Enggak. Begitu akal Islam. Iya. Dan kita udah ngasih sama orang, terus orangnya agak kurang ajar sama kita, kesel kita. Ya, udah ngasih, sikapnya kok gitu. Dan dulu mas, kalau ikhlas nggak usah lah diungkit-ungkit. Ya, kamu sudah dapat pahala kok banyak, alhamdulillah. Antum nggak diakui keikhlasan antum pun nggak masalah. Ya. Nah, ini akal Islam saudara kusiman. Ikhlas ini syarat yang ketiga. Sudah masuk Islam belum?
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwat al-Islam kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrul Salam LC Hafizahullah Ta'ala. Di pembahasan kitab fikih doa dan zikir yang kami hadirkan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ikhwat al-Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak dikumandangkannya Adzan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: نور من القرآن. قال الله تعالى:
3: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن

0: Bobo.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
3: khususnya pada sholat isya dan subuh.
2: Sangat berat sekali.

0: berat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata, sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim, sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qariyah, Al-Qariyah, wa ma'a

فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية.

0: Dayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang mukmin hendaklah berupaya mencari jalan keselamatan bagi dirinya. Dan setiap mukmin hendaklah senantiasa beramal sebagai sarana untuk menyelamatkan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini saya pernah menemukan orang-orang yang saya begitu kagum dengan mereka, dengan sikap-sikap mereka. Saya pernah dalam perjalanan ibadah haji menjadi penterjemah salah seorang syekh. Saya melihat sosok beliau telah tua renta. Beliau terkena penyakit pengkapuran pada kakinya. Dan saya senantiasa menemani beliau dalam berjalan. Saya melihat betapa gigihnya beliau dalam berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demi berdakwah, beliau rela untuk masuk daripada satu bus kepada bus lain, menyampaikan misi, menyampaikan dakwah kepada jemaah haji. Saya berusaha mengikuti beliau, subhanallah. Membawa mikrofon kemanapun berada. Saya kagum dengan semangat beliau. Hafizahullah tabaraka ta'ala. Setiap kali datang jemaah haji turun di bandara, maka dia segera bergegas mengejar jemaah tersebut dan berupaya memberikan kepada mereka faedah. Mengajak mereka kepada tauhid yang benar. Mengajarkan kepada mereka bagaimana tata cara ibadah haji yang benar. Sungguh mengagumkan. Suatu ketika saya bertanya, ya Syekh, bukankah Anda telah tua? Bukankah Anda terkena penyakit membuat Anda sulit dalam berjalan? Tapi kenapa Anda begitu semangat dalam berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara wahai Syekh, saya praktikan sebagian daripada dai-dai mereka hanya sekedar mengisi 1-2 kegiatan kemudian dia istirahat santai. Tapi Anda enggak pernah istirahat wahai Syekh. Anda enggak pernah santai wahai Syekh. Apa kiranya motivasi Anda begitu kuatnya Anda berdakwah kemana-mana, padahal Anda mengetahui Anda telah tua dan kaki Anda telah menderita pengkapuran? Dia mengatakan kepada saya, ya Ahmad, hidup ini kita enggak pernah tahu kapan berakhir. Dan kita pun tidak pernah tahu pula, dari sekian banyak amalan yang kita lakukan, mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, ya Ahmad, jangan-jangan satu patah kata, dua patah kata, ini yang menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan langkah-langkah yang kita langkahkan untuk mendakwahi manusia, datang ke bus-bus mereka, ada 1-2 orang mendapat hidayah, jangan-jangan ini yang menyelamatkan kita wahai Ahmad. Karena kita enggak pernah tahu mana amalan yang dapat menyelamatkan kita. Sungguh banyak sekali amal-amal yang kita lakukan, tapi kita enggak tahu mana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal kita dipenuhi dengan berbagai macam unsur riya, unsur ujub, unsur bangga. Tapi hal ini tidak membuat kita menyerah kalah. Beliau berkata kepada saya, mengingatkan, hendaklah Anda selalu senantiasa beramal ibadah, kerjakan terus dan kerjakan terus semua kebaikan dan jangan pernah berhenti. Wallahu alam, jangan-jangan 1-2 daripada amal ibadah yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, itulah yang menjadi penyelamat Anda daripada jalan azab Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pesan yang begitu begitu mendalam, yang senantiasa saya kenang dalam diri pribadi saya. Dan semoga saya, semoga Anda, semoga kita seluruhnya terus menerus berusaha beramal ibadah, beraktivitas, mengerjakan semua kebaikan-kebaikan. Dan dengan harapan semoga 1-2 daripada kebaikan tersebut dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah. Wallahu tabaraka ta'ala. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dayan Mutiara Nasihat.
2: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
3: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
2: Tidak akan menetap lama di dunia itu atau Anda sedang dalam perjalanan, atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda, letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.
3: Qala illa bithum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun afahasib.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Udibat imra'atun fi hirra سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
6: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
5: Wa anhu radiyallahu anhu, annahu marra bifityarin min Quraysh. قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
6: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya."

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan."

0: المعلوم.
1: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: مخلصين.
1: Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Berikut kita akan simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Usama Syamsul Hadi LC Hafidhullahu Ta'ala. Semoga apa yang kami hadirkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita lanjutkan sisa penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah dari hadis atau dua hadis yang sudah kita ambil di pertemuan sebelumnya. Beliau mengatakan di paragraf yang kedua ya dari syarah beliau terhadap dua hadis yang sudah kita sampaikan. Kalau yang punya kitab Arabnya, di kalau cetakan saya di halaman 557, beliau mengatakan wa min dzalika ma fa'alahu fi ramadhana alaihi salatu wassalam. Termasuk dari hal tersebut, hal itu dalam artian bentuk kasih sayang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan bentuk syafaqah beliau alaihi salatu wassalam, yaitu apa yang beliau lakukan di bulan Ramadan, di mana beliau shalla fi Ramadan dzata lailatin. Beliau salat di bulan Ramadan pada satu malam. Ya, di bulan Ramadan ini kejadiannya ya. Fa 'alima bihi unasun min as-sahabah. Maka salatnya Nabi di malam satu malam tersebut diketahui oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in, atau sebagian dari para sahabat, beberapa orang ya dari para sahabat. Maka fajtama'u ilaihi wa sallu ay wa sallu sallau ma'ahu. Maka mereka berkumpul, sebagian sahabat tersebut, kemudian mereka ikut salat bersama siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallau ma'ahu, menjadikan diri mereka makmum di belakang Nabi alaihi salatu wassalam. Wa fil lailati tsaniyati sallu akthar. Ai sallu akthar. Di malam yang kedua mereka yang salat bersama Nabi bertambah lebih akthar, lebih banyak lagi. Jumlahnya bertambah, sahabat makin berbondong-bondong, mungkin dari mulut ke mulut bahasa orang sekarang gitu ya, saling info. Ya. Yeah. Jadi yang salat makin banyak gitu. Wa fi tsalitsati aktsar wa aktsar. Dan di malam yang ketiga lebih banyak lagi. Melihat kondisi seperti itu, tsumma taraka as-salata fil masjid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan salat di masjid. Enggak salat qiyamul lail lagi di mana? Di masjid, tapi di mana? Di rumah alaihi salatu wassalam. Ya, karena kasusnya disebutkan di hadis yang sama di Bukhari Muslim, bahwasanya apa? Bahwasanya ajizal masjidu an ahlihi. Bahwasanya masjid itu udah enggak mampu menampung orang yang sholat gitu kan. Sudah sampai mentok sap paling belakang full. Ya. Itu di malam keempatnya, full manusia. Rasul ditunggu-tunggu enggak keluar-keluar. Alaihi salatu wassalam. Faqala alaihi salatu wassalam, di subuh harinya, di riwayat tersebut disebutkan, di subuh harinya beliau naik mimbar dan bilang, berceramah gitu ya, menyampaikan di hadapan para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Beliau katakan, amma ba'du. Ini amma ba'du ini kalimat untuk pemisah antara muqaddimah dengan isi pembicaraan. Amma ba'du. Adapun yang setelahnya gitu ya. فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ. Maka sesungguhnya kata beliau alaihi salatu wassalam, tidak samar bagi saya ya posisi kalian. Enggak samar, maksudnya مَا جَرَى يعني مَا جَرَى مِنْهُمْ مِنَ الْإِجْتِمَعِ. Maksudnya enggak asing bagi Nabi atau tidak samar bagi Nabi kejadian mereka apa ngumpul banyak untuk mengikut sholat di belakang. Ya, di malam keduanya, malam ketiganya, itu enggak samar bagi Nabi. Maksudnya Nabi tahu, aku tahu kok gitu kan. Ya, bukan aku enggak tahu ibaratnya. Walakinni, akan tetapi kata beliau, karihtu an tufradu alaikum fata'jizu anha. Ay, fata'jazu anha. Akan tetapi kata beliau alaihi salatu wassalam, aku enggak suka kerih tu ya, dalam sebagian lafal khasyitu gitu kan, aku khawatir ya an tufradu alaikum, aku khawatir salat tarawih itu nantinya apa, salat qiyamul lail alias tarawih di bulan Ramadan itu takutnya nanti diapain, difardukan atas kalian, diwajibkan atas kalian ya, yang pada akhirnya kalau sampai diwajibkan fata'jazu anha, maka kalian akan apa, lemah darinya, alias tidak akan mampu. Wong salat 5 waktu aja masih banyak yang enggak ketulungan, keteteran ya. Antum ingat kisah Nabi kita Isra Mi'raj ya, kisah Nabi kita Mi'raj menerima kewajiban 5 waktu. Awalnya pira? 50. Ketika Nabi kita mau pulang turun ke bumi, berjumpa dengan Nabi Musa alaihi assalam. Kemudian Musa bertanya, apa yang Tuhan mewajibkan atasmu? Dia katakan, 50. Ya, salah, maksudnya 50 salat. Apa Musa katakan, kembali kepada Tuhanmu, mintalah kepadanya keringanan. Umatmu enggak akan mampu. Udah tes di Bani Israel sendiri, mereka pun tidak mampu. Itu selevel Bani Israel yang badannya gede-gede, yang umurnya panjang-panjang, yang semangat ibadahnya luar biasa gitu kan. Sampai mereka kalau diwajibkan satu kewajiban, mereka nantang, minta yang lebih berat lagi, lebih sulit lagi, paham maksudnya? Mereka aja enggak mampu, apalagi umatmu. Enggak akan mampu. Akhirnya Nabi kita balik. Kemudian ditanya lagi pas mau turun. Tanya lagi berapa, minta lagi, terus bolak-balik. Raja'tu Rabbi, kata beliau. Aku balik, aku murajaah lagi, balik lagi ke Tuhanku. Minta keringanan. Sampai ketika Allah wada'a syatraha, Allah meletakkan sebagian gitu, terus sebagian sampai mentok berapa? 5. Dan ketika sudah mentok 5, Allah katakan ma yubaddalul qawlu ya ladaih. Oh, keputusan saya sudah enggak bisa di robah-robah lagi. Udah ini udah mentok sudah 5 gitu kan. Ketika Nabi kita mau turun, jumpa lagi sama Musa. Apa kata Musa ketika ditanya berapa? 5. Balik lagi ke Tuhan meminta keringanan. Seolah-olah Musa tahu nih kondisi kita hari ini, banyak orang lima waktu aja keteteran. Boro-boro taraweh berapa? 11 rakaat, 13 rakaat difardukan. 5 waktu saja udah banyak yang keteteran, sampai Musa suruh balik ke Tuhanmu minta keringanan. Tapi Nabi kita mengatakan istahyaitu min Rabbi, aku malu dari Tuhanku. Udah malu bolak-balik mulu minta keringanan sampai malu. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku tidak suka, alias aku dalam sebagian lafal aku khawatir kalau tarawih itu akhirnya salat malam di bulan Ramadan itu akhirnya menjadi apa? Wajib, fardu, akhirnya kalian lemah alias tidak mampu untuk mengerjakannya. Ya, fatarku hadal qiyam jama'atan, ay fataraka hadal qiyam, ay hadal qiyama jama'atan khaufan min an yufradu 'ala al-ummah. Ya, dia sayangnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena kewajiban-kewajiban sudah banyak ya jemaah. Ya. Ya, kewajiban-kewajiban sudah banyak, syariat-syariat sudah sangat banyak gitu kan. Inna syara'i Allah qad kathurat gitu kan. Syariat-syariat Allah itu sudah banyak gitu kan. Kalau ditambah lagi dengan kewajiban tarawih wajib gitu, waduh. Berat. Maka Nabi kita meninggalkan qiyamul lail berjamaah di masjid ya bersama para sahabat, khawatir kalau diwajibkan atas umat ini yang namanya salat tarawih qiyamul lail bulan Ramadan. Wa hadza min syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bentuk belas kasihan Nabi, empati Nabi, ya sayangnya Nabi terhadap siapa? Terhadap umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaqulu, dan adalah beliau juga pernah bersabda, laula an ashqa ala ummati la fa'altu kadza wa kadza. Ini bahasanya Syekh ya. Ya, bahwa kalau seandainya tidak memberatkan atas umatku, maka aku akan lakukan ini, lakukan ini. Aula amartu bi kadza bi kadza wa kadza. Niscaya aku akan perintah ya, ini dan ini gitu. Mithlu qawlihi, seperti firman seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Bukhari dan juga Muslim. Lihat, menunjukkan beliau ingin meringankan bagi umatnya, enggak mau memberatkan, tidak mau mengesankan bagi umatnya Islam ini sangat apa berat gitu. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah. Kalau seandainya tidak ya memberatkan, kalau seandainya aku tidak memberatkan ya atas umatku ya, niscaya aku akan memerintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali mau apa, setiap kali mau salat. Dalam sebagian riwayat ma'a kulli wudu, setiap kali mau berwudu. Kalau enggak memberatkan buat kita nih, Nabi kita akan apa, wajibkan, perintahkan, mencintaikan Allah SWT. Tapi khawatir memberatkan bagi umatnya, maka beliau tidak apa? Wajibkan sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ini menunjukkan betapa beliau ya sayang, belas kasihan, empati ya, dan ingin meringankan bagi umatnya, enggak mau memberatkan, dia mencintaikan Allah tabaraka wa taala. Banyak contoh dalam syariat kita, sabda-sabda beliau yang menunjukkan enggak mau memberatkan. Ya, orang-orang yang udur, enggak bisa berdiri dalam solat, min salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan wa illam tastati' fa 'ala jam. Salatlah berdiri asalnya, tapi kalau enggak mampu karena udur tertentu, sakit atau yang lainnya, luka atau patah tulang apa sebab tertentu, salatlah dengan duduk. Kalau enggak mampu berbaring. Kemudahan-kemudahan datang dari syariat mencintai Allah Ta'ala. Banyak hal kalau kita mau datangkan contoh-contohnya, banyak sekali kemudahan-kemudahan. Wa mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam hina ta'akhkhara fi salatil isya hatta dhahaba 'ammatul lail. Di antaranya juga sabda beliau alaihi salatu wassalam ya dalam hadis sahih Muslim ya, ketika beliau ya mengundurkan, beliau mengundurin gitu kan salat apa? Jadi isya waktunya, bukan di awal waktu ya. Bukan di awal waktu. Beliau undurkan sampai dhahaba ammatul lail. Sampai kalau bahasa kita ammatul lail itu larut malam. Sampai larut malam. Faqal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ketika mengundurkannya sampai larut malam isya tersebut, ngajak sahabat berjamaah sampai larut malam untuk salat isyanya, itu kata beliau, innahu la waqtuha. Sesungguhnya ini dia waktu yang paling utama, afdol dan paling gede pahalanya, ibaratnya jam cintai sunnah ta'ala. Ini waktunya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena kasus yang ada atau kejadian yang ada, Nabi kalau ngelihat sahabat udah ngumpul nih di awal waktu isya, maka beliau langsung ngajak sholat jamaah, ngimamin gitu kan, sholat isya langsung. Tapi kalau dilihat lelet ngumpulnya, lama ngumpulnya, ya, karena kesibukan atau apa, mereka yang datang dari jauh, ada yang lama ngumpulnya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengundurkan, nunggu semuanya pada datang, baru beliau sallallahu alaihi wasallam ngimamin salat isya dalam kondisi sudah agak larut malam, dia mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau melihat kepada kondisi para sahabat. Nah, kita ambil pelajaran dari ini juga, bahwa ya dilihat kondisi masyarakatnya. Kalau di pesantren, misalnya pondok pesantren, santri-santrinya nih contoh ya. Santri-santrinya siap kita salat agak malaman isyanya, Ustaz, bagus. Gitu kan? Seandainya, atau di daerah tertentu, komplek tertentu, di dusun tertentu, kompak jamaahnya, wah kita ini nih agak undurin aja isyanya jam 9-an atau jam 9:30 misalnya, ya, maka itu adalah waktu yang paling afdol, ya, waktu yang paling utama jam mencintaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama untuk kaum wanita, mungkin kita pernah sinyalir, saya nggak

Ada pada ya, anak istri anak kayak gitu diundur-undur. Ya. Kalau kita ya agak susah di sini, memang masyarakat kita belum tentu semuanya siap untuk diajak sholat. Iki sholat topo, iki belum Ramadan kok udah terawih pikirnya nanti kok. Nah, itu dilihat kondisinya. Seperti Nabi juga melihat kondisi. Setelah beliau mengatakan, nah ini sebenarnya nih, ini benar apa sesungguhnya inilah waktu yang sebenarnya sholat isya itu yang afdol, yang utama maksudnya. Beliau mengatakan, laula an asyqa ala ummati. Inilah waktunya yang bagus, yang afdol, yang mantap kalau sekiranya tidak memberatkan atas umatku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi rata-rata sih berat kalau diajak sholat isya agak malam. Udah capek ngantor, capek kerja, capean. Ajak sholat jam 9 atau jam setengah 10. Ya. Berat enggak? Berat. Maka beliau katakan, inilah waktunya kalau tidak memberatkan atas umatku. Fahuwa alaihi salatu wassalam kana yada'ul amala wa yada'ul amra bil amali. Ya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam ya adalah meninggalkan apa satu amalan atau meninggalkan merintah untuk sahabat mengerjakan amalan. Beliau tidak memerintahkan untuk mengerjakan sebuah amalan, maksudnya apa sebabnya? Khaufan min an yashuqqa 'alal ummah, karena khawatir memberatkan atas umat. Wa min dzalika aidan, ya termasuk dari yang demikian pula, ya ma rawathu Aisyah radhiyallahu anha, apa yang diriwayatkan oleh ibunda tercinta Aisyah radhiyallahu anha, annahu nahahum 'anil wisali rahmatan bihim, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk apa? Saum wisal, nyambung terus saum wisal, ya. Karena apa? Rahmatan bihim, karena kasihan sama mereka para sahabat. Yani nahas sahabata 'anil wisal, maksudnya Rasul larang alaihi salatu wasallam para sahabat dari saum wisal. Apa yang dimaksud saum wisal? Antum lihat di kitab. Wal wisalu ya'ni an yasila al-insanu yawmayni fa akthara fi siyam min ghairi fitrin. Yang namanya wisal itu, saum wisal itu adalah seseorang manusia dia apa? Menyambung puasa 2 hari atau lebih, ya, tanpa ada berbuka. Kalau kita ya tepar dan ya seharian aja maghrib sudah aduh lemas. Gimana? Los kagak berbuka sampai apa? 2 hari, 3 hari. Sahabat lakukan itu cuma. Nanti ada penjelasannya insya Allah. Ya. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya'ni yasumul laila wan nahar yawmaini aw thalatha aw akthar. Ya, maksudnya adalah dia puasa malam dan siang alias kagak makan, malam juga enggak makan. Ya, 2 hari atau 3 hari atau lebih. Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka dari hal demikian. Walakinnahum, nah ini lihat, perhatikan, akan tetapi mereka para sahabat radhiyallahu anhum fahimu annahu nahahum rahmatan bihim la karahatan lil amali. Lihat semangatnya sahabat jemaah, mereka memahami, ah Nabi kan larang kita cuman karena kesian sama kita, bukan karena benci atau bukan karena tidak menyukai kita mengamalkannya. Paham maksudnya? Enggak, Rasul cuman kesian aja kok sama kita, bukan ngelarang atau bukan karena enggak suka kita saum wisol. Akhirnya apa jemaah? Pada saum wisol. Ada kekehnya kadang-kadang sebagian mereka, padahal sudah dilarang oleh Nabi, tapi mungkin karena ijtihad mereka memahami sabda Nabi, ah sama kayak ikhtilaf mereka ketika memahami la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani Quraidah. Jangan seorang di antara kalian sholat asar melainkan di bani Quraidah. Beda mereka dalam memahami. Ada yang memahami maksudnya enggak boleh mau masuk, mau masih waktu, mau keluar waktu, pokoknya kita harus sholatnya di mana? Di bani Quraidah. Memahami zahir. Tapi ada sebagian memahami enggak. Maksud Nabi itu biar kita jangan lelet berjalannya. Berangkat ke Bani Quraidahnya itu kampungnya orang Yahudi itu. Kompleknya orang Yahudi. Ya, jangan lelet maksudnya. Tapi tetap sholat pada waktu. Kedapatan asar di jalan, ya sholat di jalan gitu kan. Maksud beliau itu biar bersegera maksudnya gitu. Nah di sini mereka memahami juga. Nabi gak memaksudkan melarang kita atau gak menyukai kita mengerjakan saum wisol. Beliau cuma kesian sama kita.

0: okay, kita lakukan itu. We solve mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sebagian mereka ya. Fawasalu thumma wasalu hatta halla syahr Syawal. Ini kejadian, kata Syekh, akhirnya mereka apa? Maka mereka wisol, ya, wisol lagi, 2-3 hari enggak makan, baru makan setelah itu wisol lagi, terus. Paham maksudnya? Bukan dari mungkin awal Ramadan sampai akhir Ramadan, enggak, ya, apa, meninggal kalau kayak gitu. Cuma maksudnya apa? 2-3 hari buka, nanti setelah itu apa? 2-3 hari lagi enggak buka, setelah itu baru buka, paham maksudnya? Selang-seling gitu kan, ya. Nah, maka karena mereka melakukan itu karena melihat oh Nabi aja wisol, kita nggak apa-apa dong, gitu kan. Beliau kan kudua contoh tauladan gitu kan, nggak apa-apa dong gitu kan. Padahal Rasulullah larang, lain kondisi, lain keadaan antara aku sama kalian gitu kan. Tapi sahabat memahami, oh enggak dilarang kok. Secara karena beliau nggak suka kita melakukan, enggak, cuman kasihan aja. Maka mereka wisol sampai apa jemaah? Hatta halla syahru Syawal, sampai tampak bulan Syawal. Maksudnya sampai lebaran jemaah. Sudah kelihatan bulan Syawal, langsung bulan sabit Syawal yang mencintai semua. Wisol terus mereka sampai akhir Ramadan maksudnya jemaah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lihat Nabi mau kasih mereka pelajaran nih, teguran agak apa ya? Ya mungkin ada semi-semi marahnya juga gitu kan, teguran gitu, tangkil. Kata beliau, lau ta'akhkhara al-hilalu lazidtukum. Kalau seandainya hilalnya lambat munculnya, saya akan tambah bagi kalian. Maksudnya apa? La abqaitukum tuwasilun. Saya akan biarkan kalian terus wisol, biar rasain lapar terus. Ya, paham maksudnya cuma? Kalau seandainya bulan Syawal itu apa? Maksudnya hilal Syawal itu mundur munculnya, saya akan biarkan kalian tetap isol, jangan buka maksudnya isol terus biar tahu rasanya laparnya kayak gimana gitu. Udah dilarang ngeyel gitu kan, sok kuatan ibarat, paham maksudnya gitu, ya. kata Syekh, qala dzalika tankilan lahum, beliau mengatakan seperti itu sebagai bentuk memberi pelajaran kepada para sahabat, ya, kenapa Syawalnya enggak belakangan aja munculnya bulannya gitu kan, biar kalian terus saya suruh wisol terus biar tahu rasanya laparnya kayak gimana, udah dilarang masih ngeyel aja ibaratnya begitu. Cintai sunatan hatta ya'rifu alam al-ju'i wal 'atash, supaya mereka ngerasain tuh, ya, mengetahui atau merasain itu, ya, perihnya apa, perihnya lapar dan haus, ya. Wa yakuffu 'anil wisal min anfusihim, dan supaya mereka jera dan berhenti dari melakukan saum wisal. Lihat sebegitu sampai Nabi agak, ini menunjukkan seorang guru jemaah, apa orang tua apalagi gitu, seorang guru kadang ada saatnya dia agak sedikit strict, apa bahasa kita, galakin antum. Jadi sebagian antum yang saya pernah agak galakin antum, jangan sultan, ya, ada orang-orangnya di sini yang saya pernah galakin dalam sebagian waktu, sebagian kasus yang terjadi saya galakin. Jangan langsung suudzon, ustaz benci sama kita ini, ustaz enggak suka sama kita. No. Ya, tangkilan, bisa jadi itu bentuk kita memberikan pelajaran. Biar nanti apa? Enggak ngulangin lagi. Paham itu? Mencintai sunnah taala. Jadi, belum tentu ketika orang tua kita misalnya apa namanya? Ngerasin kita itu karena dia benci, enggak, karena sayang untuk kebaikan kita. Guru juga sama, sebagai orang tua dalam agama, kata Imam Nawawi, guru adalah orang tua dalam agama. Ya, maka apa? Ketika dia agak keras, agak ya apa? Agak strict, bukan berarti dia benci sama kita. Ya, karena pernah dibilang dulu di depan rumahnya Ustaz Yazid rahimahullah, ketika kita ngobrol depan pintu rumah beliau, saya ingat beliau nggak pakai peci, pakai lengan pendek, ke koko lengan pendek, pakai sarung, nyantai gitu. Karena kalau marah-marahin orang itu saya sayang Abu Usama, katanya. Ana dengar, ana ingat banget ucapan beliau seperti itu. Ya. Dari situ saya enggak pernah baper kalau beliau ngomel-ngomel, marah-marah, tanda serunya sampai 10, tanda tanyanya kan, kenapa ente belum jawab WA sampai 10 kadang. tanda tanyanya. Karena kalau mau tunjukin ini ada, masih simpan cuma paling bawah posisinya karena udah nggak ada jawaban lagi. Beliau sudah mendahului kita. Jadi ya apa, beliau melakukan hal tersebut karena rahmatan bihim, karena sayang sama siapa? Para sahabat. Kalian nggak seperti saya gitu kan. Ya. Jangan gitu, bisa memudaratkan kalian nanti gitu kan. Ya. Bahkan sebagian mereka seperti Anas kalau saya tidak keliru radhiyallahu anhu, nyesel itu. Ketika dia mengharuskan dirinya harus saum Daud ketika udah tua, enggak mampu. Cintai sunat. Kalau saya tidak keliru ya, mohon diingatkan. Alhasilu annahuna hahum anil wisali rahmatan bihim. Ya, kesimpulannya, hasilnya bahwasanya Rasul larang mereka dari wisal, saum wisal 2 hari 3 hari, enggak apa cuma enggak makan, enggak minum, lah nyambung terus. Ya. Itu beliau larang mereka karena sayang, rahmah. Ya, karena rahmat, kasih sayang beliau terhadap mereka. Faqalu, maka mereka berkata, "Innaka tuasil." Ketika Nabi memberikan pelajaran kayak gitu agak serik gitu, "Lah, engkau was wisal ya Rasul. Engkau aja wisal gitu kan." Kadang ini menunjukkan kadang masyarakat atau jamaah atau murid dia, mereka matanya tajam gitu. Ya, selalu apa? Memantau dan melihat gitu kan. Ah, beliau aja ngudut, kita juga enggak apa-apa dong. Santri ngudut, wong ustaz, apa kiai kita juga ngudut. Katanya enggak keluar dalil kalau enggak ngudut gitu. Ya udah, kita juga sambil belajar baca kitab silet, kitab kuning sambil ngudut gitu. Tajam, kata Umar bin Khattab, mata-mata manusia itu melihat kita seperti mata elang yang memantau sasarannya, burung yang mau disergap, sergap gitu, yang mau ditangkap gitu. Tajam mata mereka melihat. Oh, ya. Yeah. Ya, anak pribadi bukan manusia yang sempurna jemaah. Ya, di tengah-tengah antum, antum kalau melihat kekurangan, ya celah atau apa dari anak, antum tegur anak, antum nasihati anak. Anak enggak sempurna, anak masih banyak kekurangan. Ya, semua kita berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih baik, ya. Menjadi lebih baik dan lebih baik. Enggak ada yang sempurna, ya. Bisa jadi antum lebih baik dari ana, lebih saleh dari ana. Ya, kita saling mengingatkan dan mencintai kan Allah tabaraka wa taala. Kemudian, ya, mereka katakan, "Lo engkau kan wisal ya Rasulullah. Kita enggak apa-apa dong, wa nahnu naqtadi bika. Kita kan menjadikan kau sebagai qud." Kau dua taulah dan kami kan nyontoh engkau, ibaratnya gitu, membantah mereka gitu. Ya kami kayak gini karena engkau begitu ya Rasulullah. Lihat sahabat itu, pokoknya gimana Rasul, luar biasa cuma. Antum ingat kasus beliau lepas sandal ketika sholat? Pernah baca hadisnya? Ingat lepas sandal ketika sholat? Semua sahabat. Ada sunnah kita kalau sholat dalam kondisi tertentu pakai sandal. Ya jangan di sini, pakai karpet ya, hajar sama Mas Padang ntar, ya kan? Antum sholat di hutan, sholat di sawah, sholat di mungkin di tempat-tempat ya pinggiran jalan yang pakailah sendal, sunnah cuma, ya. Kapan antum terakhir melakukan sunnah sholat pakai sendal coba? Kapan? Menyelisih orang Yahudi, ah? Naik gunung lah, naik gunung. Pakai sendal, pakai sepatu dan seterusnya. Apalagi dingin ya kan. Udah. Ya. Ya, salah pakai sendal. Ketika sahabat lepas, ketika Rasul lepas sendalnya, ya itulah Rasul, para sahabat. Apa-apa Rasul langsung ikutin. Tidak, uduahin Nabi SAW. Pada lepas sendal semua. Selesai sholat, maka Nabi klarifikasi bahwa aku lepas sendal karena dikasih tahu Jibril di mana di sendal beliau ada apa kotoran. Lah kalian nggak ada kotoran ngapain lepas sendal? Paham maksudnya? Mencintai kan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sisi yang kita ingin ambil bahwa para sahabat itu Rasul kepi ngikut, Rasul kepi ngikut. Cintai kan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Saya melihat sebagian masyayikh itu gaya menyampaikan ceramahnya atau kajiannya itu persis kayak gurunya. Ya, saya lihat seperti itu, mencintai sebagian mereka. Ya. Karena dilihat dijadikan kudwah tauladan gitu kan. Ya, diikutin. Ya. Kasus Hudaybiyah. Ingat enggak? Mereka enggak mau apa? Enggak mau ya apa? Tahallul gitu kan. Enggak mau. Sampai Ibunda Ummu Salamah kalau nggak keliru ya, tolong ingatkan saya, perbaiki kalau keliru. Bilang apa? Ya engkau sembelih dulu dong ya Rasul Hadiyu, nanti mereka mereka akan ngikut. Kalau engkau yang nggak melakukan ya mereka juga nggak akan ngikut. Akhirnya Rasul nyembelih. Ya akhirnya pada maksudnya mak tahallul gitu ya, maka mereka juga ikut tahallul, maksudnya nyukur gitu, mencintai. Ya sebelumnya mereka nggak mau karena belum lihat contoh gitu, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan nyembelih ya, tapi tahallul. Seingat saya begitu. Kemudian ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah Subhanahuwataala, nyembelih apa tahallul sih? Tahallul ya. Kemudian kan kasusnya umroh kalau itu ya, pas Hudaybiyah itu umroh kasusnya, saya ingatannya begitu. Kemudian ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, mana dia tadi? Wa nahnu naqtadi bika, dan kita ngikut engkau ya Rasulullah wisal. Faqal, maka beliau mengatakan, inni lastu kahayatikum, inni yut'imuni rabbi wa yisqini. Sesungguhnya saya ini enggak seperti kondisi kalian, keadaan kalian. Aku ini diberi makan dan diberi minum oleh Tuhanku. Apa maksudnya beliau diberi makan dan diberi minum oleh Tuhanku? Nanti ada penjelasannya insyaallah. Sebagian memahami dengan pemahaman yang keliru. Oh maksudnya beliau enggak lapar-lapar sehingga beliau wisol karena beliau diberikan makanan dari surga dan minuman dari surga, katanya itu ngawur, enggak ada dasarnya yang mencintai sama Ta'ala. Tidak tepat. Bahkan Syekh menyinggung itu, ada orang pemahaman seperti itu tuh. Ada yang mengatakan seperti itu enggak tepat kata beliau. Nanti ada, mudah-mudahan kebaca ya. Kemudian yakni annahu alaihi salatu wassalam laisa kal ummah, bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam tidak seperti umumnya umat beliau sallallahu alaihi wasallam, bal huwa yabitu inda rabbih yut'imu wa yasqi, beliau bermalam itu dalam keadaan diberi makan dan diberi minum oleh Tuhannya, oleh Allah azza wa jalla. Wa ma'na dhalik, nah ini sekarang mau dijelaskan apa maksudnya beliau dikasih makan dan dikasih minum oleh Allah. Maksudnya apa secara zahir dikasih makan minum oleh Allah gitu? Dengan makanan secara hissi gitu, kasih makan. Apakah itu maksudnya? No. Maksudnya adalah, ya, dijelaskan oleh Syekh di sini, annahu alaihi salatu wassalam, yatahajjadu billayli wa yakhlu billahi azza wa jalla bidhikrihi wa qiraati kalamihi wa ghairi dhalika mimma yughnihi anil akli washurbi, li anna al insana idza ishtaghala bisyai'i nasiya al akla washurba, ya, khususan idza kana asy-syai'a mimma yuhibbuhu, ay idza kana asy-syai'u mimma yuhibbuhu wa yardahu. Wa li hadza qala asy-sya'iru fi mahbubatihi laha ahadithu man min dhikraka tushghiluha 'ani asy-syarabi wa tulhiha 'ani az-zadi. Makna dari Allah dan Allah memberikan minum, makan dan minum buat Nabi, maknanya kata Syekh adalah bahwa beliau alaihissalatu wassalam misalnya tahajud di malam hari, qiyamul lail di malam hari, kemudian beliau berkhulwat dengan Allah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baca apa? Firman Allah yaitu Quran, baca Quran gitu kan, dan yang lainnya, yang itu semua saking Nabi merasa nikmat, lezat melakukan amal-amal soleh tersebut jemaah. Seperti puasa juga nikmat enggak bagi Nabi pastinya? Nikmat lapar minumnya karena untuk Allah. Jadi apa? Nikmat, saking nikmatnya beliau lakukan ibadah-ibadah tersebut sehingga melalaikan beliau, menjadikan beliau lupa dari apa ya? Makan dan minum, paham maksudnya ya? Bukan karena Allah makan, ini Muhammad makan, minum Muhammad. Ya, bukan itu maksudnya, tapi saking asyiknya, saking indahnya beliau rasakan lezatnya, nikmatnya melakukan ibadah-ibadah tersebut sehingga menjadikan beliau apa? Ya, lupa makan dan minum, jadi rasanya enggak lapar kayaknya. Nanti lanjutan keterangannya kita bacakan show. Belajar seperti ini butuh kesabaran jemaah ya, maksudnya ya, dari kita bacakan syarah Syekh Ibnu Taimin seperti ini misalnya ya, sabar, pelan, dapat 1, 2, 3 faedah insyaallah manfaat gitu. Jadi sabar kita ya, insyaallah untuk ya, untuk jilid yang sedang kita baca, jilid kedua ini sedikit lagi selesai insyaallah, nanti kita pindah ke jilid berikutnya insyaallah ya. Kita nggak tahu apa kita masih hidup bisa selesai nanti gitu kan. Ya mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita di atas taat. Ya, Allahumma amin. Ya, ibu tuh sabar ya, ada faedah 1 2 3 ya, mudah-mudahan manfaat. Sabar gitu ya. Menuai faedah-faedah. Nah, jadi beliau misalnya melakukan sholat malam, berkhulwat dengan Allah dengan zikir, baca Quran dan yang lainnya, itu sekali lagi menjadikan beliau kayak nggak butuh lagi sama makan dan minum, karena saking lezatnya nggak berasa lah lapar yang mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena lian al insana idza ishtaghala bisyai'i nasiya al akla wasyurba, karena seorang manusia apabila dia udah sibuk dengan sesuatu, saking nikmatnya kadang-kadang dia lupa makan minum yang mencintai sunnah ta'ala. Khususan idha kana syai'u mimma yuhibbuhu. Lebih khusus lagi apabila sesuatu itu apa? Dari perkara yang dia sangat cintai, dia senangi, wa yurdah, yang dia ridhoi gitu. Walihada qala syairu, oleh sebab itu berkata seorang pujangga, seorang penyair, fi mahbubatihi. Ya, dia berkata tentang sang kekasihnya gitu. Ya, dia katakan laha ahadithu min dhikraka tushgiluha. Dia si perempuan itu, si kekasihnya maksudnya, memiliki perbincangan-perbincangan ya yang disebabkan apa, mengingat dirimu, akhirnya apa, tushgiluha, lalai dia, sibuk dia, anis syarabi, ya dia enggak ingat apa, minumannya enggak ingat gitu kan. Watulhiha anis zadi, dan juga melalaikan dia dari perbekalan alias makan, lupa dia minum makan, lupa kalau sudah saking asyiknya membicarakan sang kekasih ya. Oh si Joni, aduh si Joni, pokoknya kekasihku itu si siapa, bang siapa misalnya, bang siapa, bang Madun mungkin, atau siapa. Oh, pokoknya udah ngomong tentang yang dia cintai dan dia kasihi, sudah lupa makan, lupa minum. Karena apa cuma? Dia enjoy dengan itu, nikmat dengan itu. Ya. Itu. Antum ingat enggak masa lalu antum yang suram? Ya, kirim-kiriman surat cinta dan seterusnya gitu. Cinta monyet dulu kan. Ya. Lupa makan, lupa minum, sampai basi makanan di dapur, disuruh makan mamanya, enggak keluar-keluar di kamar, nyium-nyium surat. Anak ngomong kayak gini bukan anak kejadian anak jemaah, bukan curhat. Bukan, tapi ada orang kayak gitu. Ada enggak? Yang senyum dia orangnya gitu. Ya. Bercanda jemaah. Ya, jadi lupa makan, lupa minum karena ngingat sang kekasih gitu kan. Ya, cintai. Ya, kalau bahasa sekarangnya nginget ayang bebek gitu kan, yang mencintai sunata. Ya, antum manggil pasangan antum babib, babib, habib sekalian gitu ya. Jadi dia mencintaikan Allah Zawajalla, ya. Jadi melalaikan dia dari makan, apa minum, melalaikan dia dari apa? Dari bekal dalam artian makan, enggak inget dia. Ya. Cinta semua. Sampai ini pun cara seperti ini dipakai oleh para sahabat dahulu untuk membuat anak mereka lalai dari ingat makan dan minum ketika bulan Ramadan, dalam rangka melatih mereka untuk apa? Berpuasa. Dibikin apa cuman? Lu'bah, dibikinin mainan tertentu, udah dibikinin entah kuda-kudaan bersayap kayak atau apa kayak dibikinin. Oh, dimain-mainin sampai mereka lupa makan minum. Orang kalau udah senang dengan sesuatu, maka dia akan lupa makan minum yang mencintai. Ya, orang hobi apa misalnya, ya, hobinya apa, kadang dia lupa makan minum gara-gara hobi, ya tak? Mencintai sunata. Ya. Kemudian, yakni annaha idza qa'adat tatahaddatsu an hadha ar-rajul tukthiru min dzikrihi hatta yulhiha dzalika 'an at-ta'ami wasy-syarab. Maksud syair ini adalah bahwa si perempuan tersebut yang lagi mabuk cinta berarti istilahnya ya. Ya. Itu apabila dia duduk berbicara, berbincang tentang si laki-laki yang dia cintai tersebut, kekasihnya itu, maka apa? Ya, melalaikan dia dari makan dan minum, saking nikmatnya gitu kan, membicarakan sang kekasihnya. Wa huwa amrun waqi'un wadhih, dan itu perkara yang terjadi, realita, real gitu kan, dan jelas. Hatta innal insana qad yakunu fil ishghal fil ashghali ya yashtaghilu biha fayalhu anil akli wasyurbi, ya, sampai seorang manusia bisa jadi dia ya dalam satu dalam kesibukan-kesibukan tertentu gitu ya yang dia sibuk dengannya sehingga dia lalai dari makan dan minum, lupa ya. Mithlu talibil ilmi, ya, ini contoh nih beliau berikan, seperti seorang penuntut ilmu ya. Alladhi yakunu manhuman bil ilmi syaghufan bihi, yang penuntut ilmu itu dia manhum. Manhum itu apa? Lapar, haus, rakus terhadap apa? Ilmu jemaah. Syaghufan bihi, cinta, tertarik, bergairah terus dengan yang namanya ilmu. Ya Rab, saya enggak tahu apakah kita sudah sampai level merasakan syaghuf terhadap ilmu ini. Allah a'lam. Ini evaluasi buat diri saya pribadi dan kita semua. Sudahkah kita sampai ke level syaghuf? Syaghufan bihi, sama yang namanya ilmu itu bergairah terus gitu. Pengen terus, rakus terus, tertarik terus, cinta gitu, syaghuf. Ya. Allah bahasakan ya, Imra'atul Aziz, istrinya pejabat Mesir yang pincut sama apa? Yusuf, dibilang qad syaghafaha hubba. Ya. Qad syaghafaha hubba, sudah dia udah apa, sudah apa, cintanya sudah pokoknya apa ya, membuat dia mabuk kepayang sudah sama siapa? Sama siapa? Yusuf. Bisa gak kita alihkan sekarang ya, kita sebagai penuntut ilmu, jadikan ilmu itu sebagai sesuatu yang kita syaghuf terhadapnya, bergairah terus ya, ya, semangat, tertarik, cinta terhadap apa? Ilmu tersebut. Rubbama yabqa fi maktabatihi yutali'u minas sabah ilal masa. Ya. Barangkali ada di antara mereka yang apa? Si penuntut ilmu tersebut yang dari pagi sampai sore itu apa? Diem, dekam di mana? Maktabah. Perpustakaannya. Diem. Entah di perpustakaan pribadinya atau di perpustakaan umum gitu. Dekam. Ya. Dari pagi sampai sore gitu. Kenapa cuma? Syaghuf, cinta, senang. Saking senangnya kadang-kadang lupa apa? Lupa makan minum. Antum sering mendengar kisah seorang ulama salaf dahulu, saking asyiknya baca, si jariahnya kasihan nih udah waktunya makan sebenarnya si ini si bapaknya gitu kan. Cuman apa? Saking asyiknya dengan nulis, baca dan seterusnya. Bablas dia mencintai waktu makan. Akhirnya apa? Disuapin. Dia sambil nulis, sambil baca, disuapin. Tapi dia gak nyadar kalau dirinya lagi disuapin. Antum kayaknya seperti itu rata-rata ya. Allah Akbar. Gak nyadar ketika dia sudah selesai belajarnya, baru dia hati ta'am, mana makanannya gitu. Bukannya sudah saya suapin tadi, woy. Coba saking nikmatnya dengan ilmu sampai lupa kalau dia udah makan gitu kan. Terlena mencintai sunnah. Orang kalau udah cinta dengan sesuatu dia terlena dengannya. Gitu kan. Lupa waktu kadang-kadang. Ya, ikhwatul iman. Apalagi dunia permainan. Orang kalau udah asyik dengan permainannya lupa, bahkan sholat pun bablas kadang-kadang mencintai sunnah. Ya apa tidak? Main bola dulu nih, mantan-mantan main bola waktu asar, rumbuh belantah waktu asar dulu tuh. Ingat masa-masa muda ya, sebagian antum. Sampai lupa, lalai karena terlena, enak, senang gitu, cinta ya. Ya. Maka di sini beliau bercontohkan seorang penuntut ilmu, kadang ada yang di perpusnya itu dari pagi sampai sore. Ini mengingatkan kita, orang tua kita, guru kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, sehatkan beliau. Yaitu Syekhuna wa waliduna, orang tua kita Ustaz ya Hakim bin Amir Abdad hafizahullah taala. Saya sering sampaikan, sampai ada dosen saya di Lipian bilang beliau itu jinul maktabah, jin perpus, karena hari-harinya dihabiskan di perpus. Dari pagi duluan beliau kadang enggak masuk nyampe kampus dibandingkan mahasiswa. Masuk perpus sudah langsung baca gitu. Rahimahullah hafizahullah. Nah, ingat banget ciri khas beliau itu suka mainin pen, sambil baca merenungi apa yang beliau baca itu pennya dimainin gitu. Anda ingat banget itu. Kalau percaya tanya beliau. Ciri khas beliau itu, nah lihat dulu baca itu begini. Mungkin begitu refleks ya mungkin ya. Jadi kayak bantu beliau untuk bisa fokus. Ana ingat banget tuh. Hafizahullah. Ya. Yeah. Berjam-jam. Bahkan pernah beliau, saya pernah cerita mungkin kita istirahat pertama, kan dua kali istirahat tuh. Istirahat pertama beliau berdiri di dekat tiang baca sebuah kitab. Berdiri lama tuh, nggak berhenti berhenti, nggak duduk duduk. Kemudian bunyi bel, kita masuk lagi belajar, ya hampir sejaman. Kita keluar lagi, rahah kedua, istirahat kedua, kita masuk purpose lagi, itu masih berdiri di tempat yang sama dengan kitab yang sama, ya kuat beliau berdiri baca itu. Karena sudah apa jemaah, syaguf hubban, cinta sudah dengan ilmu, ya hafizahullah taala. Contoh bagi kita jemaah, kita kadang-kadang murid-muridnya malesan, jemaah atau murid-muridnya kadang, beliau masya Allah. Dan ini juga mengingatkan kita kepada seorang ulama hadis yang beliau sangat ngefan dengannya, dan beliau pernah bilang saya cinta sama Albani, kata beliau, Imam Albani rahimahullah. Di mana Imam Albani rahimahullah itu 12 jam setiap hari di Maktabah Zahiriyah di Damaskus di Syria. 12 jam setiap hari. 12 jam di perpus, di perpustakaan, di perpustakaan Az-Zahiriyah, Maktabah Az-Zahiriyah di Az-Zahiriyah di Damaskus. Bahkan pernah kejadian ada satu makhthutat, ya manuskrip kalau bahasa kita ya, yang hilang mungkin. Beliau cari-cari, beliau naik di atas apa jemaah? Kayak kursi tinggi gitu loh, paham? Karena rak kan tinggi-tinggi tuh, jadi harus pakai tangga gitu ya, jenis tangga gitu. Beliau naik di situ, berjam-jam beliau cari-cari, ketemu faedah, kelewatan faedah dibaca, dapat ilmu, cari-cari, bongkar lembar demi lembar, gak nyadar berjam-jam beliau cari. Dan beliau nggak sadar sudah mendapatkan banyak faedah. Cari manuskrip, subhanallah, ya saking cintanya nggak turun-turun jemaah, ya nggak turun-turun dari tangga itu untuk mencari, subhanallah. Ulama-ulama kita luar biasa jemaah, cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian rubbama yabqa fi maktabatihi yutali'u min as-sabah ila al-masa. Dan saya pernah ceritakan juga sama antum, ada seorang syekh di Saudi yang tulis pengumuman di depan pintu rumahnya, az-ziyaratu yaumal khamisi ba'da al-'asri faqat. Ziarah ke rumah saya ini hanya hari Kamis setelah asar saja. Hari Kamis ba'da asar, itu aja saya buka pertemuan. Lain itu dia hidup di perpus. Ya, karena dia cinta terhadap ilmu. Ya, saking cintanya dan senangnya, lezatnya dengan ilmu, kadang lupa, lupa makan, lupa minum, dia mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Antum ingat juga kisah para ya ulama terdahulu yang sebagian mereka itu udah lama enggak makan ikan, beli ikan ya, bawa pulang sampai mau busuk ikannya. Enggak di, maksudnya nyaris sudah berubah baunya jemaah. Karena enggak dimasak-masak, enggak sempat mau dikerjain, udah mulai Syekh, pelajaran Syekh Fulan, pergi lagi, pulang lagi, ya, oh Syekh Fulan sudah mulai jamnya, berangkat lagi, enggak sempat-sempat goreng, enggak sempat-sempat bakar, akhirnya akalna nayian, kami makan ikannya dalam kondisi mentah, coba. Ada penuntut ilmu saking syagubnya, saking cintanya terhadap ilmu, sampai makan mentah-mentahan, ya, ada zaman sekarang. Susah. Saya mereka akalna nayyan, kami makan ikannya dalam keadaan apa? Mentah. Kenapa? Enggak ada waktu pindah dari satu syekh ke syekh yang lain. Subhanallah. Ya. Kemudian tanasi al-akla wasyurba, yansal ghada'a wal 'asha. Dia sampai lupa ya makan pagi sampai makan malam, lupa. Rubbama yunsin naum, yansan nahum. Bahkan sebagian mereka barangkali sampai lupa tidur, begadang. Dan ini begadang yang dibolehkan, begadang untuk ilmu, begadang mutalaah sampai malam itu enggak nyadar gitu. Oh, udah mau hampir apa? Subuh. Itulah nikmatnya mereka. Anda pernah ceritakan sebagian penuntut ilmu hadis dahulu ketika mereka ketemu dengan bestinya di masjid, berdiri pas mendekat pintu ketemu. Bahas tentang rijal hadis gitu, bicara tentang sedih dan seterusnya. Saking nikmatnya apa? Berdiri bablas juga. Si sampai muadzin datang untuk sholat untuk adzan subuh masih berdiri dekat pintu coba belum pulang. Saking nikmatnya discuss tentang hadis subhanallah ta'ala. Nikmat ya cinta ya. Nikmat. Kalau kita malam dikit mana martabak Mesir, martabak telur, ya tak? Ini masya Allah bahas terus. Kadang-kadang kita harus banyak istighfar jemaah. Hanya bisa menceritakan tentang keistimewaan mereka, sedangkan kita masih jauh dari mereka. Nah, kemudian wakadzalika talibud dunia, begitu juga ya keadaannya seorang pencari dunia. Manhumun la yashba, rakus terus, laparan terus sama duit gitu. Dah pernah kenyang, tahari terus. Rubbama yabqa fi dafatirihi wa hisabatihi fayanshaghilu 'anil akli wasyurbi. Ya, barangkali dia tetap ya di sisinya ada buku-buku catatannya, ya hitung-hitungannya gitu kan, kalkulatornya para pencari dunia gitu, pencari duit gitu kan. Sibuk dia dengan apa? Ya bisnisnya, dagangannya sampai lupa makan dan minum. Ada enggak orang kayak gitu sampai nanti udah jam 3-an baru dia ingat makan siang. Kenapa? Rempong gitu, ngurus fulus, ngurus bisnis dan seterusnya. Karena dia mungkin menikmati itu, dia senang dengan itu, ya. Mencintai sunnah ta. Yang Nabi bersabda di hadis Anas bin Malik diriwayatkan Imam Baihaqi dalam Syu'ab, begitu juga Ibnu Jauzi dalam Al-'Ilal Mutanahiyah, Nabi bersabda man huma la yashba'an. Dua orang yang tidak akan pernah apa? Kenyang, enggak akan pernah merasa puas. Manhumun fi ilmin la yashba wa manhumun fi dunya la yashba. Orang yang rakus terhadap ilmu enggak pernah kenyang dan orang yang rakus terhadap dunia juga tidak pernah apa? Kenyang. Kita sekarang rombongan yang mana ini jemaah? Yang pertama atau yang kedua? Jawabannya kembali ke masing-masing kita. Wa yudhkaru anna rajulan ghaniyan, kita akhiri dengan kisah ini jemaah atau dua kisah ringan ring apa dua kisah ringkas kemudian kita tutup. Wa yudhkaru anna rajulan ghaniyan kana yashtaghilu bihisabatihi wa bikitabatihi wa malihi wa lahu zaujah. Ini syah cerita nih. Yudhkaru kata beliau disebutkan berarti dengan lafal tamrid ya, yudhkaru disebutkan ya. Maksudnya ada cerita gitu kata bahasa kita. Ada cerita dikisahkan ada seorang laki-laki kaya ya yang dia sibuk dengan hitung-hitungan fulusnya hartanya dengan ya pokoknya kalkulatornya dah sudah catatan-catatannya ini kemana pengeluaran pemasukan nanon-nanon malihi walahu zaujah dan juga hartanya sibuk dengan hitung harta dan dia punya istri orang kaya ini punya istri wa kana lahu jarun faqirun mutazawwijun ya dan dia orang kaya ini yang sibuk dengan bisnisnya dengan hartanya hitung-hitungannya dia punya tetangga yang fakir dia punya tetangga yang miskin fakir orang papa lah dan juga si tetangga ini punya istri maksudnya dia mutazawwid menikah punya istri gitu kan kemudian wa kanu yash'uruna bi anna hadzal jara al faqira yu'ashiru ya yakni zaujatahu bil ma'ruf. Ya, dan adalah mereka keluarga kaya nih merasakan dan melihat, merasakan, memantau gitu ya. Bahwasanya si tetangga yang fakir ini, masya Allah, bergaul sama istrinya itu dengan cara yang baik, diperhatikan, banyak waktu diberikan untuk istrinya, gitu kan? Antum akan cek sekarang kondisi antum gimana nih? Apakah kita pelakon dari cerita ini, gitu kan? Ya. Oh si tetangga yang fakir itu, oh sama istrinya, masya Allah dekat, boncengan kemana-kemana, udah kayak perangko gitu kan, nempel sama suaminya, dia baik sama istrinya, perhatian, pokoknya ya banyak waktu untuk istrinya, fakir dan banyak waktu untuk istrinya, dan dia baik sama istrinya. Fagharat zaujatul ghani, kata Syekh, cemburulah istrinya si yang kaya, paham alurnya? Simple, cemburu, ya udah bahasa Padang gitu. Itu tetangga fakir-fakir, miskin, tapi dia mau istrinya banyak waktu loh, sayang apa baik. Udah kesibukan ngurus duit, aku nggak ada waktu. Nah bahasa kita begitu ya, atau kalau Jawa mas gitu ya. Ya. Itu sih tetangga ini cemburu dia. Aku kayaknya kurang perhatian deh, sibuk ngurus harta duit apa, mas kurang waktu buat saya gitu kan. Ya, li'anna al-ghaniyya ghafilun anha, karena si orang kaya ini agak lalai dari istrinya karena sibuk dengan bisnisnya, duitnya, hartanya, istrinya jarang di dekap mungkin bahasa kita ya. Ya. Bahasa agak ininya jarang dibelai mungkin istrinya mungkin ya. Itu. Kemudian faqalat lahu, ya, maka dia berkata, ingat jemaah, apa ya, jangan hanya ngikutin salaf dalam urusan-urusan yang terkait dengan peribadatan doang, urusan ibadah salaf banget ini, tapi urusan muamalah sama istri kita jauh dari salaf, cintai sunnah taat, jauh dari salaf, ya. Gak bisa ya, kita berusaha lah di saat istri kita sedih atau apa misalnya, jadikan pundak antum sebagai tempat dia ya bertumpu, meneteskan air mata, dia akan tenang gitu kan. Jika dia menghadapi ujian berat apa, udah jadikan bahu antum sebagai sandarannya. Dia berkeluh kesah di situ, aku nih, aku udah sabar dong. Ya begitu banyak orang cengeng banget dasar. Allah Ustaz. Wa'ashiruhun nabil ma'ruf, pergauli istri-istri kalian dengan cara yang baik. Ya. Istri-istri Nabi itu cinta sama Nabi jemaah, bukan kan oh Nabi suami saya Nabi Rasul, oh, cintalah gitu kan. Ya. Bukan karena kebaikan beliau, kelembutan beliau, penyayangnya beliau, candaan beliau sama istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Kana yula'ibuna wa yuda'ibuna fa idza sami'al idza adzan fa kannahu la ya'rifuna. Beliau mencandai kami, main sama kami, ya. Tapi kalau udah dengar adzan seolah-olah beliau enggak kenal kami gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ummatul mukmin cinta. Sekarang istri antum tuh cinta sama antum karena apa antum? Ya, karena sikap antum yang penyayang, lemah lembut, yang baik, masya Allah. Atau fulus antum. Masalah kalau cintanya hanya karena apa? Fulus, wah ini bahaya. Gak murni, gak indah kalau cintanya istri kita kepada kita hanya karena fulus antum banyak duit. Oh, aku cinta suamiku, oh, fulusnya lancar, melincir. Ya. Kemudian jemaah cintai karena Allah Azza wa Jalla, dia cemburu sama istri tersebut karena suaminya agak lalai gitu dari darinya gitu, si yang kaya suaminya gitu. Faqalat lahu ala tanzuru ila jarina yu'ashiru zaujatahu bil ma'ruf, tidakkah kau lihat tetangga kita yang fakir itu, dia mau istrinya masya Allah baik, perhatian, banyak waktu dan sebagainya. Begitulah maksud. Wa yastanisu ma'a ahlihi, dia akrab dengan istrinya, apa dengan istrinya? Dia terhibur dengan istrinya. Jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Fafatina ar-rajulu al-ghani li hadha. Si laki-laki yang kaya ini ngerti, pinter dia. Ah, cincai ini mah gitu kan. Ya, urusannya cincai. Belum tahu dia nih. Belum tahu dia. Akhirnya apa? Pinter juga nih si laki-laki. Pinter yang kurang inilah gitu. Kurang pas gitu. Fada'a ar-rajul al-faqir wa qala lahu. Ah, si kaya ini panggil si yang miskin, yo katanya penyayang istrinya, care apa baik, yang selalu banyak waktu buat istrinya. Oleh si kaya ini dipanggil, Kang Mas, kene, sini, dibilang, inna karajulun fakir, tahtaju ilal mal, kamu kan fakir, kamu kan miskin, kamu butuh duit pasti. Ya, wa ana sa'utika malan tatajrubi, saya kasih modal kamu ya, tak kasih harta kamu nih, duit, kamu pakai bisnis ya. Ya. Jadi sang suami kaya ini ingin ngasih tahu istrinya bahwa orang kalau udah nikmat dengan kerjaannya, kesibukannya, ya biasanya istri jadi korban, kurang dapat waktu. Ah, sekarang, nih, kamu tak kasih modal, tak kasih duit, kamu berbisnis dengan duitmu ya. Fa'atahul ma'la yattajirubi. Dikasih harta oleh si kaya itu, si fakir dikasih harta oleh si kaya, udah dipakai berbisnis. Fansyaghala bihil fakir anadihi. Ujung-ujungnya bodoh aja sami, sami mawon. Akhirnya apa? Si fakir juga setelah ada sibuk dengan kerjaannya, bisnisnya, akhirnya lalai juga dari istrinya. Coba, ini gambaran orang kalau sudah apa? Nikmat sibuk dengan sesuatu yang dia senangi, itu kadang-kadang ada saja yang terlalaikan jemaah. Termasuk tadi Rasul kalau sudah sibuk dengan ibadah, nikmat, sampai lupa makan, lupa minum, akhirnya beliau wisal sallallahu alaihi wasallam. Ini gambaran-gambaran yang beliau rahimahullah berikan. Ya, wasara la yu'ashiruhum wa la yu'anisuhum fasara mithlu tajir. Akhirnya dia jadi apa? Jadi enggak banyak waktu bergaul dengan istrinya, sedikit waktu tidak bercengkrama lagi, enggak akrab lagi dengan istrinya, dan akhirnya dia menjadi persis seperti si orang kaya juga podoai gitu, sama-sama akhirnya kurang perhatian sama istri saking sibuknya. Saya kasih contoh terakhir kemudian kita tutup kajian kita. Kalau ini dari hadis jemaah, simpel aja, saya enggak panjang-panjang. Mohon antum bersabar. Kalau enggak sabar kita tutup. Boleh enggak satu hadis terakhir? Singkat aja, enggak panjang-panjang. Kitabnya udah ditutup. Saya simpen di HP saya hadisnya. Hadisnya saya cepat-cepat bacanya biar ya, antum tidak merasa oh lama nih pasti. Insyaallah saya cepetin. Biasanya kan begitu. Ya. Dari hadis sahih dari Wahab bin Abdullah ya As-Suwai Abu Juhaifah, kunyahnya Abu Juhaifah. Ya, hadis ini sahih disahihkan Imam Tirmidzi dalam Sahih Tirmidzi. Dikeluarkan Imam Bukhari. Istadzana disebutkan dalam hadis ini akhar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Antum ingat insyaallah kisahnya ya. Orang kalau udah nikmat dengan ibadah, kadang istri jadi kelalen atau apa bahasanya, jadi kurang dapat perhatian. Nah, Nabi mempersaudarakan antara siapa? Salman Al-Farisi dan sahabat Abu Darda, dipersaudarakan. Fazara Salmanu Abu Darda, maka Salman Al-Farisi jenguk tuh, ziarah ke rumah saudaranya. Saudara, bukan kandung ya, tapi dipersaudarakan Nabi. Dulu kan dua agenda besar Nabi ketika hijrah apa? Bangun masjid, yang kedua mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Dipersaudarakan Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Kemudian jemaah cintai sallallahu ta'ala, fara'a ummat Darda mutabaddilatan. Ya, maka apa? Oleh Salman Al-Farisi ketika datengin saudaranya, yaitu Abu Darda ke rumahnya, yang ada istrinya, Ummu Darda. Dilihat Ummu Darda dalam keadaan apa? Sembrautan, tidak berdandan, enggak ada rapinya. Pokoknya wis ya. Enggak ada rapinya, berantakan sudah, sembrautan penampilannya. Enggak ada aura-aura berdandan cantik apa. Udah enggak kelihatan. Ya, kalau mama sekarang udah kayak malampir sudah gitu kan. Ya. Maka jaman cintai kesana ta'ala, ma sya'nuki mutabadzilatan. Ada apa denganmu wahai Ummu Darda? Kok kelihatan enggak berdandan, maksudnya acakadul gitu kan. Enggak kelihatan punya suami gitu kan. Biasanya orang kalau enggak punya suami kan alah ngablak aja gitu ya. Gitu. Kalau udah punya suami biasanya ya adalah dandannya gitu kan. Dan nasihat buat ibu-ibu juga, jangan malas dandan untuk suami. Saingan di luar terlalu parah gitu, di kantor apalagi ya. Ya, pada telanjang, enggak tabarruj tapi telanjang. Tabarruj mending. Jahiliyah dulu tabarruj. Sekarang perempuan sekarang pakaiannya telanjang, bukan tabarruj. Perempuan sekarang banyak tuh di telanjang, bukan tabarruj. Tabarruj masih mending pakai pasmina, kelihatan antingnya, kelihatan lehernya, tapi ada yang ditutup. Kalau ini no. Boy, lihat perempuan sekarang long star. Kata para ulama itu bukan tabarruj, itu telanjang. Maka jangan cintai karena Allah SWT qalat inna akhaka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Ai tuduh saudaramu wahai Salman Abu Darda, dia enggak punya hajat terhadap dunia. Dan dunia adalah apa jemaah? Apa istri adalah apa? Perhiasan dunia, mata'ud dunya. Istri itu adalah apa? Mata. Ya. Ya. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus shaliha. Dunia ini perhiasan kata Nabi. Antum tahu arti mata'? Perhiasan yang punya waktu habis alias expired. Sekarang istri antum masih muda, lagi cantik-cantiknya ya, cium tiap hari. Ntar dia expired cantiknya. Tak lama lagi akan expired cantiknya. Udah kerput sudah. Ubanan, udah gak ada indahnya. Ya, itulah mata. Itu makna mata. Bahkan dunia ini juga, perhiasan dunia ini diibaratkan oleh Allah seperti Zahratal Hayatid Dunia. Zahrah. apa Zahra? Bunga, mawar. Bunga seindah apapun dia, kalau udah dipetik, apa dia setelah itu? Ya, sekarang masih 20-an, 25, 30, masih ting-tong istri antum. Nanti 40 ke atas, 45, 50, semula itu. Lain. Ya, expired, itu mata. Maka jangan cintai sonata, itu saudaramu Abu Darda, enggak punya hajat terhadap dunia gitu. Kayak enggak minat sama perempuan, itu lo maksudnya, paham? Karena sibuk apa jemaah? Siang puasa, malam qiyamul. Qiyamul lain. Ya. Kemudian yang mencintai sunnah ta'ala, fa'rubba, dikatakan, qala falamma ja'a Abu Darda, ketika Abu Darda datang, ya, qarraba ilahi ta'aman, maka Abu Darda mendekatkan makanan untuk saudaranya, siapa? Makan. Gitu kan. Saudaranya datang, dikasih makan. Maka apa yang mencintai sunnah ta'ala, faqala kul fa'inni sa'im. Ya, kata Abu Darda, ketika diajak makan oleh siapa? Salman, apa dia bilang? Udah kamu aja makan, aku lagi. So, siang puasa, malam kayak mulai. Kapan jemaah istri? Coba bayangkan. Ya. Makan, aku puasa, kata dia. Makan Salman, aku puasa, kata dia. Qala ma ana bi akil hatta ta'kul. No, aku gak akan makan sampai kau juga ikut makan. Menunjukkan kalau kita shaum sunnah, boleh gak batalin? Karena ada tamu atau ada kondangan, jangan belagu. Pasangan. Ya, sok-sokan. Ya. Walaupun dari segi hukum, boleh gak dia lanjut puasanya? Boleh-boleh aja, tapi kita kurang menghormati si sahibul hajah, sahibul bait. Si bikin dia senang juga makan. Dia senang, sahibul bait senang gak kalau dimakan makanannya? Jangan tiga piring aja, dia gak senang nanti. Habis soalnya. Ya. Maka jangan cintai karena Allah SWT, aku gak makan sampai kau makan juga. Qala fa'akala. Akhirnya Abu Darda makan. Sama. Abu Salman gak mau makan, kalau gak makan, makanlah akhirnya. Kalau makanan lail, di malam hari, ya, ada Abu Darda liaku. Malam hari, di awal-awal malam itu, dia berdiri untuk pergi kiamulai, ninggalin Salman, radiyallahu ta'ala anhu, ya. Waqala lahu Salman, nam, tarik sama Salman, tuh, tidur. Ya, coba. Dia ingin kiamulai sepanjang malam, jemaah cintai. Ninggalin Salman yang lagi nginep gitu. Maka apa cuman? Ditarik sama sang tidur. Ya kan udah kayak saudara, jadi udah biasa aja, tidur. Ya. Kemudian apa jaman cintai sunnah ta'ala? Ya, zahaba Abu Darda liyakum faqala lahu Salman nam. Fanama thumma zahaba yakum. Akhirnya siapa? Abu Darda tidur. Ya. Kemudian bangun lagi, mau pergi qiyamul lail. Faqala lahu nam. Maka ditarik lagi, tidur. Kata Salman, tidur. Ya. Falamma kana inda subah. Maka ketika sudah mau subuh, jemaah cintai, dia ingin bangun Salman. Qala lahu Salman, qum al-an. Kata Salman, sekarang bangun. Betul. Udah menjelang-jelang subuh tuh. Ya. Menjelang-jelang subuh, sepertiga akhir malam lah gitu ya. Nah, sekarang waktunya. Bangunlah gitu. Ya. Bangun, silakan. Mau sholat, mau jungkir balik, ya. Silakan ibarat. Faham? Ya. Maka jemaah cintai, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, faqama fasallaya. Akhirnya dua-duanya ikut apa? Bangun, maka dua-duanya bangun, kemudian mereka salat. Faqala, maka Salman mengatakan, "Inna li nafsika 'alaika haqqan, akhi, saudara. Jiwamu, dirimu itu punya hak, badanmu, dirimu punya hak. Harus ditunaikan, istirahat gitu kan." Nabi kan bagi waktu malamnya kan? Ada untuk istirahat, ada juga untuk qiyamul lail. In aqumul lail wa anam. Saya qiyamul lail tapi juga saya tidur. Lah kamu pengen melek terus. Gak tidur, qiyamul lail, jangan kayak gitu, punya hak dirimu, kata siapa? Salman kepada saudaranya yang mencintai sunnah ta'ala. Kemudian, ya, wa li rabbika 'alaika haqqa, Tuhanmu punya hak atas dirimu, wa li dhaifika 'alaika haqqa, tamumu punya hak atas dirimu. Ingat perinciannya jemaah, ketika tamu datang, antum punya hak gak untuk nolak ditamui? Punya hak gak? Punya hak. Tapi ketika antum sudah menerima dia, si tamu itu masuk, fadol, antum sudah menerima dia, maka antum wajib menunaikan hak si tamu. Ya. Air putih ke, apa ke, gitu. Jangan jogrok berjam-jam, sampai pegel pinggangnya duduk, enggak ada keluar air putih. Tega itu. Itu enggak ngerti hak tak? Tamu yang mencintai sunnah ta'ala. Lihat, antum ingat Salman Al-Farisi, kalau kita enggak dilarang untuk berlebih-lebihan menjamu tamu, aku akan berlebih-lebihan dalam menjamumu. Subhanallah, mencintai serta ternyata, tapi enggak boleh berlebihan menjamu tamu. Kemudian Tuhan mempunyai hak, tamu mempunyai hak. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan. Ini dia sekarang, istrimu punya hak atas dirimu. Kenapa kau enggak jamah istrimu? Punya waktu untuk istrimu, candai istrimu. Fa'ati kulladhi haqqin haqqa. Berikan setiap yang punya hak haknya. Fa'ataya an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dua-duanya datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakara dzalik. Mereka berdua curhatin tuh, sebut kisah tersebut, kejadian tersebut. Faqala lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Darda, "Shadaqa Salman." Yang benar siapa? Malah enggak dibelan. Biarin dia pengen malah salat semalam suntuk si Abu si Abu Darda. Dia yang benar. Enggak, yang dibenerin malah siapa? Si Salman malah yang disebut Salman benar gitu. Ente yang enggak tepat gitu. Aneh ibaratnya, aneh aja yang nabi ada tidurnya, ada bangunnya. Lah ente mau bangun terus kapan waktu untuk dekepin istri? Ibaratnya mencintai semua taat. Ala kulli hal, syahidnya adalah dari kisah Abu Darda ini, bahwa orang kalau sudah nikmat dengan ibadah, sampai lupa segala-galanya kadang-kadang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwat al-Islam, kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Usamah Syamsul Hadi LC Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya kita simak beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Terima kasih, jazakumullahu khairan atas atensi Anda semua. Selamat beristirahat, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Al-Qur'an.
4: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir.
5: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: إذ قال رب

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah." Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: kafirin.
1: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

0: syaitin.
1: Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan."
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa'innaka minal

0: Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah." Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
5: Allahumma inni a'udzubika minal mahami wal maghrami. Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu yughfar lisyahid. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min mu'allaqatun bidaini, tergantung dari hutangnya sampai dibayarkan.
6: Ya ayyuhal

0: بالعدل.
1: Ketika brutal, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi. Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina. Sampurasun. Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu, di mana wae ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntuy, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket gera raketan, nu deket gera dehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindengna kalam ilahi, diwuhku ilmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan, Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Neda kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha agung, sumerah kanu masihan berkah.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: بالحكيم هدى ورحمة للمحسنين.
1: Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: هزوا أولئك لهم عذاب مهين.
1: Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya, maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasi wa alqa

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Hada khalqullahi fa'aruni mada khalaqalladhina min dunih. Bali dhalimuna fi dhalalim mubin.
0: Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.
1: Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah.

0: Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
1: وَإِذْ

0: Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."
1: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ.
0: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
1: Wa in

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير.
1: Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."
0: Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur.
1: Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
0: Wala tusa'ir

0: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
0: Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: أنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati. Bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?
0: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
1: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
0: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada Kamilah mereka kembali. Lalu, Kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ardh. Inna Allaha huwal ghaniyyul hamid.
1: Kepunyaan Allah lah, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, lagi Maha Terpuji.
0: Walau

0: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Inna Allaha sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan 1 jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.
1: Alam tara anna Allaha yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara

0: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam? Dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Dzalika bi anna Allah

0: Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.
1: Alam tara anna al-fulka tajri fil bahri bi ni'mati Allah liyuriyakum min ayatihi Inna fi dhalika la'ayatin likulli sabbarin syakur.
0: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur. What?

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar, seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

0: Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.
1: Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal.

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring terbujur kaku, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: wa madino hapa jamaa wa madino wa matakul wa matakul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
3: An Jabirin radhiyallahu anhu qal, utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhuma يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah ayah Abu Bakar As-Siddiq datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam. Hadis riwayat Muslim.
5: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
6: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ziarah yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan. Kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa bad. Kembali kami pancar luaskan dari Kompleks BSD Sport Center Bandung 104,3 FM Radio Roja menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali di kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semua. Khawatifilah kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali ke ruang dengan Anda kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ayuhal ikhwah azakumullah, pada sore hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab tauhid. Yang terakhir pembahasan kita pada bab yang ke-6 yaitu tentang makna la ilaha illallah atau tafsiran tauhid dan syahadat la ilaha illallah.

gelang wal khayt, benang, wa nahwihima, dan yang sejenisnya, li raf'il bala au daf'i, sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Jadi termasuk syirik memakai gelang, benang, dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Jadi mulai bab ini penulis menerangkan tentang pengertian tauhid dan syahadat la ilaha illallah, dan menyebutkan hal-hal yang bertentangan dengan tauhid, yaitu yang bertentangan dengan tauhid yaitu syirik dengan macam-macamnya, karena syirik ini ada yang akbar, ada yang asghar. Dalam bab ini muallif menjelaskan tentang masalah sebab dan yang berkaitan dengan sebab ini, yaitu sebab atau memakai sesuatu sebagai sebab pengusir bencana atau mara bahaya, atau untuk menarik manfaat. Jadi untuk mengusir atau menolak mara bahaya, nah dipakai sebab. Nah, sebab-sebabnya ini atau jalannya atau caranya dengan memakai sesuatu seperti benang, gelang, atau yang lainnya. Di sini akan dibawakan beberapa hadis, satu ayat dan beberapa hadis dalam syarahnya dibawakan beberapa ayat. Yang pertama dibawakan dalam surah Az-Zumar. Ayatnya tercantum dalam surah Az-Zumar ayat 38. Allah berfirman, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allah bidurrin hal hunna kasifatu durrihi aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah 'alayhi yatawakkalul mutawakkilun." Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum musyrikin, "Qul afara'aytum." Afara'aytum di sini ay akhbiruni, yaitu terangkanlah kepadaku tentang apa-apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah menghendaki untuk menimpakan suatu bahaya kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bahaya itu? Atau jika Allah menghendaki untuk melimpahkan suatu rahmat kepadaku, apakah mereka mampu menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, hanya kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Di sini kata Al-Habib Mukasir, ay la tastati'u syai'an minal amr. Artinya kalian tidak mampu sedikit pun dari urusan itu. Artinya soal menarik manfaat atau menolak bahaya, tidak ada seorang pun yang mampu kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seseorang Nabi disuruh mengatakan kepada orang-orang musyrikin, terangkanlah kepadaku apa-apa yang kamu seru selain Allah, apa yang mereka sembah selain Allah, bentuknya apa saja yang mereka sembah selain Allah. Seandainya Allah menghendaki untuk menimpakan suatu bahaya kepadaku, apakah mereka mampu? Yang mereka sembah selain Allah itu, apakah mampu untuk menghilangkan bahaya itu? Apakah itu penyakit? Apakah itu kesusahan, kesulitan, kemiskinan, atau yang lain? Apakah yang mereka sembah selain Allah? Apakah itu kubur? Apakah itu pohon? Apakah itu patung? Atau yang lainnya? Apakah mereka mampu untuk menghilangkan bahaya itu? Atau jika Allah menghendaki untuk melimpahkan suatu rahmat, apakah mereka mampu menahan rahmat Allah? Dikatakanlah, cukuplah Allah bagiku. Artinya mereka tidak akan mampu selama-lamanya. Jika Allah ingin menimpahkan rahmat atau ingin melimpahkan atau memberikan rahmat kepada kita, apakah bentuknya rezeki atau yang lainnya, tidak ada seorang pun yang dapat mencegah rahmat Allah ini. Ini menunjukkan bahwa yang berhak memberikan manfaat dan mudarat atau yang dapat menolak bahaya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi diperintahkan oleh Allah, "Qul hasbi Allah." Katakanlah kepada mereka, cukuplah Allah bagiku. Ay Allah kafi man tawakkal alaihi. Artinya Allah pencukup bagi orang yang tawakal kepadanya. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Dan kepadanya lah orang-orang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

0: سيدي إجلاس كان على الحافظ ابن كثير. إجلاس كان دلم شرحه دلم فتح المجيد إجلاس كان وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وصائد وشفعاء إن الله لا على أنهم يكتفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قال تعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. Dan mereka itu berdoa kepada Allah dengan mengatakan, ada yang berdoa langsung, ada di antara mereka mengatakan bahwa menjadikan berhala atau orang-orang yang dikubur itu yang disembah sebagai wasaid. Wasaid itu perantara. Wasyufa'a dan sebagai pemberi syafaat di sisi Allah. Bukan berarti mereka mempunyai i'tiqad bahwa patung-patung atau orang yang dikubur itu dapat menghilangkan bahaya dan dapat memenuhi doanya orang yang sulit. Karena di antara mereka tahu bahwasanya Allah SWT yang berhak melakukan demikian. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 53 dan ayat 54. Allah berfirman, apabila kalian ditimpa oleh bahaya, maka kalian minta tolong kepadanya, kepada Allah. Apabila kalian berlindung, minta tolong kepada Allah. Kemudian apabila Allah menghilangkan bahaya dari kalian, tiba-tiba sebagian di antara kalian ini berbuat syirik kepada Rabb kalian. Kemudian dijelaskan dalam Fathul Majid oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, kata beliau tentang ayat ini dan ayat-ayat yang dibawakan dalam surah Az-Zumar yang tadi itu ayat 38, kemudian surah An-Nahl ayat 53-54 ini. Kata beliau, فَهَذِهِ الْآيَةُ وَأَمْثَلُهَا تُبْطِلُ تَعَلُّقَ الْقَلْبِ بِغَيْرِ اللَّهِ فِي جَلْبِ نَفْعٍ أَوْ دَفْعِ ضَرٍ وَأَنَّ ذَلِكَ شِرْكٌ بِاللَّهِ وَفِي الْآيَةِ بَيَانٌ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَسَمَى أَهْلَ الشِّرْكِ بِدَعْوَةٍ غَيْرِ اللَّهِ وَالرَّغْبَةِ إِلَيْهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَتَوْحِيدُ ضِدُّ ذَلِكَ وهو ألا يدعو إلا الله ولا يرغب إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم. Dan ayat ini dan yang sepertinya membatalkan ketergantungan hati kepada selain Allah. Jadi ayat-ayat yang tadi dalam surah Az-Zumar ayat 38, dalam surah An-Nahl ayat 53-54, kemudian juga beberapa ayat yang lainnya dalam surah Hud ayat 54-56. Jadi ayat-ayat ini membatalkan ketergantungan hati kepada selain Allah dalam mengambil manfaat atau menolak bahaya. Dan ini termasuk syirik kepada Allah. Dan di ayat juga ada penjelasan bahwa Allah SWT menjelaskan tentang ahlu syirik yang berdoa kepada selain Allah dan mereka berharap kepadanya kepada selain Allah. Sedangkan tauhid itu lawan daripada itu. Jadi ahlu syirik, orang-orang yang berbuat syirik, mereka itu bergantung kepada selain Allah dalam menarik manfaat atau menolak bahaya. Sedangkan orang yang bertauhid kepada Allah tidak bergantung kepada selain Allah. Mereka hanya bergantung kepada Allah saja. Ini ahlu tauhid. Yaitu mereka tidak berdoa melainkan hanya kepada Allah. Mereka mengharap hanya kepada Allah. Mereka bertawakal hanya kepada Allah. Dan demikian juga seluruh macam ibadah tidak berhak kita palingkan melainkan hanya kepada Allah saja. Artinya tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah melainkan kita lakukan hanya kepada Allah SWT. Sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' Salafus Ummah. Jadi Ijma' Salafus Salih. Jadi ayat ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, kemudian dilanjutkan oleh pensyarah kita Fathul Majid. Dijelaskan bahwa ayat ini membatalkan semua ketergantungan hati kita kepada selain Allah, baik dalam menarik manfaat atau menolak bahaya. Ayat ini dibawakan oleh muallif dalam bab ini untuk menjelaskan tentang masalah memakai gelang, benang, atau yang lainnya yang orang punya ketergantungan hati kepada benda-benda tersebut. Yang pada hakikatnya tidak punya manfaat. Apakah itu bentuknya batu cincin? Apakah itu bentuknya gelang bahar? Apakah bentuknya tali? Apakah bentuknya susuk? Apakah bentuknya itu keris? Apakah bentuknya tongkat? Atau yang lain? Yang orang itu punya ketergantungan hati kepada benda tersebut, bahwa benda tersebut dapat menolak bahaya dari orang lain atau dari yang lainnya, ini tidak benar. Ini dibantah. Karena itu setelah itu dibawakan beberapa hadis yang berkaitan untuk menolak atau membatalkan ketergantungan hati kepada selain Allah. Di sini dibawakan hadis yang berbentuk contoh-contoh. Hadisnya yang pertama, wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin, faqala ma hadhihi, qala min al-wahinah, faqala inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna, fa innaka law mutta wa hiya 'alayka ma aflahta abadan. Rawahu Ahmad bi sanadin la ba'sa bihi. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahwa Nabi SAW melihat seorang laki-laki terdapat tangannya gelang dari kuningan. Maka beliau bertanya, apakah ini? Dijawab, penangkal sakit minal wahina. Nabi pun bersabda, inzi'ha, lepaskanlah. Fa innaha la yaziduka illa wahna. Sesungguhnya benda itu tidak akan menambah melainkan kelemahan pada dirimu. Fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Sebab jika kamu mati sedangkan gelang itu masih ada pada tubuhmu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang bisa diterima. Artinya tidak apa-apa, la ba'sa bihi, artinya tidak apa-apa sanad ini. Nah, di hadis ini, juga diriwayatkan oleh Imam Hakim. Dan Imam Hakim mengatakan hadis ini sahihul isnad, dan hadis ini disetujui oleh Imam Az-Zahabi wa aqarrahu Az-Zahabi. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang yang memakai gelang dari kuningan, halqatun min sufrin. Kemudian Nabi, orang itu mengatakan bahwa ini sebagai penangkal sakit, untuk mengobati sakit atau penangkal sakit. Nah, kemudian Nabi mengatakan, lepaskan. Jadi, apakah gelang bahar? Apakah benang? Biasanya kalau ada anak kecil sakit, sering sakit itu ada kebiasaan. Di Indonesia ini, bagaimana orang-orang jahiliyah dikasih benang. Atau seperti jimat, dipasangkan supaya hilang penyakitnya. Ini termasuk syirik perbuatan ini. Karena hati itu tergantung kepada benda tersebut. Ini termasuk syirik. Bahkan kalau dia mempunyai i'tiqad bahwa memakai benda ini, apakah itu batu cincin, apakah itu gelang, apakah itu tali, apakah itu benang, apakah itu rantai, atau yang lainnya, punya i'tiqad bahwa benda-benda inilah yang mendatangkan barokah, yang dapat menolak bahaya, mendatangkan manfaat, maka perbuatan ini merupakan syirkun akbar. Syirik yang paling besar. Kalau dia punya i'tiqad bahwasanya benda inilah yang dapat menolak bahaya, dan dapat mengambil manfaat, sedangkan Allah tidak ikut campur dalam masalah ini, ini sudah masuk kepada syirkun akbar. Tapi kalau mereka menjadikan bahwa ini sebagai wasilah saja, sedangkan Allah pada hakikatnya yang menyembuhkan, nah ini syirkun asghar. Tapi ingat, syirkun asghar di dalam Islam ini dosanya lebih besar dari dosa besar. Karena itu ini harus dihilangkan. Kalau ada orang berbuat dosa besar, dosa ini yang harus dijauhkan sejauh-jauhnya. Ini masih banyak. Ya, di masyarakat masih banyak orang-orang yang punya i'tiqad seperti ini. Nah, kita wajib ingatkan. Tidak ada yang dia punya keris untuk mendatangkan manfaat, mudarat atau batu cincin dengan berbagai jenisnya atau yang lain. Punya i'tiqadnya. I'tiqad ini yang syirik ini yang harus dihilangkan. Atau pakai gelang atau yang lainnya yang mereka, atau pakai susuk atau segala macam sebagai penangkal, Nabi menyuruh untuk melepaskannya. Inzi'aha, lepaskan itu. Sebab kalau orang itu tidak melepaskannya dan dia meninggal dunia, maka dia tidak akan bahagia. Kenapa? Karena dia berbuat syirik, tidak akan bahagia. Orang yang berbuat syirik tidak akan bahagia selama-lamanya. Nah, kalau seandainya ada yang bertanya, bagaimana kalau dia pernah melakukan yang demikian? Jadi dilepaskan dulu dan dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh, dengan taubat yang ikhlas, dengan sebenar-benar taubat. Sekarang kita baca lagi hadis yang kedua. Walahu an Uqbah bin Amir marfu'an man ta'allaqa tamimatan fala tamallahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Walahu, dan baginya, yaitu bagi Imam Ahmad, dalam riwayat Imam Ahmad, an Uqbah bin Amir marfu'an, dari Uqbah bin Amir secara marfu'. Artinya di sini sampai kepada Nabi. Itu Nabi yang bersabda, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu. Dan barang siapa yang menggantungkan tamimah. Tamimah di situ, di footnote nomor 26, dikatakan yang namanya tamimah itu sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak sebagai penangkal atau pengusir penyakit, pengaruh jahat yang disebabkan rasa dengki seseorang dan lain sebagainya. Ini yang dikatakan tamimah. Jadi tamimah itu sesuatu yang dipakai dan dikalungkan di leher anak kecil untuk menangkal bahaya. Ini dikatakan tamimah. Jamaknya tamaim. Wa man ta'allaqa wada'atan. Jadi orang yang menggantungkan tamimah, Allah tidak akan mengabulkan keinginannya. Wa man ta'allaqa wada'atan. Dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah. Wada'ah ini di footnote nomor 27 dijelaskan wada'ah sesuatu yang diambil dari laut menyerupai rumah kerang. Menurut anggapan orang-orang jahiliyah dapat digunakan sebagai penangkal penyakit. Termasuk dalam hal pengertian ini adalah jimat. Jimat ini termasuk juga dimasukkan kepada tamimah atau wada'ah. Kemudian Nabi mengatakan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, ya, rumah kerang atau yang lainnya, fala wada'allahu lahu. Semoga Allah tidak memberikan ketenangan pada dirinya. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggantungkan tamimah, maka dia telah berbuat syirik. Jadi barang siapa yang menggantungkan jimat, maka berarti dia telah berbuat syirik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim. Jadi man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim. Kemudian Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hudzaifah, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-humma faqata'ahu wa tala qawlahu wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hudzaifah bahwa ia melihat seorang laki-laki di tangannya ada benang untuk mengobati sakit panas. Maka ia putuskan benang itu. Kemudian ia membacakan ayat dalam surah Yusuf ayat 106. Hudzaifah membacakan ayat surah Yusuf ayat 106. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Dan sebagian besar dari mereka itu beriman kepada Allah, hanya saja mereka pun berbuat syirik kepadanya. Jadi sebagian besar dari mereka itu beriman kepada Allah, hanya saja mereka pun berbuat syirik kepada Allah. Jadi ayat ini pada asalnya berkenaan tentang syirkun akbar, syirik yang paling besar. Tapi dijadikan dalil istidlal oleh Hudzaifah untuk syirkun akbar. Karena kaitannya dalam masalah sebab ini, sebagai cara penangkal atau jalan atau perantara sebagai penangkal ini juga akan membawa kepada syirkun akbar. Kalau seandainya dia mempunyai i'tiqad tentang sebab itu, bahwa benda-benda inilah yang dapat mendatangkan manfaat dan dapat menolak bahaya. Karena itu dijelaskan oleh Hudzaifah, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah beriman kebanyakan dari mereka kepada Allah melainkan dalam keadaan berbuat syirik. Jadi orang yang memakai benang atau tali atau apa kuningan untuk mengobati sakit panas, ini juga termasuk mereka berbuat syirik. Karena yang pertama, cara-cara itu bukan cara yang mujarab, artinya nggak pernah ada dari zaman Rasulullah, dari zaman dulu itu orang mengobati suatu penyakit panas itu dengan cara yang demikian. Kalau yang mujarab, umpamanya dia mengobati dengan obat atau dengan madu atau dengan jintan hitam yang datang dari Nabi, ini ada. Atau umpamanya dengan bekam, dijamah, diambil darahnya, ini ada dari Nabi. Artinya memang sudah dicoba. Sedangkan ini tidak pernah dicoba oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian yang kedua juga, secara syar'i juga tidak ada pengobatan yang seperti itu, yaitu menggunakan gelang atau benang dan segala macam. Karena itu dua-dua ini tidak dibenarkan, baik secara kauni maupun secara syar'i tidak ada pengobatan seperti itu. Karena itu sebelum kita membaca tentang kandungan dari bab ini, yang saya akan jelaskan lagi, saya akan jelaskan dulu tentang masalah sebab. Bagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Al-Qawlu Sadid fi Maqasid Tauhid. Jadi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di memberikan ta'liq atas bab ini, bab yang ketujuh ini. Dia menjelaskan annahu yajibu 'alal 'abdi ay ya'rifa fil asbabi salasata umurin. Wajib atas seorang hamba mengetahui tentang sebab ini tiga perkara. Jadi wajib atas seorang hamba mengetahui tentang sebab ini tiga perkara. Ahaduha alla yaj'ala minha sababan illa ma sabata annahu sababun syar'an aw qadaran. Yang pertama, bahwa tidak boleh kita menjadikan sebab melainkan sesuatu yang sudah tetap sebagai sebab syar'i atau takdir Allah. Jadi tidak boleh kita menjadikan sebab melainkan apa yang sesuatu yang sudah tetap sebagai sebab syar'i atau takdir Allah. Saniha, yang kedua, alla ya'tamid al-'abdu 'alayha bal ya'tamidu 'ala musabbibiha wa muqaddiriha ma'a qiyamihi bil mashru' minha wa hirsihi 'ala an-nafi' minha. Yang kedua, tidak boleh seorang hamba bergantung kepadanya. Tidak boleh seorang hamba bergantung kepadanya. Artinya kepada sebab-sebab ini. Bahkan dia bergantung kepada penyebabnya dan yang mentakdirkannya. Bahkan dia bergantung kepada penyebabnya dan yang mentakdirkannya. Ma qiyami bil mashru'i minha wa hirsi 'ala an-nafi'i minha. Dengan melaksanakan yang disyariatkannya, dengan melaksanakan yang disyariatkannya dan berkemauan keras untuk mengambil yang bermanfaat darinya. Dan berkemauan keras untuk mengambil yang bermanfaat darinya. Yang ketiga, salisuha ayya'lama annal asbaba mahma 'azumat wa qawiyat fa innaha murtabitatun biqada'illahi wa qadarihi la khuruja laha 'an. Hendaknya diketahui bahwasanya sebab, hendaknya diketahui bahwasanya sebab betapapun besarnya dan kuatnya, bahwasanya sebab betapapun besarnya dan kuatnya, sesungguhnya ia berkaitan dengan qada dan qadar Allah. Bahwasanya, hendaknya diketahui bahwasanya sebab betapapun besarnya dan kuatnya itu berkaitan dengan qada dan qadarnya Allah yang tidak keluar darinya. Dan Allah bertindak, wallahu ta'ala yatasarrafu fiha kaifa yasha. Dan Allah SWT berkehendak menurut apa yang Ia kehendaki dan bagaimana yang Ia kehendaki. Dan Allah berbuat dan bertindak menurut apa yang Ia kehendaki dan bagaimana yang Ia kehendaki. Jadi Allah ini berbuat menurut apa yang Ia kehendaki dan bagaimana yang Ia kehendaki. Dan semua ini tidak lepas daripada hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan jelaskan. Yang pertama, bahwasanya wajib atas seorang hamba mengetahui tentang sebab ini tiga perkara. Tidak boleh menjadikan sebab itu kecuali yang menjadi sebab secara syar'i atau dengan takdir Allah. Seperti umpamanya menolak bahaya dengan menggunakan benang atau dengan keris atau dengan kalung atau dengan gelang bahar, ini tidak syar'i. Baik secara mujarab yang dicoba oleh umat ataupun secara syar'i, ini tertolak. Untuk menolak bahaya itu bukan dengan cara yang demikian. Umpamanya orang menggunakan keris atau yang lainnya untuk menolak jin, gangguan jin umpamanya. Bukan seperti itu caranya. Kalau untuk menolak gangguan jin secara syar'i bukan seperti itu. Yaitu dengan apa? Dengan membaca zikir. Dengan Al-Quran. Dengan zikir-zikir yang lain yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga untuk menahan diri dari gangguan manusia yang jahat juga bisa dengan zikir-zikir yang syar'i. Akan tetapi tetap dia harus menggunakan sesuatu yang syar'i. Adapun menggunakan gelang dan segala macam ini tidak syar'i. Atau maunya ada orang yang sakit, dia memakai yang seperti anak kecil sakit. Bukan seperti itu caranya. Bagaimana kalau sakit? Pertama di ruqyah, dengan membacakan ayat-ayat atau beberapa doa dari Nabi. Kalau memang sudah dicoba tidak sembuh juga, dengan yang syar'i lagi, dengan umumnya dengan madu, dengan jintan hitam. Kalau tidak sembuh juga ya datang ke dokter berobat. Setelah itu dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan jimat atau dengan tangkal atau dengan gelang atau dengan kalung atau dengan yang lainnya, ini sudah dibenarkan menurut syariat. Atau orang menjaga diri dengan benda-benda tersebut sehingga dia bergantung pada benda tersebut. Orang yang seperti ini adalah orang yang lemah. Sesungguhnya tidak menambah kamu melainkan kelemahan, kata Nabi. Kata Nabi, "Inzi'ha fa innaha la taziduka. Inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan." Lepaskan, sesungguhnya tidak menambah kepada kamu melainkan kelemahan. Artinya, sekarang orang yang pakai benda-benda tersebut bukan orang yang berani. Rata-rata mereka penakut semuanya. Penakut. Orang yang pakai benda-benda itu, apakah pakai batu cincin, apakah keris, ataukah kalung, ataukah gelang bahar, atau susuk, atau yang lain. Pada hakikatnya mereka para penakut. Orang-orang yang takut mereka. Bukan orang mau berani. Kalau dia berani, dia keluar tidak perlu pakai benda tersebut. Bahkan kadang-kadang, kalau tidak ada benda tersebut, mereka nggak berani keluar. Menunjukkan mereka itu penakut. Tidak berani. Umpamanya kalau keris ini tidak dimandikan, nanti bahaya buat dia. Ini penakut. Kalau tidak bawa keris, seperti ada sesuatu yang akan mengganggu dia. Ini penakut orang-orang seperti ini. Ya dengan macamnya ya, bukan hanya terbatas pada ini. Bentuknya apa saja. Sebab ada juga pakai yang lain. Ya, ada pakai juga bunga melati. Ada pakai bunga mawar atau yang lainnya. Sebagai penolak bahaya. Sebagai penangkal. Jadi macam-macam caranya. Yang umum pakai calung, pakai gelang, pakai benang, pakai tali, pakai susuk, dan yang lainnya. Batu cincin dan segala macam. Tapi ada yang selain daripada itu. Pokoknya apa saja yang dipakai sebagai penangkal pada hakikatnya ini, tidak ada. Bahkan ada yang menolak rahmat Allah dengan cara yang lain. Sirik, pakai bawang, pakai cabai, pakai yang lain. Menolak rahmat Allah dengan seperti ini. Ini termasuk syirik yang seperti ini. Di masyarakat masih percaya. Menolak rahmat Allah, hujan rahmat Allah ditolak oleh dia. Jadi tidak ada. Istilahnya orang yang menolak rahmat Allah ini tidak ada. Tidak sanggup mereka. Yang dikatakan pawang hujan pada hakikatnya mereka kazzab. Ya, mereka para pendusta. Tidak ada yang bisa menolak rahmat Allah SWT. Seperti disebutkan dalam ayat ini. Kalau seandainya Allah menurunkan rahmat, siapa yang bisa menahan rahmatnya Allah? Tidak ada yang bisa menahan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, penjelasan yang kedua, bahwa tidak boleh seorang hamba itu dia bergantung kepada benda tersebut. Tidak boleh. Bahkan dia harus bergantung kepada penyebabnya dan yang mentakdirkannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan melaksanakan apa yang disyariatkan dan berusaha untuk mengambil yang bermanfaat darinya. Jadi tidak boleh seorang hamba itu bergantung kepada yang memang disebutkan secara syar'i. Umpamanya secara syar'i kita kalau berobat dianjurkan, kata Nabi, setiap penyakit ada obatnya. Kata Nabi, fatadawau. Nabi berikan jalan, setiap penyakit likinna likulli da'in dawa. Fatadawau wala tatadawau biharam. Kata Nabi, setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah kalian. Tapi jangan kalian berobat dengan yang haram. Nanti suruh dikasih jalan. Tapi ingat, kita tidak boleh bergantung. Udah, kalau mesti obat ini, ya pasti sembuh. Tidak. Pada akhirnya kesembuhan datangnya dari Allah. Bukan karena obat itu. Obat itu sebagai perantara saja. Jadi di sini, bal ya'tamidu ala musabbibiha wa muqaddiriha. Dia bergantung kepada yang menyebabkan dan mentakdirkannya. Enggak boleh orang, pokoknya kalau enggak ada obat ini, saya enggak sembuh. Tidak. Jangan, ini sebagai perantara saja. Pada hakikatnya yang menyembuhkan siapa? Allah. Fa iza maritu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, yaitu Allah yang menyembuhkan. Dengan kita melaksanakan yang disyariatkan dan berusaha untuk mengambil yang manfaat. Satu lagi, yang ketiga. Yang ketiga, yang harus kita ketahui bahwa sebab bagaimanapun besarnya dan kuatnya, pada hakikatnya semua berkaitan dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja? Ya. Seorang mendapatkan kesembuhan, seorang mendapatkan rahmat dari Allah dan yang lainnya, betapapun kuatnya, betapapun hebatnya, semua berkaitan dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tidak bisa dia melakukan sesuatu itu berkaitan dengan masalah sebab ini, dia bergantung kepada sebab itu. Tidak. Semuanya berkaitan dengan qada dan qadarnya Allah. Dalam masalah apa? Atau antum punya keahlian. Punya keahlian. Dengan keahlian itu antum mendapatkan rezeki dari Allah. Pada hakikatnya, ini semuanya berjalan dengan qada dan qadarnya Allah SWT. Allah yang memberikan. Kalau seandainya kita pintar luar biasa, tapi Allah tidak kehendaki mendapatkan rezeki, bisa saja. Orang itu, meskipun pintar, profesor, kalau Allah tidak mengendaki, tidak mendapatkan apa-apa. Jadi yang harus diingat bahwa betapapun sebab itu besar dan kuat, pada hakikatnya semua berkaitan dengan qada dan qadarnya Allah SWT. Ini yang harus diingat. Jangan kita menyalahkan orang lain. Jadi apa yang sudah terjadi, kita katakan qadarallahu wa masya'a fa'al. Di antara lagi yang berkaitan dengan syirik juga, yang harus hati-hati. Kalau tidak ada saya, ini sudah meninggal orang ini. Kalau tidak ada saya, orang itu sudah ketabrak, tidak boleh. Ini syirik. Kalimat-kalimat syirik. Mulai terjadi perkelahian, kita tolong orang itu. Kalau enggak ada saya, orang ini sudah dibunuh. Kalau Allah tidak tolong, orang ini sudah dibunuh. Bukan karena saya. Bukan karena bulan. Karena Allah. Semua berkaitan dengan qada dan qadarnya Allah SWT. Karena memang belum takdirnya, dia meninggal dunia. Maka Allah selamatkan. Allah yang menyelamatkan, bukan kita. Sekarang kita masuk kepada kandungan bab ini. Tentang hadis yang pertama, kedua ini masih ada pembicaraan di kalangan para ulama. Artinya ulama al-hadis. Tentang man ta'allaqa tamimatan fala atammahu Allah. Atau hadis yang pertama, Imran bin Husain itu. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang dikatakan oleh muallif di sanadin la ba'sa bihi. Dalam silsilah hadis dhaif oleh Syekh Al-Albani, ini dianggap hadisnya sanadnya dhaif. Yang pertama. Kemudian yang kedua juga demikian. Tapi lafaz hadis man ta'allaqa tamimatan faqad asyraq, hadis ini sahih. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraq, ini hadisnya sahih. Sekarang kita masuk kepada bab ini, yaitu fihi masail. Tentang bab ini ada beberapa masalah, artinya ada beberapa manfaat atau pelajaran yang dapat kita ambil dari bab ini. Satu ayat dan tiga hadis. Yang pertama, at-taglizu fi labsil halqah wal khayt wa nahwihima li mithli dzalik. Yang pertama, dilarang keras memakai gelang, benang dan sejenisnya untuk maksud-maksud seperti tersebut di atas. Apa maksud tersebut di atas artinya untuk menolak bahaya atau mengusir bahaya atau yang lainnya. Ini larangan, ini larangan keras. Yang kedua, anna sahabiyya law mata wa hiya alayhi ma aflah. Fihi syahidun li kalami sahabati anna syirkal asghar akbaru minal kabair. Dinyatakan bahwa sahabat tadi apabila mati, sedangkan gelang atau sejenisnya itu masih melekat pada tubuhnya, tidak akan beruntung. Ini menunjukkan kebenaran pernyataan para sahabat bahwa syirik asghar, syirik yang kecil, lebih berat daripada perbuatan dosa besar. Yaitu dengan kata-kata kalimat, wal fa inna kalau mutta wa hiya alayka ma aflahta abadan. Seandainya kamu mati dan gelang itu masih ada di tubuhmu, maka kamu tidak akan bahagia selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa syirik kecil ini lebih besar dosanya daripada dosa besar. Jadi syirkun asghar akbar minal kabair. Lebih besar daripada dosa-dosa besar. Kemudian as-salisah yang ketiga, annahu lam yu'zar bil jahalah. Yang ketiga, syirik tidak dapat dimaafkan dengan alasan karena tidak mengerti atau tidak tahu. Karena di sini tidak dijelaskan apakah orang itu yang memakai gelang atau benang itu dia orang yang paham atau tidak, tidak dijelaskan, tidak dirinci. Tapi tetap dikatakan oleh Imran bin Husain, ya, bahwa Nabi SAW ketika melihat orang itu dikatakan ma aflahta abadan law mutta wa hiya alayka ma aflahta abadan. Seandainya engkau mati dengan gelang ini ada padamu, maka engkau tidak akan bahagia. Di dalam hadis ini tidak disebutkan apakah orang ini jahil atau orang ini sudah tahu permasalahannya. Karena tidak dirinci, muallif, penulis kitab tauhid ini, yaitu Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi, beliau berpendapat bahwa tidak ada uzur, istilahnya tentang masalah al-udzru bil jahl, tentang masalah ini tidak ada uzur. Jadi untuk masalah akidah ini tidak ada uzur. Jadi masalah uzur bil jahl ini memang diikhtilafkan oleh para ulama. Sebagian ulama ada mengatakan bisa ada uzur kalau dia tinggal di daerah yang semuanya ahlu syirik, yang tidak ada yang mengajarkan kepada dia. Kemudian kiai-kiainya dan ustadznya pun mengajarkan kepada syirik, dia tidak tahu. Ada ulama yang mengatakan bahwa ini uzur bil jahl. Tapi ada lagi mengatakan tidak ada uzur bil jahl, sebab dia harus mencari ilmu, dia harus belajar. Dalam masalah tauhid dia harus tahu apa-apa yang wajib yang Allah bebankan kepada dia, dia harus tahu. Jadi masalah ini memang diperselisihkan oleh para ulama tentang al-udzru bil jahl, tentang uzur dengan sebab kejahilan. Nah, kalau menurut mu'alif, syirik tidak dapat dimaafkan dengan alasan karena tidak mengerti, tidak tahu. Jadi orang harus belajar tentang tauhid ini, harus belajar. Harus datang ke majelis taklim dan harus dia membaca dan harus bertanya, tidak boleh diam. Sebab kalau dia sampai jatuh dalam syirik, tidak ada ampunan. Kalau syirik akbar ini tidak ada ampunan. Sampai dia bertobat dari syirik itu sebelum meninggal dunia. Tapi kalau dia sampai meninggal tidak bertobat kepada Allah, maka dia tidak akan bahagia. Karena orang yang berbuat syirik ini, Allah tidak akan ampuni dosanya. Dan Allah ancam dengan masuk neraka. Waliyahubillah. Al-inkaru bitaglizi ala man fa'ala mithla dzalik. Yang kelima, mengingkari dengan keras terhadap orang yang melakukan perbuatan seperti itu. Yang kelima, mengingkari dengan keras terhadap orang yang melakukan perbuatan seperti itu. Artinya kalau ada orang yang berbuat memakai gelang, benang, atau yang lainnya yang kita lihat, maka wajib ingkar. kita ingkari dengan apa yang kita mampu. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbi fa dzalika adhaful iman." Kata Nabi, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia robah dengan tangannya. Kalau ia tidak sanggup, dengan lisannya. Kalau ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan hatinya itu selemah-lemah iman. Di sini, Nabi langsung menyuruh untuk memutuskan. Putuskan. Jadi, inziha. Jadi, langsung disuruh oleh Rasulullah untuk diputuskan. فَإِنَّهَا لَتَزِيدُكَ إِلَّا وَحْنًا. Sesungguhnya tidak akan menambah kamu, melainkan kelemahan. Jadi ini dilakukan, bahkan ada sahabat yang lain juga yang apabila melihat jimat, mereka langsung ambil, diputuskan oleh mereka. Di sini punya kekuatan. Kalau orang itu punya kekuatan, yang dilakukan. Umumnya kepada istrinya yang melakukan, atau pada anaknya yang dibawa kekuasaannya, dia bisa lakukan itu. Atau dia punya bawahan, atau anak buah, atau pelayan, atau pembantu, atau supir yang pakai itu, dia punya kekuasaan, dia ingatkan. Ini harus diingatkan. Jadi diingatkan dengan keras. Al-ingkar bitaglid, mengingkari dengan keras terhadap orang yang melakukan perbuatan seperti itu. Jadi kaitannya, apabila berkaitan dengan masalah-masalah syirik, kita harus keras, tidak boleh kita diam. Nah, dalam hal ini tentunya tergantung daripada kekuasaan dan kemampuan kita. Bukan berarti secara umum, sebab nanti kalau secara umum, dalam masalah-masalah yang dilakukan syirkun akbar, ini kaitannya dengan ulil amri, penguasa, ulama dengan umara, itu harus bekerja sama untuk menghancurkan segala macam bentuk kesyirikan yang besar. Umpamanya ada kubur yang orang tawaf di kubur itu, menganggap barokah kubur itu, tabaruk dengan kubur ini perbuatan syirkun akbar. Nah, pada yang seperti ini, maka ulama dan umara harus sama-sama untuk membongkar kubur itu atau meratakan kubur itu yang dibangun, supaya apa? Orang tidak tawaf lagi karena syirkun akbar, atau minta, memohon di tempat itu. Ini ingkar syadid, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ketika sudah di Madinah, maka Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yaitu agar menghancurkan patung-patung dan meratakan kubur-kubur. Dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian pada masa khalifahnya Ali bin Abi Thalib pun, Ali menyuruh demikian kepada sahabat yang lain atau kepada tabi'in yang lain, disuruh melakukan yang seperti itu. Ini sudah ada kekuatan. Jadi ini dilakukan oleh al-amri. Tapi sayang, yang seperti ini tidak diingatkan oleh para ulama. Padahal ingkar, dalam masalah kesyirikan itu ingkarnya luar biasa. Jadi kalau orang mengingkari perbuatan-perbuatan yang maksiat, mesti yang lebih dia marah itu kalau orang melakukan perbuatan syirik. Itu mesti dia lebih marah. Karena apa? Karena perbuatan syirik ini merupakan maksiat yang paling maksiat dari semua maksiat yang ada. Kemungkaran yang paling mungkar. Makanya dia harus ingkar kepada perbuatan ini. Nah, sekarang kalau tandanya dia tidak sanggup, kalau sebagai dai dia wajib ingatkan dari atas mimbar, sebagai khatib dia wajib ingatkan. Nah, tapi untuk merubah langsung dalam bentuk tangan, ya, sementara yang dibawa kekuasaannya dia. Sebab kalau dia tidak punya kekuasaan kemudian dia lakukan itu, ini akan bertambah mafsadah untuk yang lainnya. Mungkin aja setelah dibongkar akan dibangun lagi oleh masa yang lebih bagus daripada itu. Karena apa? Dia tidak punya kekuatan. Tapi kalau punya kekuatan, dia bisa larang. Jadi dalam dawabit, ini dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang dawabit. Tentang kaidah-kaidah dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar itu, tidak boleh kita merubah kemungkaran yang justru akan tambah lagi kemungkaran yang lebih besar. Tidak boleh. Jadi kita harus merubah kemungkaran, justru mengurangi kemungkaran itu atau kemungkaran itu hilang. Bukan malah berbalik atau bertambah kemungkaran itu. Tidak boleh. Jadi harus ada kaidah-kaidahnya yang harus dipahami tentang masalah ini dalam al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Tapi kita tetap wajib, terutama yang di dalam keluarga kita. Adik kita, ponakan kita, atau saudara kita, family kita yang masih melakukan syirik, itu harus kita ingkari. Dan kita harus dakwah kepada keluarga, enggak boleh diam. Ini masih banyak ya di antara kaum muslimin yang sudah ngaji. Nah, familinya masih banyak yang berbuat syirik, tapi diam dia. Dia harus usaha bagaimanapun caranya. Apakah dengan buku ini difotokopi, dibagikan kepada dia? Apa kasih buletin? Atau asetnya diberikan kepada dia? Atau yang lainnya, supaya dia sadar dan kembali ke jalan yang hak. Karena syirik ini merupakan dosa besar yang besar. Dosa besar yang paling besar. Kemudian menggantungkan ini juga termasuk dosa. Yang keenam, As-sadisatu at-tasrihu bi anna man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Dijelaskan bahwa orang yang menggantungkan sesuatu, jadi barang, atau dijelaskan bahwa orang yang menggantungkan sesuatu barang untuk maksud-maksud seperti di atas, Allah akan menjadikan dirinya mengandalkan barang tersebut. Ya, orang bergantung pada benda tersebut dalam hidupnya. Orang yang terlalu memelihara keris, mandikan keris, atau yang lainnya, sebatu cincin, mesti dia bergantung pada benda tersebut. Maka dia pergi keluar kota ketinggalan benda itu, dia menjadi penakut. Bergantung pada benda tersebut, ya, atau apa saja bentuknya, maka dia akan bergantung kepada benda tersebut dan tidak bergantung kepada Allah. Tapi orang yang tidak punya benda-benda tersebut, dia tidak akan bergantung pada benda ini, dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, as-sabi'ah at-tasrihu bi anna man ta'allaqa tamimatan faqad asyraq. Yang ketujuh, dinyatakan bahwa orang yang menggantungkan tamimah telah melakukan suatu perbuatan syirik. Orang menggantungkan jimat, susuk, atau penangkal, gelang, benang, dan yang lainnya untuk i'tiqad itu, maka dia termasuk orang yang berbuat syirik. Sebab Nabi bersabda, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggantungkan jimat, maka dia termasuk syirik. As-saminah, yang kedelapan, anna ta'liqal khayt minal huma min zalik. Di ta'liqal khayt minal huma min zalik. Yang kedelapan, mengingatkan benang pada tubuh untuk mengobati sakit panas, termasuk syirik. Dan ini masih ada, ya. Kalau anak kecil itu sering sakit, dikasih benang. Bahkan kadang-kadang dirubah namanya. Ini gak ada pengaruh sama sekali. Kecuali kalau namanya jelek. Jadi dirubah. Tidak ada hubungan dengan penyakit. Umpamanya namanya Jahiman. Jahim, neraka Jahim. Atau Naro, neraka. Jadi dirubah namanya. Jadi kalau namanya neraka gitu. Atau yang lain namanya yang jelek gitu. Ya dirubah namanya. Tapi tidak ada hubungannya dengan penyakit. Ini kadang-kadang ada kepercayaan di satu daerah itu, kalau anaknya sering sakit, dirubah namanya. Dianggap keberatan nama. Tidak ada istilah keberatan nama. Tidak ada, dirubah. Nama yang jelek itu dirubah dengan nama yang baik. Kemudian juga, kalau seandainya dia sakit, panas, tidak ada hubungannya dengan yang lain, dia harus bergantung kepada Allah. Ya, ini dia berobat, ikhtiar tetap. Ikhtiar, berobat dia. Kemudian dia bergantung, tawakal kepada Allah. Tidak ada hubungannya dengan menggantungkan benang atau yang lainnya. Apalagi anak ini sering rewel umumnya. Sering kadang-kadang orang tua, anaknya sering nangis, kemudian dibawa ke dukun. Ini tidak boleh. Datang ke dukun itu hukumnya haram. Tidak boleh. Jadi kadang-kadang anak ini rewel, nangis terus malam, sudah pusing orang tuanya, dibawa ke dukun. Dalam Islam tidak boleh seperti itu. Justru dicari penyebabnya apa? Apakah diganggu oleh jin, oleh syaitan? Diganggu jin bukan obatnya dukun. Tapi bacakan rumah itu dengan surah Al-Baqarah. Bacakan Al-Baqarah. Lalu kata Nabi, syaitan itu lari. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yansiru minal baiti ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Semuanya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Ada sini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baca dari awal sampai akhir. Kemudian juga dibacakan seperti anak itu dibacakan u'izuka, kalau anak laki u'izuka bi kalimatillahit tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Jadi aku lindungkan engkau dengan kalimat-kalimat Allah. Aku minta perlindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya supaya engkau terlindungi min kulli syaitanin wahammah, dari setiap gangguan syaitan dan gangguan yang jahat. Wa min kulli ainin lammah, dan dari mata yang jahat. Jadi kita lindungi anak kita itu dengan bacaan itu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Seperti Nabi membaca juga untuk cucunya Hasan dan Husain. Kemudian baca lagi doa-doa yang lain, seperti doa pagi sore, zikir pagi sore, itu kita baca. Kemudian kita juga menghilangkan apa-apa yang di rumah yang dengan sebab itu setan bersarang di rumah kita. Atau malaikat tidak, rahmat tidak mau masuk ke rumah kita. Maka kita hilangkan. Kita singkirkan. Maksudnya ada gambar-gambar, patung-patung, itu harus dianjurkan. Anjing tidak boleh ada di rumah kita. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah yang ada anjing atau patung. Itu disingkirkan. Dibuang itu patung-patung itu. Anjing juga dilepaskan. Gak ada manfaatnya. Daripada pilih anjing, mendingan lebih baik pelihara anak yatim. Biarkan dia makan sendiri, cari makan sendiri segala macam. Tapi kalau anak yatim sulit, maka kita harus bantu dan kita harus asuh atau kita tolong bantu dia. Jadi kita cari apa-apa yang menyebabkan malaikat rahmat itu tidak masuk, nah kita mulai singkirkan. Kemudian yang menyebabkan setan itu masuk juga kita berusaha untuk menyingkirkan. Apa diantaranya? Di rumah itu mungkin ada patung atau ada gambar-gambar atau yang lain yang dengan sebab itu setan itu masuk. Atau suara-suara musik, lagu-lagu, maka kita mulai singkirkan. Jadi sudah mulai meningkat. Kita sudah mulai meningkat. Dari kajian demi kajian kita sudah paham, mulai kita tinggalkan yang tidak bermanfaat itu. Kemudian apalagi yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Supaya apa? Supaya rumah kita mengalami ketenangan. Sebab banyak rumah kaum muslimin yang tidak mengalami ketenangan ya dengan sebab itu. Tempat bersarangnya syaitan karena tidak pernah dibacakan Al-Quran. Kemudian lagi banyak hal-hal yang dengan sebab itu syaitan itu masuk. Jadi kalau ada, seperti yang saya katakan, ada anak kecil yang sering rewel atau nangis, ya kemungkinan banyak sebabnya. Banyak sebabnya, di antaranya itu. Mungkin tiap hari rumahnya itu tidak ada pengajian, tidak ada baca Quran sama sekali. Yang ada tiap hari lagu, mulai dari subuh sampai malam. Musik-musik segala macam. Ini bukan nama malaikat rahmat masuk, malah setan yang masuk ke rumahnya. Terus gambar-gambar, foto-foto segala macam itu mulai disingkirkan. Kalau kita udah mulai ngaji, itu udah mulai. Kalau dulu jahiliyah kita nggak ngerti, gitu. Mungkin insya Allah maafu dimaafkan. Sekarang sudah ngaji, singkirkan. Nggak ada manfaatnya. Foto-foto yang gantung nggak ada manfaat, sama sekali nggak ada manfaatnya. Untuk siapa nggak ada manfaatnya? Tapi untuk setan ada manfaatnya untuk menggoda kita. Untuk manusia tidak ada manfaatnya yang seperti itu digantung. Atau untuk kenangan-kenangan yang dalam Islam bukan seperti itu caranya. Tidak ada istilah kenangan-kenangan itu. Dikrayat istilahnya. Kita sudah mulai menyingkirkan yang seperti itu karena masalahnya rumah kita akan diganggu. Sedangkan kita mengharapkan ketenangan dalam hati kita dan juga mendapatkan reda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bacakan kalau ada anak yang sering nangis itu bukan dibawa ke dukun, bukan dibawa ke tempat-tempat yang jelas berbahaya. Artinya yang jelas syirik tidak boleh. Sebab orang datang ke dukun itu tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Tidak akan diterima sholatnya. Lam tuqbalahu sholatun arba'ina laylah. Tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Jadi tinggalkan itu. Tidak boleh datang ke dukun. Dan tidak boleh membenarkan. Kalau dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun, berarti dia telah kufur kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lanjutkan. At-tasi'ah yang ke-9. Tilawatu Hudzaifah al-ayah dalilun ala anna as-sahabata yastadilluna bil ayati allati fi syirkil akbar 'ala al-asghar kama dzakara Ibnu Abbas fi ayati al-Baqarah. Yang ke-9. Pembacaan ayat tersebut yang dilakukan oleh Hudzaifah menunjukkan bahwa para sahabat menggunakan ayat-ayat yang berkenaan dengan syirik akbar sebagai dalil untuk syirik asghar. Sebagaimana tafsiran yang disebutkan Ibnu Abbas dalam salah satu ayat dari surah Al-Baqarah. Ibnu Abbas di dalam bab yang ke-42 tentang ayat فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dan janganlah kamu membuat andad sekutu-sekutu untuk Allah padahal kamu mengetahui bahwa Allah adalah Maha Esa. Ini ayat ini berkenaan dengan syirkun akbar, tapi Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat tersebut mengatakan membuat andad ialah terbuat syirik. Suatu perbuatan dosa yang lebih sulit untuk dikenali daripada semut yang kecil yang merayap di atas batu hitam pada malam yang kelam. Yaitu seperti ucapan Anda demi Allah dan demi hidupmu, wahai fulan, serta demi hidupku. Atau kalau bukan karena anjing kecil orang ini, kalau bukan karena anjing kecil orang ini tentu didatangi oleh pencuri. Nah, ini juga perkataan-perkataan kalau bukan karena saya orang ini sudah mati atau yang lainnya. Ini syirik asghar, syirik yang kecil perbuatan ini. Perkataan ini syirik kecil. Nah, syirik yang kecil ini Ibnu Abbas mengambil dari dalil ayat yang berkenaan dengan syirkun akbar. Ayat ini pada tajamulillahi anda dawantum ta'alamun berkenaan dengan syirkun akbar, syirik yang paling besar. Seperti orang yang
1: menyembah patung, menyembah kubur, menyembah pohon atau yang lain, ini syirik akbar. Tapi Ibnu Abbas juga mengambil dalil dari ayat ini bahwa orang yang mengatakan seperti itu termasuk syirik. Jadi ayatnya yang berkenaan dengan syirik akbar dipakai juga untuk yang syirik asghar. Seperti Hudzaifah membacakan ayat ini. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka itu beriman kepada Allah, hanya saja mereka pun berbuat syirik kepadanya. Ayat ini dalam surah Yusuf ayat 106 berkenaan dengan syirik akbar, tapi dipakai juga oleh Hudzaifah dalam syirik asghar, seperti juga Ibnu Abbas tadi. Karena apa dipakai? Karena masalahnya syirik kecil itu dosanya lebih besar daripada dosa besar. Saya ulangi lagi. Kenapa Ibnu Abbas mengambil dari ayat Al-Baqarah, "Fala taj'alul lahi andada wa antum ta'lamun," atau Hudzaifah berdalil dengan ayat "Wa may yu'minu aktsarum billahi illa wa hum musyrikun," dijadikan dalil untuk syirik asghar. Karena apa? Syirik asghar ini dosanya lebih besar daripada dosa besar. Dan ini harus dijauhkan. Syirik kecil ini harus dijauhkan. Nah, di antara syirik kecil ya, bukan hanya riya saja, tapi di antaranya itu, yaitu orang mengatakan bahwa kalau bukan karena saya, kamu tidak akan jadi. Kalau bukan karena saya, kamu tidak selamat. Kalau bukan karena saya, dan segala macam. Atau orang yang bersumpah, yaitu demi Allah, seperti di sini sebutkan, demi Allah dan demi hidupmu, wahai fulan. Ini juga termasuk syirik asghar. Kita lanjutkan yang ke-10. Al-ashira anna ta'liqal wada' minal 'aini min dzalik. Wada menggantungkan wada'ah, yaitu sesuatu yang terbuat dari kulit kerang sebagai penangkal atau pengusir ain, termasuk pula syirik. Ain ini adalah mata. Mata yang jahat. Ain ini adalah mata yang jahat. Kata Nabi, al-ainu haqqun. Ain itu adalah hak. Benar. Jadi orang tidak boleh mengingkari. Jadi ain ini benar. Ini bisa terjadi pada siapa saja. Baik laki-laki maupun perempuan. Jadi umpamanya ada orang melihat seseorang karena kebencian dia kepada orang ini. Kemudian orang itu bisa jatuh. Atau bisa sakit. Atau mungkin juga bisa mati. Dan ini ada. Jadi ada orang yang memang hatinya jelek, dia melihat seseorang itu bisa terjadi. Seperti ada, umpamanya ada orang melihat anak kecil, karena tajamnya mata dia, istilah mata yang tajam itu, matanya yang tajam, dia melihat anak itu, dia benci, umpamanya. Dia mengatakan anak ini cakep, padahal dia maksudkan lebih dari selain itu. Makanya kita kalau ada yang memuji, ucapkan Masya Allah. Jadi kalau ada yang memuji itu, antum ini baik, Masya Allah. Suruh katakan orang itu, yang memuji itu harus mengatakan Masya Allah. Bahwa kalau tidak, kadang-kadang terjadi ain. Ain itu orang itu bisa sakit. Bahkan kadang-kadang anak kecil itu bisa sakit dengan sebab itu. Sering orang memuji, orang datang memuji, itu anak itu bisa sakit. Maka ucapkan Masya Allah. Makanya ain ini termasuk hak. Dan ada pembicaraan tersendiri oleh para ulama dimasukkan dalam bab. Ada kutaib yang membahas khusus tentang masalah ini. Ain. Dan dalam Al-Quran, soal dalilnya dalam Al-Quran ada. Seperti orang-orang kafir disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Qalam, wa in kadu la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra. Itu dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa tentang ain itu. Jadi mereka itu berusaha bagaimana membinasakanmu dengan mata mereka. Jadi orang-orang kafir ketika mendengar ayat itu, mereka benci kepada Nabi dengan mata yang tajam itu, bagaimana supaya Nabi itu mati. Setelah mereka mendengar ayat-ayat Allah. Jadi mereka tidak senang dibacakan ayat-ayat Allah. Nah, soal tafsirnya nanti bisa dilihat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Tapi sih tentang masalah ini dibahas oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Di ayat berapa itu? Di ayat-ayat yang terakhir. Wa iyyakadu alladhina kafaru layuzliqunaka biabsarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dalam surah Al-Qalam ayat 51. Dan hampir-hampir orang-orang kafir itu membinasakanmu biabsarihim, dengan pandangan mata mereka, lamma sami'u dzikra, tatkala mereka mendengarkan Al-Qur'an, wa yaquluna innahu lamajnun, Dan mereka berkata sesungguhnya Nabi Muhammad adalah orang yang majnun, yang gila. Kemudian dibantah oleh Allah, wama huwa illa dzikrul alamin. Dan tidaklah ia melainkan sebagai peringatan bagi seluruh alam.

diguyur dengan bekas mandinya orang ini. Jadi diguyur, disiram dari belakang. Kemudian itu insya Allah sembuh. Dan ini ada riwayat ya, seperti itu terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beberapa lagi yang dibahas juga dalam beberapa buku yang berkenaan tentang masalah sihir. Ya, ada pembahasan tentang masalah ini, ain. Nah, kalau ada orang untuk menolak ain, karena ain ini berlaku di mana saja, bukan hanya di tanah Arab, tapi di mana saja, bukan Timur Tengah, di mana saja ini berlaku. Kalau ada orang menggantungkan wadah sebagai penangkal atau pengusir ain, ini termasuk syirik, tidak boleh. Karena bukan ini obatnya, bukan dengan benda-benda, bukan. Obatnya dengan apa? Dengan banyak berzikir kepada Allah. Dengan membaca a'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Atau beberapa lagi doa-doa dari Nabi seperti bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismi syai'un fil ardhi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim, 3 kali waktu pagi dan 3 kali waktu sore. Atau baca a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. 3 kali juga kita baca. Atau yang lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-hadiyat asyrah. Yang ke-11. Addu'a ala man ta'allaqa tamimatan anna Allah la yutimmu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allah lahu ay taraka Allah lahu. Yang ke-11, orang yang menggantungkan tamimah didoakan semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya, dan orang yang menggantungkan wada'a didoakan semoga Allah tidak memberikan ketenangan pada dirinya. Dan ini kenyataan, yang Nabi doakan ini terkabul. Artinya orang yang menggantungkan tamimah, jimat, tangkal, didoakan semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya. Banyak orang-orang yang menanggalkan itu tidak terkabul keinginannya. Kemudian orang-orang yang menggantungkan wada'ah didoakan oleh Nabi semoga Allah tidak memberikan ketenangan pada dirinya. Dan ini nyata. Orang-orang yang menggantungkan benda-benda ini tidak tenang dalam hidupnya. Karena ketenangan itu dengan berzikir kepada Allah yang disyariatkan. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah itu hati ini akan tenang. Kemudian yang perlu ditambahkan lagi untuk mengingatkan dalam bab ini, bahwa kesembuhan pada hakikatnya datangnya dari Allah. Jadi kesembuhan pada hakikatnya datangnya dari Allah. Itu yang harus diingat itu. Jadi bukannya dari orang lain, bukan kita bergantung pada dokter, bukan bergantung pada yang lain. Soal berobat ke dokter ya, boleh saja berobat. Tapi menggantungkan, kita tidak bisa sembuh kalau tidak diobati oleh dokter, itu tidak boleh. Pada hakikatnya kesembuhan itu datangnya dari Allah. Dia sebagai perantara saja, sebagai wasilah saja. Seperti obat sebagai wasilah saja. Tapi yang menyembuhkan pada hakikatnya Allah SWT. Kemudian orang yang minta kesembuhan kepada selain Allah, itu orang itu akan hina dan rugi. Orang yang minta kesembuhan kepada selain Allah, maka orang itu akan hina dan rugi. Yang ketiga, bahwa cepat seorang minta cepat dihilangkan sesuatu, berarti berdoa kepada Allah dengan istijjal, dengan terburu-buru supaya sembuh penyakitnya, ini justru akan membawa kepada syirik. Artinya kalau dia tidak hati-hati, bisa dia syirkun asghar, jatuhnya pada syirik yang kecil. Karena dia tidak sembuh, akhirnya larinya ke tempat yang lain atau bergantung pada benda-benda tersebut. Jadi kalau kita berdoa minta kepada Allah supaya disembuhkan, tapi istijjal cepat-cepat tidak boleh. Jadi kata Nabi, doa itu akan dikabulkan oleh Allah selama orang itu tidak minta dicepatkan, tidak minta buru-buru. Kita harus sabar. Kemudian yang keempat, bahwa syirik kecil itu akan membawa kepada syirkun akbar. Syirik yang kecil akan membawa kepada syirik akbar. Yang kelima, menggantungkan sesuatu di tubuh untuk kekebalan. Ya, untuk kekebalan atau untuk keselamatan atau untuk menolak bahaya, ini termasuk syirik kecil dan ini termasuk perbuatan jahiliyah. Tapi kalau dia bergantung pada benda tersebut, dia mengatakan bahwa benda inilah yang menyelamatkan saya, yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, sedangkan Allah tidak ikut campur dalam masalah ini sudah jatuh ke dalam syirkun akbar. Tapi kalau dia mengatakan ini wasilah saja, ini syirkun asghar dan perbuatan jahiliyah. Kemudian yang keenam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang berbuat demikian. Rasulullah melaknat orang-orang yang melakukan demikian. Yang ketujuh, percaya kepada jimat-jimat ini atau kepada benang atau kepada yang lainnya yang termasuk yang berkaitan dengan bab ini berarti membuka pintu kemusyrikan atau membuka pintu kesyirikan.

0: yang pada hakikatnya semua ini adalah dari khurafat, tahayul dan perbuatan jahiliyah. Jadi kita harus menghindari perbuatan-perbuatan ini dan juga mengingatkan keluarga kita jangan sampai jatuh dalam perbuatan yang seperti ini. Ya, sampai di sini dulu kajian kita. Dan mudah-mudahan yang kita kaji ini bermanfaat dan kita dilindungi oleh Allah dari perbuatan syirik. Dan juga kita wajib mengingatkan keluarga kita dan family kita jangan sampai mereka juga jatuh dalam perbuatan syirik. Baik syirkun asgar maupun syirkun akbar. Di antara doanya bagaimana? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwat al-islam kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ikhwatal Islam dimanapun Anda, berikut kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung yang kami hadirkan selama 24 jam untuk Anda semua. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kullu nafsin da'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة.

0: Sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
3: Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
4: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
3: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbirji'uni, Tuhanku, Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.
5: Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. كلا إنها كلمة.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: Ali ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa.
7: Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
5: Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali.
8: Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP.
5: Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.

0: 一火，saudaraku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
1: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ini memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Innal rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'ullahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Katakanlah segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

Lalu siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: الأرض.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi.
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?
1: La ilahumma Allah.
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

0: Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan, mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
4: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
1: Nurun minal Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم، لا خوف عليكم. سيئة الحسنة حتى

أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah." Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

0: ma'lum.
1: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: مخلصين.
1: Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa.
7: Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
5: Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat?
7: Mau ngomong apa gitu?
5: Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillahi wa annallaha mukhzil

0: عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Hidup di dunia, seringkali kita melakukan perjalanan. Berkendara, berpindah dari satu kota ke kota lain. Mengarungi lautan, dari satu negeri, berpindah ke negeri yang lain. Terbang di angkasa bersama pesawat menuju tempat-tempat yang kita cari. Setiap kita melakukan perjalanan dalam kehidupan ini, selalu ada harapan di hati kita untuk kembali ke kampung halaman, berkumpul dengan keluarga, anak, istri, karib kerabat, sahabat dan handai taulan. Tetapi pernahkah terpikir olehmu, wahai saudaraku? Setiap kita pasti akan menempuh sebuah perjalanan. Dan perjalanan itu tidak akan mungkin lagi kita kembali di dunia ini. Perjalanan yang sangat panjang. Tanpa ditemani oleh anak, istri, orang tua, karib kerabat dan sahabat dekat. Perjalanan yang sangat jauh dan tidak akan kembali lagi ke dunia. Membawa bekal yang sedikit. Perjalanan tersebut, wahai saudaraku, adalah perjalanan kematian. Perjalanan menuju kampung akhirat. Dan itu sebuah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup, semuanya pasti akan merasakan mati. Semua makhluk fana, tinggallah yang kekal dan abadi. Allah tabaraka wa ta'ala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Saat perjalanan panjang tersebut akan dimulai, manusia mulai menyadari bahwa dia akan menempuh perjalanan yang tidak mungkin lagi baginya untuk kembali. Ketika itu dia berharap, berangan. Tetapi angan-angan, sebatas angan-angan. Harapan yang tidak akan terwujud. Allah tabaraka wa ta'ala menceritakan kondisi orang-orang yang selama ini disibukkan oleh perjalanan dunia, lupa perjalanan yang jauh ini, menuju akhirat. Ketika perjalanannya akan dimulai menuju akhirat, apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang mereka, datang kepada salah seorang mereka, mereka pun berkata, ia pun berkata, ya Allah, ya Rabbku, kembalikan aku. Kembalikan aku ke dunia. Untuk apa, wahai saudaraku? Apakah dia berharap kembali berkumpul dengan anak istrinya? Apakah dia berharap kembali untuk menduduki jabatannya di dunia? Apakah dia berharap kembali agar bisa dikerumuni oleh pengikut-pengikutnya yang dianggapnya setia? Tidak. Dia berharap kembali. Dia ingin kembali ke dunia untuk bisa beramal soleh. Sujud kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Rabbirji'uni, wahai Rabbku, kembalikan aku. La'alli amalu saliha. Mudah-mudahan aku bisa kembali mengulang amal soleh. Mengerjakan amal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Fima tarakt. Kalla. Tidak mungkin itu, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innaha kalimatul huwa qailuha. Itu hanyalah ucapan, kata-kata yang dia ucapkan. Sekedar kata-kata. Sekedar angan-angan. Sekedar impian. Itu tidak mungkin terwujud lagi. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumil ba'tsuh. Di belakang mereka ada tabir sampai hari berbangkit. Mereka ingin kembali ke dunia untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi itu tidak mungkin lagi. Dulu di dunia dia diberi kesempatan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk kembali dari kelalaian, kembali dari kelengahan, kembali dari kekufuran kepada keimanan, kembali dari kesesatan kepada jalan yang lurus, kembali dari kebatilan kepada kebenaran, kembali dari kelalaian menuju ketaatan. Diberi kesempatan. Tetapi dia tidak kunjung sadar, tidak kunjung bangun dari tidur panjangnya. Kelalaian karena dunia. Akhirnya, yang tinggal hanyalah penyesalan. Perjalanan panjang ini, wahai saudaraku, yang diawali dengan kematian, kemudian dilanjutkan di alam barzah, setelah itu dibangkitkan kelak di yaumil qiyamah, dikumpulkan di yaumil mahsyar, dan kelak akan berakhir di sorga atau neraka. Beruntunglah orang-orang yang ketika di dunia berjuang menundukkan hawa nafsunya agar bisa tunduk dan patuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menempuh jalan yang lurus, beramal saleh, berpegang teguh hingga akhir hayatnya. Merugi orang-orang yang dahulu kufur terhadap Allah tabaraka wa ta'ala, menjadikan tandingan-tandingan, menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala dengan makhluk-makhluknya. Merugi orang-orang yang dahulu tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, tidak mengikuti jalannya, menempuh jalan-jalan yang menyimpang dari jalannya. Ketika itu orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang sesat, orang-orang yang durhaka, mereka semuanya menggigit tangannya, kedua tangannya. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Bukan lagi menyesal menggigit satu jari, wahai saudaraku, menggigit dua tangan saking menyesalnya. Karena dahulu tidak beriman dan tidak bertakwa, tidak beramal soleh, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi wa yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ketika itu mereka menyesal dan berkata, andai saja dahulu ketika di dunia aku menempuh jalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tinggallah itu hanya angan-angan, impian yang sirna. Ketika mereka dicampakkan ke dalam api neraka. Mereka juga akhirnya menyesal telah mengikuti syaitan, telah mengikuti pemimpin-pemimpin yang sesat, telah mengikuti orang-orang yang menyimpangkan mereka dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang lebih parah lagi, apabila mereka dicampakkan ke dalam neraka oleh Allah tabaraka wa ta'ala, semoga Allah menjauhkan kita darinya, maka mereka akan menangis sampai kering, air matanya berganti dengan air mata darah, menyesali perbuatan. Ingatlah wahai saudara-saudariku, saya, anda, kita semuanya pasti akan menempuh perjalanan tersebut. Tetapi kita tidak pernah tahu kapan dimulai perjalanan itu. Bisa sekarang, nanti, atau lusa. Yang menjadi masalah, sudahkah kita memiliki bekal untuk menempuh perjalanan tersebut? Yang menjadi masalah, sudahkah kita mempersiapkan diri kita, bekal kita untuk menempuh perjalanan tersebut yang diawali dengan kematian, kemudian menghadapi pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam barzah? Setelah itu, sudahkah kita memiliki bekal untuk menghadapi yaumil mahsyar yang begitu panjang, mengerikan dan dahsyat, di mana matahari didekatkan kepada kepala manusia? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah ketika kita ditegakkan, dihadapkan di hadapannya dipanggil Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan. Lalu dihadapkan di hadapan Allah, anggota tubuh kita semuanya bersaksi. Sudahkah kita mempersiapkan untuk hari itu? Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk melewati titian yang berakhir di sorga? Atau bahkan, na'udzubillah, bisa jadi seseorang itu tergelincir masuk ke dalam jurang neraka. Mari wahai saudara-saudariku, sebagaimana Anda jika akan mengadakan perjalanan di dunia, selalu bersiap-siap, menyiapkan bekal, pakaian, apa saja yang rasanya Anda perlukan ketika di perjalanan. Itu adalah perjalanan fana. Ini perjalanan yang kekal dan abadi. Tidak ada tempat di sana kecuali sorga atau neraka. Jika Anda beruntung, mudah-mudahan kita semuanya beruntung, maka kaki Anda akan menjejak sorga. Jika salah seorang dari hamba tergelincir, maka dia akan masuk ke neraka. Mudah-mudahan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala menyertai setiap langkah kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita kepada jalan yang lurus, meneguhkan kita di atasnya, memberikan kita husnul khatimah serta keteguhan dalam kehidupan dunia maupun setelah mati. Persiapkan dirimu wahai saudara-saudariku, persiapkan bekal untuk melanjutkan perjalanan ke kampung akhir. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Katakanlah segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

Siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: الأرض.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi.
2: Apakah
1: di samping Allah ada Tuhan? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.

Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita, untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera, letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami. Ampuni kami. Ampuni kami, ya Rob, atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka, dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya, dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mawta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
2: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
0: Kematian. Apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan memanggil kita. Sebagaimana dia telah memanggil mereka.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu. Hukum-Mu berlaku terhadap diriku, dan ketetapan-Mu adil pada diriku. Aku memohon kepada-Mu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, Ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang bagi kesusahanku.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
3: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat Anda sedang sendiri.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat tidak ada yang melihat.
3: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
4: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
5: berhentilah.
4: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
3: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
6: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
3: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
6: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
3: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
6: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah SWT.
3: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
6: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
7: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
6: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
7: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
3: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
7: Hidup di dunia hanya sebentar.
3: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
7: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
6: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
3: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
6: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
7: Hai jiwa yang keluar,
6: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu? siapakah yang mampu melindungiku?
0: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
1: Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui.
8: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Yahya bin Mu'adz rahimahullah, malam itu panjang, maka jangan engkau pendekkan dengan tidurmu, dan siang itu jernih, maka jangan engkau nodai dengan dosa-dosamu.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
2: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
0: Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

0: مقتدر. أتوكه دياب برآدة دراكا.
1: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر.
0: Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Saudara dan saudariku, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syatibi mengatakan dalam kitabnya Al-Muwafaqat, semua agama sepakat untuk menjaga 5 pokok penting: agama, harta, jiwa, akal, dan nasab. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha harrama bai'al khamri wal maitati wal asnam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli khamar, bangkai, dan patung-patung. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli khamar karena merusak akal. Allah mengharamkan jual beli bangkai karena merusak nyawa. Dan Allah mengharamkan jual beli patung karena merusak agama. Dan di antara dalil yang menjelaskan hal ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, "La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salas." Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 hal. As-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah lalu berzina. Wan nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, yakni orang yang membunuh maka dia dikisos, dibunuh juga. Dan yang ketiga adalah al-mufariku lil jama'ah, orang yang murtad dari agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saudaraku, saudariku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Islam menjaga 5 hal ini. Pertama, menjaga agama. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk bertauhid dan melarang kita perbuatan syirik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan jangan kalian berbuat syirik. Dan Islam sangat menekankan kepada kita untuk mengamalkan syiar-syiar Islam seperti salat, puasa, zakat dan sebagainya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tunaikan salat dan keluarkan zakat. Yang kedua, Islam menjaga nyawa. Di antara buktinya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pembunuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lazawalud dunya wa ma fiha ahwanu inda Allah min qatlil muslimi bighairi haq." Hancurnya dunia dan isinya jauh lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Dan di antara buktinya juga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita dan terutama kepada para pemimpin untuk menegakkan hukum qisas. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisas." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk menegakkan qisas. Semua itu demi menjaga darah manusia. Yang ketiga, Islam menjaga akal. Di antara buktinya Allah Subhanahu wa taala sering kali di dalam Al-Qur'an mengajak kita untuk menggunakan akal dalam merenungi keajaiban-keajaiban dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an?" Kenapa mereka tidak merenungi dan menghayati Al-Qur'an? Dan di antara buktinya juga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita dari minuman-minuman yang merusak akal. Rasulullah bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram." Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr hukumnya adalah haram.

0: Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang nista dan hina. Yang terakhir, Islam menjaga harta. Oleh karenanya, Islam menganjurkan kepada kita untuk hemat di dalam mengeluarkan harta. Allah berfirman mensifati hamba-hambanya yang beriman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Dan hamba-hamba yang beriman itu, apabila mereka membelanjakan harta, maka mereka tidak boros dan jika tidak pelit, tapi tengah-tengah. Dan di antara buktinya juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan pencurian dan memberikan hukuman yang tegas terhadap para pencuri, baik pria ataupun wanita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wassariku wassariqatu faqta'u aydiyahuma." Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah kedua tangannya. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudariku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada. Lima hal pokok ini, jika kita mau mewujudkannya dan mau menerapkannya dalam kehidupan kita, maka kita akan merasakan kedamaian, kita akan merasakan keamanan, dan kita akan merasakan ketentraman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan negara kita menjadi negara yang tentram dan aman. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
1: Undayan Mutiara Nasiha. القرآن.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa ma

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.

0: barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi. Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: berat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata, sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim, sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu nggak? Malu nggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di sok pertama. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
3: Sahil hayatul dunia illa lahu wa la'ib inna dara al-akhirata lahi حيوان لو كانوا يعلمون.
2: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq.

0: hasidin idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. وأعوذ بك من عذاب القبر. La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtal min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqi ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun. Al-qira'atul Qur'aniyyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia Maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'ani. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ayatun minal Qur'an. Ayatun minal
4: Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال

0: وأنفقوا لعلكم ترحمون.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan Rabu pagi yang berbahagia ini, semoga kita semua berada dalam penjagaan dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang senantiasa setia mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas kita di pagi ini. Kita awali dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan mendengarkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya, memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa memaksimalkan waktu kita dalam melakukan amaliyah ibadah. Allahumma amin. Berikut kami hadirkan kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengan Anda. Selamat beraktivitas. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
6: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Al-Quran.

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.
1: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni.
2: Bayangkan Allah yang maha kuasa,
1: yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa, tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
3: disamakan dengan makhluk.

0: Kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك. Rawahu Muslim.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa pada malam terjadinya Isra, didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dua gelas, masing-masing berisi khamar dan susu. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kedua gelas tersebut. Setelah itu, beliau mengambil gelas yang berisi susu. Malaikat Jibril pun berkata kepada beliau, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu terhadap fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, niscaya umatmu akan tersesat. Hadis riwayat Muslim.
6: Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
7: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
1: Begitu cepat waktu berjalan hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
2: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas. Menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri nggak tahu, nggak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
1: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finis kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
2: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
1: Masa kau enggak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada Zat yang Maha Kuasa, Maha Mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya Dia yang mampu, hanya Dia yang bisa, hanya Dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, Dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

0: نصوحا.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah. Galura 104.3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
2: Surah At-Tahrim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Ya ayyuhan nabiy lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim.
2: Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
3: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.
2: Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu untuk membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
3: وَإِذْ أَسْأَلْتُمْ

0: Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, Hafsah. Kemudian Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepada Nabi. Kemudian Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika Nabi memberitahukan pembicaraan itu kepada Hafsah, dia bertanya, "Siapakah yang memberitahukan hal ini kepadamu, wahai Nabi?" Nabi menjawab, "Yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha Mengetahui, Maha Teliti."
1: إن تتوبا إلى الله فقد صغت

Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah adalah pelindungnya, dan juga Jibril dan orang-orang yang beriman yang baik. Dan selain itu, malaikat-malaikat adalah penolongnya.

0: Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu, yaitu perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan.
1: Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tabirul yawm innama tujzawna ma kuntum ta'malun.
0: Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu menyampaikan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan.

0: langit.
1: Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yaitu pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
0: Ya.

Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikitpun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, "Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka."

0: الظالمين.
1: Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim."

0: dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya. Dan kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya. Dan dia termasuk orang-orang yang taat.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta, dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya, dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: قال الله تعالى

0: Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.
1: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Rawahu Muslim wa ghairuh.
0: Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali.
1: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: Ya Allah, berilah, yakni tambahkanlah, solawat, sanjungan, kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana engkau telah memberi solawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya, Engkau maha terpuji, lagi maha mulia. Ya Allah, berilah berkah, tambahan kebaikan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya, Engkau maha terpuji, lagi maha mulia.
2: Qala Rasul, sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب متفق عليه.
4: Dari ابن مسعود رضي الله عنه, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum namun dia tidak bertemu dengan mereka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, seseorang bersama dengan yang dicintainya. Muttafaqun alai.
5: Sebagian orang kan ada yang ketakutan dengan masa depannya. Nanti gimana masa depan anak-anak saya? Bagaimana nanti hidup mereka? Nggak usah pikirin.
6: Yang kita pikirkan tuh bagaimana agama anak-anak kita.
5: Kalau masalah rezeki sudah ditanggung sama Allah.

0: mubin.
1: Makanya Nabi Ya'qub ya, ketika hendak meninggal, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Yang ditanya oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya apa? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian ibadahi setelahku, ai anak-anak? Nabi Ya'qub tidak berkata, apa yang kalian makan setelahku nanti, nak? Kenapa? Karena rezeki sudah ditanggung oleh Allah. Nggak usah khawatir. Yang kita khawatirkan itu agamanya.
0: Agamanya.
1: Rezeki semua di tangan Allah.
2: Jangan seorang khawatir berlebihan. Rizki sudah ditanggung. Bagaimana kita suudzon sama Allah sementara kita masih dalam janin? Allah kasih rizki sama kita. Kita kecil gak, belum bisa cari rizki, Allah sudah kasih rizki lewat kedua orang tua kita. Setelah kita dewasa, sudah punya kemampuan, sudah pandai berpikir, sudah lebih matang, kemudian takut tidak dapat rizki. Ini suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh inna Allaha balighu amrihi. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara.
4: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir.
4: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam, azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan, sedang neraka itu menggelegar.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Sad. Wal-Qur'ani dzikr.
2: Sad. Demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
2: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.
1: Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manas.
2: Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.
1: Wa'ajibu an ja'ahum munzirun minhum. Wa qala al-kafirun hadha sahirun kadzdzab.
2: Dan mereka heran, karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta.

Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

0: dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki.
1: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا

0: شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب.
1: Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesakan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.
0: أم عندهم خزائن رحمة ربك

0: ما فليرتقوا في الأسباب.
1: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
0: Jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab.
1: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.
0: Kadzabat qablahum qaum Nuhin wa 'adun wa Fir'aun dzul autad wa Samud wa qaum Lutin wa ashabul Aikah ulaikal ahzab.
1: Telah mendustakan rasul-rasul pula sebelum mereka itu kaum Nuh, 'Ad, Fir'aun yang mempunyai tentara yang banyak, dan Tsamud, kaum Lut, dan penduduk Aikah. Mereka itulah golongan orang-orang yang bersekutu menentang rasul-rasul.
0: In kullun illa kadzdzaba ar-rusul fa haqqa 'iqab.
1: Semua mereka itu tidak lain hanyalah mendustakan rasul-rasul, maka pastilah bagi mereka azabku.
0: وَمَا يَنْظُرُ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ.
1: Tidaklah yang mereka tunggu melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
0: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
1: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

0: Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya, dia amat taat kepada Tuhan.
1: Inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil'ashiyyi wal-ishraq. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَّابٍ.
0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?
1: إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ.
0: Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil. Dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

0: واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب.
1: Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.
0: قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ

0: هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب.
1: Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.
0: فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ.
1: Maka kami ampuni baginya kesalahannya itu, dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.
0: Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka.

0: بما نسوا يوم الحساب.
1: Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

0: كفروا من النار.
1: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.
0: أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ.
1: Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?
0: Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab.
1: Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran.

0: ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.
1: Faqala inni ahbabtu hubbal khair an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab.
0: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu
2: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwata Islam wa jazakumullah sahabat Roja, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua di kesempatan Rabu pagi, pekan kedua yang berbahagia ini. Kembali kita bisa bertemu dalam program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin Kitab Syarhus Sunnah Lil Imam Al-Barbahari, disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidhahullah dari Maros. Nah, mikhwati Islam wa azakumullah, di kesempatan ini dengan mengangkat tema peringatan dari peringatan terhadap ahli bid'ah. Nah, ikhwati Islam wa azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Nah, berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falatafadol Mashkur Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudhilhu falahadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Pemirsa Rojak TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla dan nikmat terbesar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Rojak TV, alhamdulillah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu penjelasan syarhus sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Dan kita sudah berada pada penghujung kitab ini. Beliau memberikan beberapa pesan-pesan. Beliau mengatakan, wa minas sunnati alla tuti'a ahadan fi ma'siyatillah. Termasuk bagian dari sunnah, bahkan pokok penting di tidak ahlus sunnah wal jamaah adalah tidak mentaati siapapun dalam perkara maksiat. Kata beliau, wa minas sunnati alla tuti'a ahadan fi ma'siyatillah. Kita tidak boleh taat kepada siapapun juga selama atau jika perintahnya itu adalah

tak mengajak kepada kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita diperintahkan untuk taat kepada pemimpin kita. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri minkum, pemimpin kaum muslimin. Juga kita diperintahkan untuk taat kepada kedua orang tua. Istri diperintahkan untuk taat kepada suaminya. Anak diperintahkan taat kepada orang tuanya. Tapi ketaatan-ketaatan tersebut dengan syarat bukan dalam perkara maksiat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang lain, innama ta'atu fil ma'ruf. Sungguhnya ketaatan itu hanya pada perkara-perkara yang baik, yang tidak mengandung maksiat, perkara mubah. Adapun jika hal tersebut adalah kekufuran, na'udzubillah, kesyirikan, kemaksiatan, dosa besar, atau bahkan dosa kecil, ya selama itu perkara yang haram, maka tidak boleh kita taat kepada siapapun juga. Adapun perkara yang makruh, maka sebagian ulama kita mengatakan boleh saja mentaati yang wajib kita taati kalau kita diperintahkan atau diancam atau disuruh untuk melakukan sesuatu yang makruh. Tapi jika itu adalah maksiat, maka tidak ada ketaatan kepada siapapun juga. Meskipun dia adalah orang terdekat dengan kita. Allah Ta'ala berfirman, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَمَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmin fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya mengajak kita untuk mempersekutukan Allah Azza wa Jalla, maka fala tuti'huma, jangan taati. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan tetap bergaul dengan mereka berdua dengan cara yang baik. Jadi bukan berarti ketika orang tua mengajak kita kepada kekufuran, kesyirikan, kalau orang tuanya masih berada dalam kesyirikan, bukan berarti tidak boleh berbuat baik kepadanya lagi. Sama dengan pemimpin. Bukan berarti kalau pemimpin berbuat dosa atau mengajak sebagian rakyatnya berbuat dosa, kemudian tidak ditaati sama sekali, ini keliru. Tetap dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang bukan maksiat, perkara kebaikan, kita tetap taat kepada mereka. Tapi perkara dosa, kemaksiatan, kedzaliman, maka tidak boleh kita ikut-ikutan, tidak boleh mendukung, dan tidak boleh taat kepada mereka. Walal walidaini wal khalq ajma'in. Siapapun, tidak boleh kita taat kepada mereka, baik orang tua, anak, istri, suami, siapapun juga, walal khalqa ajma'in, ya selama kita diajak untuk melakukan dosa dan maksiat, maka la ta'ata li basharin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada manusia siapapun dia kalau itu maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam ayat yang kita bacakan tadi, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, tidak diulangi kata wa atiu ulil amri minkum. Karena ketaatan kepada pemimpin itu dibatasi dalam perkara yang bukan maksiat. Adapun ketaatan kepada Allah mutlak, tidak mungkin Allah menyuruh kepada kemaksiatan atau keburukan. Juga Rasulullah SAW tidak mungkin memerintahkan kepada keburukan. Semua perintahnya pasti kebaikan. Adapun ulil amr, ya, pemerintah, maka bisa saja mereka mengajak kepada kemaksiatan, kedzaliman. Maka la ta'ata li makhluqin, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara maksiat. Wa la yuhibbu alaihi ahadan, dan tidak boleh kita ya mencintai perkara-perkara tersebut. Kita harus
mengingkari. Man ro'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau dia tidak mampu maka diingkari dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau dia tidak mampu juga dengan lisannya maka dengan hatinya dia benci dan itu adalah selama-lama iman. Wa karaha dzalika kullahu lillahi tabaraka wa ta'ala. Dan bencilah ya semua kemaksiatan. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Wala yanzi'anna yadan min ta'ati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah. Hendaklah dia benci apa yang dia lakukan dari kemaksiatan, wala yanzi'anna yadan min ta'ati. Tapi jangan mencabut tangan dari ketaatan. Jangan memberontak, jangan melawan, jangan berusaha untuk melakukan kudeta. Tapi sabar dan mendoakan kebaikan dan agar mereka kembali kepada kebenaran, bertaubat kepada Allah dan mendapatkan petunjuk. Kemudian beliau memberikan nasihat yang lain, wal imanu bi anna taubata faridatun 'alal ibad. Dan wajib kita mengimani bahwasanya taubat itu diwajibkan bagi semua manusia. An yatubu ila Allahi azza wa jalla min kabiril ma'asi wa saghiriha. Wajib siapapun dia untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dari dosa besar dan dosa kecil. Allah Ta'ala berfirman, "Tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Karena semua anak Adam pasti melakukan dosa. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian berbuat dosa siang dan malam. Wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Tapi aku mengampuni semua dosa, maka mintalah ampun kepada aku, maka aku akan ampuni kalian. Juga dalam hadis yang lain, hadis qudsi yang lain, Allah Ta'ala mengatakan, ya bena Adam, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu 'ala ma kana minkum wa la ubali. Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepada aku, berharap kepada aku, maka aku akan ampuni apapun yang kau lakukan dan aku tidak peduli. Ya bena Adam, law balaghat dhunubuka 'ananas sama' thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, seandainya dosa kalian sampai ke langit dan kalian minta ampun kepada aku, maka aku akan ampuni. Wala ubali dan Allah, aku tidak peduli, kata Allah Azza wa Jalla. Ya bena Adam, law ataitani bi turabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi turabiha maghfira. Wahai anak Adam, kalau kalian datang kepada aku membawa sepenuh bumi dosa tapi tidak membawa dosa syirik, maka aku akan mendatangkan sebanyak itu pula ampunan. Dan Allah Ta'ala berfirman, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Wahai orang-orang, katakanlah wahai orang-orang yang wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah, sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Dan Allah Ta'ala mengatakan, ya ayuhal ladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang benar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Faman lam yatub faulaika humul zalimun. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, siapa yang tidak bertaubat maka dialah orang yang zalim. Dan Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan tentang orang-orang yang bertakwa yang disiapkan bagi mereka surga yang luasnya seluas langit dan bumi, Allah tidak mengatakan mereka orang yang suci dari dosa. Di antara sifat-sifat mereka, selain yufikuna fis-sarra'i wad-dharra', selalu berinfak siang dan dalam keadaan sempit maupun lapang, wal kadhimina al-ghaidh, menahan amarah, wal 'afina 'anil-nas, maafkan manusia. Di antara sifat mereka, wal ladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lam. Orang-orang bertakwa yang disiapkan bagi mereka surga yang luasnya seluas langit dan bumi, alladzina idza fa'alu fahisha. Mereka yang apabila melakukan dosa besar, aw zalamu anfusahum, atau dosa kecil, dzakarullah, mereka segera ingat kepada Allah,
astaghfiru li dzunubi, mereka minta ampun atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'aluhum, mereka tidak terus-menerus melakukan. Setiap mereka berbuat dosa, mereka segera bertaubat. Wata ibnu Adam bikaman la dzamba lah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertobat dari dosa sama dengan orang yang tidak punya dosa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, taubat itu tajubbu ma qablaha, dan taubat itu menghapus semua yang sebelum. Bahkan para ulama kita mengatakan orang yang taubat dari riya, ketika dia bertaubat maka amalan-amalan yang terhapus akan ditulis lagi, akan dikembalikan lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali yang bertaubat, orang yang melakukan kesyirikan, membunuh, berzina, disebutkan dalam surat akhir surat Al-Furqan, ya. Illa man taba, kecuali yang bertaubat, beriman, beramal saleh, maka Allah gantikan dosa-dosa mereka dengan kebaikan. Allah Ta'ala juga berfirman, innamat taubatu ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat itu bagi orang yang melakukan dosa karena kebodohan. Dan para ulama kita mengatakan semua yang berdosa pasti bodoh karena kebodohan. Wa may yaghfiru thumma yatubu min qarib. Kemudian dia taubat dalam waktu dekat. Selama matahari belum terbit dari sebelah barat dan selama nyawa belum sampai ke rongkongan, berarti dia taubat dalam waktu yang dekat. Dan kita tidak mengetahui kapan ajal menjemput kita. Makanya dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, innallaha yabsutu yadahu billayli liyatuwa musi'in nahar. Sungguhnya Allah membentangkan kedua tangannya di malam hari menunggu taubatnya orang yang berbuat dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuwa musi'in layl. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari menunggu taubatnya orang yang berbuat dosa di malam hari, hatta tatla asy-syamsu min maghribiha, sampai terbit matahari dari sebelah barat. Maka segera, setiap kita berbuat dosa segera kita bertaubat. Wa in udta fil yawmi mi'ata marrah, kata para ulama, meskipun dalam sehari Anda mengulangi dosa itu 100 kali, maka wajib dalam sehari 100 kali Anda bertaubat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu ila Allah fil yawm akthar min 70 marrah. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah, sungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih daripada 70 kali. Bahkan para sahabat menghitung istighfarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu majelis bisa lebih dari 100 kali. Padahal beliau adalah hamba yang diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Dan istighfar ini akan mendatangkan banyak sekali kebaikan. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nuh, Nabi Nuh mengatakan, minta ampun kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama'a alaikum midrara, Allah akan mengirim hujan yang deras. Yamdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah akan menambahkan kalian harta, anak-anak, dan Allah akan membuat untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Ma'alakum la tarjuna lillahi wa qara, mengapa kalian tidak mengagungkan Allah dengan benar, tidak takut kepada Allah dengan ketakutan yang benar. Maka para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, mari kita berusaha untuk memperbanyak istighfar. Karena istighfar, kata sebagian ulama, lebih penting daripada semua doa yang lain. Karena sebab segala kesulitan, segala musibah, segala bencana yang menimpa kita adalah karena dosa-dosa kita. Wa ma asabakum musibatin fa bima kasabat aydikum. Musibah apa saja menimpa kalian itu disebabkan karena dosa kalian. Dan ketika kita minta ampun dari dosa-dosa kita, maka Allah akan melindungi kita dari azab-Nya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka kalau mereka masih beristighfar. Kata sahabat Ali, ma nazala bala illa bidzam, tidaklah turun musibah bencana kecuali karena dosa. Wa ma rufi'a illa bitaubah, dan tidak akan diangkat kecuali dengan taubat. Maka kita wajib untuk selalu sering terus menerus bertaubat kepada Allah siang dan malam, agar kita dijauhkan dari kesialan dosa dan maksiat yang kita lakukan.
Kemudian beliau melanjutkan pembahasan yang lain. Man lam yashhad liman syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah fa huwa sahibu bid'ah. Barang siapa yang tidak menyaksikan siapa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia masuk surga, maka dia termasuk pengikut bid'ah, pengikut kesesatan. Syakun fima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meragukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dari perkara apa saja, perkara gaib, perkara surga neraka, apa saja yang disampaikan oleh sallam, maka kita harus meyakininya tanpa keraguan sedikit pun. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi sallam tidak berbicara dari hawa nafsunya, dia apa yang dia sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh." Apa yang disampaikan oleh Nabi kepadamu, maka Rasul kepadamu, maka ambillah. "Wa ma nahakum 'anhu fantahu," dan apa yang dilarang maka tinggalkan. Mayuti'ir Rasulah kepada apa Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, batu dia telah taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini siapapun yang disebut namanya oleh Nabi alaihi salatu wassalam berada di surga, maka kita memastikan dia di surga. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah fil jannah. Disebutkan dalam satu hadis, ya, bahwasanya sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Uthman, sahabat Ali, sahabat Sa'ad bin Waqqas, sahabat Sa'id bin Zaid, sahabat Talha Zubair, sahabat Abdurrahman bin Auf dan Abu Ubaidah, mereka semua disuruh nasadis, mereka disuruh. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, Nabi pernah mendengar suara sendal sahabat Bilal. Nabi SAW mengabarkan surga bagi sahabat Uqasha bin Nuhsan, istri-istri Nabi Hasan Husain, Fatimah, putri Nabi SAW, dan beberapa sahabat Ansar yang lain disebutkan secara langsung bahwasanya dia adalah penghuni surga. Maka kita wajib meyakini mereka semua di surga. Demikian pula kita meyakini seluruh sahabat ya masuk surga. Allah Ta'ala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajar. Sungguh Allah ridha kepada orang-orang beriman dan para sahabat yang membaiatmu di bawah pohon. Ini perang Hudaybiyah. Juga Allah Ta'ala berfirman, was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin ansar walladziina taba'uuhum bi ihsan radiyallahu 'anhum radu'an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar. Dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Allah siapkan bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dan secara umum kita yakini semua orang beriman akan masuk surga. Siapapun yang masih punya keimanan, maka pasti dia masuk surga baik secara langsung atau kalau dia punya dosa maka diazab dulu di neraka. Dan secara global kita yakini semua orang kafir di neraka dan tidak akan masuk surga satupun di antara mereka. Ini keyakinan yang harus kita yakini secara umum dan secara khusus, secara person. Siapa yang disebutkan oleh Nabi di surga maka kita yakini dia di surga. Dan orang beriman secara umum maka masuk surga. Ya, tapi kita tidak sebutkan satu persatu namanya meskipun mereka orang yang sangat soleh. Ya. Tapi tidak ada penyebutan khusus namanya oleh Nabi di surga, maka kita berharap dia masuk surga dan tetap khawatir jangan-jangan dia diazab. Demikian pula orang yang ahli maksiat tapi masih punya iman, itu tidak memastikan mereka di neraka, tapi kita khawatir dan berharap mereka diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau Imam Al-Barbahari mengatakan, qala Malik bin Anas, man lazima sunnata wa salima minhu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma mata. Siapa yang terus menerus berada di atas sunnah, ya, dia muslim, dia melaksanakan sunnah Nabi sallam, dia berakidah ahlus sunnah, juga ibadahnya sesuai dengan sunnah, akhlaknya, muamalahnya sesuai dengan sunnah, wa salima minhu ashabu Rasulillah sallam, dan tidak mencela siapapun dari sahabat Nabi, memuliakan seluruh sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, bersih dari keyakinan rafidhah,
keyakinan pembenci sahabat Nabi, kemudian dia meninggal dalam kondisi demikian, kana ma'an nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa in kana lahu taqsirun fil 'amal, maka diharapkannya dia bersama para nabi, para syuhada, para siddiqin, orang-orang soleh, meskipun banyak kekurangan dalam beramalnya. Mungkin dia masih banyak kekurangan dalam tahajudnya, dalam puasa sunnahnya, dalam beberapa ibadah-ibadahnya. Ya. Tapi selama dia meninggal di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga tidak meyakini keyakinan ya, pembenci sahabat Nabi SAW, memuliakan seluruh sahabat Nabi, meyakini bahwa semua orang terbaik, ya, terutama 10 sahabat yang dijamin masuk surga, terutama Ahlu Badr, ya, Ahlu Bayat Ridwan, Ahlu Uhud, Ahlu Khandaq, ya, orang-orang yang berjihad bersama Nabi SAW, mengutamakan kaum muhajirin dan ansar, dan mengutamakan orang-orang yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah daripada orang yang setelahnya, dan mereka semua dijamin kebaikan untuk mereka, maka dia akan masuk surga insyaallah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim min nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka daripada nabi, para syuhada, para salihin, para siddiqin, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Dan nilai yang kita minta setiap kita sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim, jalan yang Allah beri nikmat kepada mereka, jalannya para nabi, para syuhada, para salihin, para siddiqin, yaitu jalan ilmu dan jalan amal. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang berilmu tapi tidak diamalkan, walad dhalin, dan bukan jalannya orang yang beramal tanpa ilmu. Kemudian yang lain mengatakan, Bishr bin Haris mengatakan, as-sunnatu hiyal Islam. Sunnah adalah Islam, dan Islam adalah sunnah. Menerapkan Islam, yaitu menerapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami membawa agama ini adalah Nabi kita alaihi salatu wasallam. Beliaulah yang menerangkan kepada kita perkara-perkara yang harus kita kerjakan. Sehingga mengikuti sunnah, kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah semua yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan, perbuatan, penetapan, juga sifat Nabi SAW, baik secara fisik maupun secara akhlak. Juga Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, "Idza ra'aita rajulan min ahli sunnah faka'annama idza ra'aitu rajulan min ahli sunnah faka'annama ara rajulan min ashabi Rasulullah." Kata sahabat, kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, "Jika aku melihat seorang dari ahli sunnah yang menjalankan sunnah ya, secara akidah, secara ibadah, secara akhlak, secara muamalah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, menjauhi apa yang dilarang, maka seakan-akan aku melihat sahabat Nabi SAW. Karena dia mencontoh pribadinya, mencontoh akhlak, mencontoh ibadahnya. Wa idza, kalau kata beliau, wa idza ra'aitu rajulan min ahli bid'ah fa ka'annama ara rajulan minal munafiqin. Adapun jika aku melihat ahlu bid'ah, maka aku seakan-akan melihat orang munafik yang hidup di zaman Nabi, yang menampakkan kebaikan tapi menyembunyikan keburukan. Sebagaimana ahlu bid'ah, mereka menyatakan Islam tapi membenci sunnah, yang memerangi ahlu sunnah, mengejek orang-orang yang berusaha menghidupkan dan mendakwahkan sunnah. Maka mereka mirip dengan orang-orang munafik. Wa qala Yunus bin Ubaid, al ajab mimman yad'u al-yawm ila as-sunnah wa a'jabu minhu al-mujib ila as-sunnah. Yang aneh, yang saat ini yang jarang, adalah orang yang mengajak kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga semakin jarang orang yang mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam ini mulai dengan keterasingan dan akan kembali asing, dan beruntunglah orang-orang asing tersebut. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah, kata para sahabat, alladzina yuslihuna idza fasadan nas, orang-orang yang tetap berbuat baik ketika manusia sudah rusak, atau alladzina yuslihuna ma afsadan nas, orang-orang yang perbaiki apa yang dirusak oleh
manusia. Intinya wajib bagi kita semua untuk berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW secara akidah, pelajari akidah, ahlus sunnah, cara ibadah sesuai dengan sunnah, akhlak sesuai dengan sunnah, muamalah, jual beli sesuai dengan sunnah, menjauhi semua jual beli yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, dengan tetangganya, dengan teman-temannya, bahkan dengan musuhnya. Itu semua kita pelajari agar kita bisa menerapkan sunnah ini dengan lebih sempurna. Kemudian beliau melanjutkan qala al-mu'allif wa kana ibnu Aun rahimahullah yaqul 'indal maut as-sunnah wa iyyakum wal bid'ah. Salah satu ulama kalangan salaf mengatakan as-sunnah, ya. Ikuti sunnah, tegakkan sunnah, ya. Jangan tinggalkan sunnah, wa iyyakum wal bid'ah. Dan waspadalah, hati-hatilah dari semua perbuatan bid'ah. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ma tarajul min ashabi, salah seorang dari sahabatku, kawan-kawan meninggal, faru'ya fil manam. Ya, ternyata ada orang yang melihatnya dalam mimpi. Faqala qulu li abi Abdullah 'alaika bis sunnah. Maka sahabatku tersebut berpesan kepada orang yang melihatnya dalam mimpi, sampaikan kepada Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, 'alaika bis sunnah. Tegarlah engkau di atas sunnah. Fa inna awwala ma sa'alani Rabbi azza wa jalla 'anis sunnah. Karena yang pertama kali ditanyakan kepada aku tentang sunnah. Dan mimpi jika tidak ada sesuatu yang baru, ya, bahwanya kita mimpi kemudian ada yang mengajak kita mengatakan kamu harus selalu rajin salat tahajud, kamu harus selalu rajin berjamaah, salat berjamaah dengan silaturahim, ini perkara-perkara yang hanya menegaskan apa yang memang ada dalam agama kita. Adapun jika mimpi itu mengajak kita melakukan sesuatu yang tidak ada dalilnya, ya, malah menyuruh kita membaca Al-Fatihah dalam sehari 100 kali, ya, di waktu tertentu, di tempat tertentu, ini adalah perkara yang tidak boleh dibangun di atas mimpi. Tapi perkara-perkara yang hanya menegaskan apa yang memang diperintahkan oleh Nabi Allah dan Rasulnya, maka itu adalah perkara yang baik, ya. Seperti disebutkan di sini, ada yang mimpi melihat teman Imam Ahmad dan mengingatkan supaya terus-menerus bertahan di atas sunnah. Waqala Abul Aliyah man mata ala sunnah masturan fahuwa siddiqul iktisam bis sunnati najah. Siapa yang mati di atas sunnah dan dia selamat dari dosa-dosa, maka dia adalah orang siddiq, orang yang jujur dan berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan. Dan sebagian mengatakan as sunnatu safinatun. Sunnah itu seperti kapal Nabi Nuh, menroki bahan aja waman tarokaha gharik. Barang siapa yang ikut naik kapal sunnah, maka dia akan selamat, dan siapa yang meninggalkannya, maka akan tenggelam. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, man asgha bi udhunihi ila sahbi bid'ah kharaja min ismatillah. Ini peringatan dari mendengarkan ucapan-ucapan ahli bid'ah. Karena siapa yang mendengarkan mereka, maka dia keluar dari penjagaan Allah Azza wa Jalla. Wa ukila ilaiha, ya'ni ilal bid'ah. Dan dia akan diserahkan kepada bid'ah tersebut. Ini sangat berbahaya. Maka tidak boleh kita bermudah-mudahan. Jangan merasa bahwasanya kita ini sudah kuat. Para ulama kibar saja, ya, ulama-ulama salaf, mereka tidak mau, bahkan menutup telinganya dari mendengarkan syubhat-syubhat ahli bid'ah. Berkata Dawud bin Abi Hind, Auhallahu tabaraka ta'ala ila Musa bin Imran, la tujaiz ahlal bid'ah. Ya. Bahkan Allah wahyukan kepada Nabi Musa, jangan duduk bersama ahli bid'ah. Fa'in jalas tahum fahaka fi sadrika syai'um mimma yakuluna uqbibta fi nari jahannam. Karena engkau jika duduk bersama mereka dan terbetik dalam hatimu sesuatu yang bid'ah, maka kamu akan dilemparkan ke neraka jahannam. Terutama bid'ah-bid'ah besar, bid'ah jahmiyah, bid'ah mu'tazilah, qadariyah, ya, murji'ah. Ini perkara-perkara bid'ah yang sangat berbahaya, bid'ah rafidah. Juga Fudail bin Iyad mengatakan, man jalasa sahibah bid'atin lam yu'tal hikmah. Siapa yang duduk-duduk bergaul, berteman dengan ahli bid'ah, maka tidak akan diberi hikmah. Perkataan beliau yang lain, la tajlis ma'a sahibi bid'atin fa inni akhafu an tanzil 'alaika al-la'nah. Jangan duduk, jangan berteman, jangan bergaul dengan ahli bid'ah,
dan aku khawatir engkau terkena laknat.